0: Ajan, Ajan.
1: Vale, vale, vale.
2: Kantun Mesiki yang terkiring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekalan rai putri kantun nyarengin terkingge nyantos puput mulih jebos ringgalah jam dase. Sana makin rekalan rai ringgalah jam kutus puniki ngiring salangin putri malih nge. Wawu sampun niki mau sang inde pentingnya sarapan kenten nge taler sarapan yang gen kopi hitam sekadi budaya Bali kenten nge sana sampun suin ki kelaksana yang. Nangin niki wentan pertanyaan nge niki putri pun sempat mempertanyakan kenten nge, tapi apakah boleh niki kopi dikonsumsi untuk sarapan dalam keadaan perut kosong kenten nge, santukan kadi bawasan di awal wawu ring pagi hari nika pinake genah wusan beristirahat kenten nge, dadasnya ini perut yang sebelumnya terisi nika pastinya sudah dihabiskan menjadi energi kenten nge, dan kita berpuasa niki selama tidur ring malam hari nika berarti perutnya dalam keadaan kosong nge, cenderung kosong kenten. Nah, berarti apakah boleh niki kopi yang mengandung kafein nika dikonsumsi dalam keadaan perut kosong pun niki? Kadi mbok lo sekar wawu nggih sampun maosang nika ada ketakutan juga. Makanya kalau mbok lo sekar iki memilih untuk sarapan nungun nggih. Wawu wesan punika ngopi kenten. Mungkin ada juga beberapa rekalan rais kadi punika kenten nggih. Nanging lebih banyak niki kalau tiang saksikan dari lingkungan sekitar nika kopi pasti dumunan nggih. Ternyata rekalan rai niki masih aman untuk dikonsumsi nggih. Nanging niki perlu memperhatikan beberapa hal atau enten tips-tipsnya niki rekalan rai nggih. Yening arsa niki mengkonsumsi kopi sebagai sarapan nika becik pisan nggih. Santokan kopi punika pinaka salah satu minuman yang bisa dikonsumsi untuk meningkatkan fokus, kewaspadaan lan laju metabolisme tubuh. Nggih, dadosnya ne wenten juga manfaat kopi yang baik untuk sarapan. Nggih. Nah, ngene iki rekalan rai perlu diperhatikan nggih, yening niki pacang minum kopi kenton pinake penyemeng nggih utawi sarapan. Nah, nika sebaiknya ditunggu 1 sampai 2 jam setelah bangun tidur nggih. Sampenan baru bangun langsung ditomplok kopi nggih. Dados nika istirahatkan dulu tubuhnya sebentar nggih metek tegan kenton. Sambil mungkin kalau yang ibu-ibu mungkin sambil masak kenton nggih mempersiapkan alat masak. Dan jangan lupa minum air putih dumun nggih. Nah, wesan punika wawu presiden niki minum kopinya nih nggih. Dadosnya ini perutnya tidak kaget kenten. Asam lambungnya tidak langsung bertemu dengan tadi yang mengandung kafein punika kenten nggih. Nah, niki juga kalau bisa nggih nika hindari minum kopi sebelum sarapan. Jadi rasa pahitnya nika dapat meningkatkan produksi asam lambung wawu nggih. Nika memicu mual atau sakit mah. Jadi usahakan makan dumun sedikit cemilan nggih pinaka sarapan sekali bawa sang putri wawu, dados minum air putih dumun yening wenten jaje minap nika timpal kopi. Nah, nika coba dumun kide wawu dilanjutkan dengan menyantap kopinya kenten nggih. Taler niki sekali bawa sang wawu nika becik pisan sekali Bu Eka taler Pak Yanarbe nggih, sebaiknya niki kurangi penggunaan gula. Napi malih wenten kopi-kopi zaman mangkin nggih nika campurannya akeh pisan, wenten campur krimer, susu dan lain sebagainya kenten nggih. Boleh-boleh saja dikonsumsi tapi nika sebaiknya dikurangi nggih. Kalau memang untuk sarapan beciknya kenten kopi rendah gula atau tanpa gula kenten nggih. Nggih, kalaupun ingin dicampur susu niki mungkin dapat dicari nika susunya memang yang susu murni kenten nggih tanpa campuran gula malih. Dadasnya nih lebih sehat nggih. Jadi manfaat-manfaat dari kopinya nika juga tidak hilang kenten nggih, justru malah bertambah dari susu murni tersebut kenten nggih. Yang perlu diperhatikan juga rekalan rai nika batas konsumsinya nggih. Ngopi boleh tapi jangan terlalu banyak juga nggih. Idealnya kenten nggih maksimal 3 cangkir per hari. Nika udah banyak sekali kenten nggih. Jadi mungkin beberapa wenten juga semeton niki selain pagi hari ring sarapan nika siang hari juga minum kopi malih pangten ngantuk kenten nggih ring genah makarya nika masih boleh nggih, tapi kembali lagi diperhatikan waktu-waktunya kemudian campuran dari kopi punika nggih. Rekalan rai malah jebos ngelantur malih sapunapi niki ngenenin inde sarapan duene kenten nggih, utaminya niki ngopi ring pagi hari kebiasaannya seperti apa. Dados malah jebos sarangin putri ring 0361223361.

Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

0: lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulangin kesarengin gue hari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Hai, sane arse tatas uning Piala Dunia. Sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten. Rekelan rai teler presiden miar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rekelan rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI Radio

0: Wau sampun Nike Putri Wajan nggih ngeneh ini tips sampun api niki mangga tetap aman mengkonsumsi kopi punika sebagai sarapan kenten nggih. Bagi-bagi niki prasida kelaksanaan mangga sami tetap sehat selamat rahayu nggih dan pastika budaya tetap diterapkan kenten nggih budaya sarapan ring Bali puniki. Inggih, sane mangkin pacang ngebuka titik yang malih niki lain teleponnya nih ring 0361223361. Nah, ing sedurung punika niki sampun wonten sane nyolek-nyolek ring WhatsApp perempat RRI Denpasar nggih. Om Swastiastu gek Putri, Nini Jerman ten boleh masuk kalah terus. Waduh, magi-magi mangkin boleh nggih Nini nggih nyarange Nini Jerman titiang sukseme. Talar wenten niki malih Om Swastiastu gek Putri rahajeng semeng tiang pekak capung nggih saking tumbak bayuh nyarengin indek topi tiang semeng status sarapan wedang wanen. Nah niki pekak capung gantung ternyata wedangnya wanen nggih lan kesarengin napi wus punika wau sarapan ajengan bubuh. Waduh becik pisan niki nggih kak nggih tetep diperhatikan kari bawah sang putri wau minum air putih dumun nggih kak nggih napi malih kopinya wanen niki nggih langsung meluncur ke lambung nggih. Saneliana ngiring sarangin putri makin nggih sapun api niki kebiasaan sarapan druyene ring jeru utawi griya soang-soang rarisan niki lain teleponnya sampun dibuka nggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu ge Putri, enten SMS malu segitu aja.
0: Oh berarti nunggu mekedetin ge Nini, tiang niki Nini Jerman.
1: Pake, boleh nyomonin ge Putri siaran, senyedang-nyedang masuk.
0: Iya, harus kedetin tiang dumun niki ternyata nge, untung bahu ngecek WA.
1: Niko ampun, katanya begitu mati Nini.
0: Aduh, sampun nang kenten.
1: Nih ampun sedia Niki Tali, kalau sih nyedang menein ya Putri nyenjen sekan kan kegantung rago di punya
0: Mimi Ratu. Jangan lo ngentik tomatnya nan. Kangguang HP kan gantung Rika.
1: Salam sarang beli putu kejur.
0: Iya siap, sampun ring kantor agane Niko.
1: Nih ya Putri.
0: Tiang pun api Niki
1: Nini encara raos naa tapi kenetan tadi ngopi perut kosong sedurung ngapulih toyo dingin aja buboh tuh kan tapi Nini nak bocaro nak ne bapak ne maro tuh Pak Siro nih.
0: Oh geng sepon cara pekak capung gantung ge
1: capung gantung bentae artena waduh makin demun Siro ya Niki nyolek oh ni santan tapi yang bagus Niki ya
0: ini yang ngelain
1: Siro aja sana nyolek ge kari mecas ayu menek wangi Nini kan
0: ge pun api nih kan Nini.
1: Wow bangun niko langsung tek kompor ambil lampun wedang tak kenten tanpa gulat harus wedang ane asli
0: tanpa kopi Bali nggih
1: ampun kenten tak kenten tapi harus wenten temannya
0: napi ini kebiasanya Nini
1: niko ampun jajan-jajan Bali niko biasanya misalnya jajak lepet tapi yang dari tepung tak kenten kenten yang caro mangkin niki menu nih caro mangkin niki jajan ke Kang Yang
0: kenten
1: kan boleh ke pasar numas jajan Bali Kang Yang
0: yang penting kenten temennya nggih kopinya nggih
1: ampun kadang-kadang ingat nini ngambil toyo putih sik dumun.
0: Kadang-kadang langsung tomplok kopi nggih
1: coyan ini nak tios ya Putri
0: kenten pun api
1: toyo kunyit putih, ampun kenten toyo jahe misi kunyit, misi don jangar ulam, ampun ya putih masa toyo kenten kan ya baru hari.
0: Putih tapi wenten rasa-rasa dadasnya nge, rasa-rasa jahe kenten nge.
1: Nge niko ampun wenten kan pokok nama daging kenten ya. Benar-benar putih asli toyo teh kenten.
0: Tapi kan sehat nek ketemu-temu kenten nggih.
1: Ah niko ampun temu-temu segala temu meduwe patah kadhe raosang sawito nek di Bangli niko nak linga tempatnya kan menggenap meduwe teh kenten.
0: Nggih.
1: Gong yang seri kadang kenten pun menggenap masih meduwe. Nini kenten masih kok enggak ego ge. Putri.
0: Nggih becek nih kan ini kan bagus untuk kesehatan pang anget kenten nggih temu-temu nika alami.
1: Astong karon ini kan si umur 47 si ampun no kire lebihan kan 47 pun 47 setengah ampun. Enggak putri kan karya lep jange.
0: Inge. Tiang wawu 27.
1: Oh 27 berarti ben 20 tahun ya nini trihan.
0: Inge. Napi berarti panggil tiang niki mbok kan nggih pangawet muda nggih.
1: Tapi balik ya nak 47 amponan bas jujur.
0: Oh kentan. Yakti 74.
1: Nggih ampun mikire 74 setengah niki setelah bulan Juni niki ampun 74 setengah ampun
0: kentan. Oh kentan. Wih luar biasa niki. Masih sehat suaranya, masih semangat. Nggih, hastengkare sehat.
1: Niku ampun berkat rajin mamulut temu-temu tuh kenten.
0: Nggih, patut.
1: Ampunan atenana numas aja ngajengan ane model-model nanten ja anomang alit-alit celomangkin tuh kenten.
0: Nggih.
1: Kalau nini niku ampun lebih alami ya jajo Bali.
0: Betul.
1: Ampun. Apalah jajak niku ini ampun kan genep-genep. Oh, makanannya cara jani selo kladi
0: lebih sehat arte, lebih enak
1: nggih artinya lebih rajin lah dos nama pian mamula nene di bukti niko selo kecelaang nene kata
0: nggih
1: dan mupu selo jek bon nemu pu
0: selo ada segmentek jek bon kan dah dene nggih
1: kan karena mamula selo rago kok mupu bon.
0: Sebab banget nih ini.
1: Sarang ake perdana sarang ya putri
0: ini. Mogi-mogi boleh ngelantur malih nggih.
1: Anini nutugang nyuk wedang.
0: Nggih, pang peninggalan embon nyan kopi embon dadene nyen nggih.
1: Don prosedur ini patah yang ton pengkale ten lu dengar awak.
0: Nggih, dagen lebihan kan telu nggih.
1: Tan lebihan tapi wak setengah-setengah cangkir.
0: Oh nggih, kidek-kidek nggih.
1: Menikah dengan nih.
0: Ini nih. Satu
1: Prama Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Ini Jerman, ye. Rengwa Widangan Payangan. Niki juga mengkonsumsi kopi ternyata, ye, di pagi hari. Memang Niki budaya yang sangat melekat sebenarnya rakeran lain, ye. Kalau Mbok Putri kebetulan memang tidak terlalu bisa ngopi, ye. Dadasnya nih sarapan nganggen air putih, kalau enggak nganggen teh, kenten, ye. Kalau kopi belum. Nggak tahu nanti, ye. Kalau makin lama mungkin jadi terbiasa ngopi kenten nggih. Tapi kenten ampun iki salah satu budaya juga sebenarnya nggih, budaya kebiasaan yang turun temurun kenten nggih. Mengkonsumsi kopi niki pindah ke sarapan utawi penyemeng kenten nggih. Tapi tambahannya becek wau niki nini Jerman nggih. Selain mengkonsumsi kopi nika juga didampingi oleh rebusan temu-temu kenten nggih. Kadi wau menten jahe lan teman-temannya nih kenten nggih. Nika mungkin juga yang membantu untuk menjaga metabolisme nggih, dadasnya nih nini Jerman meskipun perut kosong diisi kopi tapi tetap sehat kenten nggih, santukan juga mengkonsumsi makanan-makanan lain dan tetap menjaga makanan kenten nggih. Kali bawah sang nini wawu kenten kan makin nampun akeh makanan nggih, jak ngendah-ngendah makin perpaduannya kenten nggih. Dados dicoba tapi sampunan sering-sering kenten nggih, tetap niki konsumsi makanan-makanan sehat, makanan-makanan yang apalagi niki memulau pedidi kenten. Nah niki kan lebih sehat lagi, sampun uning nggih asalnya dari mana kenten nggih.

0: tips agar si kecil aman dari banjir. 1. Memberikan informasi. Sebelum banjir terjadi, orang tua perlu menginformasikan kepada anak tentang segala sesuatu menyangkut banjir. Katakan pada mereka bahwa bencana banjir bisa terjadi di mana saja dan korbannya bisa siapa saja. 2. Asuransi. Memiliki asuransi untuk bangunan maupun kesehatan sangat penting karena kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi nantinya saat bencana terjadi. 3. Update informasi. Tidak ada salahnya membeli walkie-talkie di rumah agar dapat selalu update perkembangan bencana lewat saluran penyelamat banjir. 4. Ikuti saran dari pemerintah setempat dan para relawan banjir. Saat banjir terjadi, pemerintah akan membuat tempat pengungsian untuk warga. Selain itu, akan ada tim evakuasi dari lembaga pemerintah dan berbagai lembaga yang akan menunjukkan kemana dan apa yang akan dilakukan saat banjir. 5. Prinsip sederhana air. Ajari anak prinsip sederhana air, bahwa air akan melintasi daratan yang lebih rendah. Hal tersebut bisa diterapkan saat banjir agar mereka memahami bahwa mereka harus berada di tempat ketinggian agar terhindar dari kejaran banjir. 6. Hindari air kotor. Katakan pada anak-anak bahwa banjir mengandung bakteri, virus, dan berbagai penyakit yang berbahaya di tubuh manusia. 7. Ajari kebersihan. Meminta anak untuk tidak bermain di air banjir serta menjelaskan dengan benar dari sisi kesehatan akibat genangan banjir yang ada di sekitar mereka. 8. Bersihkan sisa banjir. Saat banjir surut, cek dulu kondisi listrik dan berbagai peralatan yang lain. Jangan sampai anak terluka maupun sakit karena rumah belum cukup aman untuknya. 9. Batasi partisipasi anak untuk membersihkan rumah pasca banjir. Sebagai orang tua, tanggung jawab untuk menyediakan rumah aman dan kesehatan anak ada di pundak orang tua sepenuhnya. Maka sebisa mungkin, jangan libatkan anak yang masih kecil dalam kegiatan bersih-bersih rumah. Dan 10. Bersihkan mainan. Membersihkan mainan anak pasca banjir sangat penting. Sebelum anak memainkan mainan kesayangannya yang terdampak banjir, pastikan bahwa mainan tersebut sudah bersih.
1: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
2: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
3: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makasih.

0: Rekelan Rais, durung ngelantur niki ring lain telpon ye. Niki sampun wenten taler semeton niki sani bergabung ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ye. Om Swastiastu ge Putri, tiang Bu Agus ring Bungkase. Rahajeng semang Bu Agus ye. Yening tiang baru bangun air putih anget kuku. Habis nika sarapan nasi, wawu kopi lengkap sampun. Kenten katanya suksemen ye, suksemen naler ye Bu Agus Bungkase. Niki becek bisa niki nggih tatanya jadi berurutan ngenten nggih air putih dumun anget kuku wesan punika sarapan nasi wawu kopi berarti Bu Agus tidak berani niki kopinya di perut kosong ngenten nggih bagi-bagi tetap sehat selamat rahayu nggih dan presiden ke setiap hari lengkap sarapannya nggih. Niki wentan talar Bu Ninda ku merahajeng semang Bu Ninda nge nyarangin niki sarang ge putri tiang bau usan mebanten sarang om-om nge cuaca cerah pisan asteng kare cuacanya cerah nge bagi-bagi niki lancar aktivitasnya Bu Ninda jangan lupa sarapan nge Bu Ninda tapi malih sampun usan mebanten nika nge kedewa lakunya sampun mangkin waduknya juga jangan lupa diisi nge. Sane lianan punapi niki nge, wawu sampun Mbok Putri berikan tips juga nge, sane arse melanjutkan niki tetap kopi sebagai sarapan pertama, kenten nge, langsung menuju perut kenten di pagi hari. Nah nika wenten tips-tipsnya wawu nge, sekadi berikan jarak, kenten nge, pangten baru bangun langsung kopi, kenten. Dan jangan lupa minum air putih dumun nge, sebagai pembuka. Nah mungkin wenten talar sane mempunyai kebiasaan lain sarapannya nge, kadi wawu wenten sane sarapan ngangen susu, talar nge selain kopi kenten wenten juga tambahan-tambahan lainnya sekadi jajah Bali wenten mungkin umbi-umbian kenten nge atau mungkin wawu wenten juga resep nika dari Nini Jerman wenten lab-laban atau air rebusan temu-temu nah nika becik juga nge rekalan rai sari liana niki raris gabung sereng ge putri niki ring 0361223361 sampun api niki sarapan duene ring griya utawi jero soang-soang niki nge. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Swastiastu. Rahajeng semang.
0: Inggih rahajeng semang. Ring wewidangan kauh niki.
1: Inggih.
0: Dauh-dauhan niki nggih Kak Mangku niki.
1: Ya dangin negara.
0: Dangin negara. Nggih, tapi handling dan pasar benang kauh malih kan. Rahajeng semang Kak Mangku.
1: Rahajeng semang. Sampun kini sarapan wau.
0: Tiang durung, tiang bawa air putih mantan niki.
1: Ada. Bisa alih meng lainnya dialasan tanya.
0: Tapi?
1: Alih meng alasan.
0: Tapi meng alasan?
1: Magma.
0: Aduh, jipeng, pangten jangye. Agak susah niki soalnya siaran pagi, Kang Yang Dumun, air sebagai penyemang. Karena tiang ten bisa ngopi niki Kak Mangku.
1: Oke.
0: Halo Kak Mangku, penapi?
1: Ugus nusitang kecebang orang. Nak awain di Sepang Limo ngopi ya.
0: Yakti kenton?
1: Yakti di bawah tahun 2017 ya.
0: Niko masih 2017 kan baru juga Niko masih 5 kali ngopi.
1: Emang kenton kali. Saya Niko lah semangat ngopi. Yang Limo mau bangun ngopi.
0: Kopi pertama berarti nge?
1: Pertama langsung ke Caris. Jam daso mau kenal.
0: Sarapan Niko. Ye, Kak Mangku. Halo.
1: Halo.
0: Ye,
1: ampun. Oh, hilang ye.
0: Sang yang sinyal niki.
1: Ya, di radio hilang.
0: Ye, di radio ampun hilang. Ye.
1: Dan mang ya biasa nih yang merokok kak kerang masih.
0: Mungkin kari ngerokok.
1: Kan.
0: Oh, ye.
1: Ya, yang merokok satu minggu 7 bungkus. 15 kali 7 100 lebih.
0: Telah dirokok ya.
1: Mungkin beli angka pulsa lantai. Jadwo lagi 110 paket. Angin 28 hari.
0: Hampir sebulan ge genep ge.
1: 3 minggu man gratis.
0: Oh, nggih.
1: Rokok nek petang minggu to artinya gratis.
0: Oke, enten.
1: Kopi dalam dan mungkin bingat yang ada tipnya kopi sing di dulu mulai gini ada buat yang minggu
0: oh sampun dicoba nge
1: ngopi cepok-cepok
0: nge
1: ya mah tengahnya sing di dulu terdoang gerusan kayak
0: Kenten katanya yang becik nggih, mang udah tetap aman. Astung kare sehat selalu.
1: Nggih, yang semengan. Ada yang anget.
0: Nggih.
1: Ada yang anget. Lantas nasi, kadang-kadang bubuk. Wow, lantas bergerak, kadang lo di jalan, hari-hari di atas, hari-hari.
0: Nggih. Oh, becik nika berjemur nggih.
1: Mungkin kayak dekat di Nata nih.
0: Oh, nggih, jam-jam mungkin kan becik ai mungkin nggih.
1: Boleh kita kadang-kadang bukan susu, bentulon susu atau kemen kuan susu, terlalu hangat susu jahe.
0: Oh, becik nih ke?
1: Ayang ayang kan, ane gampang. Makan ni tengah ayang ngopi jam daso. Keladi sampai mah.
0: Seng wanen berarti kopinya nge. Ada timpal nih kopinya nge.
1: Jajo di Bali. Jadi ini jemaah kan jajo Bali. Jadi di Jawa kok jang ajang.
0: Joh jajah ada sentek teke nyana ninggal telah kopi. Aduh bisa aja Kak Bangkun. Bendah masih nge.
1: Kesilo kadang-kadang kesilo. Misalkan mah.
0: Nge.
1: Nang lemengal dan megon kan sih.
0: Nggih.
1: Ya sini ke view makuko.
0: Nggih ini kayak enak juga pagi-pagi yang hangat-hangat nggih.
1: Saya ngopi tetap nih jam daso, tengah daso pasti gua ngopi.
0: Nggih. Berarti kan kan terlalu pagi.
1: Aja dah duo yang mah bisa dana cangkir di sini ke deh.
0: Pang romantis nggih.
1: Ya, ya sih mau si gula pantau-pantau.
0: Iya, ini kan pun becek katanya kalau bisa dikurangi gulanya.
1: Yang tidak kan ngopi malu kita nasi enggak kecari.
0: Kari gede bayu nge. Mungkin juga setengkare.
1: Man gelam yang satu bulan.
0: Oh nge, yakti.
1: Asam lambung.
0: Asam lambung itu paling susah.
1: Ulin truno kasi nganu manu lah semengan demen ngajang ngopi malu.
0: Nge. Mungkin baru keluar kentan nge sakitnya kentan.
1: Ini kan pun belajar nanti.
0: Betul. Nge, tapi ini kan
1: tiduran. Yang hangat, daging jahe.
0: Nge.
1: Isi sore. Yang ingin kopi itu paling nge.
0: Kenten.
1: Moniko ge.
0: Inggih, sok sembah Kak Bangku.
1: Mbok peranya nambahin.
0: Inggih.
1: Mbok tuku beli wo.
0: Inggih.
1: Ani ni ita, kebiasaan mah ane anu
0: senang-senang ngarep ini.
1: Boleh tekan datang kampung.
0: Inggih, ampun.
1: Apa man pandu durung ge.
0: Inggih, durung iki.
1: Monggo man.
0: Inggih.
1: Pedang sing man bisa nyon.
0: Megarang, ibing ya megarang.
1: Oh, garang ada, mungkin sebagai putri ibing yang ngetang malam garang.
0: Tutmus garang ibing toh?
1: Ah, ibingnya kira mau garang?
0: Tutmus nih ke malamnya?
1: Oh, coba yang anggaran pulas kan?
0: Inge, malah bos pun lagi presiden nyarangin inge.
1: Inge, mereka bagi bosnya waspada di Malvi. Inge. Tumpuk bubu malih kali.
0: Nge, sampun nampak niki nge hari Sabtu.
1: Gara-gara galungan bin pagi bin situ likur mangke.
0: Nge.
1: Bergeret-geret.
0: Nge, sementon Bali pasti ke Kenton.
1: Subian, Marakasih, Subian, Bali Jawa, galungan kuningan.
0: Nge.
1: Bali Sami, Raja Ngerayu, sementon perempat budaya.
0: Nge, seksama Kak Mangku.
1: Nge. Segar-ogar,
0: Astengkara.
1: Anggibur semeton.
0: Astengkara, Kak Taler nge, sekeluarga nge.
1: Jalan wali yang kak, ini sih terakhir nge.
0: Tiang?
1: Salam sarang gue Sintia, suara ngebengek sayang.
0: Nge, rakari kenten batuk ragane, malih jebos ragane siaran malih.
1: Nge, tiang kak ngorain nganu ngerera bungkak gadang.
0: Nge, bungkak mulung becek tan juga.
1: Ane becikan, ane gadang.
0: Oh, ane gadang lebih becik. Yang sakit tenggorokan, ye, panas dalam.
1: Dagingin gula batu.
0: Oh, ge. Ini kan resepnya, ge. Inge.
1: Inge putri.
0: Inge.
1: Rajang juga. Om Santi.
0: Om Santi, Santi Om. Kak Mangku, nge, sampai nyarengin ring seputaran Selemadeg, niki, nge. Kak Mangku, niki, berarti sudah ada perubahan, kenten, nge. Dari sebelumnya, nike, kopi yang pertama, kenten, kebetulan mungkin belum siap perutnya, dadasnya ini asam lambungnya naik, nge. Dadasnya ini makin berubah polanya, nge. Baru bangun, niki, air hangat dumo, tapi malah, nike, dicampur dengan temu-temu juga, nge, nike, becek. Kak Mangku, mangda tetap staminanya terjaga. Wusan pun, nike, wawu, kopi. Kopi, sareng, ajeng, bubur, utawi nasi, kenten ge sebagai sarapan. Dadasnya nih dirubah polanya, tapi tetap niki budaya minum kopi sebagai penyembang utawi sarapan niki tetap dilaksanakan oleh Kak Mangku, yeah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Rakyat dan Rai Pemerintah Kota Denpasar menuntaskan pembayaran dan reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan bagi 22.950 jiwa peserta penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau PBIJK yang sebelumnya sempat dinonaktifkan. Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, I Gusti Ayu Laksmi Saraswati, mengatakan proses verifikasi dan validasi data telah dilakukan bersama BPJS Kesehatan Cabang Denpasar sejak Februari 2026. Dari total 24.401 peserta yang dinonaktifkan, sebanyak 1.451 jiwa tidak dapat direaktivasi karena kendala administrasi seperti KTP luar daerah, data NIK tidak valid, hingga telah terdaftar di segmen kepesertaan lainnya. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Inggih, Om Swastiastu, Rahajeng Sembeng Rakelan Rai. Inggih, ring rahina sune becik puniki, nggih niki karier ring program Rahajeng Bali nggih, obrolan sareng komunitas. Ring pagi hari puniki, ha, Pak Putri sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa, tentunya untuk membahas topik yang juga sangat penting. Ya, dan dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber ya. Ada Bapak Bambang Wijanarko ya, selaku bendahara dari FPRB Provinsi Bali ya. Selamat pagi Bapak.
1: Pagi, Ma.
0: Iya, dan juga sudah kedatangan Bapak I Gusti Ketut Andom Suwardana. Selamat pagi Bapak,
2: selaku Inggih,
0: Om Swastiastu, prabekel dari Sumerta Kelot nggih, Pak nggih. Oke, tetangga driki nggih. Sangat dekat dengan studio, yeah. Jadi hari ini bapak-bapak ini akan kita ajak bersama untuk membahas topik tentang kearifan lokal yang menjadi kekuatan Bali untuk menghadapi bencana. Ya, sangat menarik sekali topik kita hari ini ya. Karena kalau kita lihat ya bapak-bapak ya, Bali itu memang kan kearifan lokalnya sangat luar biasa ya. Tradisi, budaya itu sudah mendarah daging ibaratnya ya. Kalau di Bali sudah, dan menjadi kayak nilai plus juga untuk Bali ya. Jadi orang melihatnya memang itu. Nah ternyata di sisi lainnya itu juga bisa menjadi kekuatan ya dari Bali itu sendiri untuk menghadapi bencana. Nah ini yang menarik nih, mungkin sebagian orang belum sadar juga ya Pak ya, kalau ternyata kearifan lokal kita punya kekuatan biasa, yang luar biasa,
2: luar biasa.
0: Nah kalau mungkin sebagai awal yang ingin saya tanyakan nih Pak ya, ketika kita berbicara tentang kearifan lokal Bali ya, apa contoh yang pertama kali Bapak ingat ya, atau yang melekat gitu, yang paling kuat sebagai bukti efektif untuk mitigasi bencana tersebut?
2: Baik,
0: oke, dari Bapak
2: kasih,
0: mungkin silakan.
2: Luar biasa. Mm-mm. Apresiasi judulnya ya.
0: Nggih, luar biasa sekali Pak ya topiknya.
2: Ya, kearifan lokal itu udah boleh kita tinggalkan. Mm-mm. Di zaman globalisasi, ada pengimbangan.
0: Mm-mm.
2: Global, kemajuan penting.
0: Nggih.
2: Kearifan lokal jangan sampai ditinggal.
0: Yeah.
2: Kenapa? Saya termasuk pernah mengalami
0: era-era.
2: Karena kita tahu Bali adalah sudah dibikinkan sesuatu pakem yang luar biasa. Mm-mm. Apa itu? Ada tiga.
0: Yeah.
2: Trihitakrama.
0: Nah,
2: orang kok gampang nyebut trihitakrama secara perilaku.
0: Nah,
2: ini yang harus kita. Makanya trihitakrama kaitnya dengan Banjar.
0: Oke.
2: Okay. Kalau di Bali ada Bali Banjar namanya.
0: Mm-mm.
2: Bali Banjar adalah tempat ya suka dan duka.
0: Yeah.
2: Ya.
0: Makanya ada pasukan dukan gitu ya.
2: Bali Banjar adalah tempat aktivitas sosial.
0: Oke.
2: Okay. Di sana jelas ada menyatukan pikiran. Di Banjar itu ada disimbolkan kukul. Kukul adalah kayun, manah, kayu kan.
0: Okay.
2: Artinya ketika ada bencana, itu yang luar biasa ya. Belum ada modern kayak sekarang. Di sanalah suara, kalau sekarang itu SOS ya modernnya. Yeah,
0: sinyal SOS-nya.
2: Padahal
0: ya.
2: Kearifan lokal sudah dari dulu.
0: Yeah.
2: Kearifan lokal itu dari dulu. Ini yang perlu kita lestarikan.
0: Nah, itu dia.
2: Perlu kita fungsikan secara sosial suara kukul. Ketika ada bencana, contoh kebakaran.
0: Oke.
2: Okay. Satu Banjar, di Banjar itu ada bencana kebakaran.
0: Mm-mm.
2: Kukul di sana berbunyi. Bunyi pun ada
0: tata caranya. Ketukannya beda, Pak ya.
2: Beda. Ketukannya beda. Didengar oleh Banjar yang lain ikut dong ikut semua mengkilat nih.
0: Oh, okay.
2: Membangunkan bahwa di tempat itu ada bencana. Ketika masyarakat dibangunkan oleh suara kukul, selamatkan diri kita dulu baru membantu.
0: Oke, yang terkena bencana tersebut.
2: Iya, yang terkena. Apa yang dilakukan? Okay. Pasti kalau sudah tunggu ini kebakaran, bawa ember.
0: Iya, iya, peralatan untuk memadamkan api.
2: Di sana nilai plus, nilai gotong royongnya luar biasa.
0: Nah, iya, nilai gotong royong juga.
2: Pencegahan secara dini. Belum ada damkar kok.
0: Iya. Tidak seperti
2: tapi
0: sekarang
2: sudah,
0: ya.
2: Sudah luar biasa kearifan lokal. Yang luar biasa. Nah, sekarang Balai Banjar fungsi di samping dia menggerakkan situasi bencana, baik kebakaran, orang ngamuk dan yang lainnya.
0: Okay.
2: Di sana ada forum-forum diskusi.
0: Yeah.
2: Baik menangani masalah kemanusiaan, kebencanaan maupun upekaryanya. Semuanya ada di Banjar.
0: Yeah.
2: Proses semua ada di Banjar kearifan lokal. Nah sekarang trihitakrama, hubungan itu termasuk hubungan manusia dengan manusia, menyelamatkan.
0: Yeah.
2: Kan?
0: Betul, betul.
2: Siapa manusia yang menyelamatkan warga yang dibunyikan dengan kentongan? Itu berarti luar biasa hubungan manusia dengan manusia.
0: Mm-mm.
2: Luar biasa.
0: Terjalin di situ.
2: Berarti dulu ekosistemnya berjalan dengan baik.
0: Betul.
2: Sekarang tidak berjalan.
0: Nah, ini
2: masalah. Ekosistem tidak berjalan dengan baik. Mulailah nilai-nilai gotong royong kendor. Karena hubung manusia tidak bagus.
0: Oke.
2: Nah, kan? Ini
0: pawongannya ya, Pak ya.
1: Pawongan.
2: Sekait manusia hubung dengan alam, menjaga alam. Luar biasa. Apa? Titik tonggak ya. Tumpek bubuh.
0: Ah, ya yang sebentar lagi akan kita rayakan ya.
2: Sebentar lagi. Orang tua kita dulu menebang pasti ada menanam.
0: Ya.
2: Itu konsep. Konsep daripada hubungan manusia dengan alam. Okay. Tidak tebang saja.
0: Tebang tanam
2: tebang,
0: begitu Pak
2: tanam,
0: ya.
2: Itu konsep. Menjaga alam ini seperti itu.
0: Nah, itu yang sulit sekarang ya. Kalau sekarang sulit. tebang.
2: Iya, iya.
0: Tanamnya lupa.
2: Rasa wujud terima kasih kita diwujudkan di tumpek buduh.
0: Oke.
2: Berterima kasih dengan alam di sana.
0: Iya.
2: Muliakan alam.
0: Palemahannya di situ ya.
2: Karena alam sudah memberikan kita kehidupan.
0: Betul.
2: Tuh, udah karipan lokal luar biasa. Sekarang lagi satu ekosistem yang harus di jalan, apa itu hubung manusia dengan Tuhan. Harus dijalankan baik. Kalau ini ekosistem sudah berjalan baik, tidak ada orang mengeluh beriatnya.
0: Dengan semua terus ikhlas.
2: Pertanyaannya yang sering, sekarang kan banyak jor-joran, kok karo besar-besar, kok tambah tidak bagus alam ini, dimana tidak pas. Berarti ada ketidaktulusan.
0: Nah,
2: ada
0: gitu
2: ketidakikhlasan.
0: Dasarnya
2: berarti tidak jalan ekosistemnya. Nah, ini yang memang harus. Kita sudah punya karipan lokal yang luar biasa. Tetami yang leluhur kita. Luar biasa menjaga alam seperti itu. Baik isi alamnya. Termasuk yang kita nikmati. Rasa syukur juga ada. Itu luar biasa. Sekarang kan jarang kita mensyukuri.
0: Kurang bersyukur ya, Pak ya. Mengeluh aja terus.
2: Ini ajak. Kenapa? Bali satu-satunya adalah pariwisata budaya.
0: Nah,
2: ini
0: itu
2: termasuk Balai Banjar ini. Mengapa Balai Banjar itu tempat sangat luas? Lebar Banjar, imbar gitu kan.
0: Iya.
2: Ini dikukul pasti di atas kita loh.
0: Iya, iya, selalu pasti Balai Kukulnya paling tinggi ya.
2: Suaranya biar kedengaran oleh warga kita dan warga yang terdekat. Nah, ini bentuk daripada penanganan kebencanaan tarif lokal dengan suara kukul. Menyatukan pikiran kita bersama-sama membantu orang bergotong royong yang kena bencana. Namun selamatkan diri kita dulu, dibangunkan oleh kukul, baru membantu. Nilai gotong royongnya luar biasa. Luar biasa.
0: Jadi sebenarnya kita sudah disiapkan oleh leluhur ya, bentuk-bentuk kearifan lokal seperti itu ya.
2: Sekarang
0: jadi
2: apa kait dengan sampah yang booming sekarang?
0: Nah, ini masalah yang lagi banyak sekali dibicarakan ya.
2: Ini ekosistem enggak jalan. Kalau dulu namanya meresik.
0: Betul, bersih-bersih.
2: Dulu orang tua kita, saya masih ingat dan ikut pelaku juga. Jam 6 rumah kita udah bersih. Rumah yang sehat enggak perlu rumah gedongan. Rumah kita gede dulu tapi bersih. Tertata dengan baik.
0: Betul.
2: Jam 6 udah kita resik. Sudah resik, bersih. Udah aktivitas matahari muncul. Alam kita bersih. Sore lagi dua kali.
0: Iya, betul. Jadi pagi sore sudah bisa nyapu.
2: Ya kan udah ada lagunya juga. Gitu. Nah, itu konsep leluhur yang luar biasa. Sekarang bisa enggak di tangan Kota Denpasar dengan karib lokal? Jam 7 Denpasar sudah bersih, bisa enggak?
0: PR ya, PR kita.
2: Ini karib besar ya. Karipan lokal. Nah, dulu masih ada ruang. Masih ada tebel. Bisalah semua diolah di tebel. Dulu. Ya kan dulu nih. Sekarang masuklah modern. Ketika tidak ada ruang, modernnya apa yang masuk? Bikin tebel modern kayak sekarang.
0: Makanya disebut tebel modern ya.
2: Bikin lebang biopori. Dikasih bag komposter, dikasih tong, itulah bentuk tebal di modern. Karena kita tidak punya ruang. Nah, ini harus konsisten. Nah, ini masalahnya. Ya kan, kita jangan berpikir dulu kan ada ruang, enggak, beda. Apa yang bisa diambil dipetik hikmahnya yang luar biasa dari tanaman kita. Kita padukan dengan modern sekarang.
0: Nah, itu. Kita sesuaikan dengan kondisi saat ini ya, Pak ya.
2: Disesuaikan. Lahirlah dia. Bis-bis ini tebal modern, lubang biopor, itu dua fungsi. Saya di kantor itu dua fungsi.
0: Fungsi pertama?
2: Bukan sel tebal modern. Saya bikin tebal moguno.
0: Jadi penyebutannya beda.
2: Karena apa? Karipan lokal masuk di sana. Tebal moguno. Tebal adalah lubang yang kita bikin dari modern, dari bis, kan? Dua fungsi. Musim hujan dia nampung air. Dedaunan masuk. Sekian bulan busuk kita ambil jadi kompos.
0: Nah,
2: mengapa dia dua fungsi? Sekarang semua bikin sumur bor.
0: Oke.
2: Okay. Kan? Mm-mm. Semua papingnisasi. Batu sikat, lupa menabung air.
1: Iya. Yeah.
2: Berkah yang diturunkan oleh Tuhan, kita buang semua. Terjadilah banjir.
1: Banjir.
2: Sedikit hujan banjir, tidak ada nyerap.
0: Resapan yang ada.
2: Itu, namanya resapan.
0: Oke. Okay.
2: Saya ambil kearifan lokal lagi.
0: Mm-mm.
2: Saya ambil. Dulu orang tua kita semua rumah ada resapan.
0: Iya. Yeah.
2: Belum ada bata, belum ada bis, belum.
0: Masih tanam.
2: Apa diambil? Pecahan-pecahan genteng. Ditanam pecahan bata, di atas baru hijau.
0: Gitu caranya ya penyerapannya ya.
2: Tradisional. Okay. Berarti orang tua kita sudah dulu nyerap. Nyerap air.
0: Iya, iya, iya.
2: Ditabung lagi. Karena kita ngambil air dari sumur, harus kita tabung juga.
0: Iya, betul.
2: Sekarang harus konsep seperti itu.
0: Nah, ini yang hilang konsepnya.
2: Apalagi sekarang kiri kanan sumur bor semua.
0: Nah, ya.
2: Sekian meter tanpa kita tabung air hujan maupun air penyiraman sehari-hari. Saya banyak di kantoran tadi, banyak sekali. Saya pakai konsep kearifan lokal semua. Saya tidak pernah di kantor kehabisan air. Musim kering pun tidak pernah habis.
0: Karena sudah masyarakat, ada penyerapan ya, itu ya?
2: Masyarakat bermonong-monong minta air ke sini.
0: Oke, luar biasa. Jadi inovasinya juga bermanfaat untuk semua masyarakatnya langsung ya?
2: Berkah yang diturunkan. Codet-codetlah sedikit.
0: Yeah.
2: Ada 100 lubang kecil-kecil saya bikin di kantor. Yang besar 2, yang dalam 2 meter. Tidak pernah habis air saya. Lihat taman saya di kantor, sangat subur.
0: Karena resapan airnya bagus.
2: Iya,
0: ini tersimpan.
2: Kita jaga. Berarti ekosistem kita jalankan.
0: Yeah. Nah, itu.
2: Jangan dibuang-buang berkah.
0: Sudah dikasih.
2: Termasuk sampah sekarang, ada berkahnya.
0: Ya, sampah itu bisa jadi berkah juga.
2: Saya punya konsep.
0: Oke.
2: Okay. Kearifan lokal juga, konsep saya di dalam penanganan. Kita punya konsep 2. Sampah yang dihasilkan oleh alam, apa itu? Dedaunan, rompes-rompes daun, terus sampah-sampah upakara, kebanyak daun. Itu kan dari alam.
0: Asalnya dari
2: kita
0: alam.
2: Kita masukkan sekarang ke
0: kembali ke alam.
2: Ke bag, komposter, ke tong komposter, ke tebo mugune atau ke tebo modern. Jadikan dia tanah, jadikan dia kompos. Berarti dikembalikan ke alam. Hasilnya untuk apa? Untuk pemupukan. Jadi kembali ke alam. Nah, sekarang sampah pabrik.
0: Nah,
2: yang
0: ini
2: dihasilkan PR. Oleh pabrik, apa itu? Kertas, kardus, botol, dan lain-lain. Kita fungsikan. Kita kembalikan ke pabrik melalui bank sampah yang ada di banyak. Berarti berkah.
0: Jadi berkah nanti sampahnya ya.
2: Berarti kearifan lokal juga masuk di sana. Dua sistem yang saya tangani. Saya coba inovasi seperti itu.
0: Dan ini sudah dijalankan.
2: Tidak beli tanah lagi.
0: Iya. Sudah membuat sendiri jadi dari inovasi-inovasinya
2: Untuk menjaga pelemahan seperti itu ya.
0: Oke, berarti ini sudah diterapkan di daerah Sumber Teklot ya. Siap. Pak ya. Terutamanya di kantor perbekalnya ya.
2: Nanti
0: jadi
2: semua boleh dikunjungi di
0: Jadi nanti kapan-kapan ini kan bisa dijadikan contoh juga
2: siap.
0: Ya. Jadi siapa tahu bisa menginspirasi tentunya.
2: Karena saya
0: untuk
2: punya
0: di rumah.
2: Moto. Moto saya di kantor. Pemilahan sampah ada serap bagi saya.
0: Jadi itu hal pertama yang dilakukan. Kalau tadi saya bahas sama Semeton nih, sarapan paginya kopi. Kalau ini enggak, jadi ngolah sampah dulu ya.
1: Pilah sampah,
2: sarapan pagi saya.
0: Oke, pilah sampah ya. Nah, kalau Pak Bambang, ini kan menarik sekali ya. Kalau ternyata Pak Gusti sendiri itu di Sumber Teklot sudah menerapkan. Jadi berbagai kearifan lokal ya diadaptasi, kemudian mengikuti modernisasi juga diterapkan dan ternyata sudah ada hasilnya juga. Ya bisa dirasakan. Nah, kalau dari Bapak nih selaku dari perwakilan FPRB, seperti apa melihat kearifan lokal Bali ini, Pak? Sebagai tentunya ini ternyata bisa membantu kita menghadapi bencana tersebut, Pak.
1: Iya, sebenarnya udah habis tot. Jadi bingung, saya ngomong apa ya?
0: Harusnya diambil semuanya ya.
1: Tapi emang penjelasannya emang ini ya, ini yang justru sekarang mungkin kita lupakan dalam kutip ya. Nah, maksudnya banyak orang yang melupakan itu semuanya.
0: Sering
1: jadi,
0: dilupakan.
1: Jadi konsep cerita karena itu sebenarnya kalau dijalankan dengan baik, sudah aman deh.
2: Betul.
1: Nggak usah macam-macam ya, karena alam ini bisa terjaga dengan baik kalau kita bisa menjaga hubungan dengan Tuhan kita.
2: Betul.
1: Kemudian bisa menjaga hubungan dengan sama manusia, kemudian dengan alam. Yang penting alam itu, Pak. Nah, itu jadi tadi udah jelaskan sangat nih ya. Nah, apa namanya? Dan di Bali ini semuanya kan sudah terharmonisasi sebenarnya. Cuma ini sekarang ini tadi saya sampaikan terlupakan lah. Nah, ini harus dikembalikan. Nah, ini tugas ini bukan tugas pemerintah aja gitu kan. Jadi bukan tugas Pak Gubernur aja, Pak Wali Kota, Bupati atau Pak Perbekal gitu ya. Tapi tugas kita semuanya untuk bersama-sama berkolaborasi lah gitu. Berkolaborasi. Jadi tugas Pak Perbekal atau kepala desa sama dan seterusnya itu memang tugas mereka untuk mensosialisasikan.
0: Okay.
1: Tapi kita sebagai masyarakat yang harus kemudian mensinergikan semuanya. Mm-hmm. Yeah. Jadi kalau disampaikan kita harus memilah sampah dari rumah, okay, itu kita laksanakan. Yeah. Nah, tadi saya sebelum siaran sempat ngobrol-ngobrol ya.
0: Yeah.
1: Ternyata memilah sampah sejak dari hulunya, dari awalnya itu, mm-hmm, itu menghasilkan juga ternyata.
2: Yeah.
1: Okay. Gitu, iya. Jadi
0: ada hasilnya juga.
1: Ada hasilnya, ya. Iya. Jadi kita pilah sampah plastik sendiri, mm-hmm, kertas sendiri, kemudian apa organik sendiri, okay, sendiri. Itu nanti kalau kita apa manfaatkan dengan baik, maka plastik itu bisa kita jual, mm-hmm, menghasilkan juga, yeah, gitu, yeah, kan.
0: Ada nilai ekonomis. Nah,
1: dan ini
0: juga,
1: bisa
0: ya,
1: kita warga apa desa misalnya,
0: mm-hmm,
1: warga desa kita di Banjar kita kumpulkan nanti ini yeah, ya, yeah, kita kumpulkan barang-barang kita setorkan ke Banjar misalnya.
2: Banjar, ya.
1: Nanti Banjar yang mengkoordinasi, mengelola itu semuanya. Yeah. Kan itu juga masukan buat kita semua, yeah, itu.
0: Iya, yeah, yeah, betul.
1: Yeah. Ini tanpa bukan tanpa sengaja sih, sebenarnya harus sengaja juga karena kita terbiasa buang sampah taruh di depan rumah atau di mana, nanti ada petugas yang ngangkut
2: terlalu nyaman
1: gitu
0: kan. Tiba-tiba
1: iya betul betul
2: ketika membalikkan manja
1: ini. Nah itu,
0: nah sekarang itu dia.
1: Jadi solusi kita sebenarnya bukan protes aja, tapi juga harus membantu pemerintah lah. Ini tapi wajar Pak Ibu, awal-awal memang karena kita terbiasa biasa disediakan gitu, tiba-tiba kita harus mengolah sendiri. Nah, biasalah wajar nanti lama-lama tadi ya, di Sumatera Kelat sudah sangat bagus sekali ya. Warga sudah dibiasakan untuk memilah sampah.
0: Yeah,
1: kemudian aparat desa juga sudah mengelolanya dengan baik.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ini semoga bisa jadi
0: contoh juga.
1: Ya, selain. Nah, ini sukses juga Pak Sumatera.
2: Siap, siap.
1: Jadi kita ya itu deh, semua sudah dijelaskan semuanya.
0: Mm-hmm.
1: Di Bali ada apa? Ada Tita Karana, ada apa abisnya?
2: Banjar ya.
1: Banjar ada awik-awik ya,
0: ya
1: awik, nah itu kan juga mengikat juga, itu harus dilaksanakan.
0: Mm-hmm.
1: Mungkin di desa-desa masih ada Pak ya, mungkin tapi emang kita harus terus ini kan. Terus kemudian ada apa namanya kalau di petaninya subak gitu ya, nah itu kan juga ini juga dan semua aturan yang di Bali ini saya rasa sudah kalau dijalankan kembali dengan baik, aman insya Allah.
2: Ya.
0: Itu sih, kuncinya dijalankan dengan baik.
1: Nah, itu ya. Konsisten itu tadi konsisten benar.
0: Karena sudah disiapkan konsepnya dan
1: tinggal
0: melanjutkan sebenarnya.
1: Ini,
0: nah, itu yang
1: penting. Terutama untuk kita generasi muda ya.
0: Betul.
1: Nah, generasi muda ini ayolah kita belajar kembali ke orang-orang tua kita, bagaimana mengelola lingkungan, bagaimana hubungan kita dengan baik dengan Tuhan kita, dengan alam. Itu kita harus kembali belajar lagi.
0: Mm-mm.
1: Jadi gak usah malu-malu untuk belajar.
2: Bener.
1: Hal-hal yang baik untuk kita.
0: Mm-mm.
1: Karena yang kita pikirkan kan bukan sekarang aja, tapi mungkin anak-anak, anak-anaknya di anak muda kita sekarang ini.
0: Mm-mm.
1: Ya mereka sekarang belum punya anak nih. Kalau udah punya anak mungkin 20 tahun lagi anaknya yang merasakan dampak dari perbuatannya itu. Kalau sekarang kita berbuat baik,
2: artinya harus berkelanjutan.
1: Nah itu dia, benar Pak Broko.
0: Mungkin dampaknya nggak langsung sekarang.
1: Betul, betul, betul.
0: Tapi ke depannya, gitu.
1: Iya, iya, iya.
2: Tambahan boleh?
0: Oke, boleh dong.
2: Sebenarnya begini, apa yang disampaikan tadi, secara teori biar berkelanjutan. Saya punya program dari lama.
0: Oke.
2: Saya banyak ada sekolah-sekolah dasar. Saya didik mulai dari usia dini mengenal lingkungan. Saya bentuklah kader-kader lingkungan yang ada di sekolah dasar.
0: Oh, dari sekolah dasar sudah ada kader-kadernya ya, Pak?
1: Sejak dini,
0: Pak.
2: Sejak dini. Saya yang bentuk sejak dini. Jadi tadi jawabnya.
0: Oh.
2: Nah, apa ya? Membentuk karakter tidak makan cabai, sekarang makan.
0: Nah, iya.
2: Ketika dia menjadi SMA, ketika dia jadi mahasiswa, punya karakter.
0: Iya.
2: Saya membentuk dari usia dini.
0: Betul, betul. Itu yang penting sih, penting itu.
2: Berkelanjutan. Karena orang kan tidak paham. Sekarang dibentuk apa hasil tidak?
0: Iya. Bisa langsung.
2: Tidak. Membentuk karakter lagi 15 tahun.
1: Baru terbiasa.
2: Lagi 10 tahun.
1: Baru
2: ketika
1: terlihat.
2: Dia jadi mahasiswa.
0: Iya. Dia sudah terbiasa.
2: Ketika dia nikah, sudah punya karakter lingkungan.
1: Iya.
2: Okay. Nah, ini kita udah program masuk, masuk ke dunia pendidikan.
0: Oke. Okay.
2: Dan sudah didukung lagi oleh sekolah-sekolah.
0: Oke. Okay. Sekolah pun senang menjalankan
2: tidak
0: itu
2: berarti.
0: Nah, pasti.
2: Saya harus sabar. Banyak sabar. Ketika saya edukasi anak-anak, saya harus belajar mengikuti dunia mereka.
0: Iya. Terkadang penjelasannya pun mungkin berbeda Pak ya. Kalau anak-anak itu kan
1: betul.
2: Sampai paut pun kita datang.
0: Oh, sudah paut pun
2: ikut
0: sudah
2: bermain,
0: ya.
2: Kayak paut kita.
0: Iya.
2: Ikut di dunia mereka sambil bermain, sambil kita ajarin.
0: Nah, itu.
2: Ajak dia gembira dulu anak-anak kita. Saya yakin. Mengapa? Karena anak-anak kita masih otaknya putih semua.
0: Iya.
2: Ketika didoktrin dengan yang positif luar biasa.
1: Iya. Betul.
2: Kita yang sekarang mendoktrin hal positif terhadap anak-anak kita.
0: Itu yang penting sebenarnya Pak ya. Jadi kuncinya dari
2: sesuai pertanyaan tadi, biar berkelanjutan.
0: Nah
1: ini enggak bukan tugasnya Pak Perbekel atau guru-guru sekolah. tapi tugas kita orang tua juga.
0: Iya. Nah, itu jangan juga sampai di sekolah, sekolah di, juga biar sampai rumah
1: biar aja, balik lagi. Tugas kita bareng-bareng lah.
0: Iya. Ya, jadi ini PR sudah kita bersama, betul, ya Pak, betul, ya. Betul, betul, betul, betul. Nah, itu luar biasa sekali. Jadi kembali lagi, kearifan lokal itu sudah ada kok. Sudah disiapkan awek-awek tadi ya. Kita disediakan banjar dan segala macam. Bahkan di kota-kota seperti Denpasar, Sumerta kan sudah kota sebenarnya.
1: Kota, ya.
0: Tapi masih berdesa, dijalankan. Oke. Okay. Tetap berdesa ya.
2: Di
0: naikkan lagi gitu ya kearifan-kearifan lokalnya. Tapi balik lagi, jadinya bisa disesuaikan dengan modernisasi tadi,
1: Pak,
0: ya. Nah, luar biasa sekali nih pembahasannya makin panas ya. Makin kelihatan kebiasaan-kebiasaannya ya. Nah, tapi Bapak, kita rehat dulu sejenak, Pak, ya. Ada mungkin beberapa informasi yang akan disampaikan juga. Nah, nanti kita kembali lagi, tentunya masih dengan topik yang sama terkait dengan kearifan lokal yang akan menjadi kekuatan Bali untuk menghadapi bencana. Jadi Reke dan Rai jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Denpasar.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyingang lah derai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Topeng Panca termasuk juga tari topeng di Bali. Tari ini merupakan tari topeng yang dimainkan oleh 4 atau 5 orang penari yang memainkan peranan berbeda-beda sesuai tuntutan lakon. Topeng Panca merupakan perkembangan dari topeng Pajegan. Tarian ini awalnya muncul di Denpasar pada tahun 1915. Selanjutnya, tarian ini berkembang menjadi topeng Sabte. Pada tarian topeng Sabte, ada tambahan penari, yaitu putri

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Abis, Ayu bingung bu, mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap bu, laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.

0: kan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring tiba Mayde kapeng
2: bemulai acara dogan gantal weh
3: mai
0: iya sajo salam menyamodogen tiba belinyoman yuk kangkung.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gambun Musik Yandri Kiring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Raika dan Rai masih ini bersama dua narasumber Mbok Putri ya pagi hari ini yang luar biasa, Bapak Bambang dan juga Bapak Gusti Ketut Anom ya, yang tadi sudah berbincang panas ya. Jadi kita membahas tentang kearifan lokal yang ada di Bali ya, yang ternyata juga bisa dijadikan kekuatan untuk menghadapi bencana ya. Jadi tadi sudah dijelaskan juga contoh-contohnya juga Bapak ya. Nah, ini yang menarik dari pembahasan kita tadi, itu di off air juga tadi sempat ngobrol-ngobrol lagi ya. Jadi sebenarnya ini kan ada pergeseran juga Pak ya, dengan penyesuaian kita sekarang yang eranya serba digital, ada modernisasi ya. Kemudian mungkin para anak-anak muda, remaja sekarang itu juga beberapa ada yang masih kayak, kenapa sih kita harus menerapkan yang terdahulu gitu? Sekarang tuh udah gini loh Pak zamannya gitu, mungkin ya beberapa. Tapi meskipun seperti itu, mungkin ada juga beberapa anak budaya yang masih tertarik ya untuk mempelajari gimana sih budayanya sebelumnya gitu. Nah kalau menurut Bapak-Bapak sendiri nih, seperti apa sebenarnya penerapannya agar tetap bisa balance Pak? Kearifan lokalnya terjaga, digitalisasinya jalan juga biar nggak ketinggalan zaman. Nah gimana itu gimana? Mungkin kalau Pak ini Pak Gusti mungkin sudah ada penerapannya juga.
1: Ini luar biasa ya. Luar biasa Mbak Putri ya, konsepnya Mbak Putri ini memang menarik sekali.
0: Iya, topiknya memang seru.
1: Seru gitu. Saya kembali lagi Mbak Putri, Bali khususnya. Hanya ada satu pabrik, kan budaya. Budaya kan pabrik kita. Kalau panorama di luar Bali jauh lebih hebat.
0: Yang sudah banyak saya.
1: Bali adalah pabriknya adalah budaya. Ini. Ketika kita yakini Bali pabrik hanya satu budaya, mestinya harus dipertahankan baik. Ya kan? Dilestarikan dengan baik, dengan biaya juga cukup besar. Ngajakin nih. Ini dimana yang bisa untuk bisa memberikan suatu pelajaran anak-anak, baik dari seninya. Seni Bali kan banyak, ada seni macam-macam. Ini kalau memang kita yakin bersama pabrik hanya satu, memang harus kita jaga dengan baik. Baik keamanannya, sampah lagi. Urusan keamanan kan tidak banyak. Multi kan keamanan Bali setiap apa. Nah ini, sekarang kalau saya di desa sudah hampir setiap tahun ada event. Event saya Festival Banjar Budaya. 10 Banjar.
0: Oh jadi semua Banjar.
1: Yang ke-9 ini udah.
0: Oh sudah 9 kali dilaksanakan berarti.
1: Dengan dana yang cukup besar. Ngajangin ngelestarian atau menyampaikan hal-hal terhadap generasi muda, dananya cukup besar. Contoh, mengapa saya ambil festival Banjar Budaya? Mesti kan saya pakai festival desa ini. Nggak, karena saya tahu akar akar segala hal seni budaya dan yang lain semua ada di Banjar. Budaya yang adilung ada di Banjar, murni. Tidak ada kepentingan. Itu dulu, murni sekali. Adiluhung budaya itu akarnya di Banjar. Menjawab tantangan sekarang di global, saya pakai festival Banjar Budaya.
0: Ini bentuk penyesuaiannya juga ya?
1: Nah sekarang isi daripada Banjar Budaya itu apa? Untuk mengingatkan kembali bahwa kita punya satu ini budaya. Dengan KOP kan? Festival Banjar Budaya. Silahkan saya beri dana di masing-masing Banjar. Silahkan Anda berkreativitas dan berinovasi masuk modern.
0: Karena di situ ada kebebasan untuk berinovasi juga ya.
1: Kebebasan, enggak harus bikin lomba berkanjur semua enggak. Dengan dana yang saya berikan, berarti di Banjar sudah belajar memanage anggaran. Dengan diberikan anggaran contoh 50 juta. Apa yang bisa kita tampilkan dengan dana 50 juta? Berpikir. Kan disuruh berpikir.
0: Kan? Jadi melatih juga para remaja di situ ya. Enggak
1: mungkin dia ahli mabuk awalnya, enggak mungkin.
0: Gengsi moral, sama Banjar lain, harus menunjukkan yang terbaik.
1: Di sanalah kita adakan rapat-rapat. Rapat-rapat dengan penjuru, dengan tokoh-tokoh kita undang. Kita workshop.
0: Ada workshopnya juga.
1: Jadi masuk modern. Masuk modern. Pengembangan. Kita undang semua masyarakat. Dengan situasi kondisi perubahan-perubahan, tapi kita tidak menghilangkan
0: nilai budayanya tetap ya.
1: Masuk tantangan. Banyak tantangan ini, bukan tidak. Nah sekarang ibu kan tahu tadi, semua megang HP. Sayang sama saya. Cinta HP, istri hilang tidak tahu kan.
0: HP nomor satu. Tantangan.
1: Saya sekian bulan, 4 bulan, 5 bulan latihan sebelum titik festival. Berapa jam anak-anak kita tidak pegang HP? ketika dia latihan.
0: Oke, okay, secara tidak langsung jadinya dia naruh gadgetnya Pak ya, karena fokus untuk latihan. Oke.
1: Okay. Kita sudah dia latihan 4 bulan sampai 5 bulan. Ramai terus di Banjar.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Berarti Banjar kembali tempo dulu.
0: Iya, yeah, hidup lagi hidup Banjarnya
1: ya. Kegiatan sosial hidup. Oke. Okay. Di sanalah anak-anak kita. Ini bukan anak-anak aja, gabung multi. Yeah. Ada anak-anak, ada remaja, ada lansia.
0: Oh ya, jadi pegelarannya
1: ketika
0: memang
1: dia
0: melibatkan semua.
1: Membuat lakon inovasi. Kalau dia melibatkan orang tua, dilibatkan.
0: Oke. Okay.
1: Multi, tidak anak-anak saja, semua bergabung di sana. Baik penabuh, baik seni tarinya.
0: Iya.
1: Yeah. Kan? Terus di Banjar itu ada anak toko-toko pinter juga.
0: Iya. Yeah,
1: anak-anak
0: yeah.
1: seni, dia yang mengkonsep.
0: Iya. Yeah, konseptornya ada juga di situ ya. Oke. Okay.
1: Pembelajaran anak-anak kita.
0: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah.
1: Diberikan ruang. Kan? Mulailah bentuk panitia kecil ya di sana.
0: Okay.
1: Semua bantuan kita masuk ke sana. Konsumsi berarti dia beli di Banjar-Banjar.
0: Yeah.
1: Saya kasih uang hiduplah UMKM.
0: Yeah. Di
1: masing Banjar. 4 okay. bulan, 5 bulan. Bayangkan latihannya. Rame.
0: Yeah,
1: senang
0: yeah, yeah.
1: semuanya. Senang. Nah ini termasuk doktrin yang positif. Ngajakin yeah. budaya.
0: Jadi ini kayak secara implisit ya Pak ya. Bahkan anak muda pun gak sadar kalau mereka Betul. Sedang kita ajarkan untuk masuk ke budayanya mereka Betul. Kembali.
1: Yeah. Nah ini secara teknis untuk menjaga mereka.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
1: Yeah. Nah itu yang kita lakukan hampir ke-9 ya, festival. Kita pernah pinjam di sini dulu.
0: Oke, okay,
1: RRI kita
0: ya?
1: Pinjam pernah 2 kali.
0: Iya, karena kita dekat tetangga Pak ya.
1: Biasanya event saya ada 3 tempat.
0: Okay.
1: Ada Taman Budaya, ada Banjar Sandi.
0: Oh.
1: Bagian dari wilayah saya.
0: Oh.
1: Mengapa saya pakai ini? Biar anak-anak, oh bagiannya kita
0: iya, punya. Iya, masih masuk wilayah kita gitu ya.
1: Okay. Sangat didukung oleh pimpinan baik RRI, baik Taman Budaya, baik Banjar Sandi. Semua kita artinya visi kita sama.
0: Iya, iya. Kita merajukan budaya Bali.
1: Namun tidak
0: sama.
1: Gampang juga Mbak Putri.
0: Pasti, ini tantangannya.
1: Sabar tantangannya besar. Besar sekali. Nah sekarang banyak yang juga anak-anak kita. Sebenarnya nyeriak enggak begitu. Ketika dia nanti anak-anak sudah remaja, anak-anak di Banjar sekarang pintar-pintar nabuh.
0: Iya.
1: Nanti untuk siapa? Untuk kita.
0: Iya.
1: Ketika ada upacara adat, gampang cari penabuh.
0: Sudah ada kegongnya, ketabuhnya.
1: Ada kematian, ngabean gampang.
0: Iya, iya.
1: Itu hasil memang dari festival kita.
0: Iya, dan kembali lagi hasilnya enggak instan.
1: Tadi
0: ada latihan berbulan-bulan ya, ada kemudian penyesuaian-penyesuaian.
1: Tadi sudah pengurangan dia megang api.
0: Iya.
1: Dikali kan itu berapa kan? Ya, berapa jam dia nak megang api?
0: Iya, iya, iya. Berinteraksi langsung, dia jadi dekat sama teman-teman di Banjar ya, belajar sosialisasi.
1: Ketika
0: itu.
1: Dia ngumpul dengan senang, baru doktrin positif masuk.
0: Berarti jadi sebenarnya tidak ada yang harus ditinggalkan, tidak ada yang harus dihindari, tapi kita kombinasikan. Ya, jadi tetap dengan kearifan lokal tadi ya, tapi kita harus ada penyesuaian juga karena mengingat anak-anak zaman sekarang juga kan sudah eranya memang digital.
1: Sekarang masuk ekonomi lagi.
0: Nah, ini ekonomi yang penting
1: kearifan
0: juga.
1: Kearifan lokal sangat mendukung UMKM.
0: Ya.
1: Contoh, saya siap mengadakan kegiatan Bulan Bakti LPM, Bulan Bakti Karang Taruna, apalagi festival puncaknya.
0: Ya.
1: Sampai 160 lebih itu. 60 sampai 100 UMKM yang ada di desa kita libatkan gratis tempat.
0: Oke. Okay. Oh, jadi diberikan ruang juga.
1: Diberikan ruang. PKK-PKK-nya.
0: Iya.
1: Ya, ada bikin tempat cantok. Rindu kan?
0: Iya, iya, iya.
1: Jual rujak.
0: Makanan khas-khas Bali semuanya ya.
1: Iya. Ini sudah membantu ekonomi.
0: UMKM meningkat juga, ya.
1: Tempatnya juga gratisin, semua gratisin.
0: Iya, karena masih di wilayah Bapak juga ya, masih di Sumertekelotnya ya. Oke.
1: Berarti kan sudah kearifan lokal itu sudah sangat ada kaitannya mata rantainya seni dengan UMKM-nya.
0: Iya, iya, iya.
1: Mendukung.
0: Digitalisasinya juga.
1: Didukung oleh UMKM-nya. UMKM-nya laku karena ada pentas.
0: Iya, saling berkaitan. Iya, iya, iya, iya.
1: Itu aja. Berarti ekosistem jalan.
0: Kembali keseimbangan tadi keseimbangan ya, yang kita memang lagi PR banget sebenarnya sekarang
1: betul,
0: Pak ya.
1: Betul, betul.
0: Oke, tapi ya Setengkara berarti di Sumertekelot nih sudah mulai ya, kita balance-kan, distabilkan, biar tetap
1: memang
0: bisa jalan
1: tugas
0: ya.
1: Kita bersama Pak Putri apa yang disampaikan tadi, sinergi kita, sekarang kan garda terdepan terhadap masyarakat, ada pemerintah, semua harus bersinergi apa yang disampaikan Pak Bambang tadi. So, ini sudah ekosistem, koordinasi termasuk ekosistem. Okay. Ketika koordinasi tidak bagus,
0: nah,
1: ini kembali.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Baik.
0: Muncul.
1: Benar Bang Bang ya. Mereka lokal kena semua.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Kan hubungan manusia dengan manusia mengapa dia baik? Karena bagus koordinasinya. Ya,
0: komunikasinya
1: terjalin. Itu kan ekosistem lagi jalan terus. masuk dia kearifan lokal. Okay. Hubungan manusia ketika dia harmoni, ketika dia rukun, tidak gampang.
0: Yeah.
1: Tidak gampang. Biar dia menjadi hubung yang baik. Nah ini
0: itu yang sulit ya, sebenarnya.
1: Zaman sekarang ini sulitnya itu menerapkan kepada yang saya sampaikan tadi. Ketika ini sudah bagus pawongan, manusia dan manusia gampang menangani pelemahan. Apa itu pelemahan? Sampah, banjir, dan lain-lain.
0: Yang berkaitan
1: dengan ini dulu pertama awal pawong manusia yang datang nih, yang hadir, yang ada, kan harus bertanggung jawab.
0: Itu kuncinya sebenarnya di
1: kuncinya
0: awal ya.
1: Dulu. Kalau ini sudah bagus berjalan dengan baik harmoni, gampang di pelemahan.
0: Iya, betul juga ya. Jadi sebenarnya kembali ke manusia sebagai pelaku utamanya ya. Jadi kita dulu yang pawongannya mungkin diperbaiki dulu ya, biar tetap bisa berjalan. Baru bisa ke pelemahan.
1: Tidak ada orang buang sampah sembarangan itu, karena sudah bagus pawongannya.
0: Iya.
1: Terjagalah pelemahan dengan rasa kebersamaan di pawongan.
0: Iya.
1: Nah, kayak tadi lebih meninggili. Tersenyumlah Tuhan. Ketika pelemahan bagus, tetap asli dengan baik. Pawongnya bagus, pernah ada ribut, tak pernah gini. Kan senyum semua, titik akhirnya dapat kekuatan dari beliau.
0: Oke, okay. Itu dia. Jadi kembali lagi ke Trihita Karana itu.
1: Kemanapun dibawa.
0: Oke. Nah, kalau Pak Gus tadi kan sudah menerapkan banyak sekali nih program-program, tentunya dengan kearifan lokalnya, dengan tentunya masih bernafaskan Trihita Karana, ya. Nah, kalau dari FPRB sendiri, Pak, apakah ada program-program yang sudah dibuat atau dilaksanakan yang berkaitan juga mungkin dengan kearifan lokal di Bali, Pak?
2: Jadi FPRB itu kan sebagai koordinator aja gitu ya, wadah.
0: Dari
2: di dalam FRB itu ada ada apa intelek namanya, ada pemerintah, ada masyarakat, kemudian ada akademisi, kemudian ada apa namanya, ada dunia usaha, ada juga dari kita komunitas relawan seperti itu. Nah kita apa namanya, sekarang ini kita banyak program sebenarnya kita gitu ya. Jadi termasuk karena program-program kita kan terkait juga kerjasama dengan pemerintah, ada SPAB, Kesatuan Pendidikan Aman Bencana, kemudian ada Kampus Siaga Bencana juga, terus ada juga apa namanya, ada sertifikasi kesiapsiagaan bencana.
0: Ada sertifikasi.
2: Ini untuk dunia usaha perhotelan.
0: Itu penting ya.
2: Itu penting. Ya, ini sudah jalan dan ini sebenarnya programnya BPBD Provinsi Bali, cuma karena kita ada di dalamnya, kita juga ikut bersama-sama dengan BPBD, artinya bersama-sama gitu lah. Kemudian untuk apa namanya, ketangguhan bencana ini, kita beberapa kali mendampingi beberapa desa ya, terutama di desa adat itu, mengelola bagaimana desa itu menjadi tangguh bencana. Ada desa yang ada desa di pesisir pantai, ada di pegunungan, kita tetap konsepnya itu tetap mengacu pada kearifan lokal, jadi kita ngumpul bersama dengan bendesa adat, dengan semua desa itu kita kumpulkan, kita berkumpul bersama, diskusi bagaimana apabila terjadi bencana di daerah itu apa namanya, warga aman lah gitu ya. Nah ini semuanya menggunakan 100% kearifan lokal. Ini tidak meninggalkan sama sekali gitu ya. Jadi kemudian yang mungkin juga apa namanya, tantangan kita ke depan ya, karena ini kita mau nggak mau harus menerima modernisasi lah gitu. Jadi kan ada HP kan. Karena sekarang kalau nggak pegang HP itu mungkin pusing kali deh. Karena cuma diperhatikan anak-anak muda sekarang. Begitu bangun tidur yang dipegang apa coba?
0: HP.
2: HP-nya gitu. Bukannya kemana dulu nggak HP dulu pegang?
1: Itu maksud saya, Pak.
2: Iya.
1: Ada di rumah ada
0: HP. HP mana?
2: Pasti begitu anak muda ya. Kita juga sama ya. Kita juga sama lah. Jadi bangun tidur kita lihat HP dulu. Kemudian ini yang tantangan kita depan. Jadi mungkin yang perlu yang program kita ya, penguatan itu adalah penguatan pendidikan berbasis budaya. Ini yang kita sampaikan di SPAB, kemudian di SKB KSB ya. Betul. Jadi dasar kita di Bali memang beda dengan daerah lain gitu ya. Karena beda. Jadi kita mengutamakan budaya kearifan lokal itu karena memang sudah mapan posisinya. Tinggal kita kelola dengan baik aja. Kalau kita tinggalkan itu, ya seperti sekarang hasilnya.
0: Sudah mulai.
2: Kalau ini kalau nggak kita kembalikan buru-buru ini cepatnya, itu nanti akan ada. Ya semoga enggak lah ya. Karena nanti desa Pak Gusti juga udah pelan-pelan dari desa Pak Gusti nanti
0: diimbaskan ke desa lainnya.
2: Ini kemudian yang juga adalah penguatan desa adat ini juga penting juga ya. Ini dipaksa sudah ya. Ya. Mungkin desa lain juga harus sudah itu ya. Kemudian pariwisata berbasis budaya, Pak. Nah, ini juga ini juga yang tadi Pak Budi sampaikan bahwa di Bali ini nilai plusnya adalah budaya. Orang datang ke Bali karena budaya kan, bukan karena pantainya,
0: pantai mah banyak,
2: jadi pantai banyak. Kayak di provinsi lain ada pantai yang lebih bagus dari Bali, tapi orang milih ke Bali karena emang ada sisi lainnya budayanya itu yang ini kearifan lokal Bali, warganya yang apa namanya yang santun gitu kan, ini juga perlu dipertahankan. Jadi orang ke Bali kan karena dulu pertama kali saya kesini, ketika saya tanya teman saya, apa sih yang bikin kamu narik orang Bali itu ramah-ramah gitu.
0: Ya, terkenalnya begitu dulu
2: ramah,
0: terus
2: kemudian itu mungkin saya juga perlu menyampaikan program FPRB ke depan ya. Ini kita dalam hari bakti apa nanti bulan ini ya, bulan Oktober kalau salah, itu nanti kita kita punya program penanaman 1 juta pohon, Pak. Nah ini kita sejuta pohon di tahun 2026 ini. Nah ini kita nanti juga mungkin perlukan Pak Gus juga sebagai ini ya. Jadi yang kita sampaikan adalah kita berkolaborasi bersama-sama menanam 1 juta pohon di Bali ini, karena mungkin kita nggak rasakan sekarang.
0: Nah, tapi itu ya, kembali itu, lagi.
2: Ya, kembali ya, kembali ya. Itu. Jadi kita melibatkan semua ini, semua unsur ya, sekolah-sekolah juga, dan mungkin juga mungkin perlu kita mulai nih ya. Jadi selama ini kan kalau sekolah-sekolah atau kampus itu kan, kalau ospek atau perimbangan macam kan bawanya balon gitu ya. Nah, coba jangan bawa balon deh.
0: Ganti ke pohon.
2: Nah, jadi. Pohonnya kalau bisa jangan beli, karena mereka nanti nggak merasa memiliki. Jadi satu anak itu misalnya kita minta mereka membawa 1 bibit lah, entah itu biji alpukat, biji mangga, biji jambu. Nah itu satu anak sama mahasiswa itu kita minta mereka untuk menanam di kampusnya atau di sekolahnya itu, cuma mereka merawat sampai tinggi. Mungkin umur 1 bulan udah tinggi ya. Nah baru kita pindahkan ke lokasi bisa ditanam di sekolahan atau di lingkungannya lah.
1: Diajarkan pembibitan.
2: Nah itu dia, ini kan nanti hasilnya bukan cuma untuk dia mungkin ya nggak menikmati hasilnya, mungkin anak cucunya bisa ini kan.
0: Nah itu.
2: Jadi semua kalau program FRB ini harus mengusung kearifan lokal, Pak. Ini yang selalu kita sampaikan di dalam pertemuan FRB. Makanya kalau kita datang ke desa itu, yang kita hubungin ya bendesa adat atau kemudian ke banjar-banjar itu, termasuk kita juga yang tadi saya sampaikan menyusun membantu terinikan desa siaga bencana ya.
0: Desa siaga bencana.
2: Nah, desa tangguh bencana maksudnya. Gitu. Ini enggak semua yang ini kan adalah kearifan lokal. Mungkin nanti kapan-kapan kita ke Sumatera Selatan untuk bencana desa Sumatera Selatan bisa tangguh bencana gitu ya.
1: Bisa saya nyambung lagi.
0: Boleh, boleh. Enggak apa-apa.
2: Karena ini asik deh. Nanti desa Sumatera Selatan. Desa Sumatera Selatan sebagai desa di kota Denpasar yang sudah tangguh bencana ini.
0: Menarik. Sudah ada ininya. Menarik
1: sekali, saya sambung ya.
2: Iya,
1: silakan. Kapan kan nyinggung Tagana. Saya juga punya. Namanya Tagana Taruna Siaga Bencana.
2: Oh,
0: oke.
1: Sudah 4 tahun. Mungkin aja di Bali baru saya punya punya tim, punya mobil rescue saya.
2: Oh, punya rescue ya.
1: Lengkap. Di mobil itu lengkap sekali ya. Di dalam mobil ada sensor ada 5.
2: Sensor.
1: Ya, jepit ular ada 2. Amal ya alat semua.
2: Jadi siap-siap.
0: Alat khusus soalnya sebenarnya.
1: Kalau masyarakat. Ular masuk dan pasti kesayangnya pun.
0: Oh, bukan damkar lagi ya.
1: Kalau saya enggak bisa atasi.
0: Baru
1: kita kalau sinergi dengan damkar.
2: BPBD ya. Damkar ya.
0: Ini contoh sekali. Iya. Kita
2: ini alat-alat modern yang
1: ini modern.
2: Melukung,
1: ini multi masuk ke BPBD, Pustalog
2: juga masuk.
0: Sudah terkoneksi jadi cepat, Pak, yang hubunginya.
1: Kenapa? Saya dulu sebelum membuat inovasi Tagana. Pemetaan dulu wilayah.
2: Betul, itu penting.
1: Wilayah desa Sumatera luasnya 270 hektar. Terdiri pohon besar-besar. Sepik center, pusat perkantoran Provinsi Bali ada wilayah saya. Pohonnya besar-besar.
2: Besar-besar.
1: Insyaallah kita musyawarah.
0: Beresiko ya.
1: Beresiko.
2: Betul.
1: Saya bentuklah tim. Namanya tim kata relawan ya.
0: Oke.
1: Ketika boleh dianggarkan, artinya Tenaga ini dapat honor atau kecil. Baru saya membentuk tim Tagana. Taruga, Taruna Siaga Bencana.
0: Berarti awalnya justru tidak profit ya Pak? Maksudnya tidak digaji untuk teman-temannya ya?
1: Semua. Oh,
0: masih relawan
1: ya.
0: Awalnya.
1: Yang peduli yang loyal.
2: Iya, betul.
1: Akhirnya ketika kepedulian dia kita kasih lah. Artinya uang minyak.
0: Ya, uang lelah sedikit.
1: Sangat
0: ya.
1: Sangat satunya di Bali mungkin saya aja punya tim. Karena peta wilayah pemetaan saya dulu.
0: Nah, itu yang penting. Mungkin perencanaan di awal itu ya tadi karena ada pemetaan wilayah.
1: Tidak mengenal waktu kalau tumbang.
0: Ya.
1: Sudah sering saya alami. Ada videonya semua. Jam 3 pagi tumbang.
0: Iya, iya. Itu nggak bisa nebak namanya alam. Masuk
1: pemerintah di belakang jauh kok. Ketika udah bersih baru datang.
2: Iya.
1: Ya maklum juga kan.
0: Karena memang yang terdekat ke kita.
1: Saya punya reaksi cepat.

0: terapkan sudah di Desa Sumerta ya.
1: Ya, sudah terapkan. Ada loh mobil rescue lengkap sekali.
0: Woy, ya. Itu sih yang luar biasa dan keren ya Pak ya. Karena mungkin tidak semua tempat, berarti, semua desa
1: begini, Putri, awalnya kita begini. Kita lebih cepat bisa melayan masyarakat ketika Pohon Tumbang menghalangi jalan.
0: Nah,
1: yang pertama tindakan kita adalah pembersihan dulu.
2: Pembersihan dulu.
1: Biar bisa orang lewat. Itu dulu. Itu dulu
2: singkirkan dulu Pak ya.
1: Biar enggak terjadi kemacetan.
0: Iya.
2: Betul.
1: Itu dulu kita
0: bersihin. Lagi ini wilayah kota soalnya Pak ya.
1: Kalau lintasnya ramai. Dulu bisa lalu lalang baru kita berikutnya
0: ya,
1: potong-potong Nah ini yang kita lakukan termasuk kebakaran ya.
0: Contoh, nah itu juga kita perlu punya pesawat, penanganan kita.
1: Inilah saat bagusnya kita bersinergi dengan Pak Bambang, dengan Damkar, dengan Kustalo. Cepat sekali ketika ada kebakaran masyarakat pasti ke desa kita kontak. Tag, udah masuk damkar, udah masuk cepat.
0: Gak perlu, kalau mungkin tempat lain masih harus nunggu telepon manual, itu mungkin belum terkendali sinyal.
1: Kalau di sini ada bencana sangat cepat. Sangat cepat, karena kita bersinergi baik sekali.
2: Nah,
1: dengan PLN, dengan damkar, dengan pusdalog.
0: Semua sudah ada di ini, walkie talkie ya Bapak.
1: Masuk modern juga kan.
0: Itu dia bentuknya, jadi penyesuaiannya juga Pak ya. Tetap dengan kearifan lokal balik lagi. Jadi itu kan bentuk gotong royong juga Pak. Ketika ada tim rescue, kayak gitu ya.
1: Ketika saya bentuk tim, tidak gampang. Kekuatan pemaham satu bahasa ini tidak gampang. Timnya harus kuat. Tidak boleh kiri satu, kanan satu.
0: Nah itu harus satu visi dan misi.
1: Pertama kita bentuk dari manusianya, dari timnya. Memang harus betul-betul loyal. Tidak gampang juga. Kasih menyentuh hatinya tim dulu. Karena pergerakannya tidak kenal waktu.
0: Nah itu harus siap itu ya. Jam 3 pagi atau jam 4
1: lokal. Hubungan manusia,
0: hubungan lagi.
1: Kami tim ini dulu
2: masuk di titakan itu.
0: Jadi benar-benar
2: konsepnya udah masuk
1: ya. Timnya harus kuat dulu satu bahasa dia. Kalau enggak bisa nangan jam 4 pagi.
2: Artinya mereka bekerja itu bukan untuk diri sendiri atau untuk pamer bekal, tapi bekerja untuk masyarakat.
1: Nah,
0: kalau orang Bali ngayah gitu Pak ya. Jadi sudah siap ngayah gitu.
1: Sekarang saya harus memberikan suatu penghargaan ngayahnya dia itu dengan sedikit memberikan uang honor lah.
2: Apresiasi lah ya.
0: Dan itu bentuk Bapak dengan itu tadi mengajukan, diresmikan organisasi itu. Nah itu karena Bapak emang yang ada di atas, ibaratnya bisa berkomunikasi dengan yang lebih tinggi
1: karena
0: lagi.
1: Karena disinilah bentuk pemberdayaan juga.
2: Saya
1: ambil orang-orang sudah pensiun juga ikut di sana. Terlibat. Berarti kan ada pemberdayaan masih. Jadi semua nih ada kaitannya. Rito karena itu pemberdayaan secara modernnya. Pemberdayaan. Kan gitu ya. Diberdayakan ya.
0: Luar biasa sekali.
2: Ternyata
0: padahal lagi seru banget Pak. Tapi ini tinggal 2 menit aja sampai jam 10. Sayang sekali ya. Tapi serius boleh ini sebagai penutup mungkin Pak ya. Jadi silahkan dari Pak Gusti dan juga Pak Bambang menyampaikan closing statementnya sedikit mungkin untuk hari ini, biar tetap kita sama-sama melestarikan kearifan lokal ini Pak. Silahkan.
1: Baik Mbak Putri, terima kasih. Ini luar biasa hari ini ya. Luar biasa sekali program RRI ya.
0: RRI
1: luar biasa, selalu ada inovasi.
0: Semoga.
1: Saya sangat senang hari ini dengan apa yang Mbak Putri programkan RRI khususnya ya, sangat bagus. Untuk itu artinya bahwa kearifan lokal tidak kalah pentingnya di zaman modernisasi ini. Kalau bisa anak-anak muda lebih sering kita ajak berikan ruang Pak Putri. Mungkin kita undang ketua-ketua STC
0: sekarang. Nanti ya bisa terprogramkan ya.
1: Dengar keluhan mereka apa sih?
0: Betul. Biar tersampaikan juga.
1: Silakan beri ruang.
0: Anak-anak.
1: Di banyak kan ada juga ketua-ketua STC.
0: Iya, seketurunannya sudah terbentuk.
1: Kita serap apa sih keinginan mereka, keluhan mereka. Kan berikan ruang Pak Putri. Sangat bagus acara pada hari ini.
0: Terima kasih Bapak. Dari Pak Bambang mungkin ada sedikit yang mau disampaikan.
2: Jadi gini, dengan memanfaatkan kearifan lokal gitu ya. Pengurangan risiko bencananya tidak hanya enggak hanya menjadi program teknis, tapi juga jadi gerakan budaya. Nah, jadi karena untuk menjaga keselamatan manusia, kelestarian alam itu tidak hanya mengandalkan yang modern aja. Tapi dengan memaksimalkan kearifan lokal itu bisa terjaga. Jadi kalau ke kami di ini ya, termasuk di BBBD provinsi itu, bahwa kita sedang menuju Bali tangguh bencana. Nah ini dengan kearifan lokal itu bisa mendukung penuh terciptanya, terlaksananya Bali tangguh bencana.
0: Terima kasih banyak ya. Untuk Pak Bambang dan Pak Gusti, mohon maaf ini karena kendala waktu jadi semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan.
2: Terima kasih banyak.
0: Untuk hari ini kita akhiri dengan Pramasanti. Om Santi Santi Santi.

Selamat pagi, Raka dan Rai di Tres Narkoba Polda Bali menggerebek sebuah kamar kos di kawasan Jalan Cukro Aminoto Denpasar Utara dan menangkap seorang pria bernama Guru Krisna Adiputra, 36 tahun, asal Banyuwangi, Jawa Timur. Dari penggerebekan tersebut, polisi menyita narkotika jenis sabu seberat 2,3 kg. Kasubdit Penmas Bidumas Polda Bali Rina Isriana Dewi menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di kawasan tersebut. Saat penggeledahan, petugas menemukan 6 paket sabu dalam tas belanja hitam serta sebuah telepon genggam yang diduga digunakan pelaku untuk berkomunikasi. Polisi kemudian melakukan pengembangan ke lokasi lain di kawasan Kota Selatan dan menemukan alat pendukung pengemasan sabu seperti timbangan digital dan juga plastik klip. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang kontak WhatsApp-nya disimpan dengan nama AKBP. Saat ini polisi masih mendalami identitas pemasok narkotika tersebut. Raka dan Rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: tante. Wih, lagi mam apa itu cantik?
1: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tahu. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
0: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
0: Oh, gitu ya, Kak?
1: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Permainan tradisional Tok Lait Kancing. Permainan Tok Lait Kancing merupakan salah satu permainan tradisional Bali yang tumbuh dan dipopulerkan di Denpasar dengan latar belakang dan syarat permainan khusus. Permainan tradisional Tok Lait Kancing merupakan permainan tradisional yang keberadaannya saat ini sudah mulai jarang dimainkan. Latar belakang munculnya permainan ini adalah peristiwa gempa bumi yang mengguncang Pulau Bali pada zaman dahulu. Tahapan permainan dimulai dari para pemain berjumlah 3 orang berdiri berdekatan dan saling membelakangi. Tahap berikutnya, 2 orang pemain mengaitkan pergelangan kakinya. Pemain ketiga membelikan satu kakinya di antara kedua kaki temannya dan ketiga pemain melompat-lompat di tempat. Apabila seorang dari pasangan menginjakkan kedua kakinya, maka bangunan itu dinyatakan ambruk atau kalah dan yang menjadi pemenangnya adalah yang mampu menahan keseimbangan dengan kuat hingga akhir.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu, Om Igunamastu, Nama Sidom. Rahajeng Rakelan Lelai, Mawali Nyaringin Gongnya Sintia, Puniki, Ring FM 106,4 MHz, Perempat Suara Budaya Bali, Lan AM Puniki, Ring 1206 KHz. Rakelan Rai, Ring Rahina, Sani Bece Mangki, Rahina Merospati, Selikur Mei, War Sekali Tali 6 Likur, Mogi Kecunuk Malaji Bawa Sering Ambares, Tata Kena Rahyu Rajang, Nenten Kekirangan Punapa Punaping, ya. Lan seluir Suderma Sogini Rakelan Rai Margi Antar Tur Labde Karya. Rakelan Rai semangat titian sarang sami sana mangian titian diurus nyaringin gue Sintia Puniki bertugas ngawi teringgala jam dasa mangken kantos puput teringgala jam 3 sanjang ya. Lan siaran mangken dadas pirengang Puniki sarang-sarang ring aplikasi RRI Digital sana sampun dadas ke download Puniki ring Play Store utawi App Store lan streaming rri.co.id. Gongga Senen informasi yang dumun, napi kemantan, dan acara Senen Pacang Kemargian selami Gongga Sintia bertugas, ring rahina merespati mangkin. Ringgala jam dasa, kantos nampak malajibawa seringgala jam roras. Puputnya nih Puniki wentan rahina ayu siaran dagang gantal nge. Terpuniki ringgala jam solas, jam siki lan jam kali wentan berita berbahasa Indonesia. Ringgala jam roras malajibawa, sementara dengan puja Tri Sandia, majang ring umat Hindu Sudarma, sani wentan ring sejebak Bali. Bosan puja Trisania wenten rahinayu Puniki teras UMKM pabelibagan kesarengin dokter nggih saking rumah sakit Wangayu Puniki kantos puput ringgala jam siki siang. Lan ringgala jam siki kantos jam kali Puniki rahinayu ngelola ulangun ngarsan temang Bali. Acara Sane Pini Untas, Selami Gonges, Sine Bertugas, Ringgala Jam Kali, Kantos Jam 3 Sanja, Wentan Suara Budaya Nusantara. Saking Pro 4, RRI Jakarta, Kesarangin RRI Malang ya. Sane Mangkin, Sementan Titi yang Sarang Sami, Durus Nyaringin Ring Acara Siaran Agang Gantal Mangkin, Wentan Kali Paletan, Paletan Ka Pertama, Sane Medui Galah Nyane. Palatan ke pertama Puniki sane berdua wewidangannya nih nyarengin ring kota Denpasar utawi kodia niki nge talar Puniki ring palatan kaping kali wenten galah rebutan durus Puniki kaingin galahnya nih rakelan terai ring acara dagang gantal sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pleceng kesarangin Pak Madewitnya nge. Ega rakelan terai durus bacain sinyal druene dumun terada genasannya baca tur saya gang dumun cakepan druenge nge durus Puniki nyarengin dagang gantal ring rahini waraspati mangkin
1: mari lestari.

0: Om Swastiastu, Rajang Semang Ratu Dodan yang ditiang serang sami Mawali ditiang lagi di kapeng dengan acara duitnya. Acara dagang gantal numona rakinya Waraspati sana mangkin pinangal kaping duang dasa siki kandun ring sasih Mei warsut duang tali enam likur. Pengabdian titiang sedade ratu itu dani kepanguh ring gerio puri jero suang-suang kena arah aja ngerahayu sekali topik ira titiang makin ring studio niki dirge hayu ngemangihan kerahayuan di sejeruan yang ngemargang suru darmu su karmu suang-suang niki nyangro kauripan niragune. Ring rahino Waraspati sana mangkin, ya turun dengan yang didangki cuaca ring sebesaran RR dan pasar, wawidangan ayam muru cerah niki, ya sungkaru cerah kayang wengi, aler sak ngadar begalah sana mangkin durus saya goyang cakepan duine, lu taler mali jebos, wibusan sangat begalah. Semetuan saking widangan kodia dan pasar niki ngiring kelar bun dalar semetuan anda presiden nyarengan jadi mungkin jagi sang retitian terus ini sampun ngantin ngerangin niki bawa buka tiang warung titian ki sampun om swastiastu
1: pak de bagus
0: ini astung klaro bagus apa siro niki ring
1: hubung pak de
0: hubung
1: Mbah Yuda
0: ring hubung
1: pun api madunya datro
0: astung klaro mbah pun api talar mbah niki
1: becek deh talar madunya mbah de becek ngelantun
0: aduh dengi sik semua
1: tiang melajah sinam le jebas tuntun tumben boleh ulam kaper tiang niki
0: nggih
1: dulu nang kan ini peragaan
0: nggih di tiang newe niki mah
1: rahajang nggih sele atonge ada saragama
0: ingih gua wilangan dasar agamu nemangkin bawasan silih cinungil sane mengah nabi nike

Wantah ngemargiang aturan suci, iadnya suci silih sunungi lepuniku.

Pangten kasep nyen nanana laut laut laut margiang yen tubuin dari si kenten bau si deh.

Wah, uring suar katur ring pute kala namang kina ring luwur para dewata dewati patutnya katur si

0: Iyan yang sampun presiden margi yang resi uiku iyan nyone pun iku astung kare presiden nabdap kewendenan jagat nusa daune.
1: Ratu sok semua artos sampun picik pisan Pak De.
0: Ingin cuk semua Mbak Yuda.
1: Di tiang magatri niki tiang matakian Pak De. Waktu niki tiang ton polih meriko tapi tiang mireng angklang penyut Pak De. Sadar Pak De ngartos bu siradane niko dagang pacah.
0: Biar lo dere.
1: Kati mengkesiap ngensap kanti kenten ngartos gitu. Paman sakit pasang tiang gede.
0: Ados gede sampun. Jangan demen macano niki mbak. Demen macano.
1: Mungkang dia jebol niko niko dia siraja dagang pacah Pak De.
0: Itu yang bu yan lo dere.
1: Bu yan lo dere. Nah ini talam dia jebol rebutan.
0: Ini mungkang.
1: Itu tiang demen Pak De.
0: Ini.
1: Dalah katur om. Santi, Santi, Santi, oh.
0: Ingin suksema. Niki Mbah Yuda niki ring ubung. Belih tiang nulis ubung niki ubah ketulis tiang. Ayo Radio Dudana Ditiang sebetulnya selalu sami durus wawidangan jagat kodia dan pasar angin kalah duwini Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ini Rajang Semeng.
2: Rajang Semeng Mali Pak De.
0: Siapa sih Rani Kiring niki cantik saja niki suaranya jak manis.
2: Suara mantap cantik nak ampun ladang-ladang.
0: Nah pidan kan cantik nak tayan cantik makin nu sisa.
2: Ini kan cantik tuh. Yang orang bagus kan komplain yang.
0: Aduh oh, siapa sih Rani? Siapa sih Rani niki siapa?
2: Udah
0: sih. Yang.
2: Budesi
0: Pak Tanta. Budesi ring Pak Tanta nek dia nang sak musah niki ya. Nggih nak
2: ampun umur amula
0: kene. Nggih durus nak Budesi. Ora
2: aja masalah di mana, Mbak. Nggih. Iki amula aja sinam Pak De.
0: Nggih durus.
2: Eh kawetin jang Pak De, Swastiastu.

bawa si dia yang basuki nana cening cening yaning mula ketunyen kayun idewo ni.

0: Inggih muwit saking kauyan nyanan ide beh ora atep nyambung sane mangkin untat ide sang yang Basuki.
1: Siuk sama Pak De.
0: Inggih.
1: Mekriyugan iki.
0: Mekriyugan iki.
1: Pak De.
0: Iya, nggih.
1: Rim sejebak badan sinar bagi rasa dan lembab lecing, salam menyambut doget. Pak De rajang siaran, male bos modal pariat nering margi Pak De. Ini dia mau pamit untuk di nanti peramu Santi Om Santi Om.
0: Suksemu Bu Desin Titiang kiring batanta. Hai guys, ane ukuran nanti sementara nabi dan kuda dan pasar dulu sangin galadru ini Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inge, siapa Sire?
1: Yang semang Pak De.
0: Sire niki ring.
1: Batanta niki.
0: Oh, malah ring batanta niki. Wah, Bu Desi, makin ya, nenek Mela makin niki. Ih, cakar aris. Astung karen, ini Bella. Penapi gadro ring batanta.
1: Oke, niki panas mencetar niki.
0: Panas mencetar, inge.
1: Ya tiang ngarang melajah niki Pak De.
0: Terus.
1: Kanca datu nih. Sinom Pak De.
0: Sinom sami sinom.

0: Ampura Pak Dik, yang ngapunten batuk niki.
1: Nggih. Sugro di tiang ratu yang kawi suara.

0: Mungkin gitu sana kak katur sana makin wantah mamurde panca gitu kan ya?
1: Panca gitu.

katur male jebos uwit kewendanan jagat Bali ne di tiang metegar niki ngarau teu.

0: Pinuna semang de persida ijen ni penuntun ereng ide sang dewan yang sastra yang kawi suara.
1: Matur suh semua Pak De ini kalah sarang atur. Yang makasar yang kepengetar juta sarang saminge. Mungkin kena rahayu. Dalam mikir yang dagang kantal sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pelicing kang yang mesemeton mantan balah wal yang tiang sekitar tayang untuk pramo santi om santi santi santi om
0: ingi suksema nini bela ring batan ta ratu dudan ingi ring musanakan jebos jagi pacang wendan sani ngelintang
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Jajan, Pak. Minum, Bu. Minum.
4: Hei, Pak. Tuli kamu ya. Berkali-kali sudah saya peringatkan. Sudah saya tegur. Jangan sekali-kali berjualan di trotoar. Bapak gak merasa ya bahwa Bapak sangat mengganggu pejalan kaki. Di samping itu, lingkungannya kotor dan mengganggu lalu lintas, tahu? Mulai besok saya tekankan sekarang, tolong Bapak jangan berjualan di trotoar. Ini tempat pejalan kaki loh.
3: Iya, maaf, Pak Petugas.

trotoar bukanlah untuk pedagang, bukan untuk parkir, tetapi untuk pejalan kaki. Demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama, marilah kita taat dan patuh pada peraturan.

0: Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebedin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Mari lestarikan budaya.

0: Lain ke sementara serang sami wing. Sang duwi kalah dulu sangen kalah duwi ne. Sane durung bisa dengan renjing niki sematon ko dia om swastiastu. Aduh siro aja maglebung nak niki semangan. Wawanin maling. Om swastiastu.
1: Om swastiastu Pak De.
0: Ingi om swastiastu.
1: Tiang saking ayani Pak De.
0: Ayani.
1: Nggih, tiang jero cita pangten Pak De mekelu
0: jero cita.
1: Tiang belajar pangker Pak De nggih.
0: Terus tuh.
1: Jadi kawit.

0: Mendaging anda senggeluang kertas. Kertas niki misi mangsi adeng selem niki.
1: Nggih, Pak De. Semua Pak De.
0: Amburan niki artos niki nak anu ngata wayah niki nongklang niki.
1: Padah tiang masih terbisa ngajen. Ampura Pak De. Ampura nggih. Mangga kami akeh semetone munggah niki ri santa ambil dalahne. Dalam kota dan pasar
0: masjid
1: ini kompiang taler udah weni taler
0: ini ring katrangan teran semeton sire yang sabit ya
1: ale katrang samming dan pasar dalam waliang om santi om
0: ini suk semua bu jero cita niki ring ayani hai ini sampun mentan ranjang boleh niki om swastiastu.
2: Om swastiastu. Pakde.
0: Nggih, om swastiastu.
2: Wong nyelok jek man jani.
0: Dudu sira niki kiring.
2: Ya nek katrang Pakde.
0: Umi ratu panjang umur niki.
2: Dadesia.
0: Nggih. Oh dadesia.
2: Niki apa lumeng
0: nggih. Ring katrang gang napi niki udah.
2: Gang 11 Pakde, simpang Pakde.
0: Simpang tiang lunas wedang saya mulai jebos
2: itu. Nggih, gang 11 nomor 2.
0: Peh, po ya niki.
2: Nampak.
0: Nggih.
2: Tapi gak dera Pakde.
0: Astung karo di tiang ngidang kenyam mang ubu jebos.
2: Dan tiang sen ngabe buku ning jebos men tulis sarange.
0: Sarang-sarang udah lurus.

Ih, yang wilangin semeng nyoriang setade ngemargiang pengeras didine.

0: Rika mainten munggah sekar dupo toyo pinang ke sarana
1: dolareng kayun nir malam
0: mokir wastu persida antuk medasar antuk manah kayun ning nir malam.

0: Ledang arso itu yang para mau bisa se-ngijin waru lu gerakan itu
1: ngijin sami kerahayuan
0: mandan sedaging jagat presiden rahaju rahajeng oleh pican itu yang para mekawi
1: suk semua dosnya Pak De ngapa-ngapanya ngapir
0: yuk semua dah desian niki
1: sir paman di jan niki
0: sira niki
1: paman
0: oh biasa numa sobat
1: ben sobat. Terus numa sobat dia masih nyak tumuh-tumuh
0: ini nak berusaha mantan nih kamu
1: pada ini mah gak terus kede pade terus sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing kia yudah yudah munggah dah serang bu Yunita
0: sampun bu mbah yudah ngubung sampun
1: mbah yudah di kiri panti
0: oh kenta nih
1: buat mantan buat di panti nih ke
0: oh kenta nih
1: nge yang tiang musul terlalu kentan jaragane.
0: Wih, ratu.
1: Wau sira nika jero cita.
0: Bu jero cita ring ayah.
1: Eh, masa anak bu jero cita. Munggah serang sami cetat nih. Angkin wali yang tiang galah Pak De. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Esok semua ada desian kiring dangin kantor RRI ring katrangan. Angin kadon kalah duitnya durus angin malih siki dados niki om swastiastu
2: om swastiastu Pak Made
0: titiang
2: saking iman bonjol dadong Agus titiang
0: ini udah Agus
2: titiang sarang nunas tamu niki
0: ini sarang
2: titiang belajahi nanti sarang pet nyerendeng beli Pak Made
0: ini sarang
2: jagi kekawetin om swastiastu

0: jagat Bali ni. Jagat Bali tapi beli ni ki.
1: Bali.
0: Kocap sampun kesumbung ni ki nak ke mau.

0: kan.
1: Nah, niki sane angin nasaran wantah pemag bakti niraga medalaran antuk agamo adat budaya nih.

Ingin radio dadanya di tiang ya ampura niki sangat lebih galah widangan kota madia dan pasar niki ampura kalah duit naro riki dumun ye malah jebos ya giring di tiang maliling kalah rebutan talar semeton sana teriosan durusan mula ye giring mesanakan jebos.

0: Kakak dan Rai ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue hari Tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Selamat siang, Raka dan Rai. Pasar properti komersial di Bali mulai mengalami tekanan pada triwulan 1 2026. Di tengah pasokan yang terus bertambah, permintaan justru melemah sehingga memicu penurunan harga, terutama pada sektor perhotelan dan juga perkantoran. Data survei properti komersial PPKOM Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali mencatat indeks harga properti komersial Bali pada triwulan 1 2026 turun 5,85% secara tahunan. Secara triwulanan, indeks juga terkontraksi 6,81% dibandingkan triwulan 4 2025. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Akri Sarwani, mengatakan pelemahan tersebut dipicu penurunan permintaan di sejumlah segmen utama properti komersial. Sektor hotel menjadi penyumbang terbesar, koreksi harga dengan penurunan mencapai 6,27% secara tahunan. Raka dan Rai, demikian Gatre Bali di siang hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Ah, bosan. Setiap hari harus ngurus sampah melulu. Harus pilah inilah, harus pilah itulah. Bosan, capek aku.
1: Ada apa, Nak? Kok cemberut begitu? Menggerutu terus tiap hari.
0: Ini loh, Pak. Kok pakai pilah-pilah sampah rumah tangga segala sekarang? Dulu kan gampang. Sekalian aja dicampur sampahnya biar cepat bersih dari rumah.
1: Oh, itu penyebab cemberutnya. Sekarang memang beda, Nak. Sesuai anjuran pemerintah, di setiap rumah tangga wajib memilah sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah saat ini berfungsi untuk mempermudah alih fungsi sampah itu sendiri. Seperti sampah organik bisa dipakai pupuk, sampah plastik bisa didaur ulang untuk dimanfaatkan kembali.
0: Oh, begitu ya, Ayah. Sekarang adik mengerti guna memilah sampah itu, Ayah.
1: Mari, pilah dan pilih sampah sesuai jenisnya biar berdaya guna kembali.
2: Kantun ke sarang. Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
3: Ratu Ida Dani sarang sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gan.

0: Hai ngira tu dah ni mewali niki ring acara dua ini acara degang kantal nggih. Sane wawu sampun semeton widangan Koda Madya dan Pasar anggo dewe galah nggih. Sane mangkin ring gelar rebutan ring munggah nggih. Haji Orson niki ring bitre rayu Haji cuk semua sebenarang niki. Ingi durus, Om Swastiastu. Ingi, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, ingi. Siapa siren iki ngiring dia?
1: Yang saking penati.
0: Penati, Bu Tut Mulyadi.
1: Penati. Penati datre.
0: Astengkara, Bu Tut. Kenapa ring berarti niki cuaca?
1: Kenapa makin geremang-geremang ke?
0: Geremang-geremang malah niki tu wawusan terang beneran.
1: Nih wow, enten sinar makin malah geremang-geremang. Ada jebat pun api.
0: Ini lurus nak nyarang napi nih.
1: Tadi niki kita yang belajar durmang ye. Malah jebat yang termanut sarangin tadi niki yang wow belajar.
0: Lurus.
1: Iya tadi niki yang tadi. Om Swastiastu.

0: Ngawin ten ratrasatur isparo sisi anruwine beh ledang bekayun itu sang resi
1: sane kanten sama diri
0: dua ning sampun wenten pada minap sisian idone ake kantun sane bau seng makin mau hilang sama sendiri
1: nika ngireng ida
0: nah maka sami para sisione sisane nika ngiring ke wenten ini dosang resi
1: Terima kasih.

0: dan sipin.
1: Genake punika kebawa suci saking maon beh dewa ratu jak pingit tenget kocak lirike.
0: Nih Pak De, ampun udah patut itu Pak De.
1: Nih, sarang-sarang, seampun.
0: Nih, ampun, di titik yang wau melajah. Oh, nikik dong mongkek, dan nyolek sarang mau
1: apa. Munga, dong mongkek, titik ya.
0: Nih, gong biang uban. Nih, Kak. Pak De, niki galah wali yang titiang, ampura niki titiang wawam raja, titiang sinap antuk para mesanti, om santi, santi, santi, om.
1: Ingi, suksema, butut mulyati niki ring penati. Ingi, muka-muka niki, wenten dadong uban, odaweni, muyan lodre, nah, siramalin kisruk, sementara selat segara, rayu sarang sami, mugi kenak ring sejeronin pemargi selat segara, ingi. Dalar wendan panucing kiring bangli sementon ring metre niki ya lurus terus om swastiastu
2: om swastiastu
1: nih kak Arla niki
2: inggi patut Pak De peragan Pak De
1: inggi di tiang newek kak sarangkung gek niki
2: inggi emang yang belajar lagi nanti Pak De.
1: Durus kak, durus.
2: Om swastiastu. Sang Arjuna rare mato.
1: Ingi bawasan mangkin sang bagus sering Arjuna. Penawone ide sang Arjuna matur digelis.
2: Tidak ratu titiang ngire.
1: Iya ning asapu niko bawa si ratu titahe kepicu ring titiang is titiang jaging iring ratu.
2: Duro sang ratu mayongga.
1: Durus-durus margiang sakayu ni ratu ngemargiang yoga tapu beratu ni
2: ngeseng ala sepuniki
1: jagi pasang ngeseng munan kewentanan wanun ni Riki.

0: Duanin pulih sawitre sane sayuwati satya turming bakti ring lingi hide.
1: Semua Pak De.
0: Yuk semua, odah nani mana niki?
2: Kenten Pak De. Ya. Kami te niki nyabu nika kede.
0: Nyabu nyarap bubur.
2: Nyait busung.
0: Oh nyait busung karena nyarap bubur.
2: Kenapa gak terlalu Pak De?
0: Rahayu, Niki wintan salam saya ngaji orso di tiang Niki.
2: Ya, di haji, malah juga tengah nih.
0: Iya, rahayu haji orso.
2: Pak mana iya Niki?
0: Kak biasa,
2: ngerotah buat rambut.
0: Iya.
2: Selamat Pak Man. Anak gelis tumbuh.
0: Iya.
2: Pajang pupu pangkur Pak De.
0: Lurus lah. Ijo gonggek tiang ijo.
2: Nih gonggek sirah Niki
0: gonggek. Dan gonggek Cynthia cantik.
2: Gonggek Cynthia cantik. Selamat bertugas gonggek.

Aing atur ning ayang mangkin rikalana ide yang ageni nungalen adnyanan deni.

0: Wenten rantas beburuan iriku luwire gajah, singo, macan, tomati, beda waratu jak melaib, melaib, par dig dig maka sami.
1: Tidak.

Wenten lantas iki dang. Nah, dalar wenten paksi kedes niku beh milek milek. Ipun ngalih tongos mengkep dumaden selamat uripnya nih.

0: Aduh aning api geni ini bas gede minaben be pemuputnya ini pun sengah maka sami.
1: Sik temau Pak De, untuk hartanya ini yang pun lecet pisan Pak De.
0: Sik semua dah.
1: Iki magatro Pak De mana kenang lantur pengenter sarang sami nge. Kiring saja bag batan sinar bagi rasa den loma plecing mang makena rahayu sarang sami yang ro tumpa uduh malih kalih raina mang makena ni ngelancur selamat masaknya modogen yang ma pamit kom santi santi santi
0: oh. Ingi suk semua odalan ka erlanki Rayu nyaman di panti sehat lalu niki hijau luas nyaman di niki Om Swastiastu Rajang Semeng sang resiang niki
2: Om Swastiastu
0: Inggi Om Swastiastu
2: Rajang Semeng Sade
0: Rajang Rayu
2: Inggi yang ngaringin iki Pakde.
0: Siapa sih reiringin di tiang iki?
2: Tiang saking Sungkung.
0: Lungkung, Tangkas niki.
2: Iya, tiang Tangkas.
0: Iya, durus nae.
2: Om Swastiastu.

0: Oh. Tapi ni kau nak ni bu?
1: Lantas ada nak meyadin.
0: Eh, kocap sana bangkin bawasan wenten lantas anak ansan yang ngemargi yang iadnya ni punike.

kabubut lantas oleh hidup sang sampun ngemargiang eke jati duwi jati nah manut unduk drestosane kemargi

Bawasan kune aget iragem presiden numites ini dadi manusia dados jatmo ngiring apik kan niki

0: Nari sejeronan pemargi nak jane angon imbo napne keruruh wantah suarga ne sane lintang utama
1: mang ne jadi kemol aku nak kenah kene apa pak deh mikir menggenap-genap pak deh
0: ampun menggenap.

Wireh panu madiani rago meriki kejagate mewali mali sat waluye memanyakan ikran yang padang.

0: Memanyakan kena ke kita liu nak setato serahino ia merubah mubah ubah.
1: Jadi kena kena hanya begitu kena.
0: Nah, baca pun nyap di kudang detik bisa berubah.
1: Mbak.

Iya ning presiden antuk ngemarjang iring setata uleng ngeri sejeronin ngeman kewetan ide yang atmo.

0: Nangiring ni ke sarang sami titisin dulu mang de persida panggih kawendanan yang dubuk semua baramu suk semua.
1: Suk semua Pak De. Impo ne di batu bulan cetar Pak De.
0: Kebus.
1: Kayak ne kan kangen ne kebus ke Gianyar ne kebus jaga.
0: Merem tejani de ni kiri ayam muru.
1: Ne bang ranang gelem bener de Pak De. Asibak gulam asibak cetar gitu. Lek panas eh. Nggih panas yang nggih syukur rimanten. Nah segala gede niki majang mau Rusmi, ring sanur, bu jero camplung, aji tomat, saler aji tu, ring bono niki nggih, ane sampun paripurno niki nggih, rahajang rajang mogi menetor niki. Pakde rajang, margi yang sodarmo sejebak batan sinar bagi rasa den loma pecing salam nemonya modogen. Galah katur yang pamit, Om Santi Santi Santi Om.
0: Hei, ngesuk semua, Bu. Eka didan kiring batu bulan.

0: tersebut segi pacang wintam sanding lintang.
1: Mati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kandun Kesarang.
1: Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Sahabat Budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara Taman Penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoma jero we
4: ditian
3: niki mok tiange
5: saking kan meresidang meklu mertimpu tanjung
3: Gang Bakan.
2: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: aing sami terus sareng sami niki nggih kandun kalah duwene niki wonten salam saking Nini Abi niki wau kerang-kering rayu Nini Abi moga-moga niki reng DJ ya Nini Abi niki lagane niki nggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Made.
0: Om Swastiastu.
1: Yang ring karang asem.
0: Ring karang asem.
1: Cerah ring karang asem, Pak Made.
0: Cerah, karang asem di jani-jani gini, sap kan dia.
1: Ring karang asem ring gelumpang.
0: Ring kotang ye.
1: Kota, kecamatan kota.
0: Kecamatan kota Karangasem.
1: Nah, ingin Pak Madin dapat hancur nih.
0: Terus ngiring-ngiring.
1: Yeles nyawes sang atap
0: sang sira sang atap.
1: Iya.
0: Ingi bawasan makin gelis, gelisan yang makin nyawis, mesaur ide sang amargi yang atapun nih.
1: Banaman halus.

Mungwing pemedal pawacanan idone beh dewa ratu ambana lus rikalan bawa-bawasan.

0: Napi onek ni bu.
1: Bapa banget muji bagus.
0: Nah, ampuro nyen bapa liwat ben nguji kewentenan anak bagus.
1: Dorata namari nyasada wayah.
0: Saki wala pelaksanane tetep bakal ngostawa yang ngeras didi bakti nunas pas wecane de.
1: Mogi asyede

Aing dot jadi tiang mekaungan kidik pun api dados nekeni panumadian ti tiange.

Rau kemeriki titiang kemeriki pada dados puniki kepanggih ratu.

0: Sepanjang usia di tiang durung tak nepuk iwayan lelega iliang dijo kadeni pun mengenah niki.
1: Kan kami
0: istirahat nak mahu.

Iyan didiang raso yang meh-meh nenten wenten guru saning ruang didiang.

0: Sane presiden pacang nungkulin ngenuh-ngenuh mang de presiden gigisan sesak kena di tiang radu.
1: Sebat Pak Made.
0: Eling.
1: Sekema Pak Made.
0: Sekema.
1: Bu Eka wau sampun, Bu Adi taler ajeng. Sarang sami cerita Pak Made, Sutro. Niki ibu-ibu serati di tiang rajang sami ibu.
0: Nggih.
1: Nggih. Pak Made rajang tugas. Sekema galas yang pamit. Om, Santi, Santi, Santi,
0: oh. Hei, ngisuk semua, Bu Eka ditian kiring sempiti. Ayo, ratu dan ditian, ampura niki duan kebandu aduk galah, ditian pun kejat-kejit, eh, bengek Sintia ditian niki, kang yang rauh dikiring, pade, semetuan duwini, niki kocap, nge, ratu dan ditian, rauh riki ditian presiden nyarang, rahina sana mangkin, rahina uras pati, nge, pasti kenyane, durung sami presiden ranjing, durung sami presiden onek ditian, ampura, nge, menawite, benjang ditian malih presiden jadi pacang nyarang, nge, beda kepingun rat, lugro yang ditian ngeras kurang, paramu Sandi Om, Santi, Santi, Santi Om.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jajah Bandung. Jajah Bandung merupakan salah satu makanan khas Bali yang berasal dari Jembrana Bali yang sudah sangat populer di para pencinta makanan di kawasan Bali. Jajah Bandung ini juga termasuk makanan yang tradisional, akan tetapi hingga saat ini masih banyak orang yang tertarik dengan makanan khas Bali yang satu ini. Makanan atau kue sederhana dari Bali yang satu ini mempunyai bahan-bahan yang sederhana pula. Jika sahabat budaya ingin mencoba membuatnya sendiri, rasanya sangat mudah. Di mana makanan khas Bali ini dibuat dari tepung ketan yang di dalamnya diisi gula merah dan parutan kelapa. Setelah itu dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Kue ini juga sangat mudah ditemukan di Bali. Jadi, segeralah mencoba makanan khas Bali yang satu ini.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening.

saudaraku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Nah, jam roras.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: Ingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

0: Om Swastiastu. Selamat siang Raka dan Rai, program budaya RRI Denpasar kembali menemani ruang dengar Anda di edisi hari Kamis Manis 21 Mei 2026 bersama Gongga Cynthia di edisi siang hari ini. Dari pukul 12 hingga 1 siang nanti, Gongga Cynthia akan temani ruang dengar Anda di acara Rahina Ayu. Obrolan Rahina Ayu, Raka dan Rai bersama dokter dari Rumah Sakit Uang Ayu. Dan selamat menjalankan Puja Trisandya bagi Anda beragama Hindu di wilayah seluruh Bali. Pastinya semoga dalam keadaan sehat berbahagia. Dan juga kita bisa ikuti bersama obrolan hari ini dengan berbagai pertanyaan yang Anda juga bisa ajukan di pesawat telepon kami 0361-223361, di WhatsApp 0478-9882-2420, dan juga langsung berkomentar di Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Dan kita juga ada live di Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Topik kita hari ini mengenai kenali dan cegah hipertensi bersama Dr. Gris Surya Ambara SPJP, dokter spesialis jantung dan juga pembuluh darah. Om Swastiastu, selamat siang Dr. Ambara.
1: Om Swastiastu, selamat siang seluruh pendengar RRI Pro 4 dan Mbak Gongga guys.
0: Iya, gimana kabar hari ini dokter? Sehat?
1: Sehat, baik ya.
0: Baik, walaupun siang-siang cuaca juga kadang mendukung dan tidak. Tapi bisa menyempatkan hadir untuk ngobrol bersama kita di siang hari ini dokter ya. Terima kasih banyak. Berarti dokter tidak ada praktek hari ini dokter?
1: Ya, tadi pagi sudah visitasi, periksa pasien-pasien yang dirawat di ruangan. Jadi siang ini sudah dapat surat tugas juga dari rumah sakit, jadi kita mau edukasi ke masyarakat ya.
0: Oke, berarti tugas dokter tidak hanya di instansi Rumah Sakit Uang Ayu aja, tapi juga di RRI Denpasar untuk mengedukasi kita di siang hari ini. Baik, Raka dan Rai, sane meduwe, minap niki gangguan medis kadi topik kita hari ini adalah hipertensi begitu ya. Mungkin kerap jarang dan tidak menimbulkan gejala dengan topik hari ini, namun dapat memicu berbagai penyakit. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama Dr. Ambara. Mungkin dokter sapa-sapa dulu pendengar kita karena dokter juga baru pertama kali kita ajak ngobrol di Pro 4 RRI Denpasar. Silakan dokter.
1: Ya, selamat siang Om Swastiastu kepada seluruh Raka dan Raya, pendengar daripada RRI Pro 4 Denpasar. Salam sehat, semoga nanti topiknya bermanfaat dan bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari.
0: Baik, terima kasih dokter. Kita membahas tentang hipertensi gitu ya dokter ya. Sebagai awalan, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hipertensi dokter? Silakan dokter.
1: Ya, jadi ini sebenarnya topik yang sudah cukup dikenali atau disadari oleh masyarakat. Jadi hipertensi atau bahasa awamnya tekanan darah tinggi itu adalah suatu kondisi yang umumnya kronis. Jadi kita bayangkan coba tekanan pembuluh darah itu seperti selang. Apabila selang itu kita terus-menerus berikan tekanan yang tinggi, lama-lama permukaan di dalam selang itu akan lecet, robek, dan pada beberapa kasus bisa pecah seperti itu ya. Itu pada tekanan darah tinggi atau hipertensi juga mekanisme atau prosesnya seperti itu. Jadi banyak juga yang menyebutkan selain kencing manis, tekanan darah tinggi adalah silent killer. Jadi karena banyak sekali pasien-pasien tersebut yang tidak mengetahui punya gejala hipertensi, tetapi ketahuan setelah ada penyakit yang membuat pasien-pasien tersebut dibawa ke UGD seperti itu.
0: Oke, silent killer gitu ya dokter ya. Tapi kenapa hipertensi itu bisa disebut dengan silent killer dokter? Apa karena tanpa gejala? Dengan dokter katakan tadi kalau sudah sampai UGD, IGD baru ketahuan itu hipertensi dokter. Gimana dokter? Silakan.
1: Ya, jadi sebenarnya seperti fenomena gunung es ya. Jadi kita tahu masyarakat kita yang sangat banyak ini mungkin memang belum semuanya secara aktif memeriksakan diri ke faskes-faskes atau fasilitas kesehatan terdekat. Banyak sekali penderita hipertensi yang mungkin akibat genetik, akibat pola hidup, kurang olahraga itu tidak menyadari kondisinya bahwa sudah memiliki cikal bakal suatu tekanan darah tinggi. Karena memang beberapa kasus hipertensi itu tidak ada gejala.
0: Oke.
1: Ya, jadi datangnya pertama kali ketahuan punya hipertensi setelah sampai di unit gawat darurat. Itu datangnya tensinya sampai 200. Wah. Kemudian nyeri dada, sesak nafas, penglihatan kabur, atau datangnya tidak sadar seperti
0: okay,
1: itu.
0: Oke, baru dicek baru ketahuan gejala dari hipertensi seperti ya, rabun gitu ya. Ya dokter ya. Berarti ini akibatnya pola hidup dan juga genetik berarti dokter ya.
1: Ya benar.
0: Genetik berarti kalau untuk tekanan darah yang tinggi itu kan tadi dokter mencapai 200.
1: Ya.
0: Kalau untuk normalnya kira-kira berapa dokter?
1: Ya jadi kita harus mengetahui dulu seberapa tekanan darah dasar yang dianjurkan seperti itu ya. Jadi tekanan darah itu ada dua kelompok. Sistolik yang bagian atas, biasanya kan kita cek tekanan darah atau tensi itu ada dua bagian, atas dan bawah. Jadi tekanan darah sistolik itu tidak melebihi 140 mm merkuri. Sedangkan tekanan darah diastolik tidak melebihi 90 mm merkuri. Jadi memang sebaiknya atau disarankan tekanan darah itu kurang dari 140 per 90 mm merkuri seperti itu.
0: Oh, 140 kurang dari 90
1: kurang dari 140
0: per 90
1: mm merkuri.
0: Milimeter kuli. Oke. Okay. Yeah. Kalau misalkan sudah melebihi itu berarti sudah dikategorikan hipertensi.
1: Hipertensi stage 1 ya.
0: Oke, okay, itu yeah, baru tingkat 1.
1: Yeah.
0: Kalau tingkat 2-nya ada lagi, Dok?
1: Ada, di atas okay, 160 per 100 mm merkuri dan ada juga okay, yang emergency seperti itu. Jadi emergency, kita ada okay, tingkatan-tingkatannya.
0: Oke, okay, kalau itu, untuk emergensinya di
1: kalau emergency seperti yang saya bilang tadi, dia sudah ada tanda atau gejala gangguan atau kerusakan pada organ seperti sesak mendadak, nyeri dada, kelemahan separuh tubuh atau kehilangan kesadaran ditambah dengan tekanan darahnya lebih dari 180 per 110 okay, milimeter merkuri.
0: Oke, okay, berarti itu udah emergensi sekali di tingkat yang paling tinggi, dokter ya.
1: Karena sudah ada tanda-tanda kerusakan atau gangguan di organ-organ vital.
0: Oke, okay, itu kerusakan organ-organ vital di organ mana saja, dokter? Kalau sudah mencapai 160 lebih ya, dokter ya?
1: Ya, okay, 180.
0: 180 ya, berarti ya, oke. Okay.

0: Jadi yang paling kita tahu yang paling umum itu adalah otak.
1: Otak.
0: Yang kita sering ketahui ada namanya stroke ya. Bisa berupa sumbatan atau perdarahan. Di jantung. Bisa menyebabkan serangan jantung. Kemudian di paru-paru menyebabkan adanya sesak yang mendadak dan memberat. Dan di ginjal ada terjadi kerusakan pada ginjal dan juga mata. Jadi ada gangguan di saraf-saraf mata akibat tekanan darah yang terlalu tinggi.
1: Oke, seperti gejala awal rabun tadi yang dokter katakan ya dokter ya. Kalau sudah di UGD baru ketahuan rabun dan itu bisa merusak organ-organ yang ada dalam tubuh kita. Ginjal juga bisa ya dokter ya. Bisa menyebabkan stroke jantung juga bisa ya. Pembuluh darah juga pecah makanya ada tekanan darah tinggi dokter ya. Oke, ini kan tadi dokter mengatakan pola hidup dan juga akibat genetik. Kalau akibat genetik itu seperti apa dokter? Kalau sudah mengenai tekanan darah tinggi dampak spesifiknya itu seperti apa? Dari akibat genetik.
0: Jadi kalau genetik itu memang untuk konfirmasi diagnosisnya memang masih sangat jarang dilakukan karena dia harus ada tes genetik yang dimana di Indonesia memang belum familiar atau belum rutin dikerjakan karena pemeriksaannya cukup advance atau lumayan kompleks ya. Tetapi yang paling sering dipakai patokan adalah dari ini orang tua atau orang tua langsung ya, ibu bapak kandung ada riwayat hipertensi tidak biasanya ada menurunkan atau memiliki bakat ke anak-anaknya untuk probabilitas atau kemungkinan menderita kemungkinan menderita tekanan darah. Ini kita hanya membahas di genetik ya, tapi ini dia sifatnya bukan single faktor, tapi multifaktor. Jadi kita nanti harus lihat juga lifestyle-nya bagaimana, apakah pernah olahraga tidak, makannya gimana, kebiasaan buruk ada nggak, merokok, alkohol, seperti itu.
1: Oke, berarti tidak hanya di pemeriksaan dari akibat genetik itu, tidak hanya dari keturunan orang tua saja, tapi bagaimana lifestyle-nya, pola hidupnya mereka gitu ya dokter ya. Kalau misalnya berbanding terbalik nih, ada keturunan orang tua hipertensi dokter, tapi lifestyle-nya itu baik, gimana dokter?
0: Ya tetap memiliki probabilitas ya, probabilitas itu kemungkinan, jadi mungkin dia sudah lebih aware, jadi dia lebih menjaga lifestyle-nya. Kemungkinan itu tetap ada, cuma karena dia sudah melakukan prevensi atau pencegahan lebih awal, ya persentasenya akan lebih kecil. Tapi tetap karena ada riwayat, apalagi kedua orang tua misalnya hipertensi atau tekanan darah tinggi, selain dia lifestyle-nya harus dijaga, dia juga harus melakukan pengecekan rutin. Ya, pengecekan tekanan darah rutin bisa dilakukan di fasilitas kesehatan terdekat, ya karena saya rasa hampir semua di tingkat dasar atau tingkat vaskes tingkat 1 itu sudah ada pengecekan tekanan darah ya. Dan bahkan beberapa masyarakat awam sekarang ada yang namanya pengecekan tekanan darah secara mandiri. Sudah banyak tutorialnya di YouTube, di bisa lihat di Google cara pengecekan yang akurat, yang benar seperti apa. Jadi semakin banyak sekarang ada informasi yang dapat langsung diakses oleh masyarakat ya.
1: Oke, dan salah satunya ada program dari pemerintah Posyandu. Saya juga mengikuti Posyandu, ada kecekan tensi ternyata dokternya. Itu mungkin salah satu juga dilakukan untuk mengecekan rutin ya, angka normal tensi kita berapa per bulan gitu dokter ya. Nah kalau untuk di masyarakat, kasusnya di Bali dan dulu kita bilang ya dokter ya, seperti apa dokter? Apakah masih ada beberapa kasus hipertensi di masyarakat saat ini, mungkin di kalangan lanjut usia atau bahkan sudah ada di anak muda dokter?
0: Ya, jadi hipertensi ini seperti yang saya sebutkan tadi sebenarnya fenomena gunung es. Jadi yang ketahuan mungkin hanya sedikit ya. Kita masih belum banyak melakukan screening. Tetapi dari tren lifestyle saat ini itu dia malahan cukup miris ya kita, karena semakin muda usia orang-orang yang semakin terkena tekanan darah tinggi. Ini bisa karena faktor lifestyle. Kita tahu sekarang sangat banyak ada jenis-jenis junk food, makanan manis, minuman manis, dan juga berpengawet atau yang tidak fresh. Ditambah juga mungkin karena semakin masifnya pemeriksaan atau yang lebih luas screeningnya, mungkin jadi menjadi satu kesatuan data. Jadi semakin usia muda akibat lifestyle dan juga semakin masifnya pemeriksaan atau screening yang sudah dengan teknologi yang semakin maju. Jadi ya, kita katakan bahwa secara data kurang baik karena semakin muda usia yang terdeteksi tekanan darah tinggi atau hipertensi ini.
1: Oke, kalau misalkan dokter, saya ingin, kan saya ini anak muda ya bisa dikatakan dokter ya, dokter mengatakan juga seperti fenomena

0: gunung es, berarti anak muda pun bisa kena juga dari hipertensi gitu dokter ya, bukan lanjut usia saja. Nah kalau untuk prosedur pemeriksaan secara mandiri nih di rumah, seperti apa langkah-langkahnya mungkin dokter, silakan.
1: Ya, jadi sekarang ini sudah banyak fasilitas-fasilitas atau toko-toko yang kesehatan yang menjual alat pengecekan yang elektronik ya. Itu memang sangat memudahkan masyarakat, jadi bisa melakukan secara mandiri mengecek tekanan darah di rumah. Itu secara garis besar pengecekan itu memang sebaiknya tidak dilakukan dalam kondisi yang habis jalan atau habis aktivitas. Jadi memang kalau mau idealnya pasien atau orang yang mau mengecek itu harus posisinya relax dulu. 2-5 menit misalnya dia habis jalan atau aktivitas, duduk dulu. Atau kalau baru bangun duduk dulu, atur nafas segala macam 2-5 menit, kemudian cuff atau lipatan yang untuk memasang untuk memompa itu harus diletakkan 2 jari di atas lipatan siku.
0: Lipatan siku.
1: Ya, itu yang cuff itu atau yang kita pasang di lengan. Itu. Itu dipasang 2 jari di atas lipatan siku dan dilingkarkan, tidak terlalu longgar, tidak terlalu kencang. Jadi yang pas sekarang dia akan memompakan nanti. Jadi kondisi rileks, dipasang 2 jari di atas lipatan siku dan dipasang tidak terlalu longgar, tidak terlalu keras. Nanti akan keluar hasilnya seperti itu. Dan saya sarankan memang sebaiknya tidak cuma sekali waktu. Kalau mau yang bagus, biar memiliki data terutama progres ataupun tren tekanan darah masing-masing individu, sebaiknya 2-3 kali per hari. Jadi kita tahu kecenderungan tekanan darah kita itu tipe yang tingginya di pagi hari, siang hari, atau malam hari. Jadi kita bisa lebih aware dan lebih fokus dan lebih ya lebih tahulah bagaimana kecenderungan tekanan darah kita.
0: Oke, lebih intens dan juga intensif ya mungkin ya dokter ya, penuh konsentrasi untuk pengecekan. Berarti tidak hanya per bulan sekali saja dokter ya, bisa 2-3 hari sekali berarti untuk pengecekan. Di waktunya boleh siang, pagi, malam berarti dokter ya.
1: Yang penting sudah dalam keadaan rest atau relax.
0: Oke, dan juga berarti beberapa kasus masih ada ya mungkin di Bali ya dokter. Seperti dokter katakan, mungkin untuk penyebab utama mengalami hipertensi itu kan dari akibat genetik juga, pola hidup juga. Mungkin selain itu ada nggak kira-kira lagi dokter yang harus kita cegah, bisa katakan ya dokter ya?
1: Yang saya sebut tadi itu adalah hipertensi esensial namanya atau primer ya. Kalau yang sekunder tuh banyak, cuma itu sudah sangat spesifik. Misalnya dia yang sudah ada riwayat ginjal sebelumnya, riwayat kencing manis, itu kan dia efeknya domino ya. Tapi di sini kita mungkin lebih bahas yang primer atau yang esensial. Jadi yang memang sifatnya tunggal, jadi yang memang tidak dipicu oleh penyakit kronis lainnya. Jadi ya memang yang paling umum atau faktor risiko yang paling banyak penyebabnya adalah memang dari banyak penelitian adalah lifestyle dan kurangnya exercise ya atau olahraga pada masyarakat kita saat
0: ini. Makanan-makanan yang bisa memicu hipertensi apa saja dokter?
1: Ya ini juga harus kita terangkan ya, semakin saat ini semakin dewasa ini semakin banyak sekali ada makanan fast food.
0: Betul, cepat saji ya
1: cepat
0: dokter
1: saji,
0: ya.
1: Cepat saji, kemudian banyak sekali ada gorengan-gorengan yang sangat enak ketika dimakan ya, tapi kita
0: menarik
1: tidak tahu
0: perhatian kita,
1: menarik
0: sebenarnya
1: perhatian
0: dokter,
1: rasanya
0: ya.
1: Sangat gurih tapi itu kandungan garamnya sangat tinggi seperti itu. Ya jadi yang harus dihindari secara umum adalah konsumsi garam.
0: Garam berarti bisa memicu hipertensi ya dokter,
1: jadi secara mekanisme garam itu akan menarik cairan di dalam tubuh dan menahannya dalam pembuluh darah sehingga lama-kelamaan tekanan darah menjadi meningkat yang bersifat kronis. Jadi ya kita harus kurangi makanan cepat saji, berpengawet, kemudian makanan manis mungkin ya dikurangi yang berlemak, bersantan, yang juga manis-manis mungkin ya, yang suka mulai makan goreng-gorengan, yang gurih-gurih, yang terlalu banyak penyedap seperti itu yang mulai dikurangi. Dan juga kalau spesifik ya kurangi garam.
0: Kurangi
1: pokoknya
0: garam.
1: Yang banyak mengandung garam, yang rasanya gurih, dikurangi.
0: Oke, ya, saya juga sempat baca berita nih, ternyata konsumsi garam berlebihan bisa picu risiko hipertensi, iya, ternyata benar. Dokter ya, apapun makanan yang mengandung garam berarti itu bisa memicu yang namanya risiko hipertensi gitu, yeah, ya. Oke, kalau untuk exercise atau kembali lagi olahraga yang sering kita lakukan.

0: apa aja nih ya dokter yang bisa menormalkan tensi kita atau mencegah dari yang namanya hipertensi dokter? Kalau tadi kan pola hidup, makanan kita dikurangi garam, goreng-gorengan dan juga minuman yang manis-manis. Kalau dari olahraga apa saja dokter? Mungkin dari anak muda seperti apa olahraganya dan juga lanjut usia seperti apa dokter? Seperti, silakan.
1: Ya, jadi syukurnya sekarang ini dewasa ini walaupun banyak kita ketahui semakin muda yang terkena hipertensi, tapi kita ketahui juga sekarang trennya anak muda banyak yang suka olahraga
0: ya. Betul.
1: Lari, ya, walaupun ya lari culture ya istilahnya ya, sekarang ya, lari betul, culture, betul. Tapi itu sudah merupakan satu langkah maju. Jadi memang olahraga yang disarankan untuk menstabilkan atau menetralkan tekanan darah adalah olahraga yang berbasis aerobik. Jadi dalam hal ini adalah lari atau jalan cepat, berenang dan bersepeda, dengan itu sebagai olahraga utama yang bisa nanti juga diimbangi dengan angkat beban. Ya seperti itu. Cuma yang paling umum, paling murah itu kan bisa kita lakukan lari ya,
0: lari,
1: atau
0: betul,
1: jalan cepat. Ya itu dari panduan-panduan atau guideline-guideline di internasional pun itu merupakan poin yang sangat direkomendasikan. Jadi cukup 30 menit per hari, tidak harus setiap hari, tapi 5 kali seminggu cukup, itu paling minimal.
0: 5 kali seminggu.
1: Ya, okay. Jadi 150 menit per minggu.
0: Per minggu,
1: ya,
0: oke.
1: Okay. Itu olahraga yang teratur ya, maksudnya bukan lari terus tiba-tiba jalan lagi ya. Jadi harus konstan ya, okay, untuk mencapai tingkatan kalori atau aktivitas yang ditargetkan.
0: Oke, siap dokter. Nah, untuk Raka dan Rai mungkin tidak mengenal kalangan untuk hipertensi, berarti dokter ya sudah mengenai anak muda. Nah, jadi dari pola hidup dan juga exercise atau bisa dikatakan ke kategori aerobik bisa dilakukan ya dokter ya, 5 kali seminggu, yang penting 150
1: menit per minggu.
0: Itu
1: minimal ya.
0: Itu minimal.
1: Ya.
0: Oke, minimal bukan maksimal ya. Saya kira maksimal dokter ya. Oke, minimal ya untuk Anda mencegah dari hipertensi. Mungkin semua punya tensi ya dokter ya.
1: Yes.
0: Tekanan darah, tapi untuk mencapai hipertensinya kita cegah bersama-sama dengan pola hidup dan juga kegiatan-kegiatan olahraga yang bisa mencegah dari hipertensi, contohnya dari jalan cepat dan juga lari ringan ya dokter ya, bisa.
1: Bukan yang kompetitif itu bukan, yang ringan yang, tapi yang sifatnya konstan.
0: Oke. Nanti kita akan lanjut kembali dokter, untuk Anda juga bisa urun rambut bersama kami di sesi kedua nanti di 0361 223361, dan juga bisa mengajukan pertanyaan tentang topik hari ini, kenali dan cegah hipertensi di 0878 9882 2420. Kita jeda sejenak dokter ya. Tetap di program Budaya RRI Denpasar.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Makna sanganan cece. Perayaan Hari Raya Saraswati dilaksanakan setiap Sanis Cara Umanis, Wuku Watu Gunung. Ada yang menarik dalam penggunaan sarana Banten Saraswati, yakni sanganan Saraswati yang berbentuk cece atau cicak. Saat perayaan Saraswati, semua pustaka keagamaan dan buku pengetahuan lainnya diupacarai dengan sarana upakara. Sekurang-kurangnya upakara Saraswati terdiri atas Banten Saraswati, sodaan putih kuning, dan canang selengkapnya. Dalam bebantenan Saraswati yang lazim dipergunakan oleh umat Hindu di Bali, terdapat sarana berupa jajanan yang dibentuk menyerupai cicak yang harus dimakan saat banyu pinaruh. Rupanya, ada mitos yang menyebutkan jika memakan sarana tersebut menjadi pintar.

0: Secara filosofis, sesungguhnya hal ini berkaitan dengan sikap orang Bali yang meyakini tatkala orang berbicara sesuai dengan kebenaran. Maka cica akan berbunyi seolah menegaskan kebenaran tersebut. Hal ini mengandung filosofi bahwa ilmu pengetahuan dipergunakan untuk mempertegas suatu kebenaran, bukan disalahgunakan untuk ketidakbenaran. Oleh sebab itulah dalam sistem tata tulis huruf Bali, tanda titik atau penegas aksara disebut dengan cece. Dalam sarana Bantan Saraswati, jajan berbentuk cicak tersebut berwarna putih dan hitam, mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan itu netral, tergantung manusia yang menggunakannya. Oleh sebab itulah, agar ilmu pengetahuan yang diterima merupakan ilmu yang suci, maka jiwa dan raga harus disucikan terlebih dahulu sebelum menerima ilmu pengetahuan, yang salah satu caranya adalah dengan membaca buku.
1: Pagi, Bu. Ibu sibuk nggak? Gak mau ngobrol penting?
2: Pagi, anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi, anak ibu ini sudah serius aja.
1: Gini, Bu. Gak kan sudah cukup umur nih. Gak berencana mau nikah. Boleh nggak?
2: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh, Gek.
1: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
2: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
1: Hah? Emang penting ya, Bu?
2: Ya penting lah, Gek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Gek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
1: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
1: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
2: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
1: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
2: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
3: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat siang Raka dan Rai, kembali menjumpai tengah ruang dengar Anda bersama Gongga Cynthia di Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali, masih di obrolan Rahina Ayu. Gongga akan sapa ruang dengar Anda, topik kita hari ini kenali dan cegah hipertensi. Mungkin Anda ingin sharing bersama Dr. Ambara di 0361 223361, dan juga di WhatsApp Pro 4 0878-9882-2420. Sekali lagi 0878-9882-2420 dan juga di 0361-223361. Kembali kita bersama Dr. Ambara masih membahas topik kenali dan cegah hipertensi ya dokter ya. Oke dokter, kalau pengalaman saya dokter lebih mendampingi gitu ya dokter ya, salah satu keluarga saya yang memang sudah punya riwayat hipertensi di kalangan lanjut usia, pernah waktu itu mengalami kesakitan yang luar biasa di beberapa bagian tubuh, dan baru dicek ternyata tensinya juga naik dokter. Nah mungkin kesakitan yang ada di dalam tubuh itu memicu juga hipertensi.

0: hipertensi atau tekanan darah bisa tinggi atau seperti apa, dokter? Silakan.
1: Ya, benar sekali ya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, sebenarnya tensi itu multifaktor ya. Selain genetik, lifestyle, juga ada pengaruh rangsang nyeri.
0: Rangsang nyeri
1: yang ditimbulkan dari tubuh apabila ada luka, ada peradangan, inflamasi, atau pada pasien-pasien pasca operasi, itu pasti ada yang namanya saraf sensorisnya mengeluarkan rangsang nyeri. Rangsang nyeri ya secara natural atau alamiah pasti akan meningkatkan respon adaptif dari tubuh, yang ujung-ujungnya nanti kalau kita cek tekanan darahnya pasti naik, karena itu merupakan respon adaptif atau alamiah. Ya, jika memang ada nyeri hebat, itu memang pengecekan tekanan darah itu menjadi sedikit bias ya. Bias itu artinya kita tidak bisa percaya 100%, karena itu bisa dipengaruhi karena ada sensasi nyeri. Seperti itu.
0: Sensasi nyeri pun bisa memicu tekanan darah tinggi.
1: Ada efek ke peningkatan tekanan darah akibat daripada respon mediator ataupun sel-sel radang atau inflamasi seperti itu ya, atau stres hormon
0: juga bisa berarti, dokter ya. Lifestyle, habis itu akibat genetik, stres hormon juga bisa, dari rasa nyeri juga bisa memicu dari tekanan darah tinggi. Kalau tadi dokter mengatakan banyak juga gejala-gejala yang kita bisa ketahui ya, dokter ya, ketika sudah di unit gawat darurat gitu ya, dan juga bisa memicu beberapa organ di dalam tubuh, organ yang mungkin terkena gitu ya, dokter ya, bisa rusak juga ya, dokter ya, salah satunya dari ginjal, mata, dan juga jantung pastinya, dokter ya. Karena dokter ini kan spesialis jantung ya, dokter ya, dan juga pembuluh darah. Nah, kenapa sih dokter hipertensi ini bisa mempengaruhi ke kesehatan jantung, dokter? Itu seperti apa sih alurnya, dokter? Bisa dijelaskan dong sedikit. Kita kan juga was-was ya kalau sudah masalah jantung, itu kan ini kayaknya jantung ini pemeran utama dari tubuh kita ya, dokter ya. Silakan, dokter.
1: Ya, jadi mungkin di kita kasih ilustrasi sedikit ya kepada pendengar kita semua. Jadi kita contohkan jantung itu seperti mesin di kendaraan yang selalu berkontraksi atau berdetak seperti itu ya.
0: Memompa gitu ya, dokter ya.
1: Jadi mesin itu selalu memompa gitu. Nah, mesin-mesin ini pasti akan dihubungkan dengan selang-selang kan. Selang-selangnya ada yang ke bagian depan, belakang mobil, segala macam seperti itu. Sama seperti di tubuh, selang-selang yang vital-vital ini yang paling vital menghubungkan ke otak. Ya, kemudian menghubungkan ke paru-paru, menghubungkan ke sistem pencernaan, ke perut kita, usus-usus kita, menghubungkan ke ginjal, ke liver, ke juga ke pembuluh darah kecil yang ada di kaki dan tangan. Jadi memang pusatnya di jantung yang memompa, karena itu merupakan suatu otot yang besar yang ada di dalam tubuh kita, yang akan memompa secara terus-menerus. Jantung itu tidak pernah berhenti ya.
0: Mohon maaf dokter, saya potong dulu. Ini ada pendengar yang ingin bertanya, nanti kita akan lanjut lagi dengan pertanyaan saya ya. Dokter juga bisa menyambung jawaban dokter. Selamat siang. Halo,
2: selamat siang Bung Cynthia.
0: Iya, selamat siang Ibu Vera dari daerah Tabanan. Ada pertanyaan Ibu untuk Dokter Ambara tentang kenali dan cegah hipertensi, Ibu.
2: Oh, hipertensi. Nih, salam hormat yang Pak Dokter Ambara.
1: Halo Ibu, ya, salam kenal Ibu ya.
2: Ini Ambara mengembara.
0: Sama seperti kita ya. Di Ambara gitu, di udara ya.
2: Ya. Di Ambon aja enggak.
0: Nggih, sampun api Ibu wenten pitaken majeng ring Dokter Ambara tentang hipertensi hari ini, Ibu.
2: Ini siang lah kakak kecelakaan gitu. Kakinya patah. Terus disuruh operasi, yang tak apunin Bali aja pakai apun gitu. Karena udah dua kali kesang lah, disuruh nunggu aja. Terus sekarang agak ngeblank pikirannya, gimana tuh dok?
0: Agak ngeblank pikirannya gitu ya. Ini beda-beda topik ya berarti ya. Topik kita hari ini hipertensi.
2: Kan dokter itu kan bisa coba Bang kasih bayang.
0: Beda. Ini dokter spesialis jantung dan juga pembuluh darah, Ibu Vera. Iya,
2: ya,
0: betul.
2: Tensinya cuma 90, Dok.
0: Oh, tensinya 90 itu termasuk normal atau rendah atau seperti apa? Nanti kita tanya ke Dokter Ambara ya.
2: Tensinya 90.
0: Terus
2: cocoknya pil apa tuh dibeliin, Dok?
0: Oh, obatnya mungkin ya, Ibu ya.
2: Umurnya 82.
0: Oh, umurnya 82. Oh, berarti sudah dikategorikan lanjut usia, dokter, ya?
2: Ini banyak tuh, enggak? Kawan kita jatuh-jatuh itu hujan karena terus ini, enggak?
0: Oh iya, mungkin licin ya. Oke, okay. Bisa menimbulkan
2: banyak kecelakaan. Banyak dong, enggak? Namun-namun didengarkan oleh teman-teman biar bisa dokter ngasih solusi gimana caranya gitu.
0: Oke, okay, baik-baik. Terima kasih, Bu Vera. Ditunggu ya, jawabannya ya.
2: Ya, selamat tugas, Om. Santi, Om.
0: Iya, terima kasih, Bu Vera. Tadi sedikit meleset ya, dokter ya. Mohon maaf tentang topik hari ini, hipertensi. Mungkin dari licin menimbulkan kecelakaan, tensi baru dicek juga 90 dan sudah masuk kategori lanjut usia, umur 82 tahun. Nah, itu apakah kecelakaan bisa menyebabkan tensi turun juga, dokter? 90 ya, dokter ya. Kalau normalnya untuk lanjut usia juga berapa, dokter? Silakan edukasi ke Ibu Vera, dokter, silakan.
1: Ya, terima kasih ya Ibu Vera dari Tabanan ya.
0: Betul sekali.
1: Pertanyaannya ya, walaupun gak 100% tapi masih ada hubungan lah dengan tensi dan bagaimana efek ke kondisi kakaknya ya, berarti. Betul. Ya. Jadi begini, mungkin tadi yang kita belum tahu itu patah tulangnya terbuka atau tertutup itu juga kita harus tahu juga.
0: Tahu juga
1: mungkin nanti bisa ini lagi, tapi kalau tidak jadi mungkin kita sambung ke tekanan darahnya dulu. Jadi tekanan darah rendah sama seperti tadi mesin ya, jantung. Kalau dia alirannya tidak kenceng, berarti supply darah atau supply energi, oksigen itu ke organ-organ vital juga menurun. Kita anggap contoh misalnya dapat supply kecepatannya 100 cc per menit misalnya, seperti itu ya, kecepatan aliran darah ke organ-organ tiba-tiba karena tensinya rendah turun misalnya 30% jadi 70 cc per menit, yang biasa organ-organ tersebut mendapatkan aliran darah konstan tiba-tiba turun, pasti akan ada efek ke organ-organ tersebut karena terjadi tidak adekuatnya atau tidak optimalnya penyerapan oksigen, nutrisi akibat daripada kecepatan atau tekanan pembuluh darah yang turun. Nah, itu yang menyebabkan kenapa suka ngeblank, mungkin salah satunya karena tidak adekuatnya asupan suplai energi, oksigen. Jadi salah satu mungkin efek ke otak, jadi seperti orang secara tidak langsung kayak tekanan darah rendah tuh suplai oksigennya berkurang. Seperti itu, jadi otomatis sering ngeblank. Mungkin itu salah satu faktor ya, bukan faktor single ya. Bisa juga karena kombinasi dengan kondisi lukanya, kita kurang tahu juga patahnya apakah terbuka tertutup. Kalau patah itu pasti akan menimbulkan peningkatan stres hormon di daerah yang patah. Itu kan nyeri sekali kan, nyeri sekali. Mungkin awalnya, kita nggak tahu juga, awalnya mungkin sempat tinggi karena nyeri, lama-lama tubuh adaptasi atau intiknya juga kurang karena nyeri atau bagaimana. Jadi ini seperti multifaktor yang ujung-ujungnya menyebabkan tensi rendah, tapi tensi rendah ke ngeblank atau mungkin kontaknya tidak optimal atau tidak adekuat lagi, itu dengan tensi rendah sangat berhubungan. Cuma kita tidak bisa melihat satu sisi itu saja, kita harus lihat bagaimana kondisi lukanya, bagaimana asupan nutrisinya, terus ada riwayat yang lain nggak, seperti pasiennya sedang ada demam nggak saat ini, atau ada kondisi-kondisi yang memperberat patahnya atau ngeblanknya, apakah sedang tidak fit atau bagaimana. Nah, tadi ibunya bertanya tensinya 90 ngeblank itu sebenarnya sudah bisa di, apalagi ada luka ya, fraktur patah di kaki itu sudah boleh dibawa ke rumah sakit untuk dievaluasi secara menyeluruh ya, secara komprehensif. Karena kalau dengar cerita itu kan kita berpikir ini tensinya rendah, kesadarannya tidak adekuat, tidak optimal, ngeblank itu mungkin berhubungan, tapi kita harus cari tahu penyebab lainnya. Kita kan tidak tahu gula darahnya pasien berapa saat ini, terus kita juga harus lihat, biasanya di rumah sakit itu dicek diambil sampel darah untuk lihat fungsi ginjalnya gimana, fungsi liver, kondisi darah secara umum. Jadi memang kalau dengan kasus seperti kakaknya Ibu Vera ini, memang sebaiknya sudah ada indikasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya, seperti itu ya. Kalau memang susah sekali dibangunkan atau lemas sekali, itu sudah boleh dibawa ke rumah sakit atau UGD terdekat. Tapi kalau masih bisa ini, masih bisa kontak atau apa,
0: kontak,
1: mungkin bisa
0: ya
1: bisa ke yang fasilitas primernya dulu untuk di screening lah, minimal sama dokter di tingkat dasar sebelum apakah layak ini untuk dirawat di sana saja apa harus dirujuk ke rumah sakit.
0: Dirujuk, oke. Okay.
1: Karena ini sepertinya bukan single factor ya atau faktor tunggal, jadi multifaktor karena lansia ya kita tahu lansia ya, itu ya resiko jatuh dan jatuh. Organ-organ secara natural atau alamiah sudah mengalami penurunan fungsi akibat proses penuaan. Jadi ditambah ada patah tulang, ditambah tensinya rendah, kita tidak tahu asupan nutrisinya bagaimana, kita tidak tahu apa namanya lukanya terbuka atau tertutup, itu sangat mempengaruhi.
0: Oke, ya. Berarti tidak bisa juga dokter merekomendasikan tentang obat, karena kan dokter juga menyarankan harus kalau misalkan komunikasinya cukup baik, mungkin di fasilitas kesehatan terdekat, mungkin puskesmas, kalau seperti apa nanti baru dikasih rujukan gitu dokter ya. Kalau misalnya berbanding terbalik, mungkin kontak komunikasinya cukup kurang baik gitu ya dokter ya, karena kan tadi Bu Vera mengatakan ada ngeblank gitu ya dokter ya, mungkin bisa ke rumah sakit langsung dan ke UGD ya. Mohon maaf dulu Ibu Vera ya, belum bisa juga menginformasikan obat, mungkin maksud Ibu di apotek terdekat mungkin ya belum bisa, karena dengan yang diinformasikan oleh Bu Vera sampai patah tulang, kita tidak tahu patah tulang robek atau tertutup gitu ya dokter.
1: Yang robek itu kan yang kelihatan tulangnya. Jadi apakah di sekitar luka itu ada infeksi atau tidak, kita kurang tahu. Kalau patah tertutup juga dia tekanan di dalam kulit itu tinggi karena kan posisi tulang sudah tidak menyatu
0: betul-betul.
1: Jadi memang itu sudah sebenarnya ya harus ditindaklanjuti dengan dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Untuk dievaluasi atau dicek ya.
0: Oke, kalau kita menyambung juga dengan pertanyaan Gongga tentang hipertensi kembali dokter ke kesehatan jantung. Itu kan dokter baru menyampaikan jantung itu sama seperti mesin mobil yang memompa. Mungkin ya dokter ya. Gongga juga lupa dengan perkataan dokter itu ada selang yang terhubung ke depan ke belakang gitu ya dokter ya. Sama kita ilustrasinya seperti itu. Kalau untuk dilanjutkan seperti apa dokter pembahasan kita hipertensi dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Silakan dokter.
1: Ya jadi jantung sebagai pusatnya dihubungkan dengan selang-selang itu pembuluh darah ke organ-organ vital ya, seperti otak, paru-paru, ginjal, dan pembuluh darah atau selang-selang kecil itu ke pembuluh darah di kaki tangan. Kalau tekanan di pembuluh darah ini kita anggap kayak selang itu dia kaku, sudah tidak elastis, otomatis kan perlu pompa yang kuat ya dari jantung untuk melawan kekakuan daripada pembuluh darah itu. Di fase-fase awal jantung itu memang akan adaptif, jadi dia akan meningkatkan kontraktilitas. Lama-lama otot jantung itu dia bisa tambah tebal. Dan di satu titik ada titik jenuh yang sudah maksimal nih usaha dari jantung. Lama-lama dia malahan akan fungsi pompa atau kontraktilitasnya menurun seperti itu. Itu jadi efek di jantung itu bisa lama-lama pada yang kronis itu bisa gagal jantung juga. Gagal jantung itu artinya jantung itu fungsinya sudah sangat berkurang. Tidak bisa berfungsi secara normal, jadi akan mempengaruhi aktivitas hidup sehari-hari. Atau tekanan darah yang terlalu tinggi bisa merobek atau melukai pembuluh darah koroner namanya. Itu yang disebut jantung koroner. Kalau kondisinya akut bisa menyebabkan serangan jantung. Kalau di kepala sama, tekanan darah yang tinggi dari pembuluh darah itu bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Itu yang namanya stroke perdarahan.
0: Oke, benar ya, menyambung tadi dokter katakan juga bisa menyebabkan stroke ya dokter ya. Oke. Berarti penyakit hipertensi itu bukan menjadi suatu gangguan medis yang ringan, ternyata juga bisa merusak organ-organ kita termasuk jantung. Mungkin jantung udah capek ya bekerja keras, tiba-tiba menurun juga fungsinya, makanya akibatnya tadi dokter katakan bisa yang pertama jantung apa ya dokter ya?
1: Gagal jantung
0: gitu ya dokter ya, sudah berusaha ya ujung-ujungnya gagal gitu ya dokter ya, kalau kita ilustrasikan secara sederhana ya dokter ya. Oke dokter, untuk pengobatan hipertensi sejak dini nih dokter, itu gimana dokter, apakah ada obat-obat tertentu atau obat-obat yang bisa kita beli di vaskes terdekat ya dokter ya, untuk mencegah terjadinya hipertensi dokter, silakan.
1: Ya jadi secara umum dulu ya, untuk tata laksana atau penanganan hipertensi ini kita bagi menjadi dua, medikamentosa dan non-medikamentosa. Non-medikamentosa ini artinya tanpa obat. Jadi ini yang kita harus lebih promosikan ke masyarakat. Ya. Baik itu yang sudah punya tekanan darah tinggi ataupun yang belum, ya. Jadi yang pertama ya exercise, olahraga, seperti yang saya sebutkan tadi. Pola hidup atau lifestyle itu harus benar-benar lebih difokuskan atau dioptimalkan. Jadi kurangi konsumsi garam berlebih. Kalau simpelnya dari literatur itu maksimal 1 sendok teh.
0: 1 sendok teh
1: per hari kalau memang masaknya di rumah, ya. Nah, yang repot kan kalau kita beli di luar, kita di luar, kurang tahu itu masaknya seberapa banyak. Cuma gampangnya ya kurangi yang terlalu banyak gorengan, fast food atau cepat saji, yang terlalu berbumbu atau gurih-gurih, ya. Jangan terlalu banyak lah, ya. Kemudian untuk makanan yang baik itu, ya, buah, sayur, biji-bijian itu ditekankan, ya, karena kita tahu buah sayur itu seratnya tinggi, beberapa juga antioksidannya tinggi, jadi itu akan juga membuat pembuluh darah menjadi kekakuan di tingkat pembuluh darah itu menjadi lebih berkurang, jadi lebih elastis pembuluh darahnya, salah satu pencegahan, ya. Itu yang tanpa obat. Jadi tanpa obat dengan pola makan, olahraga teratur, dan hindari konsumsi garam ataupun makanan cepat saji berlebih. Kalau obat-obat memang tidak disarankan untuk membeli sendiri, ya. Jadi memang kalau mau perlu obat atau penanganan tekanan darah tinggi, apabila dari sisi non medisnya sudah dilakukan juga, harus berjalan secara paralel, ya, bersamaan. Itu memang sebaiknya harus diperiksa oleh dokter, ya.
0: Jadi dokter, ya, nanti disarankan,
1: ya, jadi ya, tingkat dokter, paling dasar itu nanti dokter umum, ya, dokter umum di posyandu, di puskesmas, di fasilitas primer, di klinik. Itu yang secara umum. Tapi kalau sudah mengkhusus, itu di Indonesia bisa ditangani tekanan darah tinggi itu oleh dokter jantung, dokter penyakit dalam, dan dokter saraf. Jadi biasanya tiga dokter ini juga mempunyai kompetensi untuk memberikan obat-obatan anti hipertensi. Karena tergantung organ mana yang terkena atau berdampak akibat daripada hipertensinya,
0: dokter, ya. Kalau misalkan sudah mengkonsumsi obat yang dianjurkan oleh dokter, ketiga dokter itu, ya, dokter, ya, tergantung dampaknya di mana organnya. Apakah dia boleh berhenti sendiri ketika memang sudah merasa sehat nih, dokter? Apalagi sudah ada penanganan dari dokter, dianjurkan bahwa mengkonsumsi obat ini, terus tiba-tiba sudah sehat, ya, berhenti begitu saja, dokter? Silakan, bagaimana, dokter?
1: Ya, ini juga saya harus banyak lebih sering menginformasikan ke masyarakat, mempromosikan, karena banyak masih di mindsetnya, saya sudah bagus nih tensi, saya sudah lumayan lama minum obat, saya stop aja, juga saya udah baik-baik saja. Sebenarnya itu tidak disarankan dan cukup berbahaya, karena kalau memang tidak ada indikasi menyetop obat dari dokter atau menurunkan dosis, ya, jadi dokter tuh punya panduan biasanya. Jadi kalau sudah stabil, apakah jika jangka panjangnya dianggap obat ini efeknya bagus, akan dipertahankan. Tapi jika pasien ini ternyata responnya ke organ-organ vital bagus, coba mungkin diturun-turunkan dosisnya, sampai dosis minimal. Tapi kalau stop mendadak, itu yang berbahaya, karena kita seperti ini misalnya di pembuluh darah itu, di aliran darah itu sudah stabil, ya, nutrisi-nutrisi atau aliran darah yang mengandung obat tersebut yang dapat menetralkan tekanan darah. Kita tiba-tiba stop dia konsumsinya, jadi kandungan di dalam pembuluh darah kita yang dapat menetralkan tensi itu menjadi tiba-tiba stop. Organ-organ tuh kaget, ya, istilahnya. Jadi tiba-tiba yang menstabilkan kita kok nggak ada. Yang paling berbahaya adalah peningkatan tekanan darah yang mendadak. Itu menyebabkan jadi seperti rebound. Jadi rebound tuh yang awalnya stabil, tiba-tiba langsung tinggi mendadak karena stop obatnya belum indikasi atau belum dianjurkan oleh dokter. Jadi itu juga banyak kasus, ada beberapa kasus lah yang seperti itu, yang malahan pasien udah bagus nih, tiba-tiba stop minum obat, seminggu dua minggu tidak minum karena merasa sudah enak. Tiba-tiba di akhir minggu kedua masuk ke UGD atau dia periksa lagi ke dokter, dicek lagi, tensinya sudah tinggi lagi.
0: Tinggi sekali, emergency berarti, kategori ketiga, ya, 180 ke tinggi.
1: Ada beberapa kasus seperti itu, ya, kalau yang memang sangat rebound ya, respon pembuluh darahnya.
0: Yeah. Oke, berarti tidak boleh dari sepihak saja untuk menyetop obat ya dokter ya. Kalau misalkan satu minggu sudah berlangsung mengkonsumsi obat, jenuh nih dokter, apa boleh konsultasi kembali dengan dokter untuk seperti apa kelanjutannya? Berarti bisa seperti itu ya dokter?
1: Sebaiknya disarankan seperti itu. Okay. Jadi apa namanya? Keinginan pasien untuk minum obat itu kan memang tidak boleh.

0: atau pengaturan pola hidup juga. Jadi beriringan jalannya seperti itu.
1: Pemahaman teorinya ya, juga bisa diberikan kepada pasien ya dokter.
0: Jadi
1: ya,
0: kalau Bapak Ibu merasa tidak nyaman dengan obat atau dosisnya tidak bagus responnya di badan Ibu, boleh nanti beberapa hari setelah dicoba minum obat datang kembali untuk kita periksa lagi, diskusi lagi apakah memang dosisnya bisa kita kurangi, kita ganti jenis obat atau gimana. Jadi memang sifatnya ada feedback. Jadi tidak harus habis minum obat langsung minum terus nanti seperti itu, enggak. Jadi yang paling bagus tuh komunikasi dua arah. Wow. Jadi ada kesepakatan antara pasien dan dokter. Jadi pasien tuh dengan lebih apa ya, lebih ikhlas lah menjalani terapinya dan juga
1: enggak terpaksa gitu.
0: Jadi dokter, kalau ya, seperti itu biasanya outcome-nya atau luarannya kurang bagi. Okay. Tapi kalau udah pasiennya niatnya bagus, niatnya sendiri juga pengen sembuh, pengen terkontrol, biasanya lebih bagus. Komunikasi juga lebih enak, jadi tidak ada kesalahpahaman lah di kemudian hari seperti itu.
1: Oke, siap. Tidak terasa juga waktu tinggal 1 menit, mungkin sebagai closing, bukan closing statement, sesi terakhir kita untuk mengedukasi masyarakat, apa yang ingin dokter sampaikan dengan topik hari ini dokter, silakan.
0: Ya, kepada para pendengar Raka dan Rai ya. Terima kasih sudah mendengarkan tadi ya. Apa namanya, mungkin sudah sering juga didengarkan atau informasi tentang hipertensi. Tidak henti-hentinya kami dari tenaga medis untuk menginformasikan ke Raka dan Rai. Jadi tekanan darah itu jangan dianggap sepele. Ceklah lebih awal. Sekarang teknologi sudah sangat canggih. Jika mampu, bisa melakukan pengecekan secara mandiri. Dan yang paling tetap disarankan adalah mulai lebih mengenal badan, olahraga secara teratur, dan mulai memilih-milih makanan yang bermanfaat untuk tubuh. Karena itu merupakan poin yang paling penting sebelum kita masuk ke fase berikutnya dengan obat. Jadi memang lebih baik mencegah ya daripada mengobati, dengan olahraga teratur, memperbaiki pola hidup, dan makan makanan yang alami atau yang non cepat saji seperti itu ya.
1: Dan juga memenuhi kandungan yang tadi dokter katakan, kandungan antioksidan dan juga serat berarti dokter ya. Baik, terima kasih dokter Ambara. Kira langkungnya nih semua tantitian sarang sami suksema Ibu Vera sampun mengajukan pertanyaan ke dokter Ambara dan juga dokter. Terima kasih untuk meluangkan waktu sudah mengedukasi kita siang hari ini tentang hipertensi ya dokter ya. Oke, semoga bermanfaat untuk Anda rakyat diantara di siang hari ini. Yaning Wentan atur gongnya doro manut, gongnya senang ngusur geng renang pengampura. Kanton gongnya nyarangin semua tantitian sami ringgala jam siki kantos jam 3 sanji mali jebos. Kita tutup di acara obrolan Rahina Ayu bersama Dr. Ambara dengan para Mas Santi. Silakan dokter. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om. Om.

Selamat siang Rekan Rai. Pemerintah Provinsi Bali mendorong koperasi simpan pinjam di daerah agar mampu menjadi penyalur kredit usaha rakyat KUR bagi pelaku UMKM. Saat ini baru satu koperasi di Bali yang resmi menjadi penyalur KUR, yakni KSP Guna Primadana. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh mengatakan terdapat 1 hingga 2 koperasi lain yang saat ini sedang menjalani proses final untuk menjadi penyalur KUR baru pada tahun 2026. Menurutnya status sebagai penyalur KUR tidak mudah diperoleh karena harus memenuhi persyaratan ketat dari Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Karena itu tidak semua koperasi mampu lolos dalam proses seleksi. Ia menjelaskan KSP Guna Primadana saat ini menjadi satu-satunya koperasi di Bali dan 1 dari 3 koperasi di Indonesia yang telah resmi menyalurkan KUR kepada masyarakat. Selain menyalurkan KUR, koperasi tersebut juga menjalin kerjasama dengan sejumlah lembaga pembiayaan di bawah Kementerian Keuangan, termasuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup BPDLH. Rekan dan rekan, demikian Gatre Bali di siang hari ini bersama Gonge Cynthia dan sampai jumpa.

Selamat siang anak lantre, mulai nyaringin gongnya sini op unikiring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, ke sarangin gongnya Cynthia ring Rahina Prospati mungkin ya, tanggal selikor Mei, war sekali tali 6 likor. Sama nyaringin mau publik bagan, ke sarangin Dr. Ambara, mogi mengedukasi tur bermanfaat, nge, majeng semeton sami, betapa pentingnya untuk memperhatikan lifestyle ataupun napi wasane kehidupan nggih rakalan rai dari segi makanan, dari segi napi wasane kebugaran fisik dengan cara olahraga nggih. Nah, sane mangken juga harus diperhatikan pangnenten stres-stres kantan nggih. Gue nggak sarankan untuk menghibur diri ring acara ngelela ulangun kantos jam kali siang male jebos ring Rahina Ayu mangken. Sekali biasa male jebos gue sapa sanggra ring pesawat telepon 0361 223361. Ring WhatsApp perempat 0878-9882-2420. Kesarangan iki berkomentar langsung ring Facebook Program Budaya RRI Denpasar.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Jual gak ya? Ah, jual aja deh.
1: Nih, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya beli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud beli. Sawah ini akan beli jual.
1: Kenapa beli jual beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal beli asah kemampuan dan wawasan beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan beli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: 106,4 MHz perempat suara Budaya Bali LAN AM 1206 kHz kesarangin gongnya Cynthia mengali nyarengin sematan suami ring siang kali mangkin nge. Cuaca panas niki panas tapi gulam sapun api niki semeton sapun api talar widengan semeton apakah gulam dagingin panas atau gulam dagingin dingin nge. Ring widengan semeton dados informasi ya nge. Mali jebos ring pesawat telepon gongnya sapasangkir semeton rekalan terakhir ring 0361-223361 ring WhatsApp perempat niki sampun akeh sana nyaringin mali jebos gongnya sapa sangra ge sana mungkin pini utama gongnya sapa sangra dumun rakelan rai sana nyaringin ring line telepon durus pun niki sire sana jagi ngarsan tombang utawi begatra ge mantan ge. Om swastiastu selamat siang.
1: Om swastiastu Ibu Agung
0: ingge selamat siang sarang gongnya Cynthia niki
1: ingge Ibu Cynthia.
0: Nge gongnya Cynthia ke mantan ampun dagingin ibu.
1: Iya. Karyanom ya, Karyanom.
0: Karyanom gongnya.
1: Aduh cantiknya
0: ini. Wih, sarang si Rere gongnya makin dumun iki.
1: Yang Pak Madi itu tetangga sepatan yang batu.
0: Ya widangan yang batu kentan.
1: Iya, nampak nih gongnya.
0: Nge nampak.
1: Daerah selatan.
0: Iya betul, jangkep pesengan Kak Siren iki.
1: Ya, yang Pak Made Tama.
0: Oh, Pak Made Tama, kenten.
1: Iya, dia penggemar 91 gitu ya,
0: ampun. Ih, sampun do sajan. Oh. Gongnya durung lekat nih ke Pak D.
1: Aduh. Pak Bensiet yang lasang dalam.
0: Nge.
1: Agung cantik, ya.
0: Nge.
1: Kita yang nunas tembang.
0: Nge, durus tembang napi nih ke Pak D.
1: Aras-arasan.
0: Aras-arasan saking beli gong galih nge.
1: Alih, nge. Kisua banget muncul di siang niki.
0: Nge, suksama Pak D.
1: Nge, sinap kita untuk drama cantik. Om, cantik om.
0: Nge, suksama dahat niki. Sampun nyaringin gongnya Cynthia Pak D. Tome. Salam kenal dumun. Nge, ringkur Pak D. Sirap pun niki sana nyaringin. Mewali 0361-223361. Om swastiastu. Nge, selamat siang.
2: Om swastiastu, selamat siang Bu Gek Cynthia jegeng nyelole.
0: Selamat siang Bu Putu Sukaryani niki.
2: Ingge patut sisa Bu Gek. Kok geni man gonggek.
0: Iya agak gimana gitu suaranya. Pokoknya paling khas niki saking widangan keboiwo niki Bu Nge.
2: Ingge patut sisa. Cantik tiang jegeng nyelole.
0: Betul niki Bu Sukaryani. Tapi salah gonggek niki nge.
2: Patut bungge, oh, butuh Sukaryani saking keboiwo atau butuh sekeboiwo.
0: Oke, ningge-ngge, rahayu butuh, sapun api sehat mungkin?
2: Asung kare gungge, dibisande gungge, pengalaman butuh gungge ngengorto kidek niki.
0: Nge.
2: Jam 6 butuh mandus gungge, pun kenton niko jeploh kidek mata-mata gungge.
0: Kok kenton panas?
2: Kenton, keringat dingin, panas, gemetar butuh, pun kenton melat butuh, negak butuh gungge. Coba lama puter-puter kepala butuh, mulai butuh ke warung gungge, emang teriak-teriak di rumah tenwenton sirul, tangerin tetangga gresio kenton. Butuh ke di warung jebah butuh.
0: Mira tuh pingsan dadosne.
2: Langsung ke wang ayo aja-aja bapak. Nutup warung langsung bapak serasat jam roras petang bu tu mau balik gungge.
0: Oke entan.
2: Pesigo bu tu kumat gungge tengidang ngomong bu tu tengidang berjalan lemes. Pun kenten suntik ya dokter langsung ngasihin obat. Pun kenten ngidang bu ngedat bu coba ibu ngedat kalau ibu bisa ngedat tiang dadoskan pulang kalau ten rawat inap terpaksa niki berusaha bu tu ngedatin kedat bu tu pedalam panaknya tu ne sakit neka jumah pedidi gungge. Bun kenten ngidang bu tu jam rolas petang neka ngedat metetegan bu tu tapi karima papa huling rumah sakit neka ngalih mobil lo ke jumah bu tu langsung istirahat gungge jam sio wau baru bangun gungge langsung membantan bu tu
0: ni sampun nyemak geginan pun api niki bu tu saat kena bu tu pun api tiba-tiba memang bisa kambung ya vertigo neka bu tu
2: jeplo mata-mata gungge pijak ngejar bu tu dingin saja nanti dingin sekali badannya bu ten mesauten bu tu ten ngidang ngedat
0: ngedat nge memang kenton pun vertigo bentang keluarga gungge pada vertigo sekadi bu tu pun niko
2: Dumun na enen kambuh gongge waktu niko pingsan di rumah ampun niko. Butuh mandos sense niko mandos. Pun kenten ngidam butuh pesu ingat butuh kan raos nak lingsir. Nyen je kemapa-mapa di tengah kamar mandi aru seng mengidang orang apa niko gen terus terlalu ngiang di kepala butuh. Mulai butuh untuk dinata melalung telanjang bulat gongge ampura ping banget temen-temen. Pun kenten dinata pingsan. Langsung mense niko abo butuh untuk di rumah sakit Surabaya Sadat lah rumah gongge. Suwe masa niko teningat-ingat.
0: Mira tuh. Nggih mangken ampun kena mewali Bu tuh. Nggih. Rutin dumun minap niki wonten obat yang diberikan oleh dokter. Kenten nggih rajin-rajin konsultasi Bu tuh. Nggih.
2: Sata kena. Kena niko tadi malam obat gongge niko pun butuh. Minum air putih pun butuh gongge.
0: Nggih yen kenten. Mangken sampun kenaan Bu tuh sane mangken ngarsan tembang napi megatra niki Bu tuh.
2: Kebersihan gongge ampun minum obat ampun makan butuh ampun unas gongge pun apa gatra dumun niki
0: gatra sendiri. Gatra gongge kena butuh gongge pulih tapi wasane batu pilek agak serak di bi akeh semetona ngetarang tapi mangken ampun becian.
2: Cuaca gongge.
0: Nggih nika pun akeh. Nggih akeh niki semeton sekali gongge tapi asung kare mewali ampun kena mangken butuh.
2: Nggih asung kare ngelantur gongge nggih.
0: Nggih.
2: Butuh megatra gongge ten ngarep tembang tumben butuh ngidang menek niki.
0: Oh pantas. Nggih durus.
2: Ten wau Pak Made sira nika gongge.
0: Pak De tamu nika yang batu.
2: Pak De tamu rahajeng musandaan dumun Pak Wayan mana Pak Wayan tamu Ale, benten bolo sekar, rahajang bolo.

0: Mau lo kardi AC pun api gatra niki mau lo Benten pu pera merdeka, yuk merdeka gatran biar merdeka.
1: Merdeka, rame. Salam sehat Samian.
0: Sarang bangku Sudani, sarang Bu Jero Gria Selondeng, Pandepi. Nges ini Nik Dania sarang peka Roskane Gus Bawo, Bu Maharani. Nges itu tetang maka sami gungge. Bu Lodra gungge malah sikis sering ragane ngoling gungge. Pokoknya boleh menunggah malah jebos ragane gungge. Butuh mau pamit gungge.
1: Alang-alang butuh.
0: Santi.
1: Inge suk sama butuh Miratus tetekena butuh. Memang sakit nge. Kapan saja, di mana saja bisa datang. Mogi-mogi je Samian sata kena nge. Suara gongge apakah semen pulih Niki semeton? Asung karena Niki sedikit demi sedikit sampun terdengar secara normal. Kenten nge memang agak serak, gongge pun merasa serak. Tapi gongge sampun atasi Niki dengan buah nge. Salah satu buah penyelamat gongge di bi Niki sampun gongge rebus nge. Terpun Niki semeton ake merekomendasikan nonton bungka Kak Angku Niki nge. Wow gongge terima pesan ring Mak Putri. Mak Putri Niki Kang Kak Angku Sudani ngicene Niki saran bungka mantan konsumsi. Sampun suk semua Kak Angku Sudani semantan sami sampun uratiannya nih majeng ring gongge nge. Talar malah siki penelpon minap Niki bentar sane napi wasane ngarsan tembang otoy megater-gater kanton galanya nih. Om Swastiastu nge rahajeng.
2: Om Swastiastu gongge Sintia jege.
1: Nge Om Swastiastu mewali sira Niki sarang gongge sane jege Talar.
2: Bu Ana wang aya gede gongge.
1: Oh Bu Ana wang aya gede niki dados bisik-bisik ngorto Bu Ana.
2: Nggih bisik-bisik Bu Bobok jujur nih.
1: Oh pantes gongge ten dados keras-keras.
2: Ka.
1: Yenten keras-keras ten pirang sarang rakolan rai ta.
2: Pirang.
1: Wes sampun pirang nggih. Niki dados Sri Empu Bu Ana tengah-tengah niki Bu Ana.
2: Nggih. Kemis
1: wau ja dur kenten.
2: Kenten. Nggih kemis depan. Minggu niki hari Rabu libur nih. Ibi sore ke munggu niki. Kenten wang ayo munggu kita
1: gitu. Yang penting wenten nak ngatahin Bu Ana.
2: Dan,
1: oh, peroragan mantan bialon-alon niki kanton kuat ring margi keni angin karen. Angin margi. Nggih, sane mangken Bu Ana sapun api ge terkena dumun.
2: Pokoknya tetap semangat.
1: Tapi tetap semangat. Luar biasa.
2: Semangat. Semangat, bukan nyabu malu.
1: Nyabu nih kan dikarifikasikan nyet busung kan?
2: Anggen mantenin tadi di Carike gengke.
1: Oh, pidan nih ke.
2: Durung niki.
1: Oh, durung.
2: Minap kemis depan kenten.
1: Oh, kenten.
2: Nggih. Kan dimu anu masih siap-siapin masih dumun.
1: Nggih, mentaki-taki dumun.
2: Bu, yen nidang terus nyai.
1: Nggih, mangkane cicil dumun nggih, sekelebedi-sekelebedi nggih. Nggih,
2: kenten apa cicil niku kepik kan
1: ya. Nggih, niko pun Sudarmo.
2: Enak nggih, ampun becik pirang kenten ibu nyarengin terus nyarengin perompat. Tapi kenten dan
1: ngidang
2: on air.
1: Nih,
2: Ita magandang gongge.
1: Suk sama nih Ita malah jebos nih Ita nyarangin mewali ring lain telpon nge.
2: Nyarangin masih Niki Bu Vera.
1: Bu Vera wow sampun ngajukan pitaken sarang dokter Niki Bu Vera aja luar biasa.
2: Semangat
1: nyarangin untuk kakak tercinta.
2: Tembang
1: dumun Niki nge. Durus-durus tembang
2: Lunar Bali, bagus-bagus kere.
1: Bagus-bagus kere saking Lunar Bali. Sampun saya ge, suk sama Bu Ana.
2: Suk sama kalawali yang om santi om.
1: Inggih, suk sama Niki Bu Ana wangaya gede sama nyarengin gongnya Cynthia sapa sanggra mewali Niki semonton sane nyarengin ring WhatsApp Pro 4 wenten patur sumerja widengan bengkel nggih sampun nyarengin Niki sarang Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju nyarengin wenten Taler sira pun Niki beli gos bawang nggih. Betul nggih, oh nggih beli gus bawa Om Swastiastu beli gus nyaringin ngelola ulangun mangkin saking widengan renon den pasar. Sampun api cuaca renon pasti kecerah nggih santukan mangkin ayam muruk sampun mewali cerah semeton wenten pan kakak sanggulan tabanan sampun nyaringin cuaca cerah suksema niki nggih pan kakak wenten atau kakek yang karena wijaya Om Swastiastu gongnya kakek nyaringin saking wawancara sarang dokter Iwau kagiang atau kakek karena langkung pitakannya nggih sarang-sarangin nih mending wenten kekirangan durus kritiknya nggih Mangda Pro 4 Talar penyiar Niki napi wastane tetap bisa menghibur, mengedukasi sempatan sami selayaknya kenten nggih. Wenten nih Dania, tahun puniki sampun nyaringin gongnya Cynthia suksema nini Dania ring siang kali mangkin durus malah jebaus sempatan sami sana durung boleh one ring lain telepon malah jebaus ring sesi kedua nggih sana mangkin kaatur temang dumun saking beli gonggali kesaringin Eka Lunar Bali talar nggih. Tetap puniki ring program budaya RRI Denpasar.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Khasiat daun kemeniran atau meniran. Daun kemenir atau meniran adalah tanaman yang memiliki siklus hidup pendek atau bahkan bersifat tahunan, di mana bentuknya yang juga pendek dan menyebar di tanah juga memiliki daun yang sangat kecil di setiap cabang batangnya dan dapat juga hidup di tanah yang gembur dan berpasir. Daun meniran yang juga disebut Pilatus urinana banyak digunakan sebagai bahan obat alternatif seperti diabetes, penyakit kuning, malaria hingga penyakit yang menyerang organ hati dan juga masih banyak penyakit lainnya yang bisa disembuhkan oleh daun meniran seperti mencegah batu ginjal, mencegah kanker, mengobati diare dengan cara direbus. Efek samping mengonsumsi daun kemenir atau meniran, jika meminum air rebusan berlebihan akan mengakibatkan sakit perut atau diare.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kantun kesarang. Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
3: Inge reng warga yang merupitung desa dan pasar mewali nyaringin gongge Cynthia punika ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz nge. Kantor yang acara Rahina Ayung lalu ulangun sama sang rumah wali ring pesawat telepon 0361-223361. Om Swastiastu, selamat siang.
4: Om Swastiastu, selamat siang.
3: Selamat siang ibundaku tercinta.
4: Rahajeng gengge Cynthia.
3: Rahajeng mewali ibu. Kanton gengge bengek kepirang Niki.
4: Kanton becek Niki. 100% kuang limo.
3: Kuang limo nge kuangan bin limo tan kenapi. Yang penting agak ampun mesip nge.
4: Boleh nge teman Niki.
3: Boleh kanton ake galahnya nih ibu. Napi nih ke?
4: Judulnya Buah Payo saking Ari Kencana.
3: Ari Kencana sampun saya ge.
4: Ini kira cuaca ring batu bulan kangin cetar tuh gue ge.
3: Cetar, makin cetarnya nih sampun ngau-ngau ke Denpasar Niki.
4: Ngau-ngau benang kau, ulur Niki benang
3: kau. Iya, setengkara
4: start. Merem no sirap tuh tono.
3: Aduh, minap Niki ring dajan-dajan Badung sampun api makin Badung ya.
4: Inge menawita Niki sami cetar Niki.
3: Iya, setengkara.
4: Kau buputu Keboiwong
3: eh. Inge, Bu Putu Keboiwong.
4: Bu Pirangi munga nge.
3: Bu Ana naler pateng.
4: Wah, ayo gede nge, rajeng Bu Ana. Nini Mika munga nih.
3: Inge.
4: Munga makin nangan ngalah. Nini tuh Nini Kak Mangku Sedani.
3: Inge, Bu Eka.
4: Pandu untuk ngalah Niki mana boleh muter temang nge. Pak Mang Pandu tuh nih mau kutang.
3: Ada. Inge.
4: Rajeng Mang. Suk semua ada nggak Cynthia?
3: Rahaja.
4: Margang Suadarmo galah ke 2000 pamit.
3: Inge.
4: Santi.
3: Inge. Suk semua Niki Bu Eka sampun nyaringin gongnya Cynthia. Malisiki minap Niki Megatre. Nge sama ton nge Bang nentan terputus utawi terpotong kentan nge tembang sane jagi ke request nge. Om Swastiastu, selamat siang.
5: Om Swastiastu, rajang siang gongga Cynthia.
3: Rahajang mewali Nini juga kuidangan sanur
5: nge.
3: Sabun api Nini sehat.
5: Sehat sungkara gongga. Sehat ala
3: gongga
5: pun api.
3: Astungkara gongnya sampun kena Nini.
5: Sampun kena nge.
3: Sampun. Pekak sampun api mangkin.
5: Sekarang di warung Niki gongge.
3: Di warung.
6: Kena mantan gongge.
3: Selalu salam sehat pekak sarang Nini nge. Mogi-mogi jas tata rahayu.
5: Astungkara gongge. Cuaca ring widang sanur panas cetar Niki gongge.
3: Aduh panas sekanti kahayam wuruk nih. Gak gongge kantitan ngidang kijo-kijo mangkin Niki.
5: Sabah kan sen ngidang dungu aja yang cetar. gelar kan model sidang
3: nggih. Nggih, tapi kan harus nganggen perlengkapan lengkap niki dados nih. Anggen topi, jaket, kaos kaki, ten kenten.
5: Nggih, komplit sarang napi ya balik.
3: Payung. Aduh, cara kadang kijel makta payung padahal kanton panas nih. Kini nih, Kang Yang dumun megatra mantan nih, tan kenapi ya?
5: Megatra nge nge
3: nge
5: nge wentan bu putuk kebo ibu abu nge nge gila kena wentan bu lodro wentan bu eka bebe abu nge
3: nge
5: papa ni wayan tama bu ana nini ita pak man pandu sir mali beli kenaro nge Gus Bawa, beli Royska nih, Pak Tep Mudaya, Pak Eka Plage, Wenten siro male Nini Ayuna nih, Mbahtu Nini Taler, Gung Niang Yoga, Anek Kapal, Lode Kadiasi, ya jadi terpa maka sami yang gengge nih.
3: Iya nih kemantan ini.
5: Iya macam gengge, rajang tugas. Om Santi, Santi, Santi Om.
3: Iya Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat bersama Niki. Pendengar terakhir yang acara yang adalah ulangan ya. Saking Nini Dania Sanur Niki ya. Rakelantra semuanya tiang sarang sami tidak lengkap rasanya. Ya ini rakelantra ngibur mirangang tembang tanpa Niki kinyak kinyu. Siang-siang ya, gengge. Rekomendasikan salah satu menu favorit makan siang nasi campur nih kengge. Hidangan yang dinikmati atau diminati oleh warga untuk makan siang karena praktis, mengenyangkan dan memiliki cita rasa yang lengkap nih. Pastikan nih sejumlah warung makan wenten nasi campur napi malih ring Bali dengan kentan nih kepanggil semeton nih. Talar puniki napi wastane nasi campur berbagai pilihan lauk nih. Dados di request minap nih wenten ayam goreng, wenten mie, telur, tempe, sambal, tahu, taler, sane, pini untat, punikinge rakelan rai. Yang pertama kandungan serat adalah sayur-sayuran nge. Darak lantrai, durus puniki, ngajeng siang dumun, nyamilang tembang, malisiki, nikinge saking beli arikan cana, buah payang ya. Rauhiri kudumun, gue gak senang nyarangin semutan sami, santukan sampun galah, gantarnya galah gue gak mau pamit, malah jebo sering galah jam kali, kantor jam 3 saja. Wenten kantun acara, suara budaya Nusantara, saking Pro 4 RRI Jakarta, kesarangin RRI, napi niki dumun, jantos dumun, gue gak cek dumun niki, oh RRI Malang niki semutan nge. Ya di mantan anur gongnya durung manut puniki selami gongnya bertugas gongnya Cynthia ngelungsur geng rana pangampora mogi-mogi jam mepi kenoh sematan saming ya ring marga yang murup pitung dasar dan pasar gongnya Cynthia mempamit dumun pepetang gongnya Cynthia untuk mencarang para mas Santi ya Om Santi, Santi, Santi, Om.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.
8: Suara budaya Bali.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat mengajak masyarakat untuk kembali pilah sampah dari sumbernya mengingat sedang kondisi darurat sampah setelah adanya di Bantar Gebang. Rabu kemarin, Kepala Bagian Penataan Kota Jakarta Pusat Martua Sitorus mengatakan bahwa kali ini pemilihan sampah merupakan gerakan massal yang sudah dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada 10 Mei lalu. Menurutnya, instruksi Gubernur Nomor 5 tahun 2026 adalah kebijakan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber sebagai langkah strategis untuk mengurangi volume sampah langsung dari tingkat rumah tangga. Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional hingga tahun 2045 sebagai pedoman dalam perancangan strategi, kebijakan, dan sasaran pembangunan pariwisata Indonesia. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Reza Palepi menyampaikan bahwa rencana induk itu mencakup elemen kunci dalam pengelolaan destinasi pariwisata, yakni perencanaan strategis, kolaborasi pemangku kepentingan, keberlanjutan pengalaman pengunjung, dan manajemen risiko. Dalam rapat koordinasi nasional pariwisata 2026 di Jakarta Rabu kemarin, dia menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata telah menyusun rencana induk destinasi pariwisata nasional untuk 6 destinasi pariwisata prioritas dan sedang dalam proses menyusun rencana

0: ilmunya kalau orangnya sih masih imut-imut.
1: Iya iya iya benar-benar.
0: Oke, ada di depan saya ini sudah hadir Ki Dian Permata Putra. Ini adalah dalang muda ini.
1: Permana kali, permata, permana. Perempuan.
0: Oh, iya, permata, iya permana muda. Gimana kabarnya? Kita sapa dulu ya, Kpo ya.
1: Iya, iya.
0: Selamat siang, Ki Dian.
2: Selamat siang.
0: Aduh, suaranya.
2: Mas Haji, iya. Panggilnya Mas Haji nih, guys.
0: Manggilnya boleh Mas, pokok jangan Mbak ya.
1: Oke. Okay. Ajinya jangan pakai H gitu loh.
0: Ah, belum.
1: Oh, belum. Iya kan, Aji doang kan. Amin. Iya, dah.
0: Oke. Kalau boleh kita mungkin ngobrol sebentar atau gimana ini, Mpo?
1: Iya, ayo kasih waktu dulu dah buat Mas Aji ngobrol sama Kidayan. Enggak apa-apa kalau mau, silakan. Tapi ayo pamit dulu nih kalau 2 hari 2 malam.
0: Iya. Iya, kalau ngomongin wayang enggak ada habisnya.
1: Oh iya benar.
0: Waktu cuma 1 jam kurang ya, Ki ya?
1: Iya, iya. Kan ada namanya yang wayang semalam suntuk gitu ya?
0: Betul.
1: Iya.
0: Banyak-banyak kalau begadang nomor 1 ini.
1: Iya, iya.
0: Kita udah ngantuk.
1: Tapi kata Haji Roma Irama enggak boleh sering-sering begadang, Bang.
0: Oh iya.
1: Iya benar.
0: Tapi kalau wayang kan ada perlunya memang ya.
1: Iya, memang ada perlunya. Silakan Mas Aji bersama Ki Dian Permana, silakan.
0: Terima kasih Bu Nova dan selamat siang pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Alhamdulillah kali ini dari RRI Malang, saya Haji Santoso. Tidak sendirian, ada Ki Dian Permana Putra, SOS. Ini beliau adalah dalang muda. Karena tema kita ini adalah generasi muda dan wayang. Kita sapa dulu kayak ada Ki Dian. Selamat siang, Ki.
2: Selamat siang, Mas Haji. Alhamdulillah, sehat ya? Walafiat.
0: Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu usia berapa dulu nih, Ki Dian?
2: Ini usia 32.
0: 32, masih sangat muda sekali ya.
2: Iya, masih.
0: Tapi suka dengan wayang.
2: Suka.
0: Nah, wayang kulit ya kan tentunya ya.
2: Iya,
0: kalau di Jawa Timur atau Indonesia pasti udah dikenal dengan wayang kulit. Sebelumnya saya ingin tahu kenapa Ki Dian, saya manggil Ki aja karena beliau berprofesi sebagai dalang, suka dengan wayang. Karena biasanya generasi muda ini agak ogah ya suka dengan wayang.
2: Iya.
0: Gimana nih ceritanya nih?
2: Ceritanya udah mulai dari kecil sih, Mas. Karena dulu itu pas usia-usia TK ya, pada TK, sekolah TK itu udah sering diajak nonton wayang di desa gitu kan. Kalau ada hajatan-hajatan kayak seperti bersih desa, terus ada hajatan kampung-kampung itu kan masih sering tuh wayang di desa-desa itu. Itu sering diajak nonton sama bapak. Ya suka gitu, terus akhirnya
0: enggak nangis. Aku dulu diajak nonton wayang waktu kecil, waktu TK, pengen pulang aja gitu kan.
2: Kalau gak diajak nonton malah nangis saya.
0: Oh gitu. Dulu.
2: Iya, malah kebalikannya.
0: Kalau ditinggal malah nangis.
2: Malah nangis kalau kan dulu kalau masih kecil itu kan di atas jam berapa ya? Jam 7 itu kan harus sudah tidur ya.
0: Iya betul.
2: Saya enggak mau kalau ada wayang ya sampai jam 11 gitu, jam 12 itu baru pulang. Kalau diajak
0: kecil
2: pulang,
0: dulu yang disukain apa sih? Dari wayang itu pada waktu panjenengan masih usia 5-6 tahun itu.
2: Itu kalau itu masih lihat bentuknya ya, bentuknya itu sudah suka gitu. Terus dulu itu sering lihat kalau sinden tuh pakai sanggul ya.
0: Iya.
2: Itu kan sering dipertunjukkan tuh pakai sanggul tuh. Suka aja lihat orang pakai belangkon.
0: Pakai adat Jawa
2: terus sinden lihat pakai sanggul gitu. Jadi suka sih kayak gitu.
0: Berarti akhirnya dari kecil emang suka. Sampai sekarang ya berkecimpung.
2: Tuh. Berkelanjutannya nanti itu saya suka gambar tuh. Gambar wayang di kertas dulu.
0: Susah loh ya, rumit loh gambar wayang itu.
2: Iya, tapi sebisanya ya karena masih usia TK, SD kelas 1 itu kan ya gambar
0: coret-coret
2: ya,
0: tapi bentuk gitu wayang
2: ya, gitu ya.
0: Gitu. Oke, jadi wah dari kecil udah punya jiwa apa namanya menyukai wayang kulit. Apa memang dari faktor keturunan atau gimana nih, Kak?
2: Kalau dari cerita-cerita orang tua terus kakek itu memang dulu dari keluarga besar dari Nganjuk itu, dari kota Nganjuk sana itu Mbah Canggah sih, Mbah Canggah itu dulu ceritanya dulu juga menjadi demang di Nganjuk sana dan juga beliau dalang juga. Akhirnya di sisi lain waktu itu kakek saya bercerita bahwa nanti ada keturunan Mbah yang dalang itu di turunan saya. Itu entah yang cucu yang keberapa

0: menuju ke berapa
1: akhirnya
0: itu.
1: Akhirnya kejenengan ini.
0: Okay. Dan yang lebih unik lagi ada cerita dari kakek itu. Mbah Canggah dulu kan pasti turunnya ke Buyut. Mbahnya kakek saya. Kakeknya kakek saya itu bercerita nanti ketika ada cucu saya yang ada tanda lahir di telapak kaki, di telapak kaki itu nanti anaknya atau turunannya menjadi dalang. Lah, orang tua saya, bapak saya, itu ayah saya tanda lahirnya ada di telapak kaki. Itulah yang menjadi tanda kakek saya.
1: Salah satu dari keturunan dari
0: keturunan
1: bapak.
0: Dari bapak yang akan menjadi dalang.
1: Oh, akhirnya, gitu ya. Berapa bersaudara Panjenengan?
0: Dua
1: bersaudara. Tapi yang jadi dalang Panjenengan ya. Oke. Wah, keren nih. Berarti ini ada faktor keturunan ya.
0: Ada faktor gen itu.
1: Berkaitan dengan tema kita hari ini, generasi muda dan wayang. Kalau menurut Kidian ini ya, generasi muda sekarang gimana ini? Masih menyukai wayang kah atau agak susah menyukai atau malah sebaliknya tidak menyukai? Kalau menurut dari Kidian.
0: Kalau generasi muda sekarang, kalau saya pribadi kalau bilang generasi muda itu tidak suka wayang, realitasnya tidak, karena juga tidak banyak atau tidak sedikit itu generasi muda juga tertarik dengan wayang, pengen tahu wayang itu seperti apa. Di sisi lain juga agak susah juga bagaimana generasi muda itu bisa minimal dekat ya, belum paham sih, tapi dekat tahu tentang wayang itu apa. Terus pergelaran wayang itu seperti apa, bagaimana wayang itu seperti apa. Mungkin seperti itu sih kalau generasi muda sekarang.
1: Berarti informasinya kurang ya ke generasi muda soal wayang kulit gitu.
0: Iya,
1: menurut Gideon.
0: Kalau informasi itu iya sih agak ada yang terpotong gitu, Mas.
1: Padahal kan kita zamannya sudah zaman modern ya. Medsos sudah merajalela. Kalau misalkan mau memperkenalkan kesenian apapun, salah satunya wayang kulit, kan bisa melalui medsos, melalui apa namanya media elektronik. Kenapa kok susah?
0: Karena gini, pengalaman saya ketika saya udah dalang kayak gini ya, saya punya TikTok, punya YouTube.
1: Dalang punya TikTok nih. Dalang modern nih.
0: Iya, betul. Saya buat itu ya, semenarik mungkin TikTok saya ya. Ada cuplikan-cuplikan wayang tuh yang durasi 30 detik seperti template-template.
1: Betul.
0: Template-template masa kini lah. Buat SW dan sebagainya. Ya, ketika saya membuat seperti itu beberapa banyak sih Mas, yang interest itu banyak, generasi muda-generasi muda itu. Tapi ketika nanti memang kita dihadapkan dengan generasi muda yang memang mau masuk di sanggar atau di komunitas dan sebagainya itu, kita harus benar-benar menggiring ya, memberi pemahaman atau wawasan bahwa wayang itu seperti ini, supaya terkadang itu generasi muda itu cepat bosan. Saya sendiri nih, pengalaman saya sendiri. Soalnya ketika saya titik jenuh dan sebagainya, udah kayak ada rasa bosan dan sebagainya. Harus kita mencari inspirasi lagi dan sebagainya. Lah, dari pengalaman saya yang banyak ya di sanggar saya itu, ada murid saya itu ada yang kelas 1 SMP sekarang.
1: Kelas 1 SMP.
0: Terus ada di kelas 3 SD. Kelas 3 SD ada. Yang lain udah kuliah, kuliah, bekerja, tapi usianya masih termasuk generasi muda gitu.
1: Gitu ya.
0: Jadi salah satu tantangan memang kita memberikan dari medsos itu porsi lebih
1: untuk budaya ini.
0: Untuk budaya wayang ini.
1: Salah satunya wayang ini.
0: Sebenarnya
1: apalagi kalau ngomongin budaya Indonesia banyak sekali.
0: Salah satunya wayang.
1: Untuk apa istilahnya supaya generasi muda enggak asing dengan budaya kita.
0: Siap, betul nah, itu.
1: Tadi ya. Jadi mendengar bahwa sudah ada apa ya? Usaha, sudah ada action yang dilakukan oleh para budayawan, bukan cuman Kidian tapi mungkin budayawan-budayawan yang lain juga. Tapi kembali lagi, gimana caranya bisa menarik generasi muda ini?
0: Iya, betul.
1: Nah, untuk apa? Kan kalau orang nggak tahu, apalagi anak muda gitu ya, nggak tahu wayang. Kan wayang pagelarnya kan lama,
0: iya,
1: semalam suntuk,
0: iya, kan? Iya.
1: Beda dengan ketoprak, dengan ludruk, dengan yang lain ya, cuman beberapa jam. Nah, kalau orang nggak suka kan pasti bosen ya.
0: Iya betul.
1: Nah, ini supaya menarik, apalagi generasi muda supaya bisa menyaksikan nih wayang sampai akhir, itu susah nggak mas?
0: Kalau saya punya itu sih karena di sanggar kami itu walaupun kita pergelarannya satu malam ya, katakan satu malam itu kita garap mas, jadi arrangement musik, memang wayang itu ada tradisi, ada garap, istilahnya kontemporer lah, gitu,
1: mengikuti perkembangan zaman.
0: Mengikuti perkembangan zaman. Dalam artian gini, ketika saya mendalang, saya usahakan baik kalangan di istilahnya kalau dijawab ini sepuh ya, orang-orang tua itu juga suka, di generasi muda mereka juga
1: harus bisa suka
0: gitu. Suka ya? Gitu.
1: Jadi main di tengah-tengah nih ya.
0: Iya betul.
1: Okay.
0: Yang saya tawarkan bagaimana wayang itu menjadi atraktif. Ketika atraktif itu generasi muda pasti nggak bosan. Jadi misalkan kalau kita pada era zaman sekarang ya, kalau kita pergelaran wayang itu nun sewu, ketika memang ada tempat sendiri untuk tradisi, tapi ketika kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kalangan, apalagi kita pentas itu nun sewu misalkan di
1: universitas
0: di sekolahan, terus di kalangan yang generasi muda, itu ya kita harus menawarkan garapan-garapan atau pakeliran yang relevan dengan generasi muda. Misalkan kita memasukkan lagu-lagu yang ngehits dalam artian terus kita membuat aransemen tuh yang lebih relevan lagi, lebih atraktif gitu.
1: Jadi pakem nggak ditinggalin,
0: enggak,
1: tetapi enggak. Kekinian juga dimasukkan.
0: Iya dimasukkan.
1: Jadi gitu. Supaya dua generasi, ini sepuh dan generasi muda benar-benar bisa masuk semuanya.
0: Iya.
1: Baik, mendengar ini tadi ya sedikit kita ngobrol-ngobrol tentang dunia pewayangan, apalagi wayang kulit, dan bagaimana cara supaya generasi muda menyukai. Ya kan, wayang kulit ini. Baik, yang ingin bergabung bisa bergabung nih ya pendengar di seluruh Nusantara. Kalau WhatsApp kita di 081-555-691053 atau bisa melalui nomor telepon 404504 dengan kode area 0341. Kayaknya ada yang bergabung, Kak Nova boleh diangkat langsung atau gimana nih?
2: Iya, bentar Bang Haji. Mas Haji, bukan Bang Haji. Kita break dulu ya. Setelah tadi kita panjang ngobrolnya, nanti setelah break nanti baru kita kasih kesempatan buat yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Baik, kita break dulu ya Mas Haji ya.
1: Siap, terima
2: Abang
1: kasih.
2: Abang Ponya Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang, Generasi Muda dan Wayang bersama Kidayan Permana Putra Esos, Dalang Muda, dan juga ada Mas Aji di sana. Halo Mas Aji.
2: Oke. Gimana, Pak?
1: Iya, dah.
2: Makan siang?
1: Udah dong.
2: Satu lagu cukup ya untuk kita makan siang ya.
1: Kita udah biasa makannya kilat gitu ya, saset-saset gitu ya.
2: Sama nyolong-nyolong dikit gitu ya.
1: Oke, dah kalau gitu Mas Aji, kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung.
2: Oke.
1: Untuk RRI Malang berapa nomornya?
2: RRI Malang biasanya menggunakan dua telepon di WhatsApp di 081-555-691053 atau di 404504 dengan kode area 0341, Mbok.
1: Iya, RRI Jakarta di 021-350-4510, 021-344-0798. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Kalau sudah ada dari Malang, silakan Mas Aji.
2: Oke, coba diterima dulu dari Malang ya, ya Po ya.
1: Iya, silakan.
2: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya dari Mbak Oma di Surakarta.
2: Mbak Oma?
3: Dari Solo ini.
2: Oh, dari iya. Solo. Gimana kabarnya iya, Solo?
3: Bagus, baik. Kalau Solo sama Malang kan tentang wayang 11-12 ya. Mm-hmm. Di sini juga bagus perkenalan wayangnya, bahkan di Pro4 Solo itu penyiarnya juga ada yang dalang juga gitu. Jadi temannya dalang juga gitu. Mm-hmm. Terus ini ada pertunjukan wayang juga di RRI Surakarta itu setiap sebulan dua kali, Selasa kedua dan keempat. Jadi wayang itu masih ada lah di sini ya, perkenalannya bagus kita.
2: Iya, kalau
3: pertanyaan jawab. Saya gini, pertanyaan saya gini, kalau ini wayang itu dibuat lebih modern dengan lewat media sosial ya, mm-hmm. itu dibuat seperti pertunjukan virtual pakai video animasi atau tokoh wayangnya lebih modern gitu, apakah itu melanggar pakem-pakem yang ada gitu supaya bisa masuk ke anak mudanya gitu. Terus yang wayang itu masuk ke kampus itu apa untuk melibatkan anak muda sudah dilakukan di Malang. Mm-hmm. Terus itu ada nggak ya kayak festival wayang sendiri dengan lomba seperti lomba untuk dalang-dalang mudanya gitu.
2: Okay.
3: Di Malang sendiri gitu. Dan wayang itu kan udah diakui ya sebagai warisan budaya oleh UNESCO gitu.
2: Betul.
3: Sayang sekali kalau harus punah kan.
2: Okay.
3: Terima kasih. Salam dari Surakarta.
2: Terima kasih juga.
1: Terima
3: kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau Solo mah enggak usah dipertanyakan ya. Solo Jogja gagraknya. Ada WhatsApp juga, coba saya bacakan dulu ya.
1: Yeah.
2: Assalamualaikum Pak Nova, Cak Aji, Kidian dari Orik di Jember. Begini, apakah ada perbedaan antara wayang Malang dengan wayang Surakarta?
1: Okay.
2: Kemudian, apakah event pagelaran wayang Malang sudah rutin masuk kalender event Pemkot Malang atau Pemkap Malang? Terima kasih banyak atas jawabannya.
1: Yeah. Baik, dua pertanyaan itu buat Surakarta dulu, nanti setelah dijawab sama Kidian, nanti kita pindah untuk mendengarkan penelpon dari Jakarta.
2: Siap.
1: Iya, silakan.
2: Kidian, silakan. Yeah.
4: Tadi pertanyaan dari Mbak siapa Mas Aji?
2: Siapa yang disuruh?
4: Iya, dari Surakarta tadi
1: Mbak
4: ya.
1: Mbak Oma namanya.
4: Mbak Oma, nggih, terima kasih Mbak Oma dari Mbak Surakarta Oma. Yang menyempatkan bertanya nih. Nggih Mbak Oma, kalau tadi nyinggung digital nggih.
2: Iya.
4: Bagaimana wayang itu dibuat animasi dan sebagainya itu menyalahi pakem atau atau tidak gitu. Kalau menurut pribadi saya, pakem itu ada sendiri sih Mas. Wayang.
2: Pakem itu di mana? Letak kepakeman wayang itu sebenarnya di mana nih?
4: Kalau pakem itu sebuah tatanan ya, tatanan di wayang, tatanan atau tatanan di wayang sendiri atau tatanan di pagelaran wayang sendiri sih. Kalau kita berbicara misalkan nih, salah satu contoh tokoh wayang Gatut Kaca, itu kan udah ada bentuknya tuh, pakai probo, pakai gelung, terus pakai apa? Aksesoris-aksesoris yang memang itu identik dengan tokoh Gatut Kaca. Itu kalau misalkan probonya itu dihilangin terus dikasih rambut, itu sudah beda. Bukan Gatot Kaca gitu loh maksudnya. Lagi. Itu pakem.
2: Jadi itu pakem itu bisa dari
4: tatanan ya.
2: Tatanan nggih, pakaian,
4: nggih, tatanan wayang sendiri.
2: Wayangnya, pakaian wayangnya.
4: Nggih, terus atau postur-postur
2: tubuhnya.
4: Tubuhnya kalau misalkan gagrak wayang Yogyakarta itu postur tubuh pakemnya kayak gini, Surakarta kayak gini, terus Malang kayak gini, Jawa Timuran kayak gini gitu kan. Kalau menyinggung itu tadi menyalip pakem enggak, itu karena apa nggih? Itu kiat-kiat apresiasi seniman ketika membuat animasi itu. Ya itu tadi tujuannya bagaimana mendekatkan, menarik, ya? Menarik dengan generasi muda atau di kalangan yang lain untuk mendekatkan cerita wayang atau tokoh-tokoh wayang yang sekarang memang didukung sekali dalam medsos gitu mas. Kita itu salah satu alternatif cara kita. Ya itu mau nggak mau ya
2: harus ngikutin perkembangan zaman.
4: Nggak bisa kalau kita melulu wayang semalam suntuk gitu. Ada tempatnya sendiri. Wayangan malam semalam suntuk itu ada tempatnya sendiri. Ada wayang garap satu jam atau disebut wayang padat itu ada sendiri. Terus ketika kita membuat animasi dan sebagainya itu ya kita memang nopo nggih. Ketika membuat kayak gitu ya tujuan kita memang untuk mendekatkan lagi kepada anak-anak atau kalangan generasi muda yang sekarang biar mendekat dengan wayang atau istilahnya nyaman lagi lah dengan wayang biar nggak asing dengan wayang gitu lah. Karena kita sumbernya wayang ya, Indonesia itu sumbernya wayang, sumbernya
2: sudah diakui sama UNESCO kan,
4: sudah diakui oleh dunia.
2: Nah, untuk yang di kampus gimana nih?
4: Kalau
2: kampus kan Malang ini bisa dibilang kota pendidikan ya.
4: Iya,
2: betul. Ribuan kampus ada di Malang. Okay. Wayang masuk.
4: Kalau pengalaman kampus saya, kalau pengalaman saya ketika saya dulu kuliah itu masih eksis, Mas. Dulu kuliah saya karena saya alumni Brawijaya ya.
2: Iya, dalangnya sampean dhewe gitu ya.
4: Iya. Ada beberapa teman tuh dari fakultas lain dan sebagainya kita ayo garap wayang yuk, pegelaran di acara apa gitu. Itu masih eksis ya, satu tahun itu bisa dua kali, satu kali itu di kalangan kalangan mahasiswa. Terus yang pengalaman saya wayang masuk sekolah mas. Wayang masuk sekolah
2: tingkatan SMP?
4: SD.
2: SD,
4: mulai SD. Mulai SD.
2: Okay.
4: SD itu 2 tahun berjalan mas. 2 tahun berjalan ya pastinya ya kita ini seniman tidak bisa berjalan sendiri mas. Kalau masalah seperti itu kita harus bersinergi. Bisa dari dulu dari dinas pendidikan itu mendukung dan sebagainya. Ayo mas, wayang masuk sekolah. Kita kenalkan nih, kita bawa tokoh wayang. Ini namanya Bima. Bima itu putra anaknya dari Prabu Pandu dan Dewi Kunti. Terus sejarah ceritanya seperti ini. Dia adalah tokoh yang paling besar sendiri di Pandawa, terus dengan menceritakan sosok-sosok epik dari Bima ini seperti apa sih, kebaikannya dan sebagainya, perjalanan hidupnya. Jadi kenal mereka pegang wayang, terus mungkin di situ pernah itu ada apa saya bawakan ya kelir kecil gitu mas, kelir kecil terus debok, ada debok itu ya buat anu itu
2: pelepah pisang
4: ya. Pohon pisang itu. Terus ada kotak ya peralatan untuk dalang itu. Terus saya
2: belajar suruh dalang mini lah ya.
4: Iya, saya suruh nyoba. Saya suruh nyoba duduk seperti dalang, terus memainkan wayang. Itu berjalan 2 tahun, Mas. Nah, setelah
2: COVID.
4: Setelah COVID itu tahun 2018 17-18, Mas. 17-18 itu saya sempat salah satu contoh di SMK 4 dulu ada di Kalam Kudus, sekolah Kalam Kudus dulu di Kor Yesu juga.
2: Oke, jadi itu pengenalan mau sejak dini ya.
4: Iya, betul.
2: Nah, terus terhenti karena pandemi kemarin.
4: Iya, mungkin seperti itu ya.
2: Setelah pandemi gimana nih?
4: Setelah pandemi kita mandiri, Mas. Gitu. Jadi
2: kan sekarang ada Kementerian Kebudayaan ya.
4: Iya. Salah satunya kemandirian kita itu. Jadi kita harus memang betul-betul update informasi ya, update informasi bagaimana kementerian itu ada fasilitasi atau dari pemerintah tingkat Jawa Timur atau di Pemda sendiri, di Malang sendiri itu ada nggak sih fasilitasi untuk seniman-seniman itu? Terakhir, alhamdulillah sih mas, tahun ini kami, sanggar kami itu dapat fasilitasi dari Kementerian Kebudayaan, dari BPK 11 Kebudayaan Jawa Timur. Itu kami difasilitasi untuk membuat preservasi karya budaya wayang kulit gagrak Malangan. Konsep kami dari sanggar kami menyodorkan nanti kita launching tuh video-video tutorial bahan ajar untuk wayang gagrak Malangan.
2: Untuk gagrak Malangan.
4: Karena kita hidup di Malang mas.
2: Ya, punya gagrak sendiri.
4: Punya gitu gagrak ya? Sendiri. Betul, kita betul. Tidak menutup gagrak yang lain tidak. Aha. Tapi kita berusaha untuk menghidupkan kembali
2: yang punya kita, yang punya
4: iya,
2: Malang
4: betul.
2: Gitu ya.
4: Okay.
2: Kalau fasilitas kalau festival dalang muda di Malang gimana nih, atau di Jawa Timur?
4: Kalau festival dalang muda, alhamdulillah ya, setiap tahun masih sepertinya ada ya? Masih ada. Mungkin konsep dan bentuknya aja yang ada perubahan dan sebagainya. Tapi kalau setingkat Jawa Timur itu masih rutin. Kami sempat sudah 3 kali itu membawa dalang kecil ya dari sanggar kami untuk festival dalang bocah di Jawa Timur sana. Ya itu salah satu apa ya, kiat-kiat kami kepada generasi muda untuk sedikit fasilitas dari sanggar kami. Terus ya mungkin tidak menutup kemungkinan fasilitas dari pemerintah yang mungkin belum setiap tahun rutin, gih. Ya. Walaupun belum setiap tahun rutin ada fasilitas dari pemerintah, tapi
2: ya, semoga ada terus.
4: Iya betul.
2: Oke, okay, Pak Nova itu tadi ya dari jawaban untuk Pak Oma yang ada di Solo ya. Atau pendengar lain juga mewakili juga. Ya.
1: Baik.
2: Dari Jakarta gimana nih?
1: Oke, okay, kita terima dari Jakarta di 021-3504-510. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang, Pak Nova.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan
5: ya, Mas Haji, dengan Ayu di Maluku Tengah.
1: Dengan Ayu di Maluku Tengah. Ya, silakan Cak Ayu.
5: Assalamualaikum Mas Haji. Terima kasih ya, Pak Nova.
1: Ya.
2: Gimana kabarnya nih Mbak Ayu?
5: Saya sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
5: Karena saya ke Mas Tara sebenarnya.
1: Iya, silakan. Namanya Kidian.
4: Iya.
5: Iya, selamat. Assalamualaikum, selamat siang, Pak.
4: Waalaikumsalam, selamat siang, Mbak Ayu.
5: Generasi muda dan wayang ya. Generasi muda dan wayang itu bagaikan dua kutub yang kelihatan jauh ya, kalau menurut saya. Seperti apa yang sampaikan Bapak tadi gitu ya.
1: Jangan panggil Bapak, dia nya masih muda banget.
2: Masih muda ini. Masih muda.
5: Iya.
1: Panggilnya ayo, Mas panggil boleh, panggil Ki Mas boleh.
5: Iya. Iya, ya, saya panggil Mas aja.
4: Oke.
5: Agar lebih menghargai.
1: Iya, silakan. Ya,
5: tentang stigma gitu mungkin ya, Mas ya, tentang wayang ini kan anak-anak muda gitu ya. Mungkin kalau anak muda saat ini hidupnya cuman scroll atau TikTok itu cuma 30 detik reels beberapa menit aja. Sementara mungkin wayang ini durasinya panjang bagi mereka. Bagaimana sih stigma anak muda menurut Bapak? Apakah wayang itu membesani atau kemana itu sejauh yang Mas lihat sebagai seorang seniman wayang?
4: Iya.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dari Malang masih ada?
2: Dari Malang ada ini.
1: Iya.
2: Lagi?
1: Iya, satu lagi. Silakan.
2: Satu lagi aja deh.
1: Iya.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Cigu Ria di Jakarta, Mas Aji.
2: Iya, Cigu, gimana punya kabar?
6: Alhamdulillah sehat walafiat ya, agak lama nggak bersungguh. Halo Pak Nova, selamat siang buat Pak Nova.
1: Halo, aku di Jakarta. Selamat siang Cigu, silakan.
6: Sehat ya. Selamat siang, assalamualaikum, gantengnya Kijan, duh Pramana. Kira tadi
4: pemata
6: banyak banget. Salam kenal ya, wih luar biasa. Katanya kata Pak Nova tadi kinclong, wih kinclong lari. Ini temanya menarik memang. Kalau kita temanya generasi muda dan wayang, tidak cukup waktunya ya. Jadi
2: betul.
6: Dengan benar nggak?
2: Betul.
6: Apalagi generasi muda ini kan saat ini kan beradanya di persimpangan antara melestarikan warisan eduluhung wayang dan menghadapi tantangan modernitas. Nah, itu banyak pemuda kini aktif mengemas ulang cerita pewayangan ke dalam format kreatif seperti teater kampus, begitu ya? Tahu. Terus konten digital hingga menjadikannya media edukasi karakter untuk menjaga relevansinya. Nah, buat gitu ya. Pertanyaannya, mengapa wayang ini sempat berjarak dengan anak muda? Ya, itu. Ya, jelas ya, kedengar enggak suaranya?
4: Iya, jelas.
6: Nah, terus ada bahasanya yang kompleks, tantangan visualnya. Nah, yang pertanyaan lanjutnya, peran dan adaptasi kreatif generasi muda itu seperti apa, digital apa namanya, digitalisasi konten, kolaborasi seni dalam generasi Z. Nah, semoga menjaga relevansi wayang ini, seni kini ini lebih diposisikan bukan sekadar tontonan kuno melainkan alat refleksi diri dan apa namanya, pembentukan moral, kunjungan kenal karena informasi budaya seperti RR ini yang seperti ini kan, jadi kita tahu. Nah, jadi boleh kita berpantun?
2: Boleh.
6: Berpantun ya, pantunnya dengan memang kalau orang Malang ini dengan bahasanya bahasa arek Jawa Timuran ya, benar ya. kalau kata-katanya salah, mbok aku nih bahasa Jawanya sisul siti-siti wae. Begini Mas Aji dengan dia. Pantunnya segini ya. Mangan sego goreng lauke iwak pe. Delok wayang karo pacaran taman bukul. He arek-arek enom saiki ojo lali age. Wayang kuwi warisan luhur kudu dijogo sa-e-tele-ek. Itu aja pantunnya. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih.
6: Mas Haji, Mas Haji, Mas Haji. Apa-apa. Menjelang sore bagian timur. Selamat sore. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Aji, Ki Dian, silakan kesempatan
2: ini. Ini dua pertanyaan kayaknya hampir sama nih, Mpok ya.
1: Iya,
2: intinya hampir sama ini ya.
1: Iya.
2: Dari Bayu tadi, wayang sama generasi bagaikan dua kutub yang berbeda ya. Nah, terus gimana caranya ini? Ki Dian gimana ya?
4: Kalau tadi Mpok yang dari Jakarta tadi ya, Cikgu siapa tadi?
2: Ciguria.
4: Ciguria itu ngomong bahwa generasi muda sempat berjarak nggih sama wayang. Itu ya mungkin asumsi saya bahwa memang wayang itu terkonsep tradisi gitu, Mas.
2: Konsepnya tradisi
4: gitu ya. Terkonsep yang, memang terkonsep tradisi ya. Itu sehingga
2: anak muda agak
4: ada jarak gitu. Jadi kok gak ngerti bahasanya ya, kok gak ngerti. Nah, itu ya ketika memang saya sendiri sebagai dalang ketika harus menampilkan tradisi, kita tampilkan tradisi. Tapi saya juga tidak lupa bahwa teman-teman saya yang generasi muda itu perlu kita rangkul kembali bahwa supaya kenal dengan wayang itu tadi, penempatannya bagaimana, posisi generasi muda ini tadi kita mudahkan dengan medsos-medsos yang ada, dengan animasi yang ada, yang terlebih di dalamnya itu yang menguat dengan nilai-nilai pewayangannya yang tidak keluar dari nilai-nilai Jawa sendiri. Seperti misalkan nih, bagaimana animasi itu generasi muda melihat sosok Bima sama Durno ketika mencari ilmu, disuruh masuk ke dalam samudra ya, bertemu naga itu. Ya itu kan nilainya tawaduk kepada guru dan sebagainya. Itu posisi generasi muda yang sekarang terus dengan peran modernitas di zaman yang sekarang, modernitas ini ya memang tidak menutup kemungkinan banyak nanti keluar produksi-produksi wayang yang 30 detik, 60 detik dalam konsep digitalisasi wayang pakai animasi kan sekarang ya banyak ya, AI dan sebagainya. Di samping lain kita generasi muda yang skillnya juga sangat bagus sekali dengan desain-desain digital dan sebagainya untuk animasi itu. Ya ketika itu berjalan bersama, Mas Aji, tradisi berjalan, ada tempatnya dan waktu sendiri di kalangan tersendiri, terus di modernitasnya wayang itu berjalan dengan generasi muda juga, saya yakin nanti tidak ada jarak dan generasi muda akan semakin nyaman dengan wayang kita yang ada di Indonesia ini. Nah. Saya yakin konsep saya seperti ini mungkin bisa dengan wayang-wayang yang ada di daerah lain. Karena wayang bukan ada di Jawa nggih. Kalimantan ada. Di daerah timur sana ada, terus di barat sana ada. Saya yakin ketika konsep itu, tradisi dan modernitas itu berjalan bersama, ya saya yakin wayang akan tidak akan pernah mengalami kepunahan itu, okay. Mas.
2: Jadi bisa dibilang untuk para seniman wayang yeah. kulit ya toh, jangan alergi dengan modernisasi.
4: Itu salah satu tantangan kita sebagai seniman juga. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, modernitas, terus teknologi informasi yang medsos-medsos dan yang lain-lain. Itu kita harus berjalan bersamalah dengan teknik-teknik yang seperti itu, supaya ya itu penetrasinya ke generasi muda ya, biar karena kan nggih, saya sendiri nih kalau mungkin ada waktu yang senggang gitu ya, pasti scroll tuh. Scroll TikTok, scroll Facebook, scroll Instagram, ya itu.
2: Cari ya.
4: Ya kita
2: cari ada enggak
4: betul
2: animasi wayang.
4: Iya, gitu. Jadi akhirnya enggak, ya saya
1: enggak kaku-kaku amat lah ya Mas Haji ya.
4: Iya betul. Iya, jadi enggak saklek gitu lah,
1: mutlak
4: gitu lah.
1: Iya.
2: Tapi ya tetap apa namanya pakemnya ini,
4: iya.
2: Yang namanya pakem tetap dipegang, tetapi bukan berarti harga mati, Bo.
4: Iya, betul.
1: Iya.
2: Nah, kalau harga mati kan enggak bisa ditawar nih.
1: Iya, benar.
2: Kita kan sukanya tawar-menawar ya, Bo ya.
1: Iya. Ya kalau harga mati ya itu tadi ya, akhirnya wayang itu mati sendiri ya enggak sih?
4: Iya. Nah, iya. Betul.
1: Oke dah kalau gitu. Satu lagi ini mau gimana, Jakarta lagi? Atau mau Malang?
2: Oke, Jakarta dulu deh.
1: Boleh ya. Kita coba ke Jakarta yang mau gabung di 021-3504-510. Boleh ke WhatsApp-nya kita 0812-1234-928. Siapa cepat aja deh Mas Haji kalau ada.
2: Oke,
1: di Malang.
2: Oke, siap. Baya, masih diterima di
1: Jakarta dulu nih
2: Jakarta.
1: Kayaknya. Okay. Halo.
2: Kalah cepat aku ternyata.
1: Iya, kalah cepat.
7: Halo. Ya, halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mas Kalista.
1: Iya, silakan Teteh Dinda dari Bogor.
7: Ya, selamat siang Mas Aji. Assalamualaikum.
2: Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Teteh Dinda di Bogor nih Mas Aji.
2: Oh iya, salam kenal Teh.
7: Ya, salam kenal balik. Ya, apa ngalam?
2: Ngalam, alhamdulillah sehat semua. Walaupun agak panas ya.
4: Iya.
2: Hari ini. Oke.
7: Okay. Ya, selamat siang Ki Dian. Assalamualaikum.
4: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya. Dalang yang dari kalangan generasi muda nih. Langsung ke pertanyaan aja ya Ki Dian ya.
1: Iya, silakan. Ya.
7: Yang dipaparkan dari awal tadi bahwa Ki Dian itu menjadi dalang karena dari Mbah Buyut dan keturunan lah ya begitu ya Ki Dalang ya. Ki Dian ya. Ya. Nah bagaimana sepengetahuan atau menurut pendapat Ki Dian, adakah atau bagaimanakah dalang yang bukan keturunan tapi dia suka dan dia berniat menjadi dalang? Berdasarkan suka dan harus bisa begitu. Itu aja pertanyaannya Ki Dian. Dari Bogor cukup dulu Mas Aji juga Nova. Terima kasih sama dia.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
1: Silakan Ki Dian.
4: Nggih. Ya, terima kasih.
2: Kalau biasanya kalau dalang itu keturunan memang Po.
1: Ada, oh gitu ya.
2: Dari leluhur, ada ya, dari kakek neneknya, dari buyut
1: gitu. Itu nah, kebanyakan gitu kan ya.
2: Kebanyakan.
1: Biasanya. Tapi ini yang luar biasanya juga ada yang pasti dong. Biasa
2: ada apa enggak?
1: Iya.
4: Kalau mungkin mainstreamnya itu turunan ya,
1: yeah.
4: Ada terah atau genetik ya, tapi anti mainstreamnya itu bisa enggak sih menjadi dalang
2: jadi
4: dengan
2: dia ini KKN ya.
1: ordal ada orang dalam dia.
2: gimana
4: bisa enggak sih ketika tidak ada genetik dalang ketika punya niat atau ingin belajar itu bisa menjadi dalang? Saya yakin enggak harus sih Mas. Enggak harus kita punya genetik keluarga dalang terus kita harus jadi dalang. Kita tidak ada genetik dari turun-turunan ayah, kakek atau buyut itu nggak ada jadi dalang, ya
2: bisa.
4: Sangat memungkinkan, itu sangat bisa sekali untuk karena menjadi dalang.
2: Sebenarnya bisa dipelajari ya.
4: Karena skill. Itu skill, itu skill semua, teknis, ada teknis suara. Kalau kita menjadi dalang ya mas, teknik menjadi dalang itu ada skill suara, teknik suara, teknik vokal, terus teknik, teknik apa, pegang wayang itu untuk sabetan istilahnya. Terus ada teknik yang lain yang sifatnya itu bisa dipelajari dan itu bisa kita biasakan di dalam hidup kita ketika kita mau menjadi dalang. Itu bisa dilatih, itu bisa dipelajari dan saya yakin nggak harus ada keturunan genetik untuk menjadi dalang itu enggak. Ya memang ketika kita berbicara di Jawa seringkali memang genetik itu masih apa
2: memegang peran
4: terus masih banyak cerita oh iki mbai dadi dalang mesti sesuk enek sing dadi dalang mungkin gitu karena ada faktor genetik dan sebagainya. Nah ketika nggak ada genetik saya yakin bisa,
2: yang penting ada kemauan untuk belajar
4: untuk memahami skill-skill untuk dalang dan sebagainya. Malah yang seringkali juga banyak yang bapaknya dalang, anaknya yang enggak jadi dalang. Itu ya banyak, enggak satu dua gitu.
2: Gitu ya.
4: Iya.
2: Nah, kalau dari usia mau belajar dalang itu bagusnya dari usia dini, usia apa atau usia berapa?
4: Kalau belajar wayang itu kalau memang SD kelas 3 gitu.
2: Sudah bisa membedakan.
1: Berarti kalau Mas Aji udah telat dong, enggak bisa lagi.
2: Kalau aku jadi anu aja, apa namanya?
1: Jadi wayangnya.
4: Kalau itu sejak dini ya mas ya. Kalau sejak dini, kalau masalah usia itu nggak ada batasannya sih kalau ingin belajar dan untuk memahami wayang.
2: Tapi kalau misalnya udah tua kayak aku gini gimana?
1: Oh bisa.
4: Tapi nanti mungkin yang banyak anu belajar memahami sinden kayaknya.
2: Beda urusan
4: ya mas.
2: Jadi semua sebenarnya bisa.
4: Bisa belajar. Mas. Bisa. Ya,
1: wayangnya wayang yang biasa-biasa aja kalau Mas Aji jangan terlalu rumit gitu kan.
4: Iya.
2: Yang luar biasa gimana?
1: Ada dah.
2: Oke, jadi sebenarnya nggak ada apa namanya istilahnya genetik po.
1: Iya.
2: Ya kan untuk belajar nggak cuma wayang sebenarnya po ya semua budaya.
4: Semua.
2: Kita kalau mau belajar ada
1: kemauan. Iya betul.
2: Pasti bisa ya po.
1: Setuju. Oke, baiklah kalau begitu ini karena waktunya juga.
2: Iya.
1: Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan atau harapan barangkali Kidian.
2: Monggo.
4: Iya.
2: Kidian.
4: Iya. Iya Mas Aji dan. Terima kasih Mas Aji.
1: Sekali-sekali panggil nama ayah apa bang? Ponopa,
4: iya,
1: Mas Aji dan Ponopa gitu.
4: Lupa kok.
1: Gak adil banget gitu loh.
4: Iya po.
1: Ya.
4: Okay. Terima kasih po.
2: Malu-malu po.
4: Iya.
2: Masih ijo.
1: Yeah.
4: Minder po, minder.
1: Ayo maklumin.
4: Iya. Okay. Untuk wayang dan generasi Mas Aji ya dan Pak Nova, saya harap dari kalangan-kalangan seniman sendiri seperti saya itu marilah kita berjalan bersama dengan modernitas yang ada walaupun tidak kita meninggalkan tradisi semuanya untuk demi untuk generasi yang selanjutnya
2: regenerasi
4: ya. Untuk selanjutnya dan saya mohon sangat sekali juga kepada kalangan-kalangan yang ada di pemerintahan juga ya karena mungkin saya di Malang ya mas untuk pemerintah daerah atau pemerintah di atasnya itu karena kita punya gagrak sendiri mohonlah untuk setiap tahun kita ada festival wayang Malangan atau apa karena itu juga salah satu jalan untuk menghidupkan kembali karena dalang wayang Malang juga bukan hanya saya saja karena banyak juga di Malang kita butuh menghidupkan kembali kalau gak hidup bagaimana kita regenerasi mas
2: karena setiap daerah kan punya gagrak
4: betul.
2: Itu ciri khas sendiri po jadi Malang punya ciri khas tersendiri Jawa Timuran juga berbagai betul. Daerah juga punya ciri khas tersendiri kalau ciri khas kita nggak dimunculkan kan.
1: Iya benar.
2: Gimana ya nanti takutnya hilang ya, Bu.
1: Iya. Tuh dia poinnya gini, Kidian ya. minta ini dari pemerintah lah ya, supportnya. Supportnya itu mungkin bentuk dana ya, gitu ya.
2: Iya, support bukan cuma dana tapi wadah untuk
1: ya. Ya, gitu ya udah kan ujung-ujungnya kan duit juga Mas Haji.
4: Iya, betul. Anggaran untuk pergelaran Ponopaya. Ya,
1: iya benar. Ngapain mesti harus kesana kesini
4: iya, kesini betul. Dulu? Karena kan kita punya agenda rutin tahunan toh di pemerintah daerah ya. Itu. Iya toh. Pemerintah daerah itu punya agenda rutinan yang bisa difasilitasi untuk seniman-seniman yang ada di Malang sendiri khususnya ya. Kalau wayang kulit dari wayang gagrak Malangan sendiri kan bisa nanti setiap rutin tuh festival ya, atau betul. Di setiap kecamatan itu setuju. Kita adakan apa ya agenda event-event yang untuk menghidupkan kembali karena urgensitas salah satu pinisep pun narasumber yang ada di Malang itu sudah bisa ditung jari Mas Haji.
1: Yeah. Baik.
4: Itu hilang semua ya?
1: Iya, siap.
4: Mungkin seperti itu Pak Nova ya.
1: Kidian okay. Ini waktunya udah mepet banget siap. Ya. Oke. Okay. Ya, terima betul. Kasih banyak Mas Haji Kidian ya.
2: Terima kasih juga.
1: Nggih, Pak Nova. Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum.
8: 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.

Serta pendengar, wilayah Bali dan Nusa Tenggara diprediksi mulai memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan potensi suhu panas meningkat meski jumlah daerah masih berpeluang diguyur hujan dalam beberapa pekan ke depan. Berdasarkan prediksi musim kemarau 2026, BMKG sebanyak 61,4% wilayah Indonesia atau 429 zona musim atau ZOM diperkirakan mengalami puncak kemarau pada Agustus 2026. Wilayah yang masuk kategori tersebut meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, Jawa bagian tengah hingga timur, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua. Sebelumnya BMKG menyebut musim kemarau tahun ini datang lebih cepat dibandingkan biasanya. Pada Mei 2026 sebanyak 184 ZOM atau sekitar 26,3% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Rekalan lain, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

Om Swastiastu. Halo saudara pendengar, Rakalan Rai, pemirsa semuanya yang masih setia bergabung di Prompat Suara Budaya Bali, Prompat RRI Denpasar FM 106,4 MHz. Dimanapun Rakalan Rai berada di sore hari ini, semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Kembali lagi bersama Tutmus akan menemani ruang dengar Anda sampai selesai bertugas di pukul 7 malam nanti. Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di acara Lingkir Sanje, ragam irama Nusantara, siaran pro dangdut, dangdut adalah kita. Pasti nanti Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di 223361. Dan Rakalan Rai, saudara pendengar yang sudah bergabung di via WhatsApp Prompat RRI Denpasar, silakan mengudara, silakan kirim-kirim salam kepada rekan-rekan semuanya. Oke, saudara pendengar Rakalan Rai, sebagai persembahan pembuka di sore hari ini, Tutmus akan hadirkan satu lagu dari Tita Rizky, Tung Keripit ya. Rakalan Rai, jangan kemana-mana, tetap setia di Prompat Suara Budaya Bali. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi.

0: Jamin keselamatan berkendara Anda dengan uji kendaraan bermotor secara berkala 6 bulan sekali.
1: Pak D, masa uji mobil ini kan perlu diperpanjang.
2: Untuk apa pakai uji-uji segala? Bikin repot aja, Man.
1: Eh, Pak D, itu semua untuk keselamatan orang banyak, terutama mobil penumpang umum, bis, mobil barang. Tiap 6 bulan sekali harus dilakukan wajib uji dari Dinas Perhubungan.
0: Cegah kecelakaan lalu lintas dan kerusakan berat pada waktu pemakaian dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor Anda untuk kepastian laik jalan dan tidak mencemari lingkungan.
3: Mejukut. Mejukut merupakan kegiatan membersihkan tanaman liar yang berada pada sela-sela tanaman padi agar padi dapat tumbuh dengan subur. Kemudian setelah kegiatan mejukut, baru tanaman padi diberi pupuk. Padi merupakan komoditi andalan bagi petani karena padi dapat memberikan komoditi lebih daripada yang lainnya seperti kedelai, jagung, kacang tanah, dan bawang. Tanaman palawija hanya ditanam pasca sistem pengairan di subak mengalami gangguan seperti adanya perbaikan sistem irigasi sehingga air tidak bisa dialirkan, maka petani akan beralih menanam palawija yang tidak begitu memerlukan pengairan. Dalam kegiatan mejukut ini, diharapkan padi dapat tumbuh dengan subur dan berdampak pada hasil panen yang lebih baik.

0: Oke, selamat mendengar. Kembali lagi bersama Tutmus. Masih dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tadi dua buah lagu sudah Tutmus putarkan. Semoga bisa menghibur ruang dengar Anda di sore hari ini. Ya, silakan kembali Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Selamat sore
0: Tutmus. Dengan siapa di mana?
1: Dengan lu Sekar Satung Payang di Tut.
0: Ibu
1: Sekar.
0: Sekar Satung di Payangan. Bagaimana kabar sore hari ini?
1: Baik-baik, di satu sudah mendung geduk-geduk. Ada gimana kabarnya di Tut?
0: Kabarnya baik sekali.
1: Semoga baik selalu ya. Menghiburkan RRI semuanya. Di Tut minta lagu dulu ya.
0: Silakan lagunya.
1: Lagunya Suara Hati dari Laila Muslihati itu ya.
0: Suara Hati.
1: Iya.
0: Sudah siap lagunya.
1: Ya, terima kasih. Salam-salam dikit ya, ya.
0: Dikit ya.
1: Buat Denian Kirana, Kak Mangku Sudani, Pak Eka Plaga, Pak Eka Mama, Pak Atut Karjo, Pak Madi Gunawan, Dube, Nini Tania, ada Dewa Aji, Mia, ada juga. Ada juga Bu Vera, Mas Nini, ini Ita juga, Pak Mancu sama Pak Yanarbe. Siapa lagi itu ya? Jerman Kukuto Waringin, ada Bu Jerman, Pak siapa itu Pak Kotoke Anyut, Pak Pedes juga Pak Pandi-Pandi Madi Tama. Semua-semuanya aja deh.
0: Pokoknya untuk semua.
1: Selamat sore. Semoga semua dalam sehat walafiat.
0: Iya.
1: Nyambut budaya kumpul warga Semoga semua sehat-sehat aja.
0: Yeah.
1: Buat kita nih, semoga lekas sembuh. Buat ditutmu sama tugas yuk.
0: Terima kasih. Terima kasih Ibu Loskar Satung di Payangan sudah membuka penelpon di sore hari ini. Dan terima kasih juga informasinya di seputaran Payangan sudah mulai mendung cuaca di sore hari ini. Kembali terus akan sapa ruang dengar Anda di 223361. Silakan. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Bagaimana kabar sore hari ini Nini?
2: Sehat-sehat lalu. Cuacanya cerah.
0: Ya, terima kasih informasinya di seputaran Pejaten ya.
2: Iya, Pejaten kalau cerah itu apa namanya itu Astung Karo. Siapa ini? Ikut apa ya Narwo ikutan itu?
0: Iya.
2: Oh, minta lagu ya.
0: Iya.
2: Lagu apa namanya itu? Boneka ya.
0: Boneka.
2: Iya.
0: Boneka, boneka cantik dari India.
2: Iya, boneka cantik dari India. Cantik. Ada Bulu Sekar Satu, nomor satu ya.
0: Sudah membuka ya.
2: Selamat sore, Bulu Sekar. Ada Pak De Gunawan, Pak De Jakob, Bu Ika Bibi, Bu Ika Sempidi. Ada Niang Kirana, Niang Kesawan, Niang Cantik, Nenek Tuadi. Man Bandu naik dari pagi, tidak kedengeran suaranya apa Nini tidak mendengar. Ya, ada Pak Eka Plago, Eka Mamai, Patut Wirko, Patut Murdayo, ada Pak Dekarjo, ada Pak Pak De Pulos Jayo, ya lama ada ikutannya. Apa kabar Pak De? Saya semua sehat ya. Maaf ya, jangkrik ini jo. Celurat-celurit mang. Ini di warung nih Tutmu.
0: Oh gitu.
2: Iya, ada juga Mangku Sudani ikutani, Bu Pera, ada Madu Nini, Kak Siarto, Pak Pedes, ada Nini Ayuna, Nini Agus, ada lagi ini Ki Bu Janura ikutani. Makasih Bu Janura. Ubiang Sri Kekeran, Daegi, Bayan Albo, Tut Mancung, ada siapa nih putan. Oh, Dua Jimia, makasih Dua Ji. Ini Dania, nenek Nini, Serang Kaya. Ada Bu Putu Koboiwo, Bu Maharani Payet, ya semua-semuanya.
0: Untuk semuanya.
2: Ya, udah ada lagunya?
0: Lagu sudah siap, Nini.
2: Oh iya, Tut Mus, selamat bertugas. Terima kasih atas waktunya, dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Nini Ita di seputaran Pejaten Tabanan ya, sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, sudah mendengar Kelarai yang sudah bergabung di via WhatsApp Rompat RRI Denpasar. Mohon bersabar dulu, nanti pasti Tutmus akan sapa ruang dengar Anda dan salam Anda. Dan jangan kemana-mana, Raka Larai, saudara pendengar, Tutmus akan hadirkan dua buah lagu. Yang pertama dari Ida Laila, Suara Hati. Tetapi dengarkan dulu yang satu ini.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan nggak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan Raga Wijo. Ngalih legan awak kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga. Nak rawasana.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang ni.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Adek kenapa?
1: Aku jatuh.
0: Mana coba mama lihat. Oh, enggak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.

0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokoknya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.

0: Oke, selamat mendengar Kalarai yang masih setia bergabung kembali lagi bersama Tutmus, masih dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Itu tadi dua buah lagu Tutmus sudah putarkan. Semoga ya terhibur di sore hari ini ya. Kalarai, sahabat budaya yang masih setia bergabung di WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Ada Ibu Agung Guang di seputaran Sukwati ya, sudah menemani ruang dengar kita di via WhatsApp. Ada Nini Dania juga, terima kasih sudah bergabung di via WhatsApp. Ibu Nindya di Kuum juga ya. Ada Kak Pedes, terima kasih sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar ya. Kembali terus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore, halo Pro Dangdut. Adalah kita.
0: Bagaimana? Bagaimana Sanur hari ini?
1: Sanur, cuaca cetar, panas membara. Pak Mus, gimana kabarnya?
0: Kabar baik sekali.
1: Ya. Lagu dulu satu ya.
0: Silakan lagunya.
1: Lagunya apa ya? Biar enggak baruan dikit ya. Biar enggak, ya itu aja.
0: Iya.
1: Layangan putus.
0: Layangan ada. Putus. Iya, masih dicarikan.
1: Iya, lanjut salam-salam dulu ya. Ada Mbak Indira, ada siapa ya? Pak Nadelana ya, selamat sore. Ada Nini Ayuna, Bu Wayan Swartini, ada Bu Juru Cenage, Mbalu Dekardiasi, Kak Pedas, Mbalu Sekar, ada Bu Putu Kuboiwo, ada siapa lagi, Kak Cetop ya, ada Bu Eka Batu Bulan, Bu Pak Man Pandu, ada Oda Kade, Oda Wini, Oda Desia, ada siapa lagi, Bu Eka Batu Bulan ya, Pandepi, ada Mbak Indira, Nini Ita juga selamat sore, ada Gumiang Yoga, Mak Anik Kapal, siapa lagi, ada Bu Putu Sri Antasari, ada Nini Tuadi, Mbah Tunindi juga. Lagunya ketemu ya?
0: Lagunya belum masuk ini layangan.
1: Kalau belum masuk, apa ya? Rindu bertumpuk-tumpuk ya, ada ya?
0: Dari masih dicarikan. Rindu bertumpuk-tumpuk. Masih juga belum.
1: Belum masuk. Kalau gitu, Sung Sing Sui dari Arneta Julia. Sung Sing Sui.
0: Masih dicarikan.
1: Iya. Lanjut salam lagi sedikit ya. Ada Gek Mas Payang juga, ada Kenaro. Siapa lagi, Pak Yanarbo, Pak Dipolos Jayo, ada Ajitaktak. Ketemu lagunya?
0: Masih belum naik juga ini.
1: Banyak sekali lagu yang enggak masuk ya. Lagunya yang lama-lama aja pasti udah penuh itu di situ. Kayaknya Romai Rama, ada Ida Laila, itu pasti ada semua itu. Ini udah lagu baru-baru udah ada yang masuk.
0: Belum dimasukkan.
1: Iya. Kalau gitu Mega Mustika aja ya, Mentari Jingga.
0: Mentari Jingga. Ya, lagunya sudah siap.
1: Ya, terima kasih. Selamat bertugas. Yuk, dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Pak Dinia di seputaran Sanur sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Kembali lagi akan untuk sapa ruang dengar Anda. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore, salam kenal ya.
0: Ya, salam kenal kembali. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Maylin di Denpasar.
0: Siapa?
2: Maylin.
0: Mah Ele.
2: Maylin.
0: Paylin.
2: Mai.
0: Maylin.
2: Iya. Ini patut musnya.
0: Iya.
2: Oke deh. Lagunya dari Lesti ada.
0: Yang mana?
2: Angin.
0: Angin. Masih dicarikan.
2: Ya, muslam dulu ya. Salam buat Nipa. Terus ada yang baru tuh Kak Dania ya, ada Dania juga. Terus ada salam kenal ya buat Bu Vera, ada Bu Lodra gitu ya.
0: Bu Lodra.
2: Salam kenal juga, ada Bu Putu Kuboiwo juga salam kenal. Terus ada Padi Polos Jaya. Lagunya ada Pak Tuan?
0: Lagunya belum masuk, angin belum.
2: Oh, belum masuk. Ya, kalau gitu deh lagunya Terbayang-bayang aja deh dari Una Sutra ya.
0: Mm-mm, Terbayang-bayang.
2: Ya, soalnya Melin membayangkan wajahnya Pak Tuan pasti ganteng.
0: Terima kasih, Mailin ya.
2: Ya deh, buat Pak Tuan, selamat bertugas ya. Terima kasih, bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih, Mailin di Seputaran Denpasar. Salam kenal kembali. Ya, ini Rekalan Rai, penggemar kita ya. Tumben ini mengikuti siaran Pro Dangdut. Ya, semoga di hari-hari selanjutnya bisa naik bersama, mengudara bersama ini. Oke, sahabat budaya Rekalan Rai, jangan kemana-mana karena keterbatasan waktu, nanti di sesi yang kedua Turmus kembali akan sapa ruang dengar Anda sampai selesai Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di jam 5 sore nanti. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut mentari jingga.

0: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Serbengar, pengembang kawasan kreatif Neu Creative City memperluas ekosistem bisnis dan pariwisata berbasis komunitas melalui peluncuran Nuanu Park, taman publik seluas 1,6 hektar yang dijadwalkan resmi dibuka tahun ini. Kehadiran ruang publik baru tersebut dinilai menjadi strategi untuk memperkuat daya tarik kawasan sekaligus membuka akses yang lebih eksklusif bagi masyarakat dan wisatawan. Nuanu Park diposisikan sebagai gerbang utama pejalan kaki menuju kawasan kreatif Nuanu dengan menggabungkan unsur alam, seni, edukasi, rekreasi hingga aktivitas keluarga dalam satu landscape terintegrasi. Ida Ayu Astari Prada mengatakan pengembangan fasilitas publik ini menjadi bagian dari langkah Nuanu memperluas interaksi ekonomi kreatif di Bali yang selama ini didominasi sektor hospitality dan destinasi wisata konvensional. Sejumlah telah area diperkenalkan melalui dari amphitheater, playground, botanical garden, kid academy, area ropes course dan zip line, Nuanu Art Village hingga ruang publik terbuka yang dirancang untuk aktivitas komunitas dan program kreatif. Rekan-rekan, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ge, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Ge.
1: Daun apa namanya ini, Bu?
0: Ini daun endongan, Ge. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Ge. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Ge.
1: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
0: Di pekarangan kita lah, Ge. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman nyu gading, nyu bulan, bunga cempaka, jepun bali, banyak, Ge.
1: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita kan banyak yang jual.
0: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Ge. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Ge. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Mari, lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Oke, saudara pendengar, Rakala Rai yang masih setia bergabung di Perempat Suara Budaya Bali. Kembali lagi bersama Tutmus, masih menemani ruang dengar Anda. Di Prodangdut-dangdut adalah kita sampai selesai pukul 5 sore nanti. Oke, yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar, ada Pekak Ciatop di seputaran Tanah Lot. Ya, sudah hadir di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar, ada Ibu Pera. Salam kembali Marlin, terima kasih Ibu Pera sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Ada Gumyang Sri Kekeran juga ya. Halo halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Gimana kabarnya Blitutmus? Gumyang Sri ikut bergoyang. Terima kasih Ibu Gumyang Sri Kekeran, kabarnya sehat selalu. Semoga Semroni Kekeran juga dalam keadaan sehat ya. Kembali Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 2233 61. Silakan yang sudah siap bergabung. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Blitut.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Gumyang Sri.
0: Di Kekeran?
1: Iya.
0: Baru saja.
1: Gimana kabar Blitut?
0: Kabar sehat selalu.
1: Iya, sehat-sehat. Sudah kembang lagu Blitut.
0: Iya.
1: Kepiring berdua udah?
0: Belum.
1: Ya tidak ya. Apa-apa itu?
0: Silakan.
1: Ya, majang ring ini ita, main bira, domo gigi kena ma, ini ayuna, Bu Ana, Bu Pera udah muka udah naik
0: belum? Bu Pera belum.
1: Oh naik Bu Pera, produknya Bu Pera. Apa ini? Gumyang Sri Agung. Daweni, Yuda, Mbah Yuda, Mbah Egi, siapa lagi nih? Mbah Tunini, Bu Eka Bebe, Bu Eka Sempidi, Kak Dania, Nini Dania, Nini Kirana, ini yang Kirana. Ya itu aja kita. Jadi satu dulu ya semua teman-teman nih Pro Dangdut, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih. Dadah bye-bye di seputaran Kekeran ya. Gumyang Sri sudah menemani ruang dengar kita bersama. Silakan di belakangnya Gumyang Sri. Tutmus akan sapa ruang dengar Anda kembali. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tumena.
0: Niang Kirana.
2: Inge, patuh.
0: Bagaimana kabar?
2: Ya baik baik. Ini ada hujan rintik-rintik.
0: Hujan gitu. Rintik-rintik.
2: Ya. Tadi ada pecedur. Sempat yang dimati-mati
0: radionya. Iya.
2: Iya. Oh ini lagi ada geruduk-geruduk. Inge, Gumyang Sri Kekeran, sangat lumun atu. Atut.
0: Iya.
2: Blitut kita tu. Minta lagu.
0: Silakan.
2: Lagu apa ya? Ini Madu dan Racun ya.
0: Madu dan Racun.
2: Dari Ari Wibowo.
0: Masih dicarikan.
2: Ada ya.
0: Madu dan Racun. Iya, tapi yang bernyanyi ini Syahiba Saufa.
2: Oh ya.
0: Ya
2: ya itu dah.
0: Iya.
2: Salam dulu ya.
0: Silakan.
2: Ya, ini ada Gumyang Sri Agung juga. Ada dari Madeoko. Ada ini Aji Widuro. Ini ada Bu Suarsini juga. Jeremangku, Putra Waringin, ada Bu Eka Bebe, Bu Eka Sempidi, ada Mas Tunini, Nini Ayuna, ada Mbah Egi, Nini Agus, Nini Ika Pejate, Mbah Andira, Pak Yanarbo, Pak Depolos Jaya, ada Pak Eka Mamar ya, Pak Eka Plago juga. Ada Pak Brong, Kak Laro di sini. Ini ada Pak Dejapo juga, Pak Murdayo, Pak Reskani. Ada Rana Pastawa juga. Ibu Bu Putu Keboyuwo juga ya. Ada Bu Ayu Silongan, Bu Ayu Tuban, Bu Cinta juga. Ini ada siapa lagi Bu Suartini? Ini siapa lagi ya? Ya.
0: Pokoknya untuk semuanya ya.
2: Iya ya, gitu. Nanti pulang.
0: Terima kasih ya.
2: Hujan lagi itu. Ya. Selamat bertugas.
0: Terima kasih Niang.
2: Ya, sampai jumpa. Dadah.
0: Dadah babe. Ya, sampai jumpa kembali ya. Niang Kirana di seputaran siangan Gianyar ya, sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Ada juga Ibu Wayan Suartini di seputaran Sedang ya. Selamat sore Blitut Bagus yang ikutan dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih Ibu Wayan Suartini sudah menemani ruang dengar kita di via WhatsApp Rompat RRI Denpasar. Iya, Rakalan Rai, sahabat budaya yang masih setia bergabung, jangan kemana-mana. Pasti Tut Musta nanti akan sapa ruang dengar Anda kembali di 233361. Dan selamat mendengarkan, selamat bergoyang dangdut dari Ida Laila, Sepiring Berdua.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inggih pamirsa rekelarai sahabat budaya sanekanten iring di tiang musik yang ring perempat Suara Budaya Bali. Nah iwawu siaran duwe wenten terganggu aja bos, dua ning wenten kesalahan teknis nggih. Rahina mangkin sore puniki jagi pacang lantur di tiang acara duwe ring lingsir sanje ragam irama nusantara antuk di tiang aturan informasi lan musik nggih. Informasine malah jebos jagi pacang atur di tiang destinasi wisata lokal taler musik duwe jagi pacang atur di tiang tembang-tembang pop Bali. Rekalan rai sahabat budaya senek kantun ring di tiang musik yang ring perompat Suara Budaya Bali sampun mereka-mereka tetap satya ring perompat Suara Budaya Bali tur durus umun piar sayang tembang sane sampun sayang yang di tiang.

0: Ikan lohan, ikan gabus. Demi Tuhan aku lagi bokeh, pinjamlah dulu 100.
1: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
2: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
3: Jangan ada genangan air.
4: Kuras tempat penampungan air hujan.
5: Menutup tempat penampungan air bersih.
2: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
1: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
6: Tari Legong Leko. Desa Kedisan identik dengan tarian Legong Lekonya. Tarian ini merupakan salah satu tari sakral yang diciptakan di Desa Kedisan, tepatnya di Banjar Tangkub. Tarian Legong Leko ini diciptakan dan dikembangkan sejak masa penjajahan pada abad ke-19, paruh kedua yang kemudian dikembangkan oleh generasi-generasi selanjutnya, sehingga sekarang masih tetap disakralkan atau dikembangkan oleh Desa Kedisan, tepatnya oleh Banjar Tangkub, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Tari Legong Leko yang berada di Desa Kedisan awalnya diciptakan dan dikembangkan oleh Inyoman Bir yang berasal dari Sukawati, Kabupaten Gianyar. Adapun untuk gamelan yang digunakan untuk mengiringi tarian tersebut diciptakan oleh Inyoman Patre dari Apak Siring, Bukit Gianyar. Tari Legong Leko ini sendiri dibawakan dalam acara-acara tertentu saja seperti upacara-upacara keagamaan, dan juga tarian ini sering digunakan sebagai tari bali-balihan atau dipertontonkan. Dalam tradisi di Desa Kedisan sendiri, tarian ini tidak dibawakan oleh sembarang orang atau penari, melainkan penarinya dipilih.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Win. Yes, akhirnya menang juga.
2: Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali.
1: Biasa, lagi main game. Aku kan emang pinter.
2: Aku tes ya.
1: Oke, oke, siapa takut?
2: Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak?
1: Pesta tahunan dong.
2: Salah, salah tuh salah.
1: Terus, pesta apa?
2: Nggak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
1: Oh, aku baru tahu loh.
2: Makanya kalau punya gadget itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali. Suara RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

itu kita perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan.

Tetujuan iraga urip renjagate wantah ngeruruh darmu arte kamu miwah mokse. Sepatutnya nih wantah darmu sane angen dasar ngeruruh arte kamu miwah kemoksane punike. Sane mangkin ngiring sareng-sareng ngulangan pikayun muncarang puje trisandir.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak biasa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Champions of the World!
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Lanjut. Jika kita mengingat masa kecil di mana-mana kita melihat anak-anak dan orang dewasa berjalan dengan tajong, sebuah permainan tradisional yang biasanya terbuat dari bambu. Tetapi sekarang permainan ini bersifat musiman. Permainan yang tergolong olahraga tradisional itu sering dipertunjukkan atau dilombakan dalam rangka perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI pada zaman dulu. Cara membuat tajok sejatinya cukup mudah. Mula-mula dipersiapkan dua batang bambu yang sama panjangnya. Pada bagian bawah dipasang pincakan atau tempat pijakan, yaitu kayu pipi yang diinjak berbentuk siku-siku. Ujung siku-siku yang satu diikatkan pada bambu dan ujung yang lainnya digunakan untuk pijakan kaki. Agar pijakan terasa nyaman, sebaiknya dipilih ukuran kayu yang cocok dengan ukuran telapak kaki. Bagian bambu dari pincakan ke bawah disebut batis atau kaki, dan bagian di atas pincakan disebut pengisian atau pegangan.
1: Suara RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Om Swastiastu. Angge pemirsa Ratu Idodane, malih ireng di tiang miarsa yang gatre Bali saking prompat RRI Denpasar. Mungguin gatre sane katur mineka dinyane. Pasar properti ireng Bali nedunang. Kali properti ireng Bali pacang ngemedalang kur. Selain gatre ucap talor katur mekudang-kudang gatre membuat yosan. Angge pemirsa sane mangkin di tiang ketutmu segi pacang aturan gatre sejangkepnya ne. Angin pemirsa gatre sanekap yang pertama. Pasar properti komersial Ring Bali ngereredan selami triwulan ke pertama warsa kali tali 6 likur. Ring tengah hing kewentananya ne akeh nanging keramane sane matumbasan ngidekang. Punika mawenan pengarganya ne sayan mudah utamanya ne ring baga perhotelan miwah perkantoran. Manut data survei properti komersial PVK OM Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali nyatet indeks harga properti komersial bari ring triwulan 1/2026 ngendikang kantos 5,5% awarse. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Archir Sarwani ngodaran pelemahan punika sangkaning wenten penendunang mekudang bago utama properti komersial bago hotel sanepini ageng penendunnya ne kantos 6,57%. Pemerintah Provinsi Bali nukung koperasi simpan pinjam ering daerah Mangda Presida dados penyalur kredit usaha rakyat utawi kur majang pelaku UMKM. Sane mangken wau asiki koperasi ering Bali sane resmi dados penyalur kur inggih punika KSP Guna Primadana. Kepala Dinas Koperasi lan UMKM Provinsi Bali ering Tri Aryo Darmo Kobontubung wadaran wenten Siki kantos kali koperasi tiosan sane ngewedaran makin kantun ngemargiang proses final Mangda Presida nyaluran kur anyar ring warse kali tali 6 likur puniki. Manut dane satus pinake penyalur kur punike nenten dangan kepolehang santukan pantut nyangkepin persyaratan ketat saking Kementerian Keuangan lan Otoritas Jasa Keuangan utawi OJK. Punika mawenan nenten sami koperasi Presida lolos ring proses seleksi sane punika.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Angin pemirsa gatre selanturnya ne wewedangan Bali lan Nusa Tenggara ketarke ngeranjing puncak masan endang ring sasi Agustus sane jagi pacang rawuh. Badan Meteorologi Klimatologi lan Geofisika BMKG mekelingin indeks potensi suhu panas sane inucap yadiasten wenten mekudang genah sane dangan keni Sabah selami awuku sane jagi pacang rawuh. Yening anutang antuk prediksi musim kemarau duang tali 2006 puniki BMKG akeh nyane 6.4% widangan Indonesia utawi sama selikur zona musim sane ketar ke puncaknya ring bulan Agustus. Gena-gena saneng ranjing inggih punika Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah kantos kangin, wewidangan Kalimantan, Sulawesi, Maluku kantos Papua. Pemirsa gatra sane pineuntat, wewidangan Nuanu, Creative City sane mangkin sayan kejimbaran antuk ekosistem bisnis miwah pariwisata sane kedasaran antuk komunitas menjalaran antuk ngemedalan nauna fak Taman Publik sane jimarnyane siki komo 6 hektar sane kebungkah ngawit warsane puniki. Kawintanan ruang publik puniki sayan ngawi becik wewidangan Irike Taler Presida mungkah gena sane inklusif majang kramo Taler wisatawane. Nuanupak punika kedadosang pina ke gerbang utama gena kramane memargi nuju wewidangan kreatif Nuanu antuk ngampukang Soro alam, seni edukasi, rekreasi, kantos, aktivitas keluarga. Ida Ayu Astari Prada ngodaran ngelimbakang sarana publik punika dados pemargi angin ngelimbakan interaksi ekonomi kreatif ring Bali sane selami puniki akeh bogo hospital miwah genah wisatawan komersional. Angin pemirsa wantah kadaya sapunika gatra Bali sane presida katur weningine mangkin. Ditiang ketut mus kesarangin pengeramoga terbaling lungsur mepamit puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asa punika wau, sampun

0: Getek merupakan alat transportasi tradisional tanpa mesin. Biasanya getek dijadikan alat penyeberangan dalam jarak dekat saja di sungai. Pasalnya, belum ada jembatan penyeberangan waktu itu. Untuk itu, masyarakat menggunakan getek sebagai alat penyeberangan. Getek terbuat dari batang bambu yang diikat jadi satu yang berbentuk memanjang. Ada yang diberi penaduk agar terlindung dari panas dan hujan, tetapi ada juga yang tidak beratap. Itulah salah satu alat transportasi tradisional yang pernah digunakan zaman dulu. Bahkan sampai sekarang masih digunakan di tempat-tempat pariwisata agar lebih menarik wisatawan yang datang berkunjung.
1: Ge, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Ge.
2: Daun apa namanya ini, Bu?
1: Ini daun endongan, Ge. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Ge. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Ge.
2: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
1: Di pekarangan kita lah, Ge. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman nyu gading, nyu bulan, bunga cempaka, jepun bali, banyak, Ge.
2: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita kan banyak yang jual.
1: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Ge. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Ge. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Mari, lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Dan pemirsa, sekadi bawas ratu kaki yang dokter peniki nyabran waraspati nyantan sampun ke dagingan untuk pala wakil sekewantan sedorong katur ring ratu idadane pemirsa titiang jadi ngambil ring cakepan Adi Parwo ring halaman 130 sana mak tercakapan Adi Parwo rah ring halaman 130 unika.
1: Iya, ampun penyelok.
0: Ingin jagi kawit dan titi yang pun iki. Om Ogeno Mastu nama Sidiam. Hanya sang dasu bale ngaranire.
1: Wenten sane mewasto sang daso bale
0: warna waduh di maharaja basu pari cara
1: kangeh parekan ulih ide sang prabu basu pari cara
0: hulun juru tambangan maparau gatinnya.
1: Inggih punika geginanipun nambang-nambangan perahu kenten sadina-dina.
0: Ya temakulih irikang iwak mageng.
1: Iyan napi punika ngawinang jek ngamolihang rarisipun ulam ageng bisan.
0: Dan pusabdu ring purwa karma mahike.
1: Nggih wenten taler sane kae elingang wenten sabdo dukirin sane ngawinang.
0: Mogen detan pinangan nikang iwak denil.
1: Mahawinan enten je ketampah punike ulame ulihipun
0: kawenangan teye masaning wijili kang rare
1: dawag punike panomayo wenten punike rare medal
0: kamu maharaja basu paricara.
1: Ini punika retanida sang prabu basu paricara gustini pun.
0: Pienake sining wetengnya.
1: Nika sane wenten ring basang ipune iulam.
0: Mijil laki istri.
1: Raris medal lanang istri.
0: Kunang ikang iwak matemahan video dari muah.
1: Sakiwanten dawag punike ulame permangkin menados video dari
0: mang layang ringa kasuh.
1: Gih, sampun biasa punike dedari ini cak mekeber sampun ring angkasa.
0: Mulih mareng suarga
1: budal mewali ring suarga loke
0: apan ante sapan yang uni raku katemu dende
1: duaning pamunah pastun nenduk kirin sampun kepangih antuk ipun
0: was cariyo manah sang daso bale denye.
1: Kesiap-kesiap bayun sang dasa bala ni antuka.
0: Muang denia manak rare laki istri.
1: Duaning ulame punika meduwe putra lanang istri.
0: Uyen watakannya teyeri. Padu kesri maharaja basu paricara.
1: Inggih raris kebuat kehaturang ringgustin nyane ide sang prabu basu paricara.
0: Dan mengete sang prabu basu paricara anretan nirenguni.
1: Dawa.

0: punika eleng ide Sang Prabu Basu Paricara indik ide nanin punika ngemedalang reta rumunna.
1: Ikang winawan dining siana kinun watekenering Prameswari nira Dewi Girike.
0: Sane baktena teken isi kepedumun kanikain mangnane katur ring rabin ide Dewi Singike. Dewi sira?
1: Girike.
0: Girike.
1: Iya tema kejadmu iki ling nira.
0: Dede doyani subodadi anak cerik nenenan kenten pikayunan ide.
1: Apaan Sri Maharaja terus tinggal?
0: Duhaning ide Sang Prabu Basu Paricara betel tinggal kawin tenan ide.
1: Iya ningun ire tang rare laki istri.
0: Raris kau popiro anak kalite lanang kalawan istri.
1: Ikang laki-laki ya te sang Matsyapati ngaranire.
0: Sane lanang kapesengin Sang Matsyapati. Matsyo punika ulam, pati punika raja.
1: Sete ratu ring wirate nagara.
0: Sane mangkin raris dados Sang Prabu ring jagat wirate.
1: Kunang ikang setri.
0: Sane istri melihat siki.
1: Wene hakeni sang dasa balemua.
0: Yeh, mang no adil bagi kalih niki. Oh, keicien bonus ipun ida sebala.
1: Yen aranan tesang Durgandini.
0: Keicien pesengan Sang Durgandini.
1: Apaan kadigananing iwak luah amannya?
0: Duaning sekadi aman bu mebu ulam tukad kenten awak nyane Sang Durgandini.
1: Kuanang pun denir inangkan putri dening ratu ning tuherawa.
0: Inggih kesuen-suen keperas kangen putri ulih klian tukang tamang ipun sampun ibaro jano.
1: Oh,
0: dasa bala.
1: Haparek riamuna umahnya.
0: Nampak ring tuka diamuna pinike pedununganipun.
1: Maka nama Sang Dasa Bala.
0: Sane mewasta Sang Dasa Bala.
1: Kinon te Sang Durgandini mama rawakna wang mangaliwati yamuna.
0: Raris kenikain Sang Putri Sang Durgandini ngentosin geginane inggih punika nganter perahu kenten ring sang sane jagi ngelintang ring tuka diamune.
1: Yen nentasaken nire.
0: Ke sampun ke supirang ke entasang dumun durung wenten mesin kang yang kang itali na.
1: Kinon tersiru malaku usade risak weh ning wangu maliwa.
0: Sambil raris punike ngarsang tamo ring sapu siro jo sane pacang lintang.
1: Iyan hane tamo mamara sana ri amenirin Durgande.
0: Iyan prade pet wenten kigung ka alit lewat rike makto tamo sido raris punike namanin bon kenten angit dipun.
1: Iyeke umalapu maka suamin nire.
0: Maka sane pacang ngambil kangen punike pasangan sejati.
1: Iyate doniran panambangi.
0: Niko tetujuan sang daso balo ni ngenikin putri ni mangdane dados tukang tambang perahu.
1: Siro yang lementas ni kelewat dados sampun. Inge ratu dadane pamirsa sampun titiang boleh mahbah boleh bos-bos siro boleh lanturan puniki becik pisan. Inge sampun menten ngeranyang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, satu kakiang sarang gongka.
0: Iya dah,
1: dah, dek.
2: Inge titiang ratu. Sana nak pintar nak ratu.
1: Inge.
2: Om Swastiastu. Mang kano leng sang saramo.
1: Inge kadia sapuni ke pengandikan ide sang saramo.
2: Yo mapo maharaja jano mejayo.
1: Rekan ya kan ide mu mastu ide sang prabu jano mejayo.
2: Antar lino to siro.
1: Jak permangkin raris ical punika.
2: Mukso ri pengadegan iro.
1: Jak melecat set kenten ring ajang ide sang.
0: Ya ide he.
1: Prabu
0: maro san dini.
1: Maro jadi ini sakit ilang kenten ide sang Prabu Jana Majaya.
2: Ah. Mapo ri maharaja jano mejayo.
1: Sesampun wosan memastu punika angani de sang Prabu Jano mejayo.
2: Kasihan de sapo yadnyo nyamu.
1: Punika ngerana yang tan becek punika pastu ni dikanyakan dengan ngewentan yang yadnyo.
2: Kawonosan to siro aru aru.
1: Maka kawonan raris biu parok pikayonan ido sang Prabu Jano Mejayo.
2: Amulaku anto sapo.
1: Ma pikayon ido pacang rerah punika pemunah pastune punika.
2: Matangian konakan ikang yadnyo sakna
1: punika maka hawen nidu permangkin raris ngenken punika banyak-banyak semeton sami mangne wosan punika yadnyo ne
2: wari purno ri kagawayannyo
1: duaning sampun paripurno pisan punika karyo ne.
2: Rehus miliadnyo mawe to siro bojano ri siro mpu.
1: Sampun puput raris yadnyo ni sampun mesinab. Iriko raris ide ngaturan bojano ring ide sang morager siye.
2: Wini dak sino siro kabe.
1: Turmaning ngaturan daksino punika ide sarang sami.
2: Mulai to siro ri kedatuan iro.
1: Wus punika raris mantuk ide mewali ke keraton ide ne.
2: Astinapura.
1: Iri kering jagat Astinapura.
2: Sang teko niring radio.
1: Inge sampun rawuh raris ide ring purian.
2: Wangenang wanto siro.
1: Iri ke raris ide mekayun-kayun api kayun ide ne.
2: Apa rante kuna etuning sapo.
1: Kayun ide ne kengken mirip punadin pastu ne kenten kayun ide sang Prabu Jana Mejaya. Nah, Kang Wang mentoba. Inge sampun kok dah kadek sampun boleh kidek niki maglebug. Inge rengungkur dah kadek Om Swastiastu.
3: Inge Om Swastiastu ratu tiang saking lembong.
1: Inge di rumangku. Dudus.
3: Lantur ke Indonesia.
1: Ya, nama awak becik tu.
3: Om Swastiastu. Om Maulid Namastu Namastu. Kriden temari kehanan maharaja Sudistira.
0: Inik kawentenan.
1: Inik kawentenan itu wentenan yang itu sang para budharma wangsa.
3: Sedang lawan sang Dropadi.
1: Rikanya kan itu sarang punika rabu ini dia Dropadi.
3: Luk kita Brahmacarya.
1: Yukti.
3: Iya. Luk kita Brahmacarya.
1: Nih. Jakti-jakti punika ide ngelarang Brahmacarya.
3: Dan sang Drupadi wisaya nikang ke Brahmacarya.
1: Enten daler. Sang Drupadi ngelarang ke Brahmacarya.
3: Anda dia tersarike pasang gama lawan kita.
1: Dan pisan ke dadosan punika metemu semara punika Erika.
3: Unang yan ring Sri Wane.
1: Sekwanten yan ring anak istri sanesiosan.
3: Tanana dosan teriye.
1: Nenten pisan wenten punika dosan nyane ring ide.
3: Wangkan lingkang naga kanya.
1: Kadia sapunika atur naga kanyone.
0: Sang ulupui.
1: Sang ulupui ye.
3: Wangga te sang Arjuna.
1: Iri keraris setuju ide sang Arjuna.
3: Amanggamu tersira muang sang ulupui.
1: Iri keraris ide ngelanturan punika metemu semara ne sarang diah ulupui ye.
3: Rajina puasang yang ri sekata bia esok.
1: Nge sampun kantos uni punika benyang ne semangan capun api.
3: Ulete sang Arjuna ring jangga duara.
1: Muali punika ide sang Arjuna ngemaranin genah ring gangga tukat gangga ne.
3: Sumungsung tersiredis sang maharsi kabeh.
1: Raris kesang Brahma antuk para resi ini maka saminya.
3: Para tersirur tegawe niran maring petala.
1: Raris ide nguningayang punika pekaryaan ide ini wentan iri kering sabda petala.
0: Wawu.
1: Wawu.
3: Magawi tersirur gono. Ago dana.
1: Mekarya raris ide punika janji.
3: Wang kencana dana.
1: Oh.
0: Bogo dana kencana dana.
1: Bogo dana. Wenten medana untuk emas punika.
3: Dana wideke punia nire.
1: Wenten punika taler
0: ujo mantra.
1: Ujo mantra sane kepunia yang
3: ibang paweweh nire sang Brahmana.
1: Sane preside kadur punika ringido sang Brahmana.
3: Tumular tesire maring naruwerte.
1: Tumular neke?
0: Tumilar.
1: Tumilar. Raris. Tumular. Raris makawan raris ide ring genah punika.
3: Aji gawetan laku nire.
0: Ngawetan laku.
1: Punika nganginang pumargen ide ne.
3: Oh panggung ikang si ide serama.
1: Raris mangihen punika ide
0: peseraman.
1: Peseraman.
3: Demi Arania.
1: Punika sane mepesengan emise Arania, Arania.
3: Oh, si Kinadi.
1: Punika tukat nadi ne.
0: Kau siki.
1: Tukat siki ne.
3: Igang ke Kalingga Desa.
1: Punika sane
0: tetangga
1: sane mo sanding sarang tukat ganggu ne.
3: Apu ke Hasan ike kabe.
1: Sami punika kalintangin punika.
3: Ing asrama asrama denire.
1: Sekancan as persaraman persamaan
0: sing asrama asrama kan di asrama di Bitro.
1: Nggih.
3: Awe juga sira dana punika.
1: Nggih sampun ra ora ring cep persaraman persamaan micayang raris dana-dana punika.
3: Inari urtete sire dening Brahmana.
1: Harus ke sembrama kepatutan antuk para Brahmana nesami.
3: Inulur separan ire.
1: Inulur kesarangin punika.
0: Ijo ya de lunga.
1: Sepumarga nido ni kijo lunga nido ni kesarangin sampun sami.
3: Kepu sireng tasik wetan.
1: Sampun rauh rare sering segaro nesane kangin.
3: Wangi dito sire kelunga-lunga laku nire.
1: Rare ngelodang punike lunto-lunto pemarga nido ne.
3: Patekan teng mano yuro desa.
1: Oh, ring mana yuro desa pemarga ni do ne?
3: So aku ni kang tirto lama.
1: Ini ke
3: kena kapu.
1: Sekatahen para tirto-tirto ne sami sampun kelintangin antuk ido.
3: Oh, gawan ni ragni otre.
1: Angin ide punika ngelaksanayang sani ke bawah hageni otre.
3: Sahe dana punia niya.
1: Alar punika ide mo dana punia.
3: Ano te ratu maharaja citra dahana naranire.
1: Mungkin wenten raris sang para ratu mo pesengan citra dahana.
3: Ratu ring mano yura desa.
1: Unika dados ratu ring jagat mayura desa.
3: Yurete manakannya sang citra ganda ngaranire.
1: Ida sampun maduwe oke bajang jeget pesan punika. Dia citra ganda pesayangan ida ne.
3: Pari purna ring kadistu ayuan ira.
1: Ya indik kejegegan ida ni sampun lah malih. Bawa sana jak sampun ngayang-ngayang.
3: Panjit katan di sang Arjuna.
1: Ye, jak raris jak kecunuk sarang ida sang Arjuna.
3: Wah yuntus ira.
1: Permangken aris kadi keni panah semaro jak ngopi kayon aris dedot.
3: Padangian pelakun rima raja citra dahana.
1: Mawe nang aris ide ngerauhin ajen ide ne sang citra dahana.
3: Inilah kutusan raja citri.
1: Ngeraris ke ketunas
0: Garsang.
1: Garsang punika putri nedone. Oh.
3: Tinggi ratu kakiang kak kalar.
1: Becik niki.
0: Sing abo canang raos.
1: Sing canang pengraos para sang Arjuna ne.
3: Tinggi kang ya satu nika ratu. Arang kak
0: kalar. Iya mangku.
1: Nggih mangku.
3: Doan sampun aniki nangyang wali sidis. Hai dagu madu kotalar napi na agung sri agung dalah kada gunggalar ring bitre munggah lebuas satu sarong gungka sarong aku kacang dalar bu e kbb dalar Nyelu semua ratu. Angkin wali angkit tiang galah ring ratu maka kali intak tiang antuk poramu santi. Om santi.
1: Inge rumah praja sampun nagingin peniki. Inge ring ungkur jero mangku praja. Sangre tiang Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
1: Nge mare je sambat apa je engal
4: senyam. Nge nyamat.
1: Mangku praja.
4: Nge rajang jero mangku meraja pati semua perlu duwe.
1: Ye, dia. Ada
4: atunge maglebog atunge.
0: Kan kan maglebog kan mimis lah.
4: Inge, aduh kakiang tu siang lantur sana minggu lalu ratunge.
0: Lawe sing jane teni.
4: Ampun. Aduh. Ya nyai-nyai. Kan aduh ya. Oh, mau kena masuk. Sedang maharaja parikesit. Ma buru-buru.
0: Bukan dos. Sedang sampari kesit. Ma buru-buru. Inggih rikanyekan ide Sang Prabu Parikesit ma boboros.
4: Ikete karano niran sinapo de begawan.
0: Sangkan mau boros nih kah sampun sang pari kesit cekeni pastu oleh begawan nyentuh.
4: Bagak mangke nu mantak di begawan nanti tuh.
1: Begawan serengi.
4: Panganen, panganen deh ning nagotak sake.
0: Mang dani de kecaplok oleh nagotak sake. Nih yang nyegut, eh jenik sana.
1: Jenik, caplok gede deh.
4: Samang kane te sang jarat karu megawe tapo.
0: Awak punika sampun sang jarat karu ngangun tapo.
4: Wos wos sire sidi mantra.
0: Inge, sane makin sampun sidi mantra sakti sidi ngucap sidi sidi megenep sidi.
4: Mahaste sireng sarwoloko.
0: Lancaran tuh dan juga liping wad dan juga Singapura juga genah-genah nih di niten nuning tadi.
4: Dekering asing sake harap sinaran.
0: Jak ijo jadi dah mepekayun jadi presiden rauh Riko.
1: Kan buat itu.
4: Wang lumaku tirta.
0: Ki wonten ide dan lali ngemargiang metirta yatra sami sampun kedi tampak siring sami sampun melukat.
4: Kalong hate laku nire.
0: Inggih. Maos sang makin antuk ide memargi dan ren-rereana. Ical laris kenten ido ke dijobo iragone nenang kenten ido toh
4: kawawo sireng ayat tano setano setahane
0: setano laris ido wenten ring tegal penangsaran gitu.
4: Napi ido gengka
1: ayat tano setano
0: ayat tano setano
4: ayat tano setano Ikang loko pancarani suarga lawan neraka.
0: Niko genahe pantaran suarga lawan neraka malih gede je ngangin nang suarga.
1: Gan bah.
4: Kahana nikang pitare.
0: Ale.
4: Bango pekse karanan tare.
0: Ring genahe punika sampun. Paro atmo ne mojo jantos Riko.
4: Han panguhan suarga neraka.
0: Napi ke pacang ngauhang. Nian ngauhang neraka ya boleh.
1: Oh, ya.
0: Napi je icien margi nganginang. Suargaan ya boleh. Mungkin ten-wenten ngemak pemargi yang menang ya Riko.
4: Ya tiga kehaliawatan, tapi kehaliwatan di Sang Jaratkar.
0: Nah, genah niki sampun kelintangan antuk ide prano Jaratkaru.
4: Aning ayas tane tane.
0: Sane mewasto ayat tane tane.
4: Oh. Hano ke pitare ngiging nantung.
0: Malih raris panggih ini tuh nih aduk.
1: Aduk nih.
0: Atmo nih mah gantung. Nah itu tuh kada nak nangkau lo gede anak gue.
4: Ring pedung sawoleh kinabehan ire.
0: Piko sampai ring ting lepung ya. Patih piko akeh bentan.
1: Menggantung pegelayut.
4: Kadon. Kang muka rut tumampe
0: makandan punika peraine nyungkel ke
4: dinalian suku nira risor nira jurang anjeru
0: kategul pecokorne bedur peraine beden cingak ini terus wenten gremengan
1: gremeng
0: ratu dewa dalem kenten tuh.
4: Teka ekekeng neraka loko.
0: Siap yen terus keting kan yang lah teh center yen center rada nang gremeng yen tembus beh neraka loko bodi tu tembus.
4: Kinanahanaken dinalian nire.
0: Yen ulung dene pegat tali ini ulung lantas kemujek.
1: Engkian panaden
0: di neraka loko bodene ana zakar pengojog.
4: Yan tikel ikang pedung pengan peng pegantungan nire.
0: Napi malih dieng lepung itu.
1: Bu.
0: Pegat apa?
1: Penepuk ya sana.
0: Apa dane tuh? Pegat apa empak gitu.
1: Pak.
4: Kano tikus sawiji.
0: Wendan, coba si kebikul kepanggih.
1: Cacat.
4: Tamulehin ikung nikang pedung.
0: Genar ini bongkol yang lepung panggih ini. Kini Sang Jaratkaru yang keten bikul. Kulung munpan kong ke alit.
4: Ring pinggir ring jurang.
0: Kau ampun ring pinggir pangkung.
1: Kau mana gut dia empat benar.
0: Tuh.
4: Kedijo ni kau mama ado ado semua daging malina.
1: Nah pendek pendek.
4: Ngengir ratu ngeng malah jebat pangkat dan ratu ngeng. Kini mundur. Pratidino maningit uku nikang wiras. Wiranas tambo.
0: Dino sampun bikul ana gede wau
1: krepot
0: kenten ya dibongkol tu alas ding.
4: Ya te katon de Jaratkaru.
0: Iko sampun panggih ken Sang Jaratkaru.
4: Marabas toyo luh niran tumon iriye.
0: Siak nyeracap sampun toyan panon idone nganten nandik punika semalih kebikul punika selam gede.
1: Gede sajan be.
4: Maka nimite karunyo ningkite.
0: Melarapan untuk raso kapir pariangan ke medalam tapi ya seluwir
4: siu drawo ati nire di nire sang anusang
0: jek benyah lateg puniki kayun nido ni mangihin sang sane metegul nyungkling.
4: Go mantung rening pedung.
0: Sane megantung niko tiang pedung.
4: Tinalian sukun nire.
0: Sane tegule puniko cokor.
5: Moga sang jarat karuinas wese sang pitare.
0: Ya kepariangan sampun sang jarat karumangihin punika atmone.
5: Kadi wesaning wiku mejate drawa.
0: Pangih ini de kuacane sane megantung. Sekadi kuacan sang ragawiku punika ngangi kuaco kulit kayu.
5: Mawal kale.
0: Ngangi nepi wastan. Perucut dong.
5: Dadan sayogyo siro.
0: Ali.
5: Bangi depan sangsara kerde sangsara.
0: Manut sekadi pekayunan sang jarat karu yang sampun mau perucut yang sampun mau kuaco kulit kayu dan pantas boleh kesangsaran pasti swargan kinten kaden ida
5: nira hare
0: dan punika merayun-rayun
1: dan
5: saksat ruan gumantung
0: sampun api jual ya don. Don apa ni gede, don timul,
1: don timul
0: dan menggantung.
1: Lebak.
5: Kinian dening laharu.
1: Anginan,
0: ampah angin punya keraris antu angin.
5: Mah, ayunan tekap ning angin madre.
0: Iko raris seriot.
5: Kali doang baik nonton tu.
1: Nah lanjut mana?
5: Dar pemangan sadak kalle.
0: Siro mengatur orang rayun. Jangan pokok pura sama tiga aloh.
5: Han mangkan nulur sang pitar.
0: Oh kenten sampun kawentenan atmo nari tegal penangsar itu purun kenten purun
5: dijo genahna tegal penangsar dong eh
0: itu wah dia norin nyanan kamu nyanan
1: nyanan kamu ada sah
5: semua tu kacang sarang kacang ampun boleh di tiang nyarang niki Pak Yule sering lembong sarang tu dayu madeoko nyarang ngatu nge
1: nyaranjing lewas
5: semua sampun rajang sana durung angin galah eh semua tu kacang sarang tuka galah katu di tiang pamit om santi om.
0: Yeh, suksema BK, bebe. Yeh, kari galah malih kidik. Om swastiastu.
6: Om swastiastu.
0: Nah, niki wawuja.
6: Bisa niki.
0: Niki wawuja.
6: Yeh, titian jagi nyaringin puniki sekewantan. Ampura yang nenten manon deh. Titian jagi ngelanturang kentennya gongkak puniki.
1: Yeh, terus.
6: Yeh, om bagi kenamastu nama sidiam. Bu AKBB Raja Mesandakan Dumun. Ane tersi bagawan parsare ngaramir.
0: Nggih, lanturang titiang makin raris. Wenten punika Maharsi bagawan parsare kenten puspata nida.
6: Anak bagawan sakri.
0: Keputra oleh bagawan sakri.
6: Putu de bagawan wasista.
0: Kanggah putu sakenge de bagawan wasista.
6: Sirete mangadag i pinggiring yamune toya.
0: Nyeh, ida punika bagawan parasara. Drika sampun jumlah ring pinggir tuka diamuna.
6: Mamalaku aliwata kena ring luar.
0: Ngarsang mangna wenten anak ngelintang punika ring tukade
6: ling mire
0: sapuniki bawa sida
6: ibu sang ahayu
0: uduh ibu anak istri sang ajegeg kidewo
6: asarian ngulun tumingali warnante
0: jek bengong tiang nyingakin kejegegan nih dewa
6: aparante sang make putri ri kita
0: nyen nih dewa ngelah pianak eh
6: siapa dengarante setri
0: bin besi eh nyen
1: adan
0: nyen adan Dewa nak istri kalau banyak nomor HP-nya nasi nggak ada orang.
1: Gugup itu merakain gugup.
6: Gugup, gugup. Sangat pote pina ke araning rame renante.
0: Sirang sirang adan gurun ni dewa ne yang gurun made yang gurun
1: yang gurun putu
0: yang gurun nyoman.
6: Atiante konang-onangi rupante.
0: Cek perak nyin tiang uling tuni tiang seledat-seledat itu nak nyengak angka jegiaga ni dewa buat keliwat tu jegiaga dewa
6: jegiaga mengkata-kata kan
0: tuh.
6: Yang kita was katakan suami
0: irib dewa subuh nyengelah rabi
6: lalu tan urengi malining suaminte kumon umalintang ngakenang wang mahawana perahu
0: yang pade dewa saja subang lah kurenan gitu teh malu bas keliwat sing nawang ada kene medalem turabin ini masa dewa jegia gemoni urin jadi nyopir perahu yang sadar sing misi mesin ini nyilih mesin di sanur tadi mesin
6: Nados.
0: Oh, bos, sengsi mesin.
6: Sipi-sipi tan mulianya rikite.
0: Keliwat tu sing ngajiang toto nang idewo.
6: Mangkane lingsang parasare.
0: Kenten tu bawas ide begawan parasare.
6: Sumaur sang Durgandini.
0: Kayun masih sang Durgandini mesawat aja nak balingsir.
6: Saatnya empu maharsi.
0: Ingeh matur sisep titiang ratu begawan.
6: Ngulo niki putrini bapangku sang Dasebale.
0: Titiang piana loh saking gurun titiang mewasto Dasebale ratu.
6: Kinoniran manglakwa kene parau.
0: Titiang sampun sana kene kain, mangdane titiang lintangin, nyopirin perahu.
6: Amet osade ring wang umalintangin luah yamune.
0: Sahununas tamo, ring sapo sirajo sana pacang lintang riki, ring tuka diamune ratu begawan.
6: Majar te malani re yang Durgande.
0: Katuruning ayang raris ini bon ipun kadi bon pesan di bon pesan celengis di serongo tu kita jangan wahana kalau kita wah
6: bon sere. Asing manglintang akene Rika Durgan dan nire
0: sapa sira je presidengi calang puniki ambun jelek tiang kenten dan
6: yukti make suaminte
0: nah kenten gurun di tiang nah tadi sobototo nang anggoni dewa rabi yennya
6: mangkane pau kasing bapa ning ulut.
0: Kenten ratu, ijen di tiang pitekat, saking gurun di tiang. Niki napi kari di HP ne pas ne lah ni ni. Teko bapa ne tu.
1: Pun teko bapa ne.
6: Malah akan anu tu tidak sedikit. Malah.
0: Hei coba.
1: Hei pendek.
6: Hei. Kumon mana begawan parasare?
0: Sapu niki pekayunan itu begawan parasare.
6: Kahanan raga tesire.
0: Nah, turah tiang bah.
1: Turah betul.
0: Cakletuk-letuk bayun nidone intensinya menek mirip tu.
6: Inu jarakan nire tesang Durgandini sedang aneng parau.
0: Nah, ampun raris makin di perahu. Bung nyilih mesin ni nengyap milu neng lah mesin ni nah. Aduh, sarang-sarang kalih ni nidoriko di perahu.
6: Lah sampun niki.
0: Lah sing tadi milu ben.
1: Dan tadi
6: top deh niki anu niki sebenarnya. Nggih, yang sapunika suksema antuk kalah lan pengarto.
0: Nggih, sarang-sarang.
6: Nggih. Mugi Ratu Kakyang Taler Gongka Sahangga Griya Puri Kenak Rahajang.
0: Matur suksema. Mangga
1: sarang-sarang kenang.
6: Suksema antuk kalah tijang suksema pamit. Om Santi Santi Santi Om.
1: Inggih gurun putu sampun dados penutup punikiring balat dan kaping pertama. Inggih maradian demun pemirsa sareng sami.
0: Wong ngilem mesin
1: nggih. Ning kalat pertama pertama sampun telas kalah. Mari dua bos mari
0: balat dan kaping kali.
7: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Ya ampun, Gek. Kenapa pendek sekali kamennya? Bajunya juga. Kenapa pendek sekali bagian lengannya?
1: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
0: Boleh kok. Kalau Gek ingin bergaya, tetapi bedakan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kundangan. Jadi sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya. Begitu juga dengan kamennya.
1: Oke, Bu. Terima kasih untuk infonya. Setelah ini saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas untuk ke pura.

Memade atau Nyuake. Memade adalah upacara meminang sebelum dilaksanakannya upacara perkawinan atau pawiyahan yang dalam tata cara agama Hindu di Bali disebutkan masing-masing keluarga dari calon pengantin mengungkap atau memaparkan silsilah keluarganya, di mana ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sepatutnya mendapat restu dari kedua orang tua mereka, di mana dalam percakapan tentang perkawinan adat Bali disebut bahwa saat meminang atau memadik mengetahui lawan bicara, permasalahan dan sasaran yang ingin dicapai keluarga pihak perempuan atau yang disebut perdana, dapat informasi tentang kedudukan sosial di masyarakat, permasalahan hubungan cinta antara laki-laki dengan perempuan yang akan dibicarakan untuk dipinang, dan sasaran bagaimana caranya agar orang tua pihak perempuan merestui anaknya dikawini oleh anak laki-laki sehingga keduanya bisa menjadi suami istri. Isi pembicaraan saat memadik antara lain, setelah mengaturkan sesajen cara pengraos, pembicara sudah bisa dimulai dengan pemahbah atau pengaksama yang dapat dilakukan oleh keluarga pihak perempuan yang kepadik atau kesewakan, yang isinya meminta maaf atas kekurangan dalam penerimaannya dan tempatnya serta menanyakan atas kedatangan dari pihak memadik atau penyewaka. Setelah selesai pemahbah dan pengaksama dari pihak perempuan, dilaksanakan oleh pembicara pihak laki-laki yang isinya meminta maaf atas kedatangannya dan mengikuti kemauan anaknya yang sudah saling cinta dengan anak pihak perempuan dan akan menuju ke jenjang perkawinan. Setelah selesai ditanggapi oleh pihak perempuan, lalu dipanggillah si calon pengantin perempuan untuk bergabung dan ditanya apakah permintaan dari pihak laki-laki. Apabila jawabannya iya, maka permintaan dari pihak laki-laki sudah dapat disetujui oleh pihak perempuan dan dilanjutkan dengan pembicaraan pengambilan atau ngide yang sudah pasti dengan hari atau dewasa yang baik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ratu dadane pamirsa sane kantun Susatyo puniki sareng tiyang ngiring mangkin malih lanturan puniki
1: ring palatan
0: tepuk kaping kalih ngung insir di tiyang ring puri biyan basi
1: sampun ngorder
0: ngorder ide sareng ngangku dukuh murde kiyang rai minap monitor ide niki mungana sekali-sekali
1: kablog polos
0: kablog polos eh kak mangku gede kawi om swastiastu.
2: Om swastiastu, ratu kakiang salam bungka.
1: Nah, jadi ramas ya, jadi
0: ramas ya, jadi.
2: Lainnya kang wawu, niko di anu budur putus alur itu.
0: Lo.
1: Kalmilu di perahu, kalmilu, kalmilu di perahu.
2: Ratu. Niki wawu
0: ni. Nih munggah lebar buat sari.
2: Lebar sarang ratu ya. Gak tempat ini kah?
0: Coba
1: dulu. Coba dulu, udah sastri.
2: Ibuku sangat hayu.
1: Dewa, anak istri juga lagi dewa.
2: Rahayu yang makan.
1: Sedang melau, enak itu.
2: Ulun namar Arianano Erito. Durkan janto mangki.
1: Nah, bapo jo jane lakar ngubadin amun alit di dewone jani.
2: Inusap te waros sanggurkan ini
0: awak niru
1: raris kaurut-urut puneka.
0: Ya sasri
1: Sang Durgandini oleh begawan wa parosaro dindini mebo dindini no dindini enggak rikau sampun gitu itu
2: ke amoho satu siujano uang miro doh mio
1: makin wosan urut-urut cep biah
0: ya.
1: Amun mike
0: kadibelawatuh
1: di siu yo jano dan uling dini kedajan belelenge tuh kadi weh joh sajan
2: dinaranan to yo sayu jano gani ngaraniro
1: iya cek permangkin raris menggentos pesengan dewi sayu jano gani tuh kenten raris pesengan itu nemangkin
2: katakan sarado siru.
1: Nah, memang kini ya, disampun mik makin deriko raris pado raris keni apa nah
0: semaro
2: masang yogo te begawan para saro muang sang sang man sang yo jano gani itu takut
0: ibu menah ya sang sayo jano gani ya benar apa
1: ulang bin pak makhluk nih macamnya
2: itu budak ini takut sekalian
0: kok ulang mas
2: sang yo got sebegawan saro saro muang sang yo jano kali.
1: Yeng, matemu semaro raris begawan para saro sarang dewi. Sayo jano kali.
2: Unang ikang perahu silindi karo dadi dui pari tengah ning iya muno.
0: Dui po di tengah.
1: Ida begawan para saro nak.
2: Di dui po.
1: Ah, ida nak sakti. Sakti. Ida. Regep pangidan dasa pastu ida punika perahu ni pangrados punika pulau di tengah sungai Yamuna prek jak dadi pulau dadi

0: wenten anak nyingak.
1: Dotan katon saking pinggiring luah.
0: Saking pinggir pasih ya, singgir tukade, saking sanurtan genah.
1: Engko anak tangguan iro masang kamu.
0: Triko genah hidene matemu semara.
1: Biro to lawas niro nangko.
0: Ingi ya namun api lu suwean hidene wenten ring genah iriko.
1: Meteng tosang sayu jano kali.
0: Ajin ten wenten dokter riko. Saget sampun mobot Dewi Sayojana Gandia.
1: Boleh lanjut tentu.
0: Lanjut tang ya lekat dia kanan. Bensia bulan baru lekat.
1: Tanya menikah tuh.
0: Kang Wang, lanjut tang bensia bulan.
1: Makakian gede mangkin. Niki, niki anu sirup sayang niki jang. Jano Gani.
2: Sayo Jano Gani.
0: Sayo Jano Gani.
1: Terang lagi ke bagawan biasa. Niko sumetornya Niko di Wirato. Rabu Mayaspati kan?
0: Apa sih Mayaspati? Matsio.
2: Matsio.
0: Matsio Pati, Mayaspati, bin Len.
2: Len.
1: Oh, Niko buat sumetorn dan dosa ya. Benar, Niko mas anak juga sekendan itu. Juga se...
2: mau
1: anu
2: palas itu. Tuh, ini barang kamu aja.
0: Nah, ngiring kan lu.
1: Boleh ngiring. Uling di
0: balai
1: itu.
0: Nyimak anu kejap. Dah, nyimak ini kaman sarung kejap dah. Tuh.
1: Ini. Ampura lembek mana satu.
2: Eh, pun. Ini
1: magatro ring. Sebetulnya sami mungkin ni dereng boleh enggak mungkin mendet pencet. Aduh, tuh sama banget tuh mungkin kena kena rahajang rahayu ring.
0: Nah, mau bersirap, mau bersirap.
1: Om santi.
2: Bersirap.
1: Mari
2: mana pada. Dah sasri, sampun boleh ni. Ingeh, ring kuro dah sasri. Om swastiastu. Siapa ni ki? Ice.
3: Les masih
2: tak? Oh, bah. Oh, kukuh.
0: Oh. Oh, leh masih tak?
3: Bau ni bangtan.
0: Pun pengkuda kadang sang asrama ni kau muncul uling tu ni.
3: Kenten tu kaki ang.
0: Iya, kadang nak gungka asrama ni.
3: Omen boleh kita.
0: Dia ni.
2: Nadia, eh kak, kak Ani sing mana berdalam kak Ani nih?
3: Pang polis ini cang, kak Ani mana kak Ani?
2: Alandur kak nih?
3: Dan orang dijual tongkos ini kan dalaman kedua ini kan tuh.
2: Satu selong asa dua.
3: Aroh, mau kebet cang siawat.
2: Ngeh napi je.
3: Om pasti astu mau bikin emas tu namu sediam. Kekayatan yatnya wakasana.
0: Ini jagi keni bayo yatnya ne pemuput.
3: Apaga mari kadudut dening mandara sakti.
0: Ini jak kedangnya punika antuk mantra nane luih mau tamu
3: mungkin amri dosang mastika mangastuti rima raja janome jayo
0: sayan ngat raris pekarsan ide begawan astika ngarsang ring sang Prabu Jano Mejaya.
3: Hatian desih mahoraja.
0: Kelintang sweca ide sang Prabu na raja.
2: Raja.
3: Yan singe asih waduko sri mahoraja.

0: Inggih, Tu Dua Agung, Ian Wantah Jakti, Sweco Iratu, Ratu Sang Prabu Cokori Dewa.
1: Mwaweke anugerah ri kami.
0: Jaging ijen penugeran, wiyak diring ang dewek titiang.
1: Tuan Yogyo, dulu sakno. Tangiatnya sarapo deh haji
0: sampunang ratu lanturang puniki yadnya sarpo nih ratu sampunang wosa namuniki ratu
1: kayokionika mahu wosa no
0: becekan rawdriki becekan puputang yadnyan ratu.
1: Yo tanian tan matio atik nikang nago kabe.
0: Mang noten telas ratu nago ratu. Nago sami mang noten telas ratu.
1: Atian do kasiase kadang Brahmano haji.
0: Pariangan nang pisan punika timpal ridiang Brahmana ni ratu.
1: Sumahur makuraya Janumejaya.
0: Raris kecawisan tuk sang Prabu Janumejaya.
1: Yang mas mas te mas lawan raja niang mas selawan raja te
2: raja te raja te raja te
1: raja te lawan raja te muang lemu mawe angku ri kita brahmano
0: niki wenten mas to manik sosocan selako perak lemu do wenten ratu cak aturang ditiang benering ratu
1: kuna ian us mati si naga taksako
0: kewanten ring sampun lebang ipun si naga taksako meriki pun kegeni ne
1: samangkan hulun mau us nang yatnyo sarpo
0: kalau punika wawu di tiang pacang muputang punika yadnya di tiang yadnya sarpan di tiang ya dalam di tiang panitia tuh tukang alih kambing tukang alih guling tuh sekeng kukuh pecek dalam tiang tiap hari ngatur guling
1: antia kena sekarang
0: jantung asumun nih apa bos mantan
1: apaan sedang melayang mangke
0: dua ning suryane tuh sang akan tun ring ambaro ning nginang-nginang tuh niko-niko napi oh niko napi tuh
2: dikukuh lah ku nginang
3: cari ngelayang niko sampi
0: ya itu boka
3: ini tuh kak yang nggak tembang mekriu dengan di tiang ken tentu kak yang tunat bungka arah aja
2: yeah.
3: Yang kami
2: kak ani kak ani kau kak ani
3: kak ani menek intan menek kak ani
2: kak Nadia kak Nadia kukuh
3: kak Tiatop ini ita bunga bu murah mengkung karung inge-inge tuh kak yang kalau nunggung kak itu yang lusur yeah. Mempamu om santi santi santi om
0: ngiri ngungkur kak Nadia. Ni ita payu munggah ni ita ni. Nge wauti wauti wauti. Ah sampun ring ajeng ya. Sampun ring ajeng radio.
3: Kasih
2: ajeng. Oh, to to to.
0: Turah bo. Turah bo ka ani masuk ni.
3: Pesanaan wasanaan ka. Suka kia. Bo kedat ek yang Kak Nadia.
0: Aloh ngedateng tu ling kukuh ke di Belayu aloh.
2: Pak.
3: Sarang-sarangan tuh kacang sarang gungka.
2: Yeah.
3: Om swastiastu ama ugina mastu namasita. Moang kana waling sang duryodana.
2: Inge kadia sapunika pengandikan ido sang duryodana.
3: Inas tuaken te ratno suwarno busana.
2: Ngeres miciang punika pengangge sesocan punika sane
0: saparadeg
2: saparadeg sane becek-becek
0: mas.
3: Iya bahkan ini kang sabo madil dening sarwi pokaro seupacara
2: punika sampun ebak punika antuk upakara-upakara punika ring paseban
3: saha wije gane kesate
2: saha punika mik-mikang sampun punika nalar kewawahin
3: dupo dipo
2: asap punika melepuk
3: suaganda wastra langkara.
2: Wah, sami sampun sedap. Wenten wastra usahanya becek-becek punika.
3: Sesajining ngabiseka.
2: Punika seupukaran sang dan sang keabiseka.
3: Dini wastra sang karna. Malungguhing ratno polangke.
2: Nah, sampun laris ke upokarain punika ide sangkarna laris malingih punika ring pelangkane sane becek.
3: Itu lo sire adius
2: dari telas sire adius
3: dari kelas adius.
2: Sampun raris ide mau podudosan kan lah.
3: Masalin sire wadihan mahlit.
2: Raris kagentosan punika antuk.
0: Yang busana.
2: Busana sana cek.
3: Saka busana ning Prabu.
2: Nge, sekadi busanan sang nata ratu punika kegentosin.
3: Muanggahing singo sana pada.
2: Haris, mah garing singo sana manik.
3: Inas tua kena garaja.
2: Inas tu akan na raja dah.
3: Ngi.
2: Keadaan punika dados ratu.
0: Jeje.
3: Kelas nero kerata biseko.
2: Mie sampun daris wosan pak biseko ratu ni.
3: Wah maring sabo. Wah mintuan no kasatina.
2: Malih punika ketengahin kalangan ni jadi ngumintonin punika nyentokkan kesaktian.
3: Wah kayone perang wang sang ngarjuna.
2: Tapi kayun pacang nyentokin kewisesan mau perang sarang sang ngarjuna.
3: Dua mih ngaken laras nire.
2: Tumihang akan laras ni, laras mentangang punika panah itu ni.
3: Iri ke datang ke sang adirata.
2: Nah, kanya kan punika laras jaga rauh sang adirata.
3: Aratan tumone nak nire ninubra. Ninugrahan ke Prabuan
2: harus ke kantanan pianaknya ni keicen panugrahan punika jag dados Prabu Parawangkin.
1: Mangolahaken teu ye. Mangareki muka mengeles dening sambarah.
2: Raris rauh sang adirata ngelus-ngelus punika okane ikanyakan sampun dados ratu.
1: Sang Karno
0: sadaran
2: enggak deh ulang
1: padareote Sang Karno
0: ngendap kasor
2: adare ngendap kasor punika Sang Karno ring sang adirata
1: dua minggalaken laras nire sumeng mangi sang bapu
2: laris wawu mentang panah mangin jangu panahane laris nampakan punika sang bapu
1: suk semua turungga pangyarang itu kak buat api-api kan semestuan kami
2: nah nak buka, nak buat terdaftar soalnya tuh.
1: Sarang tukak ya.
0: Liu nang ibu.
2: Liu nang ibu engkau ani.
1: Yeah, mereka dumun tukak yang sarang gungkat yang pamit. Om Santi, Santi, Santi Om.
2: Yeah, mungkin Kak Ambrita, Kak Tiatop, Kak Uwi ini kau, Ali. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, Ratu Surya, Ratu Gungka, Ratu Lanyet, Ratu.
2: Ledang,
4: Ratu Ledang. Ledang, kentennya onek deh, Ratu.
2: Kentennya onek deh,
4: Ratu. Om Swastiastu. Mangkano ling sangyang deh.
2: Kadi asapunike, penganikani deh sangyang ini deh.
4: Suamahur Mahrajo Yudhistira.
2: Raris kecawes antuk ide sang Prabu Dharma Wangsa.
4: Lingmira.
2: Atur ide.
4: Om kamu yang indro.
2: Ingih, nawagang aratu, aratu sang yang indro.
4: Kasuangguhan Sanyo Betaro
2: Wiyakti
0: Nyajang pisan
2: Nyajang pisan kayun ni ratu ni
4: Apan Itang swarga Pangrengo Tinakang hulun
2: Duanin swarga ni sane pirang titiang
4: Wang Hagiaho Betaro Risang Suro Mantanyo
2: Sane Piceyangi Ratu Ring Sang Suro Ring Rana
4: Mapo Don Rahadian Sang Kulun Umar Panakang Suwargo kabuktiang bening Duryodana
2: napi mawe neng iratu miceyang suarga ne ring ida sang Duryodana
4: apan atianto kasemalan yonguni ring madioloko
2: tuanin kemana hantuk ditiang jeg corah ipune dan kadi-kadi dawa ke kantun ring mercu pada
0: nang mabuk
2: puniku merampok
4: nguni weh dusto si duso sano
2: napi malih arin ipune duso sano pas jeg bobak begak pisan puniku ipun
4: sahasan yuan duduti sang Drupadi
2: jek sahasa pisan punika ipun Napi ngayang saren punika sang Drupadi?
4: Lu mabukakan sang Bima ring luah luah sarayu.
2: Malih ngentungan punika sang Bima aden titiange irike ring tukad sarayuna.
4: Panunduannya ring jatuh gereho.
2: Malih ipun nunyal punika ditiang irike ring gua gala-gala ne.
4: Mamancana ring itu
2: kenten taler corah ipune ring pelalian
0: judean
2: ring pejudean ya beragat ipun nguluk-nguluk
4: agrah tang pertiwi mandalo parawase
2: punika mawenan sekadi genyong punika jagate antuk kecorahan ipune
4: ilang kahawo tosang satu denyong
2: napi malih sang meraga sadu jagi cal punika kesadonnya ni antuk caro bukin corah kentingkah ipune sana jele-jele
4: bagawan bismo.
2: Mina kadi, ide bagawan bismu.
4: Dangyang Drono.
2: Ler, ide Dangyang Drono.
4: Maharaja Salyo.
2: Benek daler, Maharaja Madra ide Sang Salyo.
0: Jungwan itu yang.
4: Ngudiwe, kadang mitrono.
2: Daler, ring kadang sawitran nyane sami punika.
4: Sang Sitanyo kebalik dahak de yang mami
2: kesinah nyane jek mubalik dados paswecane ratu ne manah hanti tiang
4: manganugerahi suarga rio
2: nicenin suarga pun kering pun iduryo dano sarang nyaman-nyaman pun
4: ledang ratu
0: pun pun becik
4: ton lakehan ratu suryo ratu gengka ini sanda tu aja ganjam tu
2: bekekah tujuh ne
4: bu sari munga bu sari merteng
2: merteng bekekah tujuh ne
4: sarang sami sana durung munga mangkin ini titi yang lungsir pamit. Kita bantu sama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.
2: Inge, Juru Gadung sampun nadingin. Inge, Rengungkur, Juru Gadung, Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu, Raja Ngungi atuh.
2: Oh, nyak jaman toh.
5: Kak.
2: Insin Juru Gadung.
5: Sesama niki bujero. Awuh, titi yang boleh aduh, aling tuni sampun mencet-mencet atuh.
2: Ya, mungkin pun boleh. Kayu Madeoko durung boleh.
5: Eh, durung eh. Gombe yang Sri Agung durung eh.
2: Nah, perai mirip beda.
0: Perai mirip tu.
5: Sibuk tu sibuk. Ingat pekak Nadia, Rajang Mesandang sarang ke Aning eh. Ingat titi yang nyarangin ring, napi wacian ring kasih kuda tu, gongka.
0: Nah, aja kita mau cara pekak Nadia aja. Blah, kita
2: blah karena.
5: Sampun iki ring 132.
2: Ah, coba.
0: Nah, baca nah.
5: Oh, nggih. Om awake nama su nama sinde. Mangkane ling sang yang Indra.
0: Iya, coba baca pesan.
5: Oh, sampun. Alinia ka kuda tu. Alinia lewat sungai. Oh, niki sungai. 144 sungai.
2: Nih.
5: Oh, tamu janmu te kari kita sang tapini.
0: Utamu lakare panemadiani dewone sang tapini
5: Anak kening widya dari muang wiku sakti sidi.
0: Op putra oleh widya dari taler wiku sakti.
5: Yogya to kita bini haji, bini haji angku.
0: Katut. Mulai dewa lakar dadi pramisuri.
5: Mangkane angen-angen sang duswante.
0: Kenten daging hayalan. Sang Prabu Duswante menghayal.
5: Sienomah nire sang Sakuntale.
0: Raris kalemesin punika cara pidana. Kalemesin punika raris Dewi Sakuntale.
5: Duat danangge te sang Sakuntale.
0: Dan kayun punika Dewi Sakuntale cek meriki atung lemes-lemes.
5: Kewala te angge siram sire empu juga.
0: Tapi
2: kewala sinangah sire empu juga.
0: Ya lanturang.
5: Sakari hyun maharaja suma mahari sang Maharaja Suma Mahari Sang Sakuntale.
2: Suma Mahi.
5: Oh, Suma Mah. Dan
0: Suma Mahari
2: Sang Kuntale.
5: Awan dong eh. Sakarihyun Maharaja Suma Mahari Mahari Sang Sakuntale.
0: Sumo Mahari Sang Sakuntale.
5: Oh, Sumo Mahari.
0: Nggih, sangkan meled kayun ya, Sang Prabu Pajang
2: ambil
0: matemu Semar sarang Dewi Sakuntale.
5: Duat tuanangang nangge te sang Sakuntale.
0: Tan daler kayun ide Dewi Sakuntale.
5: Ke wale te angge sire empu juga.
0: Mangne boleh punika ke glemekin oleh ide sang meragempung.
5: Sakari hyun maharaja sumaha sumaha risang Sakuntale.
0: Bintu baca.
2: Ini bintu baca tu.
5: Bulak balik ada tu ke?
0: Ah, itu salah seketik. Laris. Terus lantur.
5: Soatnya haji.
0: Ini lantur.
5: Hayo to kita misua. Samaya
2: misya samaya mitya tamaya
0: nira tu sang prabu Duswante cokori dewa sampunang yani ratu linyok ring janji
5: manggang hulun nirik kita
0: yen kayun ni ratu kenten cap jempol lumun ngawu di tiangnya.
5: Yuan pohanak hulun halam halam lawan Sri Maharaja.
0: Yang prade titiang meduwe lantas keturunan benyangan sarang ratu.
5: Iyo to ngaliliran kadatuan haji.
0: Mangne pianak titiang ya sane ngentosin keprabone riko ngentosin ratu Madagagung.
5: Sumileheng singa sana.
0: Mentosin punika melinggih ring singa sana dipuri.
5: Una Sampura tu niki rame driki Ampura niki rau riki mantan dumun tu mati semua niki dayu madeoke munggah mangke
2: munggah
5: inge oh niki dayu made munggah mangke tu nge trailer gombeyang Sri Agung gombeyang Sri Kali rahayu sarang sami atu sarang gegrio kena rahayu trailer atu gongka nge inge galak atur di tiang mapamit om santi santi santi om
2: inge munggah kira ne onek wawu om swastiastu
0: ya durus Pak Putu Dian munggah bu
2: om swastiastu
6: om swastiastu edukatia
2: ya panjar panjar
0: ya durus
2: tak las
6: munggah sama tu
2: ya puan dek jauh je mun suara ya. Awak kan tu radio dalam amuk tu
6: komponen macam mana? Macam mana tu?
2: Kuang keras, kuang keras.
6: Kenapa kau bincang eh? Eh. Wusun betara Brahma Wisnu.
2: Budu. Udah kan?
6: Betara Brahma Wisnu.
2: Wusan, nggih, bawasang mangken ide betara Brahma Wisnu Wiswara.
6: Anu ti rupa tiga kali.
2: Punika nyuti rupa magentos warni punika ide sarang kali.
6: Matmahan kecira uiku tiwanya.
2: Dados uiku. Jejaka punika ide teruna.
6: Betara Brahma, magnamo empu tak pewangkeng.
2: Ide betara Brahma, mau pesengan empu tak pewangkeng.
6: Betara Wisnu, magnamo begawan lutatia.
2: Betara Wisnu, mau pesengan begawan lutatia.
6: Rejaka sira kalih
2: kanton ide teruna-teruna sarang kalih
6: mul mareng ambare tale
2: raris mekebar pun ke ide ding ambare ne
6: tumurun mareng negara da
2: tedun pun ke ring jagat galuh
6: Tumamek Sri Batati Pati.
2: Menyujur genah ide Sri Batati Pati.
6: Mojaraken kaya nila dateng saking jamu warsa.
2: Meningayang sepengerawuh ide ne saking jagat jamu.
6: Saking astina negara.
2: Saking astina negara.
6: Raya jana nira minta. Mandala ri sri maharaja.
2: Datu joni dene nunas punika jagat nida sri maharaja.
6: Priya mitra ambak sri betati pati.
2: Weh, punika raris. Duka kayu neda ceri berarti pati.
6: Dan sinu madohan ri setanah nida.
2: Tedon nida, ring genah nida ni.
6: Sigra mangutus megawe graha nida.
2: Digelis sida ngutus mangnu makarya
0: Pesaraman.
2: Pesaraman bangunan
6: dan madohan ri kantani raja nira
2: tendoh puni kering genah keraton ide ne
6: sedang kali boleh mantan
0: eh cik cik cik
2: yeah.
6: Yang krema-krema tu
2: yeah, no.
6: Ketarak
2: ah ketarak radionya abu ke dokter tu
6: semua, galak wali yang tidak hati salah kali.
0: Nggih, Palas.
2: Palas.
6: Om, Santi, Santi, Santi, Om.
2: Nggih.
0: Suk semua, Pak Las.
2: Pak Las, ampun. Kak Mangku gede kawi, mungkin. Om, swastiastu.
0: Nggih, sira niki.
2: Nggih, sampun ndang ngarani Om Swastiastu. Nah, wawan malih. Sanur, sanur. Kok blok, polos.
0: Nggih, sira niki.
2: Om Swastiastu.
7: Om Swastiastu. Waduh, kaki yang serenggung, Kak.
2: Nggih.
0: Nggih, Budayu.
7: Nggih, tuh, aduh, kaki yang. Kenapa kena tuh kaki yang.
0: Nggih, astungkar.
7: Nggih, astungkar menang lantur kena sanggul griyo tuh nggih, serenggung, Kak, nggih.
2: Nggih, terus. Nggih,
7: kentan kide tuh sana betian nih gitu, ring adi parwo tuh. Tapi wasta nih gitu, rasta nih ke parwo tuh nggih.
0: Ye prastan.
7: Ye sampe beten tu jagi kawin mali bos enten manut nikin tiang tu kaki yang serang luka.
2: Terus.
7: Jagi kawin tu oh mawi geno mas tu nama si diam. Mangkanuling mahorajo Yudhistira.
2: Kadia sapunika pengandikan itu sang Prabu Darmawangsa.
7: Mojar sang Arjuna riwang sanak nire
2: Raris ngandika ide sang Arjuna ring sameton ide ne makasami
7: risang bipraya nire maharaja Yudhistira anusupengales
2: inik Tatu Joni de sang Prabu Dharma Wangsa pacang masusupan punika ring alas.
7: Tekeng tu napi tekeng tu
2: atuh. Tekeng.
7: Nih, tekeng sang Drupadi.
2: Roh ring dia Drupadi.
7: Ngatung karut de siro kape.
2: Punika raris ide. Setuju sarang saminya.
7: Kapu pada ayun wano wangse.
2: Wano wase.
7: Wano wase.
2: Luaning sami mapi kayonan jagi masusupan pun kering alas.
7: Iya hari ke tesak tamak sup.
2: Tambesuk.
7: Tambit.
2: Ingere benyang pasemengan pisan punika.
7: Henda bini sekot sang pari kesit.
2: Reres ke abise keratu punika ide sang pari kesit.
7: Suamile ratu ringas tino pura.
2: Jagi ngentosin punika dados ratu iri kering jagat astina.
7: Sang yuyutsu kinon rumak sahu.
2: Rumak sahu. Duh sang yuyutsu kenikaya ngabih punika.
7: Muak begawan kerepe.
2: Sarengin antuk bagawan tanide, ide bagawan kerepe.
7: Nuhar siro gumawo pitre tarpaneng.
2: Gumawo pitre tarpaneng, ngelantur dari ide ngewentanan sana ke bawah pitre tarpaneng.
7: Tumilo makan kita dua tu.
2: Nih, tumilo makan.
7: Nih. Dua milo makan sang watek yadu.
2: Pacang melebonang punika pare pare yadu ne make sami.
7: Mawek te siro dano punio risang brahmane.
2: Ngelantur arisido ngaturan dano punya punika ring sang marago brahmana
7: nirwigna te iatnya nire
2: sampun rampun raris paripurno pisan punika iatnya nide
7: inge atuh kongka sarang atuh kakak
0: inge becik mpun
7: semoping banget Kang ya. Aduh, kirang langkung
8: tuan. Ampun, ampun top.
2: Ampun, ampun manut
7: nih. Kang ya tuh. Iki wentan atuh kaki yang meli jebos budal waspada sareng gungka turing margi atuh alonaton. Ni wentan Bu Ayan Sri Merdo sareng Bapak Guru Sutama wentan ngemiang Sri Agung Kali sareng gungka Raya Sutama ngaranying atuh ingi atuh galak atuh runtap titnya antuh Brahma Santi. Om Santi Santi Santi Om.
2: Ingi. Iki tugak je kan. Hari balik kedek je.
8: Jadi, Kang Yang.
2: Kang Yang niki ye, nawakan niki doanin tugak bisa niki galah he. Ampura niki tan presiden malih ngelanturan pun niki.
8: Wentan galah malih.
2: Wentan galah malih betung rahina. Ingir hati udah dana pamirsa sarang sami doanin kebanda antuk galah pun niki. Rauhir niki di tiang nyarengin enter acara duwe kirang langkung antuk di tiang enter di tiang nunas pengampura puniki aduk punike sinep di tiang antuk aturan paramo santi om santi santi santi om.

0: Pak, ayo cepat, Pak. Ambilkan aku air minum, Pak.
1: Ada apa sih ibu ini? Mendadak bangun tidur. Kayak ketakutan.
0: Mama, mana airnya, Pak? Mana?

0: jangan merusak lingkungan. Nyadar dong.
1: Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring adalah sebuah tarian yang menjadi simbol kota Denpasar di Pulau Bali. Bunga Jempiring atau yang dikenal dengan sebutan Bunga Kaca Piring diangkat sebagai maskot kota Denpasar pada 27 Februari 2002. Bunga Jempiring memiliki ciri khas mahkota bunga putih yang tersusun rapi di antara daun hijau pekat. Warna putih tersebut melambangkan kesucian dan kejernihan pikiran. Selain itu, bunga jempiring menghadirkan keindahan dan aroma harum yang memikat. Aroma harum dan daun hijau itu melambangkan kewibawaan dan ketentraman hati. Bunga jempiring tidak hanya menjadi simbol kota Denpasar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lahirnya Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring tercipta atas ide karya seni Bintang Puspayoga di bawah bimbingan dari Iketut Suwandita dan Ida Wayan Arya Satyani. Penggarap Tari Sekar Jempiring memadukan gerakan tradisional dengan nuansa keindahan modern. Pola gerakan tradisi diolah menjadi bentuk formasi yang memukau, disertai dengan musik gamelan gongkobiar yang terkini, sesuai dengan sifat lembut dan anggun bunga jempiring. Tari Sekar Jempiring menggambarkan keagungan, keharuman, dan kesucian bunga jempiring melalui gerakan yang terinspirasi dari tradisi lokal. Pola-pola gerak tradisional dikembangkan menjadi bentuk baru yang terkombinasi dengan musik gamelan gongkobiar yang modern sesuai dengan kelembutan dan keindahan bunga jempiring.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Raglan Rai para pemirsa, sane kadun bergabung ring perempat Suara Budaya Bali, kandunnya di Mahendra nyarangin para pemirsa kandus puput galah dulu ini jam roras wengi mali jepos. Lanturang ditian untuk ngaturang siaran legenda, sane ngambil judul Legenda Penjina Ikan.

0: Eh, Dani, gampang sekali kau dapat ikan.
1: Ya, gampang. Nah, setelah kau tahu caranya, mari lempar lagi pancingnya.
0: Asik, dapat lagi. Wah, lumayan nih untuk hari ini, Dan. Tapi heran saya ini, Dan. Kenapa itu bulu Sri Gunting bisa dapat ikan besar? Kamu tahu ceritanya, Kak?
1: Dari kecil, saya sudah lakukan ini, Nurul.
0: Tapi aneh saya rasa, kenapa bisa?
1: Saya juga rasa aneh memang.
0: Ah, harus saya cari tahu ini. Bagaimana ini bisa terjadi seperti ini?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, dapat banyak ikannya.
0: Om Saprudin, Om, saya mau tanya ini.
2: Mau tanya apa, Nurul?
0: Om, kenapa ikan itu bisa ditangkap dengan bulu burung Sri Gunting?
2: Oh, begitu ceritanya. Mungkin si Dani yang bisa jawab.
1: Om Saprudin ini, saya kan tidak tahu, suruh bercerita lagi.
2: Masa orang desa sini tidak tahu?
1: Betulan, Om, kasihan, saya tidak tahu ini. Kalau saya tahu, dari tadi saya sudah cerita sama Nurul.
0: Penasaran aja saya ini, Om Saprudin. Tidak mungkin, tidak ada ceritanya. Pasti ada ceritanya ini. Cerita, Kak, dulu, he.
2: Memang ada ceritanya.
0: Ah, Om Saprudin pasti tahu ceritanya. Cerita, kata dulu.
2: Memang cerita burung Sri Gunting sebagai penjinak ikan sudah terkenal sejak dulu, sehingga tidak heran bagi mereka yang enggan ke tengah laut pakai perahu. Mereka cari gampangnya memakai bulu Sri Gunting untuk memancing ikan.
0: Bagaimana, Om Saprudin, caranya itu?
2: Gampang, taruh saja bulu burung Sri Gunting di mata pancing. Pasti kalau ada ikan yang lewat, dia makan.
0: Bagaimana aja ini cerita sebenarnya, Pak Saprudin?
2: Di masa lalu, di Toli-Toli, semua makhluk hidup bisa berkomunikasi, baik ikan dengan burung, cacing dengan sapi, dan sebagainya. Dan yang menarik lagi, di masa lalu yang namanya ikan mencari makan di darat pada saat malam hari.
0: Bisa ya, Om Saprudin?
2: Bisa saja, Nurul. Namanya juga cerita.
0: Terus, Om, gimana ceritanya lagi?
2: Nah, suatu ketika Raja Ikan mengumpulkan para petingginya dan bertanya.
3: Wahai Perdana Menteri.
4: Daulat Tuanku Ratu.
3: Saya dengar bahwa jumlah ikan di laut setiap saat berkurang. Apa masalahnya?
4: Paduka Yang Mulia, berkurangnya jumlah ikan di laut disebabkan oleh burung Sri Gunting, Yang Mulia.
3: Karena burung Sri Gunting?
4: Iya.
3: Memangnya kenapa dia?
4: Seperti diketahui, Yang Mulia, warga ikan selalu mencari makan di malam hari di darat. Dan esok pagi sebelum matahari bersinar, dengan kode kicauan burung Sri Gunting, warga ikan akan pulang ke laut. Namun kenyataannya sekarang, burung Sri Gunting sudah tidak mau lagi berkicau di pagi hari, Yang Mulia. Sehingga warga ikan terjebak siang di darat dan ditangkap oleh manusia.
3: Oh, begitu ceritanya. Kalau begitu, kirim undangan buat Raja Sri Gunting. Supaya dia mau membantu rakyat kita, dia mau berkicau di pagi hari agar warga kita selamat dari tangkapan manusia.
4: Undangan kita buat sekarang, Yang Mulia.
3: Tahun depan. Ya sekarang juga dikirim.
4: Siap, Yang Mulia.

0: Om Safrudin.
1: Iya. Yeah.
0: Memangnya itu burung Sri Gunting berkicau tiap pagi?
2: Kamu bisa bangun pagi tidak Nurul? Ketahuan, kamu jarang sholat subuh ya? Kamu tahu Nurul, kalau pagi hari pasti kita dengar burung berkicau sebelum matahari terbit. Nah, yang berkicau itu biasanya disuarakan oleh burung Sri Gunting.
0: Ah, Om Safrudin ini batu-duh sembarang. Batu-duh saya tidak sholat subuh lagi.
2: Nyatanya kamu tidak dengar burung Sri Gunting berkicau. Oke, Om lanjut ceritanya lagi.
3: Wahai sahabatku Raja Burung Sri Gunting, aku bermohon agar setiap pagi semua rakyatmu berkicau di pagi hari sebelum matahari terbit. Perlu diketahui Raja Burung, jumlah rakyatku ikan yang berada di laut setiap saat berkurang dan ternyata dimakan oleh manusia saat mereka berada di darat.
4: Bagaimana ceritanya sampai terjadi? Sampai ikan berkurang gara-gara rakyatku burung Sri Gunting tidak berkicau di pagi hari.
3: Wahai sahabatku Raja Burung, setiap malam rakyatku para ikan mencari makan di darat dan setiap pagi sebelum matahari terbit mereka akan pulang ke laut dan ditandai oleh kicauan burung Sri Gunting.
4: Begitu ceritanya.
3: Begitulah ceritanya Raja Burung, sahabatku. Saking asiknya rakyatku ikan mencari makan di darat, lupa waktu. Sehingga mereka pulang saat dunia sudah terang dan mereka dikenali oleh manusia. Dan bencana itu pun terjadi. Para ikan dibantai oleh manusia.
4: Kalau begitu ceritanya Ratu Ikan, saya akan perintahkan kepada para burung Sri Gunting untuk berkicau di pagi hari agar ikan yang mencari makan di darat segera mungkin pulang ke laut.

0: Jadi kesepakatan itu dibuat antara burung Sri Gunting dengan Raja Ikan Om Safrudin.
1: Benar. Agar jangan ada korban lagi. Dani, sudah dapat ikan banyak belum?
2: Aduh, belum dapat banyak ini Om. Mana kalian tengah menceritakan mereka, mungkin mereka khawatir atau sedang nguping cerita dari Om Saprudin.
1: Macam-macam saja kamu ini. Ikan yang didapat kecil atau besar?
2: Ya lumayan lah Om, buat makan. Dilanjut lagi ceritanya Om.
1: Jadi sambil mancing kamu juga nguping?
2: Iyalah Om, bukan hanya si Nurul saja.
0: Sudah, yang mancing ya mancing saja. Yang cerita, dilanjut deh ceritanya Om Saprudin.
1: Om lanjut ceritanya lagi ya Nurul.
3: Wahai Perdana Menteriku.
4: Yang Mulia.
3: Kenapa ikan-ikanku masih berkurang? Padahal aku sudah berbicara dengan Raja Burung Sri Gunting.
4: Maaf Pak Dubai, dari hasil pengamatan hamba, ternyata Raja Burung tidak menepati perjanjiannya dengan Paduka Yang Mulia. Karena kenyataannya, mereka masih berkicau di siang hari, bukan pada malam hari saat matahari akan terbit, Yang Mulia.
3: Apa? Raja Burung tidak membantu rakyat kita?
4: Kenyataannya demikian, Yang Mulia. Malah, Burung Sri Gunting, saya melihat mereka itu sekali-sekali makan rakyat kita juga, Yang Mulia.
3: Keterlaluan. Keterlaluan, Burung Sri Gunting. Rupanya dia mengambil keuntungan saat rakyatku pulang ke laut. Lalu bagaimana hubungan kita, Perdana Menteri?
4: Kita putuskan saja hubungan ini dan memberikan hukuman kepada kelompok Burung Sri Gunting.
3: Benar juga menurutmu, Perdana Menteri. Kita putuskan saja hubungan baik kita dengan mereka. Lalu balasan apa yang harus kita berikan kepada mereka?
4: Bila saja ada Burung Sri Gunting yang jatuh ke air atau mendekati air, maka ikan-ikan yang berada di sekitar situ harus menangkapnya sebagai balasan, Yang Mulia.
3: Benar juga menurutmu. Balasan yang setimpal. Baiklah, perintahkan kepada para ikan agar jangan terpengaruh dengan kicau Burung Sri Gunting di pagi hari. Dan kalau ada yang melihat Burung Sri Gunting di tepi laut atau sungai, harus dibantai.
4: Baik, Yang Mulia.

0: Nurul, semenjak saat itu Raja Ikan tidak percaya lagi dengan burung Sri Gunting.
1: Lalu Om, bagaimana hubungan mereka berdua?
0: Semenjak saat itu, kelompok burung Sri Gunting dengan kelompok ikan tidak lagi hidup berdampingan secara baik. Mereka saling bermusuhan. Tapi Om berharap kamu dengan Dani jangan saling berkhianat ya.
2: Maksud Om itu apa? Orang lagi mancing dikait-kaitkan dengan berkhianat.
1: Ya, pengkhianatan itu terjadi karena orang tersebut biasanya tidak konsisten sih Om. Seperti apa?
2: Seperti siapa?
1: Seperti orang-orang yang suka berkhianat, noh. Seperti burung Sri Gunting itu.
0: Sudah. Om mau lanjut cerita.
1: Iya, Om.

0: dan kecil untuk mengundang burung Sri Gunting. Burung Sri Gunting melihat hal tersebut, lalu terbang menukik ke permukaan sungai dan mematuk ikan kecil. Namun apa yang terjadi? Kepalanya tersangkut di antara celah ranting. Ikan-ikan yang berada di sungai bersorak-sorai karena jebakan mereka mengenai pada burung Sri Gunting, dan mereka beramai-ramai makan bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, pembalasan terjadi ya, Om.
2: Aduh, sifat dendam. Apalagi membalas. Dosa ya, Om Sapruddin?
0: Jelas salah. Nah, di saat ikan memakan burung Sri Gunting, lewatlah manusia di situ yang putus asa mencari ikan seharian tidak dapat. Dengan adanya kerumunan ikan, dengan gampang dia menangkap ikan-ikan tersebut.
2: Ya. Dari konflik yang ada, ternyata ada pihak lain yang mengambil keuntungan ya, Om.
0: Makanya, kalau ada sesuatu itu dimusyawarahkan. Jangan emosi, egois.
2: Lanjut, Om.
0: Dari kejadian tersebut, akhirnya manusia tahu bahwa untuk gampang menangkap ikan, salah satunya adalah tubuh burung Sri Gunting atau bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, berarti semakin berbahaya keadaan ikan di sungai itu, Om.
0: Semenjak saat itu tersiar kabar bagaimana cara menangkap ikan dengan bulu burung Sri Gunting hingga kini.
2: Ah, kalau tahu ceritanya begini, kalau ada burung Sri Gunting, saya cabutin saja bulunya untuk tangkap ikan. Oke, Om, oke. Ikannya sudah lumayan ini. Ayo kita pulang.
1: Terima kasih ya, Om Safrudin, sudah bercerita tentang penjinak ikan dari Toli-Toli. Nanti Om Safrudin cerita lagi ya, Om.
0: Iya.

Demikian tadi mini drama berjudul Legenda Penjinak Ikan. Penanggung jawab Suryanto Esos MM, produser Hamiluddin Esos, naskah disusun oleh Ijang Bekti, teknik rekaman Wawan, dengan pelaku Ratu Ikan diperankan oleh Suharni, Perdana Menteri Ikan diperankan oleh Ijang, Raja Burung Sri Gunting diperankan oleh Wawan, Setiadi berperan sebagai Dani, Andreas berperan sebagai Om Safrudin, Ratna Dewi Sari berperan sebagai Nurul.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah di darang lan rai berapa miarsa sedang kandun bergabung ring perempat suara budaya Bali dimugi kandun pengen di dalam stada kena ngeh dede Mahendra sedang makin jagi nyarengin berapa miarsa ring siaran kelangwan untuk ngaturan teman-teman apa Bali tembang dumun jagi katur saking yes Bali sayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Sunda di daerah kalian raih berapa miarsa sana kandun bergabung ring perempat suara budaya Bali kandun keserangin Dede Mahendra nyarangin para pemirsa ring galahung ini mangkin ring Dede yang aturan siaran kelanguan aturan teman-teman Pak Bali sang Dede yang Om Swastiastu selamat malam
1: Om Swastiastu Rajang
0: Rajang Rajang beli lebih semangat gede nih kok genten nih ki lesu sekali.
1: Begadang kan kini dede.
0: Ah, yang semangat nak mana jelas suaranya nih. Nih,
1: yang mus nih.
0: Napi.
1: Semprong mau pradeng
0: nih. Itu semprong mau pradeng nih.
1: Buat BDD, Rajang Tugas, Suksemo,
0: Miring,
1: Santi, Om.
0: Suksemo, lagi sampun bergabung, wow. Ayo semetan yang lebih semangat, nyarangin Dede Mahendra, Ring Pro 4 Suara Budaya Bali, beli komang sipa, Suksemo, sampun bergabung, selamat malam.
2: Selamat malam, Dede.
0: Ya.
2: Bu Eka Sempidi, Niki.
0: Bu Eka, ring Sempidi.
2: Oke.
0: Nah, Niki, wawu semangat.
2: Mendede semangat, ya harus semangat.
0: Iya dong, emang de nular, nge.
2: Nge. Ya nular rebuh, nge, kengkan caranya, Dede.
0: Napi.
2: Nular rebuh, nge.
0: Harus tetap monitor di perempat suara budaya Bali.
2: Dede nuna sembang dede.
0: Dede nak teman api.
2: Caplok meong.
0: Caplok meong.
2: Nge, bagus dirata.
0: Oke, sampun suksemo.
2: Nge, suksemo dede, Rajang Tugas. Semangat.
0: Ampura dumun Mang Sipa, wow, napi aja nge. Mungkin kari ingat nge.
2: Mang Sipa, semprong mau prada.
0: Oh iya, semprong mau prada. Karena lesu wawu niki kurang semangat penyiar benang nggih suksemo.
2: Suksemo Om
0: Santi Santi Om. Bu Eka sampun membantu niki. Oke, pokoknya semangat niki semeton nggih, mang neten kiap niki penyiar ring studio kanti lupa lah. Pengarsan saking beli Mang Sipa wawu. Om Swastiastu selamat. Oi, oi, sampun mulai kumat nih kinge. Gini rak wow anak malih, rakaran rai, para pemirsa semudah di tiang sana jagi bergabung. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Bangun
0: Dede. Nah, niki semangatnya kan becek. Om Swastiastu, di tiang masih pange. Rek yang dianyar nge.
2: Ano, po, kencengin deh, po, Mang Sipa.
0: Kia penyiar.
2: Napi kata, Dede?
0: Mungkin di tiang kena.
2: Untuk kena, lantur, nge.
0: Ini,
2: mau kata, nih, ampun, sarang.
0: Nge, ampun, akeh, niki. Nyarsang tembang dulu sama Gatra.
2: Nge, majang, re. Watu nindi, nyari, semua watu nindi. Top taler.
0: Yeah.
2: Mah Indira pun api ni mah.
0: Duh mogi je kena nge Mah Indira. Suwi niki tenan non bersua niki. Gelis kena mah mah cantik.
2: Wenten ini Ayuna Pak Depi. BKBB Bekas Sempidi ampun munga. Bu butuh ke boy bu mun api kata butuh mana kena butuh. Marani, kak pedes ni kenyarai saya semua kak pedes, kak siato, semua punya mana si, enten pada Gunawan, pada Japun, yang Kirana, yang Kesawa, enten Bu Janura, saya semua Bu Janura,
0: yang
2: Keran, Raigi, Pak Yanarbo, Tut Mancung, kita sarang sami dede.
0: Inge.
2: Nih, mondo sarang sami kena rajeng, niki man pandu, enten saya semua man pandu, munga melibang eh. Itu semua dede, ando galah. Ini mau pamit om, sati om.
0: Ini suksema sambun bergabung niki nini ita. Rakalan rai, sani kandun ngarangi dede ring perempat suara budaya Bali. Kandun suput galah dulu ini meli jebos niki jagi ring di tiang. Jam solas, ilingan ring sesian kaping kali kita bernostalgia. Terus demun piar siang sedang pacang lintang.
3: RRI Denpasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemporosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Raglan Rai para pemirsa semua di dia sanak dunia dengan di ring perempat suara budaya Bali. Sana wau sampun katur tembang. Muali sang radi dia ring 223361. Selamat malam. Halo. Halo.
1: Sasiatu.
0: Eh.
1: Dede
0: nggih. Nggih, Dede, Dede.
1: Tumben
0: tiyane. Nggih, jero susi.
1: Nggih,
0: pun api katrene iki. Kenak,
1: cuaca
0: cerah.
1: Oh nggih. Dinas tembang piye
0: iki? Tembang napi.
1: Layang-layang ampun.
0: Wau usah niki wagus wirata mau tembang sene tiyasa numun.
1: Nggih pun. Kalau
0: aku nak tu, tiok tieng
1: macam
0: tu. Tiok tieng,
1: okey. Salam-salam, pakai.
0: Ledangan dumun pun boleh megatre, sampun boleh ngarsan temang, sampun nang megatre malih,
1: ngeh. Oh, sampun. Ah. Siksema beli tete.
0: Siksema, siksema mau malih. Siksema jero susi ring seputaran Seroka dan Bangli. Malih sikit penelpon dumun, kangkaten kalah megatre. Ring, wawanang malih. Ring 223361. Ngeh, majang ring sementara di tiang. Sahabat budaya, sani kandun bergabung niki. Rahajang nyangre rahina suci. Sani jagi rauh niki ngeh. Rahina suci galungan langkuningan tumpak dumun niki. Sani jagi rauh. Ring malih kalih rahina ngeh. Om Swastiastu, selamat malam. Ngiring, sira wau nika. Silakan dicoba-coba malih semeton. Inge, sampun. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Yeah.
2: Bagus.
0: Ya.
2: Kak
0: Eka, kangkat kalah megatre dumun Kak Eka.
2: Nih, jam nuna kembangnya.
0: Megatre, kangkat dumun megatre.
2: Oh, kencan.
0: Nih,
2: Pak Yanardo, Bupati Kebonwo, Jemali Bu Eka BB, Nini Mika, Nini Agus, Juru Mangku Sudani.
0: Yeah.
2: Ampun kencan Gusti Biang Murni, Dewa Biang Kirana, Wayan Soartini, Jema, Bu Lokartiase, ampun kencan Baketut Sumarjo, Baketut Wirko, Baketut Nugrayo, ini kita cerang sami di dede. Mangga kena rahayu di dede rajang tugas.
0: Iye, Raglan Rai, berapa miarse? Sedekah dan nyerangin dede, malah jebos, malah jagi sang redit yang galah dulu ini ring. Lain telepon 223361. Sedekah makin lurus demun piarse yang sedekah pacang lintang.
3: Tembanga Warga, program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Raglan Rai Prabu Miar Sesemton Senegado Nyerengnya Dede Ring Perempat Suara Budaya Bali Ring Sesion Keping Kalih Mangkin Iki Ngiring Bernostalgia Ngeh Sang Radit Yang Kelah Dua Ini Ring Lain Telepon 223361 Sahabat Budaya Sani Jagi Ngarsan Tembang Telih Jebos Dados Ngeh Kimon Kita Bernostalgia Dumun Bercerita seputaran kenangan-kenangan yang memang pernah dialami gendan nggih. Pasikane nih setiap orang gendan iki mempunyai kenangan-kenangan baik nika kenangan manis, kenangan pahit. Nah, pasti ke sampun medui nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Raja PSD.
0: Aduh. Suwe niki nantan
1: Dembe
0: niki jinge nge
1: suwe ke nantan tetap monitor Pak Dede.
0: Oke dan nge durus na
1: ngeranjingnya ke nantan mewah
0: mewah
1: nge
0: padat padat niki lalu lintasnya di udara
1: mandara tapo padat tapo kata tangan
0: durus je durus je.
1: Iya, kalau kan seni nih kan,
0: kelas
1: 2 SR nih kok, wentan kentan lah, yang nakal, kan? Bilang wentan nak maksa kentan, sepeda, cuma yang pun sepeda nak siro yang olah nih kok di jabo kentan, nih kok melajah mau sepeda nih kok kentan, terus jalan keliling lah, yang bapak blur kentan. Malih kita menyangnya malih kita sepeda malih gimana kita yang ketiga jak buat lagi kita sepeda tertidur nanti ko gimana yang kita nggak bisa
0: sepeda tertidur nih rim belakang nih rim bawah nih kita tertidur nih
1: bawah nih ko yang menawar sepeda tentang ngerti jadi dijarin betul tapi kata siapa palu di padana nih kau kelihatan bisa kentan nih kau aja kelihatan awang nih kau banyaknya biasa sih kita so ngelawannya bisa negaan kentan diajarnya dadan kentan kentan tiangnya
0: ada
1: bos kentan dok lah sepedo kan tidak Kentan pasang, kentan nak, kentan dikira luar nak nangkil, kentan ke Bandung kan bawang nikel ternyata sepeda motor kan.
0: Kentan
1: jauh, kentan sepeda ni di jambo kan. Tegok pun dia jebak kan.
0: Sing paling nak ngali sepeda ni ke Aji.
1: Apa saya punya kalau kau tu diajar tu cang lah. Dan ada tu pun bisa tu sepeda.
0: Terus ketemu sepeda terpedo pun api.
1: Apa dia mau palu di pagar naya tambah kuang tu. Dijerem deh. Ya, untung itu bagan
0: ini. Sangkalan tiang tertawa, Aji. Sangkal tiang tertawa karena tiang yang pernah seperti ini kok. Kan di longgar pun akan di.
1: Ya, jadi coba. Ya, kadang menjalin
0: kan. Nggih.
1: Sepeda.
0: Aha.
1: Wenda tak apa gedebat nih kan. Atau dagang ke kendan ke pasar kan kan gedebat kan nih kendan mendagang jarak kendan kan itu sepeda dia nggak lera buat se gedebat gini ke cendak deh kendah kayak cara gedebat sih kan jam wajib deh baru siang mulai jam berjalan jalan naik toplok dia dagang bubuk nah nih kan
0: Ceritanya sama niki sarang di tiang nah nang dumun Nika dan medui sepeda, teman-teman sudah punya sepeda, terpaksa sepeda timpal jemaah. Pas jalan ngerejeng sinta uang rim nih. Ede sampai kles nih ke garpu nih. Om Swastiastu, selamat malam.
2: Om Swastiastu.
0: Nih.
2: Malam.
0: Tiang.
2: Penapi katre BPD.
0: Enak nih Agus penapi.
2: Yang pacar masih kebikan BPD.
0: Nih penapi.
2: Nek nakal tiang kan kini. Tiang kan urin ngangon. Terus tiang nyemak sepeda. Terus. Sepeda mani, lengkong, ban tiang-tiang nih. Maket tuan kan sepeda lu. Bejek, kita tomprok tiang. Kan ketemuk, atlah tiang berik. Makanya ban muruk. Kena
0: biang sepeda, kena pol, kena. Iye, puna biang.
2: Puna biang, meni. Kena hadot, kena. Atu menguing sini.
0: Tan menguing ni kan. Aman.
2: Iye, ni to kan tak bide.
0: Iye, sih semua.
2: Kita nak negak sepeda. Sepeda personal lang ni to bide.
0: Iye, uning.
2: Kita nak tetap. Teman yang ingin lah, tapi kan bani negaan. Mutar kan bani. Kita nak ragu. Kita nak bani negak di kita sadar. Tadi kita
0: ingge. Sik semua dumun ini Agus nge. Ngiring. Ngge. Sehat selalu nini Agus. Ring seputaran mengui sanewahu sampun bergabung eh. Ring pro 4 suara budaya Bali. Rakalan rai sane mangkin terus mun piar siang sane pacang lintang.
3: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hey Indah, kamu gak kerja hari ini?
4: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
3: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
5: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

Kain Cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.

0: Raglan Rai para pemirsa semudah didi yang sanekan dan nyerangin dede ring perumpat suara budaya Bali sane makin wali sang rade tiang. Selamat malam. Halo. Ireng hawa nang malih nggih. Selamat malam. Halo.
1: Selamat malam.
0: Nggih. Selamat malam.
1: Nggih, selamat malam Mawali. Tiang tenan lho niki mri dede.
0: Madun indi.
1: Iki dede.
0: Ya.
1: Tiang wonten pengalaman niki.
0: Terus nak.
1: Tahun 73. Nggih.
0: Tiang umur
1: niki kari 13 tahun. Wau kelas dulu SSB dia. Ampun genten, tiang putus sekolah, tiang ane-ane munuh kecari aja orang tua tiangnya genten. Ampun genten, genten terus lemah. Ini kok beli dede? Sekitar ya jam dulu, ya.
0: Jam dulu, nah dulu udah lemah nih kayaknya?
1: Iya, ya udah lemah nih kok nih. Kan biasa nak berangkat ni ke munuh dia nak joh-joh dia munuh ke napi ada ni ke pangkung tiba ngauhan ni kiri jalan ngauhan ni lot pejatian ni ke genteng ampun genteng jodoh lemah ni ke rame ni dia genteng nak menjalan genteng
0: munuh
1: nak menjalan ngasal ni ke nak ngasal wastana rikilan ni yang kan kari seni munuh ni. Ampun kenten dundun tiang memek tiangnya memek berame sajan di lebuh mana tu nak subuh mau jalan ke menggerudugan memek tiang bangun masih kenten ampun kenten bekelin tiang nasi kan gitu seuber tiang berede ada jek nak uyut ni kau uber tiang terus ten teken tu benti yang uber genten, tapi rame kan di depan tiangnya genten, ampun genten
0: nantasan. Wang niko kan penerangan genten.
1: Ten, gus niko tu genten penerangan.
0: Iya iya. Yeah.
1: Niko nak di jalan sawah niko tapi jalan gede lintasin mobil genten.
0: Iya.
1: Yeah, yeah. Di lemah kan tu genten mobil nawak niko.
0: Iya.
1: Yeah. Iya. Jarang genten mobil ten nih. Ampun genten sampai di lokasi seperti yang nutup ni tu cekten genten anak beli dede ni ko pun makin kan genten balik tajuk di ko di pertigaan ya wastana di ko di pengkung tibah ni ko

0: netekelin kangen, netekelin di Baraban nih ke, ane netekelin kaler ke Jatem kenten. Di rumahnya nenek Ita itu kenten. Ane ke Kledlakun nih ke pantai sampun lantas ke sawah kenten. Sampun kenten kedian Riko jek sumang mang bide deh. Aruh negak yang di balai tajuk nih kau jadi jering-jering belum kalongan tiangnya iya ratu gitu yang jeten wenten sirau sepi-sepi mamang
1: napi ya nih kau nih
0: kau pedenungin petian harus dan harus tercicah dia saja nanti tiangnya ampun negak kan tiang sampai semangan kira-kira jam 6 nih kau jam 6 tengah pitu yang cermangkin nih kau jam tengah pitu. Wow, ada santeko kenten nak lingsir-lingsir nih kok nak kelihatan agak tiang kenten.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Iya, itu nih kok pengalaman tiang bire deh.
1: Iya, niki horor niki nge.
0: Iya, niko minaban tiang lecet kenten siro apa sepi saja kenten.
1: Iya,
0: niko jadi uber tiang niko. Dari rumah.
1: Untung dan ketemu nih kareng margi nge.
0: Iya, niko pun nak karena kenten kan satu jalur kenten.
1: Iya.
0: Dan niko jenengan pun semangat yang nguber jeten ketemu niko. Kalau nak melai basan tiang nguber niko jeten wenten ketemu tiang itu.
1: Nge.
0: Ini niko kan yang beli dene nge.
1: Niko pengalaman. Nge, luar biasa sekali pengalaman ruin. Nge.
0: Nge, niko sampun nge. Tiang anu niki, nuna segala Megatron ring beli dede, rahajeng mulai jebos budal lalu malon ring marginya
1: sama yang
0: keluarga nih.
1: Rahayu mbah.
0: Santi om.
1: Om santi om. Mbah tu nindi sanwenten ring seputaran Tabanan nih. Om swastiastu rahajeng. Halo. Ngiring wawanang wali ngiring 223361 majang ring separa pemirsa sementara di tiang senejagi bergabung durusang kita bernostalgia kan terus puput galah durunya mulai jebos jam solah sungi Madun Indi. Nah sirem malih niki medui pengalaman horor seperti Madun Indi. Nah untung niki tan ketemu nge. Karena jam-jam 3 nih ke ya masih suasananya agak apa ya, memang kantun suasana ten becek nih ke nge, kecuali jam 4 jam 5 nih ke wawu. Om swastiastu selamat malam. Halo
2: swastiastu Radeng Wengi Dede.
1: Rahajang
2: WK malih niki
1: ya. WK ring sempidi terus ibu.
2: Niki maksud di bawusan horor.
1: Yang itu Dede. Terus nah
2: ada niki kan ke pasar aja ukur aja dagang.
1: Napi?
2: Ibu dawat niki mari tanggah nih. Aduh
1: ya, kurang jelas niki suaranya.
2: Ya rawuh ring pasar.
1: Rawuh ring pasar.
2: Nggih, kan uber aja dagangin Rike.
1: Nggih.
2: Ibu-ibu Dibi ibu nganggah nggih. Aduh. Temat banget aja orang nganggah.
1: Nggih terus.
2: Nah, ampun ya biasanya pasar makai binang abdi-abdi sendiri akeh.
1: Nggih.
2: Tapi wastana nih ke angin apisan kenten.
1: Nih.
2: Gak dibilangin nganggah ya.
1: Terus?
2: Kan ngejar dari nih kok iraga sih nggak ada merasa nganggah orang nganggah. Ngejar dia nih deh. Kok nganggah dijual yang tipis kan nih. Untung lah orang yang nganggah nih kok datang deh.
1: kok nyak kebetulan nih kan nih.
2: Kok si barak mau aneh. Dagang. Sorry bu. Tiang ngorahi, benyang-benyang, Lekaanmu aneh, Bu.
1: Nggih,
2: kok ngapa jinah ke pasar siang orang Bu nganggah gitu dia. Ya nang kon mlibe buang nang dede. Aduh, kapok kok nasi kita dede uber dandang dede.
1: Ten, mungkin salah lihat nih, Kang. Nggih.
2: Mina patah ya nang muka.
1: Patah mina mukanya nih, Kang.
2: Aduh, pengalaman lucu dede.
1: Iya, pasti keliru dagang nih kan.
2: Aduh, dede. Eh, ngir aja dede.
1: Ngiri, ngiri.
2: Kamu di kemasan. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Ngiri, Om Santi, Santi, Santi, Om. Kok bisa seperti ini, Kang? Aduh, ngiring, selamat malam. Kira niki dados klebat mekebit niki durus nah sane tiosan malih sang dari tiang ring 223361 sane medui kenangan bernostalgia. Halo.
3: Halo. Om Swastiastu, Bledede.
1: Ya, Om Swastiastu.
3: Cuaca ring terlalang cerah.
1: Pak Pandi durus.
3: Pandi mandi ngabo pun presiden nyarang Bledede. Tapi ini kira nostalgia begini. Baik, nostalgia dia anak dia pengalaman di radio kan dah.
1: Kenapa ya?
3: Wah, zaman dulu niki, bebek kan dari alit yang zaman telepon umum dereng wentar.
1: Durung lahir, oh dari telepon umum kari alit.
3: Nih, yang telepon umum berana, melilan ngobrol telepon umum. Cekat ya, lapi yang mana
1: orang mau zaman telepon umum kan zaman satus nih ka.
3: Satu sekat entar, sekat telepon. Sekat ya. Ngeliat ya pikir entar ralang. Terus lemah jam 4 yang pun ngajar dan acara di radio, radio Pisago. Jam 4 yang ngajar ke ceking ada telepon umum ada pagi ko.
1: Oh di ceking.
3: Ya ceking entar ralang, entar umum telepon rumah-rumah dia masuk.
1: Iya iya iya.
3: Mereka dia ngobrol telepon umum. Mereka dia ngobrol telepon umum. Yang dekat angsut. Sing foto dia yang kumiar. Ben live yang telepon umum nasi. Yang lain telepon umum dia waktu dekat beri deh.
1: Nih, karena jarang soalnya nih ada HP. Mungkin kan jak alo-alo kan.
3: Itu kok pengalaman dari penyiar pidan kewah nih beli diri ampun kenam lain dan nasi yang gelap dan angsut kocok kriok itu diubah lo kamu lo ternyata itu keuntung nah kita nyumin dia ngasuknya yang dia noner dan kodoh mana tidak lo kena kenyidang noner beli diri
1: memang
3: terkesan
1: terkesan sekali nih Kang.
3: Dan yang sedulung nih kok, sedulung itu telepon yang kantor ngelakin kan di kartu pos ya kak.
1: Ah, iya iya iya.
3: Mas yang kartu pos yang kantor pos itu berdiri. Kan itu masa abot yang mulai nih kok, cuma tulis-tulis dia langsung beli perangko kan kan. Di jalan kan itu, kuning beli kotak surat nih kok.
1: Nge?
3: Kuning gak?
1: Kotak surat, nge.
3: Kuning gak?
1: Kuning.
3: Iya ya pak tuh makin kotak surat nih kok. Kok lempung dia kartu pos atau amplop pun mau terangkung. Banyak nih mendan mana petugas pos itu buka pak tuh ke kantor kan kirim ke studio mana nih.
1: Nih
3: ampun napa tuh kan kendan mereka kan puasa yang kan menetor cuma di radio ya menetor apa nih suratnya sudah nyampe di studio mereka tuh kan ampun di mana sih ya dengan kau membaca betul dia sih macam mana mau baca ya mana lah radio pengguan-guan baca mana lah baru baca
1: karena memiliki kepuasan tersendiri ini Kang.
3: Ngiluan puasa Terjani kan lain berdiri, halo tu.
1: Halo.
3: Terjani kita ngotot jauh penyiar langsung.
1: Iya, yang dulu agak sulit nih kan.
3: Nah itu orang beli dia ngotot di radio. Kebetulan yang numpang, oli di tenggelang Maya satu ampun kedi renang dereng wintan waktu bulan itu meninggal bulan dereng itu yang no ampun itu lalu yang sudu di pesanggo maksudnya jalan klausi gitu ada wintan tidak tahu balo balo di kubi gede
1: napi
3: tidak tahu balo balo aneh
1: napi nih kah
3: boleh nyelang kui lagu ngorto gitu
1: oh
3: ngoleng-ngoleng cuma tuan
1: oh iya iya iya iya
3: karena pidato balo-balo gitu
1: uh-huh.
3: Dia ngejar berwahi lemi gitu. Ngoleng-ngoleng cuma tuan tapi itu mesti kekuat gitu ada kekuat
1: okay.
3: Dia kan numpang nih kalau lebih kenang kalau menuju ke Jamada BMO merodot dulu gitu deh.
1: Jaman tiang tanan naik bemorodo telu nih tapi pernah melihat kan dan
3: jadi teman makapluk itu kerja anak lain begitu itu jadi
1: nge
3: boleh numpang bemo bukan nih kalau pegawai pegawai ya akhirnya numpang bemo begitu deh
1: akhirnya dan
3: yang dulu numpang bemo itu udah pernah di mana madu oleh pegawainya kita harus berapa datang makablum itu begitu tuh, belum tuh kiri ya, itu tuh mana tiya, jangan minum lagi kepada bu, jangan minum uang untuk mana tiya kadang-kadang.
1: Ya artinya masih terngiang nih kenangan nih ke Pak Pandinge.
3: Tapi kewan itu depan hati ya begini.
1: Artinya kenangan itu masih diingatkan terus makin.
3: Satu kali saja. Kadang beli telepon ke studio mengatusnya.
1: Mantap.
3: Itu lain pak. Lebih akhir begini.
1: Akhirnya terima kasih Pak Pandi.
3: Amun
1: itu penyang ya pokoknya tiang pingin karena Pak Pandi ini kan penggemar radio mungkin. Perlu juga tiang mengetahui bagaimana tiang kan di zaman sambung digital, zaman kaset piringan nika tiang tenuning, tetapi alatnya nika masih wenten ring kantor.
3: Oh kari tayang.
1: Tiang pernah diceritakan nika yen kalau muter lagu tuh harus adeng-adeng sana. Ngiru tenganggu tangan kene nika.
3: Tepuk yang
1: melinar
3: ke piring
1: dua mesin jauh. Nih ampun. Sing semua demun Pak Pandeng nge.
3: Iya sup semua bedeng.
1: Piring.
3: Teman-teman
1: kami salam mengar arwis entah. Pengabung menikah dua pun. Makai kari benyang. Nih
3: benyang mang
1: dua wentan
3: galah maling nge. Nih mau biar yang penggemar. Nih.
1: Sik semua.
3: Pamit om santi om.
1: Inge, nah ni kenge kenangan Pak Pandi ni. Ki Pak Pandi beruntung boleh nyingakin, tapi wastane situasi pada waktu siaran zaman dulu, nge yang tiang wau di zaman digital sudah ngangin komputer, sistemnya dulu ngangin. Winem kantun mungkin sudah berganti nganggoin air case. Nah, niki keren sudah mungkin niki gampang penyiarnya mengoperasionalkan alat-alat sedang wenten ring studio nggih. Yang dulu nike satu ruangan nike harus ada 3 orang. Nah, sane ngangkat telepon tios, sane mengarahkan siaran nike tios, penyiarnya juga harus fokus untuk siaran ke mantan. Nah, yang mungkin sampun bisa diminimalisir. Nah, mungkin penyiarnya single operation. Nah, bekerja sendiri karena pekerjaan nike bisa diambil. Kalau dulu sulit nih kang. Sik semua Pak Pandi. Sane mungkin terus dumun biar siang sane pacang lintang.
4: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Rekelan Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten, rekelan Rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewigunayang ring lapangan. Rekelan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: gimana nih ya? Jual nggak ya? Ah, jual aja deh.
1: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Terus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

Kalian dari berapa miliar saya sudah di dia seni kado nyerangnya dede ring perempat suara budaya Bali seni wawu sampun atau rendi tiang tembang nyarangin berapa miliar sahabat budaya ring ambare ada tembang seni sampun kato wawu dumugi je presiden menghibur para pemirsa sa ringal hawung ini mangkin iring di tiang ring siaran iring di tiang ring siaran kelanguan ring sesian kaping kali untuk ngaturang tembang-tembang pengkali kita bernostalgia ngeh. Menawi itu enten niki malih sane jagi bergabung sudah di tiang buka ring lain telepon 223361 kemau niki ledangan pisan galah durine mepet niki ngeh. Aha mungkin kangkat galah megatre durusang.

Ingin rekan rai berapa miarse sahabat budaya sani kadun nyarangin dede ring galah mengini mangkin dede blok kemana niki teleponnya ngeh riandukan sampun telas salar niki galah nyane malih pisan dede yang aturan suksema majang ring berapa miarse sahabat budaya sani sampun nyarangin dede menemite sani nenten presiden mungah kenden niki dumugi benyang wenten galah presiden nyarangin ring ambare dewan yang kirana suksemo niki dewaji maya ring bangli suksemo sampun bergabung tetap monitor ring perempat suara budaya Bali hari dinamika ring kelungkung suksemo sampun bergabung taler nge pamirsa tidak lu semua pamit suksemo sarang sami antuk ratiannya nih pinaka wasanane ngatur acara puniki bubudang didiang antuk pramo santi om santi santi santi om.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

Namun di balik kenyamanan dan kedenraman itu tersembunyi kepiluan dan keperihan sanubari, yaitu nestapa yang tersiksa dari Dewi Adnyawati yang disekap di tempat terpencil ini. Dewi Adnyawati dikurung dan disekap karena tak bersedia diperistri oleh Bomantara. Dan para dayang ditugaskan Bomantara untuk mengawal

0: namun at nyawa tidak peduli dan tak sudi menjadi pemuas nafsu penguasa jalim Womantara.
1: Arisa pemikiran watakin paliwara pinaka jarah kenira-sira sanggomo ngantian suk sekel karamanira bersama sampun suwi nila.

Jeng udiang adi jeng tuh ngeling duen ga ini mai family. Do mengejo, hai adi, hai, wih celut ya, ya, aduh, nih maruk kanggo, aduh.

我算我眼目了三看你个大还有你的我安眼的点拉比的点什么我给完成我也能不能拿的点的安安的我

di kumi ni. Orang beli sanggup lakar ngaliangi dewo bukanya ni. Dewo sanggomo. Yen bersih daya angi dewo ngerarakan titi yang dari mau tamu. Super aboni lo tamu. Ritat kalau puniko titi yang jaga ngiringan. Kayun idewo ni pinako angin idewo rabi sekian titi yang ngiring. Wah. Ngalih de dari ada duo elah de jada duo siu ibu munyi dang ngalih de dari ke walu adi antor sama lunah belilah kar ngalih ni dewo muladi ngalih pengabden ni dewo ni wah enak enak enak anda kerja di kisir sanggumu wadakin balik waru man man ya di wadu enak.

0: adalah seorang satria tampan rupawan, tulus bakti mengabdi kepada negeri.
1: Cih Nayang, bakti ni dewo ni adi, sangka neng beli ngalih ki dewo kuku kejati mai, ketengahin alasan. Adi, wati mai, tuk beli wali kemo ke jagat dor wati adi to dini mekelo patang sintawang bensang bobot liagong dia ngireng liagong
2: be kegeto dadi ditu yang megitit kegeto be ratu

beginning. What? What rule? Aratu do agung sesunan di tiang pelukuh toko dewa. Nenten merusi dayang di tiang emani dayari. Dan pusaman danau sang samo pianak iker senoni melahi wani dayari aratu do agung. Wantianu mengenengen karamani resang bumuang rengo satu orang watakin wadu wani resenayu. Wah, pantes ngeman anak luha besi kewah cair raksasa bekerjaan. Wah, yang mangkana enak bupareng ngulati ringeni umwasir sang samu kebalo wogan wogan alas malu wogan telahkan bekerjaan sarwa buruh ini.

0: Tersebutlah kehidupan yang kertara harja di pedesaan kerajaan Dwarawati.
1: Sudah Pak Kukul pulas dan kok ngawo nanti. Enak ya sana.
2: Kandung kesarang.
3: Lomba RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

¿Quién tiene? ¡Ne! ¡Ya! ¡Yes! Aruh, de mana dia? Nu masih ingat masa lalu. Gila kui lo. Ila masih mai lo lo. Ya, lo masih mai. Dah sana sereng mai. Demen natin beli apa? Nu beli ingat masa lalu, masa nu umur 3 tahun, 4 tahun. Beli aja lo kadang melalung pidan masa dulu tu. Nu beli ingat kan pingat adi ya, dibongkol jet adi misi pingat. Jadi kini geden jet ya tu, geden jet ya. Makita nyaplok jet ya. Man yang kini gedean jid adine mungkin dia gedean tombel dong dewa cek beli kenap orang beli yang kini gumi maju cek kangen mekau satu lan jani mapi dadap kengken ragone dadi panjak di penepi siring panggidang ragone ini masih mang contoh teke nyamu berayau nah kita bela lalan main lah main

0: Rakyat Dwarawati mengusung damainya harmoni. Harmoni akan kemahakuasaan yang widi. Harmoni kasih sayang antar sesama. Harmoni dengan semesta lingkungan. Trihita Karana, tiga kiblat harmoni yang dijunjung menuju kedamaian jagat kita.
1: Nah, nenek ale-ale tong ngosale yang ku dagang ni oh. Soroh-soroh buah. Pangageng ale tongos oh, pangkengken ibu buah ane ragu mendagang.

Alih tongose lagu medagang jani adidi dini badagang dini longsan dini ho. Kudu bas kilo jani. Aduh, beh dagang tua eh. Oh, leh ni dagang tua. Oh, pidan berubah profesi pidan sing dagang tua eh dagang harit lah do. Apa dagang harit? Jani no. Ben berubah jani dari tukang pijat. Alih tongose alih mengenok pesadare. Itu medagangmu. Oh, tua tua apa kadap ni? Tua Yakoyo, tua nyuh yo. Be. Ni kenge ni. Oh, siap siap siap. Oh, ni kersiap adep pulau ni. Be. Lung julas siap putih. Yang putih angin. Urip ni limo. Yang ni adu harus putih he, lebang uli kau. Be. Mai mai merah mai mai alih kongos ni. Hari wawu samang kanyu antian bersama waduh penepi siring dewara wadi luwir mungkin akan dikenang nyat-nyat.

0: nyuwun aku sepanen sepanen meninggal dia sepanen abwk ini pun medapinan medang eriki cak peninggalan dia kenal ada dengan dia nak yang megai nak yang mewi alih tomos
1: sang sinangoh yang muni ware angun cara keni kanang japo mantere yudayatnya juga kang ginalaragan. Wong bajraksana makedik senemat meraksana sarirana miswar perkerti dewa mum sarwa satta winasanam bi gemah ripah lo ginawe asing sinanur muku asing sinuku murah gitu pedagang dudududu dibucu petani bi mau garap mau kejang subuhnya kerepok-pok ini hari wawu samangkane hari sedap wadwa bersama iya tuanu ingkini angingkinan kegawe nire warabduh karamani.

Gresi. Di tiang puniki sang bomo. Rauh meriki metaken ringi ratu. Napi ki ratu mangin. Ipun sang sambo. Praknak iker senoni. Ngemelaiban, ngemandung. Calon raben diangi dia hatnya wadi. Aduh, yeh, Dewo sang bomo dan membalik petakian di Dewo. Sang samo ngemelaiban calon raben di Dewo. Di tiang sampun uning. Baru banyak-banyak pun pisiringi maka sami sampun uni. Dia adnya wadi namulo tetakun. Ida sang samo dan idewo medrewe calon rabi. Dan ini mabading idewo mabawas. Aduh! Antian mabedo kerabat ini sang. Dung ni biang keladi ni. Membukti suboi sambo ngemlai bang dia hanya nawati nu masih ada wati orang kegelar sebegikin nagih kewuk dini penepi sirengi nagih lakar ngemati yang mengejang waduh ni awa sambunang sambo bak yang mengkini waduh sedih nak pejahakan waduh serayu wuk pas

Wah, yang mangkana enak, gelis-gelis. Ular diring ini unuan si resang sama. Anjing ngemanung keramannya dia hatnya wati. Weh, yang mangkana lu manis kemanis. Weh, usir ya usir. Nah, usir ya usir.

Upacara Ngaru. Upacara Ngaru dilaksanakan oleh warga Banjarmedura Desa Pekraman Intaran, Desa Sanukau. Upacara ini diselenggarakan pada Purnamaning Sasi Karo sekitar bulan Juli hingga Agustus di tengah laut pada saat pasang. Namun, sekarang Upacara Ngaru dilaksanakan pada Purnamaning Sasi Kepat di antara bulan September hingga Oktober. Upacara Ngaru sudah menjadi tradisi yang masih terlaksana sampai saat ini. Upacara ini dilaksanakan oleh keturunan Arya Kuda Pinoy atau Arya Madura yang ada di Bali. Upacara Ngaru dilaksanakan dengan tujuan berbakti kepada Ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Baruna atau Dewa yang menguasai lautan, dan diyakini bahwa di tengah lautan itu terdapat amerta yang mendatangkan keharmonisan, kesejahteraan, dan kemakmuran seperti yang tersirat dalam Adiparwa dengan memutar gunung Mandaragiri tengah lautan susu untuk mendapatkan amerta atau air kehidupan. Pelaksanaan upacara ini dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu diawali dengan upacara ngentengin, dilanjutkan dengan upacara ngaru atau

Banten Biakale atau Biakaon. Inti dari Banten Biakale terdiri dari alasnya berupa ayakan atau dalam bahasa Bali disebut sidi. Sidi atau ayakan dalam kesarian digunakan sebagai saringan. Adapun makna yang terkandung dalam penggunaan sidi adalah menjaring wujud yang kasar menjadi wujud yang halus. Dalam hal ini untuk meningkatkan sifat-sifat bentuk kale dari yang kasar menjadi halus untuk membantu manusia dalam menangani berbagai pekerjaan dalam rangka beriatnya. Dan sampian dari tiga pucuk daun pandan menunjukkan supaya kekuatan negatif itu menjauh. Selanjutnya dikondisikan supaya yang bersangkutan bersih lahir dan batin dengan adanya sapu lidi, tulut, dan sebagainya. Setelah bersih dari lahir dan batin, barulah seseorang menghadap Sang Yang Widi dan para leluhur. Di atas sidi ditaruh sebuah taledan atau alas dari janur, rake-rake atau buah-buahan lengkap. Di tengah-tengah taledan diisi sejumput beras, benang, dan sebuah sirih tampelan. Di atasnya ditempatkan kulit peras atau ukiran dari tiga pucuk daun pandan. Di atas kulit peras diisi nasi yang dibungkus satu selekos jajan sumping dan satu selekos segitiga jajan. Kojong atau daun pisang rangkadan, sampian nagasari, sesedap berisi beras dan benang putih. Coblong atau tempat air, berisi air, dan sebuah patma dari janur. Satu tandeng pembersihan payasan, satu takir isu-isu, berisi sapu lidi, tulut, sambuk, danyu, dan satu takir benang merah. Banten Biakale dipergunakan sebagai manggala atau upacara pendahuluan selaku upacara penyucian baik untuk unsur Buana Agung maupun Buana Alit. Tujuannya mencapai keseimbangan antara lahir dan batin secara niskala untuk menghilangkan kekuatan-kekuatan butek kale serta mengembalikan ke sumbernya dan tidak mengganggu jalannya upacara.

0: Halo Yang, kenapa?
1: Halo Ayang. Yang, kamu lagi di mana nih?
0: Ini loh, aku lagi di jalan. Kenapa sih?
2: Ayang, jemput dong. Anterin aku ke mall. Itu loh, tas yang kemarin aku bilang sekarang ada diskon 70%. Yuk, anterin. Ntar keburu hilang lagi diskonnya. Yuk.
0: Tapi, tunggu ya.
1: Gak ada tapi-tapi. 5 menit lagi nih aku tunggu, kamu harus nyampe. Awas aja kalau kamu gak mau.
2: Yang, sayang, ada apa Yang? Yang?

Kerajaan Dwarawati dipimpin oleh Prabu Kresna yang arif bijaksana. Prabu Kresna adalah raja arif yang welas asih dan terbuka terhadap aspirasi rakyat. Prabu Kresna adalah raja bijaksana dalam menegakkan keadilan pada rakyatnya.

prabu kresna pukingan iku enak padu wijilakan kanang penantu rikala kingan iku nginkinakan kanang peparu menagu umatur keramani resang Arjuna singa. Ini aratu aratu beli agung modaking sekadi pawacana ni beli sang balu dewa napi kehawe dengan naki buku beli naukan parpanyak bau dana manteri sami daler semeton saking penawa daler rauh beriki menawi kewenten sani bawasan beli sani mulus sang kaning tau kenikai kadi mangkin mangdesido.

beli, beli sang Baludewa. Modaging sekadi pawocanan beli ni. Awen yang sekadi titiang naukan paru panyake sami mang desi desarang iri kiring petangkilan. Ia ni net ngemau seng jaga datang balik. Dua neng sampun rumah sewantuk titiang ngopi dap-dap sami kewanten. Titiang rumah sebingung kati mangkit. Ri, kau enten neng

neng sakit hati ngai neng uruaro awinan didiang taler sampun mutus ijening sang samo medetilik sampun api minapeng didiang kewentan ngipun ijening hori wawu samangkane karenge dua sire sang Bihmo Sena singgir. Sangker seneng nu masih ke Dharma negi sang beli subuh mau bukti anak kita kemai ngainan gumi uok ngai huru hara ngainan kesakitan nu beli nyantosan ini nyantosan itu jak geras-gerasan lawan yo ibu mu wira gantor jakce juga lu wira matur kaya mangki cikir ingani kehuwa prabu ampura yaya diki wira gatut gajo wani langi yuhu matur ijeng ingani ke bang yang kadi titi yang nyarangan cokor dewa rikiring natar purini miraki kewenten yang sang bomo muru gado berihakan yaya diki sang gatut gajo ngarepakan ke taman sira sang bomo maring ni ring akase mari wentan yang perwitalil iya diki sang Gatot gajah sama Pak Boyo kayu manggi ridat kalau mangkano karengu karamadir sang sinangah bagawanda singir.

0: kuwi gunang cukur dewa ngingkinan paruman ngerah sane kebawas utamu lan becik. Cokori dewa kadeh ngutus ide Yana ide sang sambo sampun api pemargin ide Yana yang dados pinunas titiang jantos jantos ide Yana sampun api kewenta nang ide
1: Montian mau bener kadir wocano iru yang muni waro inge yang sampun ike gire-gire jantos sarang sami watekin petangkil iri sepetekan iru sang sambo.
2: Hamba yang ditugaskan untuk memerangi Boma datang disertai Putri Atnya.

0: Guanaco.
1: Iya. Adi, sang samo kadena nyenadi. Tangkil ringgi doyadi. Uduh, jening-jening sang samo lantang pesan tuh idewo nih jening. Men kengken pemargeni dewo utus aji. Saja kibuka pekrimik ipanyak. Sang bomo subo dekat di Dorowati ngaeneng ya ipanyak kesakit kesengsaran. Angge arat dua jago medaging sekadi pawucanan aji. Yen ini kau taman yukdi. Sang bomo sakti manerguno kewantan.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
1: Utuh jening rumah segar gitu kayun aji ni dewa selamat bukanya durung esat luwir penantuan ira sang nerepo kresnu antian samar-samar kerengu. Anu,

kaden yang ibumu deku nak lingsir hidup parano muka kincina injek injek deku mai. Hey parano, bintan api dari kalau bumi genting bukanya nirau. Dewa, dewa sang bimo, papu harap tangkil dari hidup sang prabu. Wah, yang makan enak, enak, enak.

Iwaro dados keselengangan di tiang rikala neng di tiang ingkin yang pepanoman singgih peran rauh kadimangkin nabi nabi wenten kekuat rauh kadimangkin uduh dewa dewa sang Prabu Kresna ampura di tiang ngukul di dewa di kalanmu bawa sengka dimangkin kewantan sepuang rauh di tiang meriki mangdo coko di dewa ini sampun suwe di tiang kelapu-lapu tangkil di tiang mangkin wantah ngelungsur bogo ring cokor dewa semalih mangdo sido di tiang mesayo pengeratu riki ring dorwati aini aratu prando kena sampuni kesuk semua manah di tiang gireng-gireng-gireng

pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

swastiastu, oh my god, namastu, namo sidom. Rahajang, rakalan rai, dedane sarang suami, sana wangi yang titiang, kacaduk mali, ring rahine, sana becik mangkin, rahine sukre, tanggal kali likur mei, war sekali tali nam likur, sarang titiang, gongga sintia, ring radio kesang androide, radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Pemekasiannya pun ikiring FM 106,4 MHz, lan AM 1206 kHz, nge? Sampun api gatra, semeton titian serang sami, mugi stata kena lan rahayu. Nih, nenten kekirangan penapa pun api, taler nyalanang sudarma, suagina lan suakarya ring rahindo mangkin, margi antar tur labda karya kantas puput. Rakelan rai, perompat RRI dan pasar puniki mengudara kantos jam roras wengi mali jebos. Nih, ya ninggong ya Sintia puniki pemekasnya nih, bertugas ngawe terenggala mangkin kantos jam dasa semang mali jebos. Talar puniki selamat menjalankan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya pada pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya robba alamin. Rakelan res menurut titik yang serang sami, mangken ring margi hayam huruf hitung desa Denpasar, Pro 4 RRI Denpasar, Niki Gong nggak Sintia informasi yang dumun napi kemantan dan acara sarana pacang kemargiang kantos jam dasa semang mali jebos nge ringgala jam 5 lintang mangkin kantos nampak mali jebos ringgala jam 6 semang wenton rahajang Bali siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali rohani Hindu ringgala jam 6 semang mali jebos wenton renungan Puja Trisania mojang ring umat Hindu Sudarma sani wenton ring sejebak Bali nge wesan Puja Trisania wenton rahajang Bali puniki siaran galangkangin puputnya nih kira langkung ringgala jam setengah pitu mali jebos. Seringgalah jam itu, jam kutus, lan jam sia semang, wenten berita berbahasa Indonesia. Tur puniki ringgalah jam itu, kantos jam sia semang, puniki wenten rahajang Bali, informasi lan tembang-tembang Bali. Lan acara sanep ini nuntat, ringgalah jam sia, kantos jam dasa, niki wenten rahajang Bali, pebeli bagan komunitas kesarangin KPAD Provinsi Bali. Rekanan terakhir sementara titik yang serang sami, elingang puniki nge, siaran mangkin, dadas taler pirengang puniki sarang-sarang ring aplikasi RRI Digital taler ring streaming rri.co.id. Nah, sane mangkin semang-semang nih ke altar temang Bali rohani Hindu dumun nggih rakelan rai nyambilang puniki semonton titiang sane sampun ngawit metangi metaki-taki jagi wenton aktivitas semang kadi mangkin sekadi gongnge Sintia puniki nggih subuh-subuh sampun beraktivitas menghibur semonton sami. Nah, elingang puniki sarapan dumun meminum segelas air putih hangat nggih mentekan dumun semonton ampunang gelis-gelis kentan nggih ngambil gagina santukan mangkin kantun subuh. Jadi sampun galahnya nih tengahi niki nggih majeng semeton sami nggih alon-alon kemantan mugi rahayu sarang sami. Tembang Bali rohani Hindu niki wenten beli gongde kasarangin mo mangayu jana sejati nggih sedurung nyarangin mali jebos sering acara siaran Surya Puja niki ngemosang inde pencegahan stunting melalui pranikah kasarangin Indah Sari. Mali jebos nyara kelantrai kaatur tembang Bali rohani Hindu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
2: Gak apa-apa kok, Bu. Yan cuma capek aja.
1: Capek apa? Cerita sama ibu.
2: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
1: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
2: Jadi aku harus terus sekolah ya?
1: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
2: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
1: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.
3: Sarang. Rumah RRI Denpasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Om Abhinamastu Namasidam. Om Anubhadra Ketawiyan Dwiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Umat Hindu Sedharma, sahabat budaya Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Pada kesempatan ini, saya Niluh Koma Indasari dari Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar akan membawakan topik yang berjudul Pencegahan Stunting Melalui Pendidikan Pranikah. Nah, sahabat budaya tentunya sudah mengenal namanya dan bahkan sudah mendengar berbagai media, sosial media dimanapun. Tentunya stunting merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang masih menjadi perhatian serius di Indonesia karena berdampak besar terhadap kualitas generasi masa depan. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dalam waktu yang lama, terutama pada masa 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak anak berada dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Jadi anak yang mengalami stunting umumnya memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Namun dampaknya tidak hanya terlihat pada pertumbuhan fisik saja, stunting juga mempengaruhi perkembangan otak, kemampuan berpikir, daya tahan tubuh, dan prestasi belajar, hingga produktivitas anak pun di masa depan sangat menurun. Itulah yang berdampak pada stunting itu sendiri. Oleh karena itu, pencegahan stunting harus dilakukan sedini mungkin. Makanya perlu adanya sebelum terjadi kehamilan, salah satu upaya yang sangat perlu kita lakukan adalah mengetahui melalui pendidikan pranikah bagi calon pasangan suami istri. Melalui mana yang kita sampaikan, melalui dengan wawasan yang kita akan sampaikan melalui media sosial berupa pendidikan pranikah, yang dimana proses pembekalan pengetahuan dan kesiapan mental serta kesehatan agar bagi para calon pengantin memiliki tanggung jawab sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Nah, informasi seperti pendidikan pranikah ini dapat ditemukan di masing-masing kesehatan, instansi kesehatan, termasuk di bagian Kementerian Agama, yakni Kantor Urusan Agama, untuk mendapatkan informasi yang lebih detail terkait pendidikan pranikah. Pendidikan ini tidak hanya membahas hubungan suami istri, tapi juga memberikan pemahaman tentang pentingnya pembangunan keluarga sehat dan berkualitas. Dalam kaitannya dengan pencegahan stunting, pendidikan pranikah menjadi langkah awal yang sangat strategis karena calon orang tua dipersiapkan agar memahami kesehatan reproduksi, pentingnya gizi seimbang, pola hidup sehat, serta cara merawat dan mengasuh anak dengan sebaik-baiknya. Nah, dengan adanya pemahaman tersebut, pasangan suami istri akan lebih siap secara fisik, mental, dan ekonomi dalam menghadapi kehidupan berkeluarga dan kehamilan itu sendiri. Nah, salah satu penyebab utama stunting adalah kurangnya pengetahuan dari orang tua itu sendiri mengenai kesehatan dan pemenuhan gizi. Banyak pasangan yang menikah di usia terlalu muda belum memahami pentingnya menjaga kesehatan sebelum kehamilan ataupun selama masa kehamilan itu sendiri. Jadi, pernikahan usia dini seringkali menyebabkan ibu belum siap secara fisik dan mental sehingga berisiko melahirkan anak dengan kondisi kesehatan yang kurang baik. Jadi perlu adanya pendidikan pranikah. Calon pasangan diberikan pemahaman mengenai usia ideal untuk menikah, pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum menikah, serta pentingnya menjaga kondisi tubuh agar siap menghadapi kehamilan. Dengan risiko-risiko kehamilan dan kelahiran bayi dengan berat badan rendah dapat dikurangi, ditekan agar sesuai dengan kesehatan yang berlaku di kita di sebelum mengalami pernikahan itu sendiri. Jadi pendidikan pranikah juga memberikan pemahaman tentang pentingnya gizi seimbang bagi ibu hamil dan anak. Calon pasangan diajarkan bahwa kesehatan anak dimulai dari kesehatan ibu. Seorang ibu yang sehat dan memiliki asupan nutrisi yang baik akan lebih berpeluang melahirkan anak yang sehat dan terhindar dari stunting. Oleh karena itu, pasangan perlu memahami pentingnya konsumsi makanan yang bergizi, mengandung protein, vitamin, zat besi, asam folat, dan nutrisi lainnya. Karena selain itu juga, calon orang tua juga perlu mengetahui pentingnya pemberian ASI inklusif selama 6 bulan, pemberian makan pendamping ASI yang sehat, serta pentingnya imunisasi dan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi anak. Nah, selain itu juga, faktor gizi, lingkungan dan pola hidup sehat juga sangat mempengaruhi pencegahan stunting. Dalam pendidikan pranikah, pasangan diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, sanitasi yang baik, penggunaan air bersih, dan pola hidup sehat dalam keluarga. Karena di dalam lingkungan yang bersih dapat membantu pencegahan penyakit infeksi yang sering menjadi penyebab terganggunya pertumbuhan anak. Pasangan juga diajarkan pentingnya menjaga kesehatan mental dalam rumah tangga, membangun komunikasi yang baik, dan menciptakan suasana keluarga yang harmonis. Karena kondisi keluarga yang nyaman, penuh kasih sayang, penuh dengan tumbuh kembang yang baik, tentunya sangat mendukung pencegahan stunting itu. Pencegahan stunting melalui pendidikan pranikah juga membutuhkan peran aktif berbagai pihak seperti pemerintah, tenaga kesehatan, tokoh agama, sekolah, dan masyarakat. Jadi penyuluh agama maupun penyuluh kesehatan kepada remaja sangat penting agar si calon pengantin perlu terus diamati, perlu ditingkatkan agar sadar bahwa masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting dari sejak dini. Tokoh agama dan tokoh masyarakat juga memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman bahwa pembangunan keluarga sehat merupakan tanggung jawab moral dan sosial demi menciptakannya generasi yang berkualitas dengan kerjasama yang baik antar keluarga, masyarakat, dan pemerintah agar supaya pencegahan stunting dapat berjalan lebih efektif. Nah, di dalam agama Hindu memang tidak ditemukan istilah stunting secara langsung seperti yang dikenal dalam ilmu kesehatan modern saat ini. Akan tetapi, ajaran-ajaran suci Hindu yang terdapat dalam Weda, Bhagavad Gita, dan Manawa Dharma Sastra maupun Ayurveda banyak menjelaskan tentang pentingnya menjaga kesehatan, memenuhi kebutuhan gizi, membangun keluarga yang harmonis, serta melahirkan keturunan sehat dan berkualitas. Nilai-nilai tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting di masa sekarang saat ini. Nah, dalam pandangan Hindu, anak merupakan anugerah suci sekaligus penerus keluarga yang harus kita jaga, pelihara, dan dididik dengan penuh kasih sayang agar tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berbudi luhur. Nah, di dalam konsep Manawa Dharma Sastra menjelaskan Prajanam Sriyam Sirdya Satranam Ca Manawa. Artinya, perempuan diciptakan untuk melahirkan keturunan dan laki-laki untuk meneruskan keturunan.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Jadi dalam sloka ini menjelaskan bahwa tujuan keluarga dalam Hindu adalah melahirkan keturunan yang baik, sehat dan berkualitas. Dalam konteks modern, hal ini dapat dimaknai bahwa orang tua memiliki kewajiban menjaga kesehatan anak sejak dalam kandungan agar lahir generasi yang sehat dan cerdas. Nah, dalam Manawa Dhammasastra dijelaskan bahwa tujuan perkawinan memperoleh keturunan yang baik yang disebut dengan Suputra. Karena ajaran ini menunjukkan bahwa setiap pasangan suami istri memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan kelahiran anak yang sehat, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, kesehatan calon orang tua sebelum menikah maupun selama kehamilan menjadi hal penting dalam konteks kehidupan modern. Hal ini berkaitan dengan erat dan upaya pencegahan stunting, sebab stunting sering terjadi akibat kurangnya perhatian terhadap kesehatan ibu dan anak sejak masa kehamilan. Nah, di dalam Hindu mengajarkan bahwa keluarga memiliki kewajiban menjalankan dharma dengan menjaga kesehatan seluruh anggota keluarga, termasuk memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini. Nah, di dalam Bhagavad Gita tentu sangat jelas bahwa makanan sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Makanya adanya Andandi Bhavati Bhutani di dalam sloka 3 ayat 14. Makhluk hidup berasal dari makanan. Sloka ini menunjukkan pentingnya makanan bergizi bagi kehidupan manusia dalam pencegahan stunting. Pemenuhan gizi yang baik bagi ibu hamil dan anak menjadi faktor utama agar pertumbuhan anak berjalan optimal. Selain itu, di dalam Bhagavad Gita juga dijelaskan pentingnya makanan bagi kehidupan manusia, yang disebutkan bahwa seluruh makhluk hidup berasal dari makanan dan kehidupan sangat bergantung pada makanan yang dikonsumsi. Ajaran ini mengandung bahwa makanan bukan hanya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar, tetapi juga menjadi sumber kekuatan, kesehatan, dan pertumbuhan tubuh. Dalam kaitannya dengan stunting, pemenuhan gizi yang baik bagi ibu hamil dan anak sangat menentukan kualitas pertumbuhan anak. Anak yang kekurangan gizi dalam waktu lama akan mengalami hambatan pertumbuhan dan perkembangan. Oleh sebab itu, ajaran Hindu yang menekankan pentingnya makanan sehat yang bergizi sangat relevan sebagai landasan spiritual dalam menjaga kesehatan keluarga dan pencegahan stunting. Ajaran kesehatan dalam Hindu juga banyak ditemukan dalam Ayurveda, yaitu ilmu pengobatan tradisional. Hindu juga membahas keseimbangan tubuh, pola hidup sehat, makanan yang bergizi, serta kesehatan ibu dan anak. Ayurveda mengajarkan bahwa kesehatan manusia dipengaruhi oleh keseimbangan tubuh, pikiran, dan lingkungan. Makanya tubuh yang sehat diperoleh melalui makanan yang bergizi, pola hidup yang bersih, pikiran yang tenang, dan lingkungan yang sehat. Konsep ini juga sangat bagus untuk upaya pencegahan stunting, karena stunting tidak hanya disebabkan oleh kekurangan makanan, tetapi juga mempengaruhi oleh sanitasi yang buruk, penyakit infeksi, dan kekurangnya pengetahuan tentang kesehatan. Makanya perlu adanya pemahaman tentang stunting. Dengan penerapan pola hidup yang sehat sesuai ajaran Ayurveda, keluarga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Nah, selain itu juga di dalam Atharvaveda menjelaskan tentang kesehatan. Yachana Msveda Saradah, artinya semoga kita hidup sehat hingga 100 tahun. Itulah doa yang diwujudkan bahwa Hindu sangat menekankan pentingnya kesehatan dan umur panjang. Kesehatan anak sejak dini menjadi bagian penting untuk mencapai kehidupan yang sehat dan sejahtera. Nah, dalam Atharvaveda juga terdapat doa-doa yang memohon kesehatan dan umur yang panjang bagi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan merupakan bagian penting dalam kehidupan menurut ajaran Hindu. Kesehatan anak sejak dalam kandungan hingga masa pertumbuhan menjadi tanggung jawab utama orang tua. Karena dalam Hindu memandang bahwa orang tua memiliki kewajiban suci untuk melindungi, merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak
dengan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, mengabaikan kesehatan, kebutuhan gizi anak bertentangan dengan dharma dalam kehidupan agama Hindu. Makanya anak yang sehat dan tumbuh dengan baik menjadi generasi penerus yang mampu membawa kebahagiaan bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Itulah yang perlu kita pahami sebaik-baiknya. Karena di dalam agama Hindu kita diajarkan bahwa orang tua akan merawat sampai dia menemukan pasangannya, menikah, setelah itu lepas sesuai dengan jalannya masing-masing. Makanya ajaran agama Hindu juga mengandung konsep keseimbangan hidup melalui trihita karana, hubungan harmonis antar manusia dengan Tuhan, hubungan harmonis dengan sesamanya, hubungan harmonis dengan lingkungannya. Dalam hal ini berkaitan juga dengan pencegahan stunting, yang dimana kita di dalam konsep ini penting menjaga keharmonisan antar keluarga, antar lingkungan, antar Tuhan juga. Bagaimanapun lingkungannya yang baik dan bersih akan membangun citra yang baik juga. Kalau lingkungannya buruk tentunya akan menimbulkan suatu pertumbuhan atau anak yang kurang mendapatkan perhatian dan mengalami stunting. Makanya perlu adanya kesehatan yang rohani dan jasmani agar anak-anak yang mengalami kebutuhan stunting agar segera memberikan kesehatan yang sebaik-baiknya bagi dinas kesehatan, agar bisa anak-anak tumbuh secara fisik dan mental yang baik. Nah, dengan demikian, walaupun istilah stunting tidak disebutkan secara khusus dalam agama Hindu, nilai-nilai ajaran agama Hindu sesungguhnya sangat mendukung upaya pencegahan stunting melalui perhatian terhadap kesehatan gizi, kebersihan, kesehatan, keseimbangan hidup, dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Nah, berdasarkan hal tersebut, kita dapat pahami bahwa agama Hindu mengajarkan pentingnya mempersiapkan generasi yang sehat dan berkualitas sejak sebelum kelahiran. Pencegahan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan atau pemerintah, tetapi juga bagi orang tua dan pelaksana. Makanya orang tua harus menjaga anaknya tumbuh sebaik-baiknya, dijaga kebutuhan gizinya dan kesehatannya, agar generasinya bisa menciptakan generasi yang sehat, cerdas, kuat, dan bebas dari stunting. Demikianlah pendidikan pranikah yang perlu kita sikapi bersama, salah satu langkah penting dalam mencegah stunting sejak dini. Pendidikan pranikah membantu calon pasangan suami istri memahami pentingnya kesehatan, kesiapan mental, pemenuhan gizi, dan pola asuh anak sebelum membangun keluarga. Persiapan yang matang sebelum menikah akan membantu menciptakan keluarga yang sehat, harmonis, dan mampu melahirkan generasi yang cerdas, kuat, serta berkualitas. Oleh sebab itu, pendidikan pranikah tidak hanya penting bagi kehidupan dalam rumah tangga dan pasangannya, tetapi juga penting untuk mendukung generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari stunting. Demikianlah sedikit ulasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dalam kehidupan saat ini. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

tradisi nyekjak api. Di Desa Adat Pulukah Kaje, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, ada sebuah tradisi unik nyekjak api. Nyekjak api berarti menginjak api. Ritual ini juga dikenal dengan nama nyekjak bute. Tradisi itu dilaksanakan sebelum pelaksanaan Nyepi Adat. Prosesi diawali dengan melaksanakan upacara purnama kesanga. Seusai itu, proses dilanjutkan dengan pecaruan pancasate dengan mengaturkan segan agung di perempatan desa. Ritual mecaru dilaksanakan dini hari sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Tengah dan diikuti oleh semua umat.

0: Walaupun sekilas tampak mirip dengan tradisi perang api di daerah-daerah lain di Bali, tradisi ini memiliki beberapa perbedaan. Dalam tradisi nyekjak api atau menginjak api, para pemuda mengumpulkan danyu atau daun kelapa yang telah kering, serta bahan-bahan lain untuk disulut. Api yang menyala disebut sangyang api dan digunakan untuk ritual nyekjak api. Tradisi nyekjak api digelar di Jaba Pura Pusa Bali Agung di depan Pura Kepah Agung Desa Adat setempat. Tatkala api berkobar, mereka bergiliran menendang dan melompati kobaran api ini. Para pemuda juga membawa tongkat panjang dengan ujung mirip sumbu obor dalam upacara ini. Tradisi unik ini juga diiringi oleh gamelan tradisional Nusa Penida. Warga yang menginjak api sesekali dipercikin tirta suci selama tradisi berlangsung. Tujuannya agar selalu mendapatkan kekuatan dan perlindungan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

teu-teu perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka wadu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu-teu maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening peraja.

saudaraku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Ngira kalian rai, selamat pagi. Mawali nyerengin gongnya Sintia Puni Kiring FM 106,4 MHz LAN AM 1206 KHz. Ngering semangka dimangki rahina sukra tangga kali likor mei war sekali tali 6 likor. Sampun matilar ing acara siaran Surya Puja terenggala jam 6 semong wau. Sampun nyalanang Puja Trisandia pemuspan ring berajan soang-soang. Mugi tata kena rahayu tur seluwir sudarma sugenera kalian rai margi antar total berkarya. Ragelan res menonton titia sarang sami ring semangka dimangkin mawali dumun nyarangin ring acara Rahajang Bali wonten siaran gelang kangin niki murde sana jagi ke sobihang poniki utawi ke bawasang ring ambare ini pembelajaran lewat medsos nge utawi media sosial. Sapun api daging membawasan ring acara pabli bagan galang kangin mangkin durus sarang sarang pirengang.

0: ne sing masih dugo bana tekoi putu tetonan janji tinggal janji iya napo kadang gaina cuma
1: om swastiastu ji
0: aduh lantar tuh
1: turah dah buat turah pasti bu jantos pasti bu anu niki kejet-kejet alisnya melindri pasti bu jang sama aja niki
0: kayaknya taro sambat ya kanti semut mati singantosan ini
1: ampuro bisa niki dia ngantos kurannya mau aduh
0: oh kurannya kan
1: dan mau banten makalo saja makal aduh
0: artinya kusuk yolane tuh mau aturan
1: tapi kusuk
0: engken
1: ngunggah ulian ngunggah makalo ji
0: pelingih tegah
1: dan anu si sinyal dan luung dan nyedang ngunggah bantennya
0: apa bu ngunggah aja sinyal
1: padah ji dan ngunggah niki ya cara mangkin kan nak lulung ya banten
0: aaah
1: kamu beragat niko beragat nanding foto demun
0: apa tuh?
1: Pengpat unggah niki. Pertama unggah ke Facebook.
0: Oh,
1: unggah Facebook. Jen caption Bantenku hari ini cantik kan? Gitu. Kemudian Ben kirim ke TikTok. Ambil joget-joget dulu. Ambil ke Banten juga nih kado Banten itu. Yang ketiga di Instagram. Bun us nih kau unggah ke pur ke Banten
0: pelinge. Nggak di medsos atau tuh pengen nyambat otak tiang
1: pun sinyal agak jelek sinyalnya mengkelop mengunggah Banten
0: dong pernah misi ngetarang sinyal bakal unggahan Banten
1: menyantan tongos nih kok nyantakut kan
0: tunggah ada nasi ngunggahan
1: oh ngunggah nih nganu kok upload nih kok kenten mangkin leluh mangkin jik yang man anu Banten nih kok yang man mau foto malu unggah dan nasantan puas kok
0: be luung tentu
1: menapi luungnya aku mau kelungan terus
0: artinya kita berbangga tuh
1: oh berbangga
0: ini berbangga rago nyidangai Banten jani yang meli rako dengan timpal itu kan pesemangat mas itu
1: oh iya kemula aku ngejak diuk yang enak Banten rago yang orang anak luung orang wih jegek aja Banten gitu
0: boyo jo jangan di konegatif apa tuh kalian pencitra artinya sing tuh
1: napi itu sujatan pencitraan nih kan
0: kengkirnya Banten pencitraan
1: oh ya dia
0: mau gak sampean pencitraan orang sengi dang rasa bangga yo
1: bangga pangtawaan benak jaliu saya bisa nge Banten bangga yo
0: onyang mau kejang tuh san ibu-ibu ke kita tuh ini rame dari ini artinya agamo iragone sane kedasarban budaya marupo aturan gebogan
1: gitu
0: rame dah dene anu gumi bana memehan bisa tekep gumi karena kamu Hindu
1: wih kentan dah desnya ya anu pengaruhnya besar pengaruhnya
0: besar pengaruhnya tetapi anu aja masih ingan-inganan do jangan sampai segitu merusak rago sendiri.
1: Oh, nggih jakti ten tiang anu niko di nah mau balik dah di Facebook itu tuh. Pas nyuwun Banten kan yang ulung mau Banten nungkling niko. Wes engko jelek asana.
0: Nah, itu kan insiden itu tuh. Jadi ada bener lehan tuh.
1: Ngapain kok?
0: Ya kena yang ngeko banyol bakenan tuh. Nganu Banten gede, wow megah. Dua tiang tu mesti canang,
1: canang.
0: Di sini atau di sini dan sesari dua orang tali wek tu ngah.
1: Meh, asalnya jak minanam.
0: Iya, kena yo banyol.
1: Kena yo banyol.
0: Saya ada kena kalau maturan gitu, tapi kesan orang lain yang melihat kan nanti jelek.
1: Nih jelek,
0: angge. Pasti ragu nanana
1: Berpikir negatif.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Necian patut unggah, necian patut edengan, necian dan patut dan
0: apa lagi perlu. Yang ngunggah tu isian dan caption. Jatuh luang usana tu, Banten hari ini sudah pragat.
1: Gitu. Sudah pragat, ini Bantenku.
0: Kenapa isinan bensin keterangan, Banten hari ini sebuah gebogan atau prani, daging sampian, daging kini. Cantik kan? Gitu. Artinya lengkap
1: unggah. Lengkap, ngejak dia. Banten edengnya polos, nak berpikir, nak. Otak api nana pikir nanya liu nana nyo ada orang mikir kene mikir keto pandang salah stampi nana
0: nya
1: cocok
0: sampai saya rasan tidak mahal dong saya tapi yang paling mahal adalah niat kita.
1: Gitu, Banten tidak harus mahal. Yang penting niatnya tulus dan ikhlas
0: gitu unggah rajo.
1: Ngerti nak ada dosen Banten itu memang harus didasarkan dengan hati tulus
0: kan ya. Tidak terkesan mahal Banten.
1: Dan juga harus apel nyuselan. Biune pang tapi dan tuh nenek mal-mal nih kok Banten kayak dan
0: kalau beli biune lung ya biutor adanya.
1: Aduh bener bayu kok LPD.
0: Apa bener lagu muaturan. Kalau mau aturan petang itu, kuling semangat ibu-ibu tu subuh memikirkan soal itu.
1: Semangat dijauh melibuah, kan nanti ada pikirnya ke?
0: Iya. Artinya yang dipersembahkan semuanya yang paling istimewa.
1: Jakti ni ke? Karena milih ya pang buah ni ke? Pang mana segar, pang layu, pang bedik tu masih berak. Tengkango, kan? Canang pang segar,
0: istimewa
1: satu kan. Okey, dan pun lulu biasa.
0: Apalagi mau diunggah. Saya mungkin lebih layu unggah.
1: Pang dan juari ngedeng. Anu bunga pun berak dan juari ngedeng pang segar, pang nah
0: jadi. Misi tesan yang unggah tu sini. Patram, puspam, palam, toyam, yome, bakti, apa tadi? Kira ini sedang kata-kataan.
1: Pasta, patram, puspam,
0: palam, toyam.
1: Ini kok dasar, ini kok nggak ya dasar.
0: Mau kejang semua misi ini.
1: Ini buah ini.
0: Ini patram, ini don ini.
1: Don ini bunga ini.
0: Ini bunga ini, buah ini.
1: Toyam ini. Toyam ini, nah, angin ngetis ini.
0: Pasti kok, lu awal pun nggak ngontong.
1: Jati ya. Lengkap pun gendan. Gendan penjelas jin lagi nggih.
0: Ikaman nak mirangan. Bisa aneh anon bisa nya gitu tuh.
1: Nggih.
0: Ya kan anu bisa nggih gitu. Rak ngale kalian sumarna.
1: Melajah kalau ngene pang-pangnya luwungan. Memicu semangat
0: anu belajar.
1: Belajar. Nyak luwung. Berarti gendan nak lulu irip yang yo kurang minap saya yang nolih minap nak lung-lung Banten ya dot yang melajah ngayanya dia
0: nak sing teh nawang buku bahwa gitu aneh diperjualkan kan disini gitu bisa milun untuk anunya
1: macam ya malin
0: oh nih ada ini lung nih ngon
1: oke sian ya apa yang kau persembahkan kepadaku gitu aku akan menerimanya gitu daging anu kesian berarti Banten itu harus mahal yang penting niat rego kentan dan ngerti
0: jadi kan bisa masih pembelajaran itu.
1: Pembelajaran dari hal sederhana nih kok kita ngen belajar yang di rego berarti sempit pikir dia nih kok kalian nak ngunggah nih kok mak pamer kalian yang nak liu
0: nak zaman jahani itu yang sing pameran segera nawang
1: jadi nang nawang sama didian peluang Banten segera nawang
0: mungkin ada kata dong ngaden wak biso. Ini arti yang polos memang tak di depan
1: Oh, nggih, jane aku ngalegae ngaku bisa kene ton, bisa keto ton. Ah, dobo mugae mo kete ala go.
0: Saki walo yen makna sujati ne. Nggih. Artine dong aden wak bisa tuh kan boyo artine dong aku wak bisa gitu sengertine tuh.
1: Mungkin artine ke
0: melajah irago nganap kasor.
1: Oh, artine merenah.
0: Pernah hati.
1: Oh, pernah hati. Oke. Aja polos-polos pojol kan ngartian aja. Dong aden wak bisa, bisa kene sing, bisa keto sing. Dong main udah mau main sing sama kae. Aduh, nggih
0: pokoknya. Oh, udah tuh benyem ape. Minum kok motor itu?
1: Dah. Dia ibu aja foto ada bandan loh. Ibu foto dek. Ada yang aku ganteng hari ini kayak.
0: Jo. Namanya jadi.
1: Yeah,
0: yeah. Siapa itu tuh?

0: sekarang.
1: Hukma RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Baik Pak, jadi atas nama Bapak Madi, mau pinjam berapa Pak?
3: Kalau 100 juta bagaimana?
2: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
3: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga, wah kok malah ditutup.
4: Teleponan sama siapa Pak?
3: Oh itu pinjol, Bapak mau pinjam 100 juta, katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
4: Hati-hati loh Pak, jangan sampai terjerat pinjol, banyak loh yang sudah jadi korban.
3: Terjerat? Bagaimana maksudnya, Bu?
4: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh Pak.
3: Jadi
4: jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
3: Waduh, serem juga ya. Nah,

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6:09 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

yang termasuk dalam kelompok tarian tradisional Bebali adalah tari topeng. Topeng berarti penutup muka yang terbuat dari kayu, kertas, kain, dan bahan lainnya dengan bentuk yang berbeda-beda. Dari yang berbentuk wajah dewa-dewi, manusia, binatang, setan, dan lain-lainnya. Di Bali, topeng adalah suatu bentuk drama tari yang semua pelakunya menggunakan topeng dengan cerita yang bersumber pada cerita sejarah yang dikenal dengan babat. Dalam tarian ini, ketika membawakan peran-peran yang dimainkan, para penari memakai topeng bungkulan atau yang menutup seluruh muka penari, topeng sibakan atau yang menutup hanya sebagian muka dari dahi hingga rahang atas, termasuk yang hanya menutup bagian dahi dan hidung. Untuk semua tokoh yang mengenakan topeng bungkulan tidak perlu berdialog, sedangkan semua tokoh yang memakai topeng sibakan memakai dialog berbahasa Kawi dan Bali. Tokoh utama yang terdapat dalam drama tari topeng terdiri dari penglembar atau topeng keras dan topeng tua, penasar atau kelihan atau yang lebih tua, cenikan atau yang lebih kecil, ratu atau dalem dan patih, dan bontres atau rakyat.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Rakelan Rai mewali nyaringin gongnya Cynthia, Ponikiring FM 106,4 MHz, Lain AM 1206 kHz. Ring Rahina Sukra, tanggal kali likur Mei, warna sekali talina melikur, sarang titiang, puniki semangka dimangkin, ring acara Rahajang Bali. Sampun nyaringin, nge, pabli bagan galangkangin, semoga bermanfaat pagi hari mangkit, tur sampun keatur kali tembang, mengawali utawi mungkah ring acara Rahajang Bali mangkin. Sedurung mulai jebol serenggala nyepitu lintang, gongga jaginya penyanggra sematan sami. Niki gongga Cynthia informasi yang dumun, ini perakiraan cuaca sejebak Bali ring Rahinda Sukra mangkin ya. Sematan titian sarang sami, niki diprediksikan ring Kabupaten Jembrana, kesarangin puniki Kabupaten Gianyar ya. Talar puniki wenten Karangasem, Malisiki diprediksikan udara kabur. Selanturnya nih ring Kabupaten Tabanan, kesarangin Kabupaten Bangli lan Kabupaten Buleleng, niki hujan ringan ya. Wenten talar selanturnya nih ring Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung lan Kota Denpasar berawan kemantan. Nah, sani mangkin studio perempat RRI Denpasar, cuacanya nih mungkin terpantau astungkara cerah nih kinge. Yening sampun uning ini perakiraan cuaca nih kinge masing-masing widangan semeton durus lanturan kantongnya kegiatannya nih terpasti ke ceke mantan puniki sapunapi kondisi lalu lintas dumun nge yening raklan raya jagi ngentas puniki yang margi hayam huruf pitung dasi dan pasar. Nah niki ini ke arus lintasnya nih ringgalah mungkin terpantau astungkara lancar tur kondusif nge. Rangkalan rem mang di stata jangkap dumun surat mengemudi semeton skadi SIM STNK lan KTP mang di alon-alon mantan yang margi hening sampur yang margi stata taat terhadap rambu lalu lintas nge. Informasi inde perakiraan cuaca puniki Rangkalan Rai gongnya Cynthia kutip saking bmkg.go.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kandung kesarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

Ragelan Rai mulai nyaringin Ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz sarang titiang gongge sintiang ya. Selamat puniki beraktivitas menjalankan kewajiban di hari Jumat. Nge sebelum niki utawi sedurung Ragelan Rai benjang kantos malih kalirahina menikmati akhir pekan. Akhir pekan niki nge sampun di depan mata. Hamin satu ya nih nak nikange nepi malih benjang nge Ragelan Rai tumpak wariga utawi tumpak bubur. Jadi bagi umat Hindu niki nge pasti kesejebak bali niki merayakan hari suci tumpak bubur dan juga menikmati akhir pekan bersama keluarga di rumah nge. Jadi akhir pekan niki waktu berharga untuk mengisi ulang energi Ragelan Rai setelah lelah beraktivitas nge dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, agar lebih antusias, Ragelan Rai niki bisa merencanakan kegiatan seru sejak Jumat malam Malaysia Bos, mencoba hobi baru atau melakukan me time ya. Beberapa tips niki majeng semeton sami makin semangat menyambut akhir pekan di hari Sabtu dan juga Minggu. Yang pertama, rencanakan lebih awal nge. Minap niki susun rencana sederhana di Jumat malam atau Jumat sore, misalnya menentukan tempat makan nge Ragelan Rai atau nikingi mencari tiket nonton kan mungkin sampun wenten layar lebar kentan nge ring widangan semeton minap niki bernostalgia sarang pasangan nge sira niki semeton sanika cunduk waktu mebali bioskop kentan jagong nge eling kentan nge mirang-mirang ring cerita dumun-dumunan. Nah, nika bisa mengulang kembali momen tersebut nge. Yang kedua, fokus pada me time. Jadikan akhir pekan niki untuk memanjakan diri sendiri nge, atau self care kentan bahasa gaulnya semeton. Nah, sekali niki membaca buku, merawat kulit atau tidur lebih cukup. Nika sudah termasuk fokus pada diri sendiri atau memanjakan diri sendiri nge. Kan selama niki minap dari hari Senin sampai hari Jumat sampun bangun subuh terus kentan nge, waktu tidur kurang. Nah, mungkin cukupi dumun waktu tidur Ragelan Rai di Jumat malam Malijebos sampai Jumat Sabtu kenten nge. Jumat Sabtu, Sabtu malam kenten nge. Yang ketiga, detox media sosial. Nah, kurangi menatap layar atau screen time nge. Jadi nikmati momen secara langsung untuk meredakan stres nge. Yang terakhir, eksplorasi hobi baru. Minap niki semenjak menikah nge, hobi berkurang untuk dijalankan. Nah, mungkin wenten akhir pekan hari-hari tertentu 2 hari untuk menjalankan hobi baru atau hobi yang tertunda sebelumnya nge. Jadi salurkan kreativitas Ragelan Rai untuk mencoba resep makanan minap niki nge Ragelan Rai atau berkreasi di dapur. Nah, niki untuk istri-istri kentan nge, ini lanang-lanang liang kentan nge ring perantenan dados mencoba niki nge. Jadi carilah rekomendasi kegiatan di luar rumah atau di sekitar rumah atau tempat makan tertentu sarang keluarga tercinta nge, yang sering menjadi langganan. Nah, dados dicoba di akhir pekan nge. Informasi puniki sangat menarik Ragelan Rai ngiring dicoba dumun Malaysia Bos kongke lantrang mali wentan informasi sanelianan nge. Tetap puniki ring programa Budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi Raka dan Rai. Pemerintah Provinsi Bali mendorong koperasi simpan pinjam di daerah agar mampu menjadi penyalur kredit usaha rakyat KUR bagi pelaku UMKM. Saat ini baru satu koperasi di Bali yang resmi menjadi penyalur KUR, yakni KSP Guna Prima Dana. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh mengatakan terdapat 1 hingga 2 koperasi lain yang saat ini sedang menjalani proses final untuk menjadi penyalur KUR baru.

Egera Klan Rai, selamat pagi. Selamat puniki mendengarkan kembali Ring Radio Kesayangan Dru ini, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Pengasihannya puniki Ring FM 106,4 MHz LAN AM 1206 kHz nge. Sarang titiang gongga Sintia Ring semangka dimangkin Rahina Sukra tanggal kali likur Mei war sekali tali nam likur. Ring acara Rahajang Bali, informasi lan teman-teman Bali kantos jam sia semeng. Niki topik yang akan kita bahas adalah budaya konsumsi rebus-rebusan di pagi hari saat perut kosong ya. Nah, rebusan napi kimantan di pagi hari yang memang sering raklan rekonsumsi, apakah berupa makanan dan juga minuman. Nah, meliji bos apa sangra gongnya Sintia ring pesawat telepon 0361 223361. Ya, tala ring WhatsApp pro 4 0878 9882 2420. Kesarangin ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Kator siki tembang dumun saking beli widi bidiana ilo sekar sirapun iki lo sekar durus-durus nampakin dumun wenten tembang siki dumun nge yeah.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astagfir, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Selamat pagi, Raklan Rai mewali nyarain Gongnya Sintia Puni Kiring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz nge. Hari acara Rahajung Bali informasi lan teman-teman Bali kantor Puniki nyarain Raklan Rai sana mentering pekubon nge Raklan Rai juru pri gira song soa. Nah, sana mungkin topik yang akan kita bahas seputaran budaya konsumsi rebus-rebusan di pagi hari saat perut kosong. Nah, jadi rebusan kembali dicari oleh masyarakat modern karena meningkatnya kesadaran akan gaya hidup sehat, nge? Di mana makanan olahan tanpa minyak nikel lebih rendah kalori, rendah lemak jenuh dan menjaga nutrisi. Selain itu, harganya pasti sangat terjangkau, membuatnya menjadi pilihan praktis dan mengenyangkan, nge? Di tengah menjamurnya makanan cepat saji. Nah, ini ngerakalan rai fokus kan ngiring margi sisi-sisi margi pasti ke akan iki nak maadolan rebus-rebusan sekadi wenten umbi-umbian, wenten jagung, wenten talo siap, talo bebek, kentan nge kacang-kacangan, akeh kentan nge atau niki yang membeli mentah direbus di rumah dan juga rajin mengkonsumsi di pagi hari. Nah, sirap pun iki nge makanan atau minuman durus nyaringin gongnya Cynthia puniki ring pasal telepon 0361-223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Gungge.
0: Inge, selamat pagi, sarang sire.
1: Sarang Pak Dodi, ring pangyangan Jembrana, niko Gungge Cynthia.
0: Inge, Pak Dodi, widangan Jembrana, kena Pak Dodi?
1: Astungkara, kena niko tiang Gungge.
0: Astungkara, sapun api cuaca mangkin ring Jembrana, niki pemkasannya ring pangyangan.
1: Ampun, niko ngawit, sang suryo, niko kualo, niko le-le-an, niko Gungge.
0: Oh, kentan, ada sih le-le-an, Pak Dodi.
1: Ampun, iwawu, sampun, mekenyit, mangkin, kari, malih, kentan, yidal, kentan.
0: Kentan, nge, jantosang, malih, jebos, minap, niki, mekenyir, resamian, nge, sejebak Bali, astungkara, cara. Pak Dodi, niki, sampun, sarapan di pagi hari berupa rebus-rebusan, ten.
1: Bibi wau meduwe mangkin ten niko Gungge.
0: Oh, dado sih libur do meniki konsumsi rebus-rebusan. Bibi meduwe rebusan api ya.
1: Kenten niko biu ketip niko.
0: Biu ketip berarti nge niko metumbasan api direbus di rumah sendiri Pak Dodi?
1: Direbus santukan nyepeg niko ring kenten niko duen didi niko.
0: Oh, kenten meduwe napi wastane pohon pisang sendiri biu ketip kenten nge direbus sendiri di bi. Memang niki konsumsi rebus-rebusan memang rajin setiap pagi atau tergantung niki wenten buah Pak Dodi?
1: Nge, tergantung niko yen meduwe tadi singkong niko silo niko silo sela pohon wau ya kenten.
0: Oh, kenten wau wenten nae mentean wau direbus kenten yenten berarti ten kenten.
1: Nge, yen ten paling niko bubur semang niko.
0: Oh, bubur semang. Oh, biasanya konsumsi rebus-rebusan sekadi ketela pohon kan ten Pak Dodi nge biu ketip. Lianan kan niko wenten ten Pak Dodi.
1: Yen numbah biasan selebun niko.
0: Selebun kan ten.
1: Ketela rambat niko.
0: Oh, ketela rambat. Samian telas niko satu hari Pak Dodi.
1: Tergantung niko kentan ya numbas umpami 1 kilo rebus niko tengah kan niko pang telas niko.
0: Oh, kentan dengan dumun nge pang ten tapi wastani mubazir
1: nge pang ten kanti sore niko.
0: Berarti
1: pisang, tadi pisang niko yang ngerebus paling aijas niko.
0: Oh, aijas kemantan nge angin berapa orang niko biasanya Pak Dodi?
1: 4 orang niko.
0: 4 orang nge, berarti langsung dikonsumsi anget-anget kenten nge. Tapi malih cuaca Jembrana kadang dingin, panas kenten Pak Dodi nge. Nge, nge, suk semua Pak Dodi informasinya nih setelah kena rahayu nge.
1: Nge, suk semua Gungge.
0: Nge,
1: durung mau pamit pantun malu besik majang rung Gungge. Dados niko.
0: Dados pantun api niki.
1: Ngejang lipstick di duur kulkas.
0: Cakep, dados di duur kulkas Pak Dodi.
1: Ngegungge Cynthia nih cantik kerajeng tugas.
0: Ami ratu suksuma niki pantun pagi hari.
1: Santi op.
0: Aduh suksuma dahat niki Pak Dodi pantunnya dua baris ke mantan kan. Tangnya gue nggak kesiap pidan gue ngejang lipstick di kulkas. Nge biasanya ngejang buah di kulkas. Kentan nge. Mungkin berbeda ngejang lipstick suksuma dahat Pak Dodi nge. Gongnya talar meduwe pantun untuk Pak Dodi nge, minta cakepnya dados Pak Dodi nge. Mogi-mogi Pak Dodi kantun mirengan niki nge. Buah mangga, buah pepaya, cakep Pak Dodi, selamat berbahagia. Nyak nyambung nih ke Pak Dodi, mogi-mogi je nyambung niki nge. Yen wenten lomba pantun, pencontokan pantun je Pak Dodi maju nomor 1 Pak Dodi nge. Dan kembali niki kita ngibur dumun semeton membahas tentang topik nge, budaya rebus-rebusan di pagi hari saat perut kosong. Yen Pak Dodi akeh niki nge. Berbagai dua jenis ketela kok berbagai niki nge dua jenis ketela terus puniki wenten biu kentan nge yen wenten mentek wau Pak Dodi ngarianin rebusan kentan nge wau mengkonsumsi yen semeton sami sanelianan sapu napi apakah sekali Pak Dodi atau lebih sering kentan nge wenten jadwal tertentu untuk mengkonsumsi rebus-rebusan atau wenten program niki mengurangi minyak kentan nge. Om Swastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi dong Kak Cynthia Santi.
0: Selamat pagi, sira puniki sana ngebut-ngebut pagi hari mangkit.
2: Satu kayangan dong
0: Bu Lo Sekar satu. Ih wenten tembang saking beli widi-widiannya sampun pirang Bu Lo Sekar.
2: Mampus yang ngirim WA
0: ke. Oke, entar nge wau gongge panggih niki. Sabun api mangkin Bu Lo sehat.
2: Sehat dong niki kari masak dong sambil niki.
0: Nge masak napi nih ke?
2: Udang, gongge.
0: Napi nih ke?
2: Udang.
0: Oh udang. Nah selain masak udang, ten wenten ngarianin rebus-rebusan niki semang kadi mangkin.
2: Mangkin matian dengan kompor kuon sambil.
0: Oh kenten. Ah kebiasaan bu lo yang masak-masak aja on air kenten nge aja luar biasa niki.
2: Kalau di soal melepas yang lagi tulung daun nih.
0: Oh kenten, wenten napi nih ke?
2: Mau cari rumah konyong sud kenten kalau ke kenten kalau yang sekarang gue
0: oh kenten nge
2: niki belum ditunggino kenten mau cari rumah konyong riki kenten.
0: Oh kenten nge siap. Nah selain niki ngarianin udang mangken wenten ten ngarianin rebus-rebusan niki bu lo
2: kenten sama semangat sering sering nasi rice cooker yang kukus kenten gue selo bun niko gue
0: oh selo bun kenten nge kudang selo niko.
2: Ya rumah sekilo paling hanya yang ping telu gongge.
0: Ping telu nih ke tiga hari maksudnya atau dalam satu hari pang tiga ngajang nih ke?
2: Masak yang rebus yang ngabungkul nih ke? Yang kedua cooker pas yang dot nih ke? Tunasian dengan pas kerja nggak pasang nih kau pun tunasian dengan.
0: Oh sedurung nyemak nasi kentan?
2: Kita lubang lauk nih ke nih kau pun dengan yang penangkal.
0: Penangkal. Nge, pangten mah pesu kentan nge.
2: Ngadui pisang nika rebus yang kentan.
0: Napi pisang napi nika bu lo.
2: Ini pan cocoknya pisang kecil yang merebus lain kini ke kan tan becek.
0: Tan becek nge, ya betul. Biasanya pisang yang lain langsung dikonsumsi langsung dimakan bu lo nge cocok nge. Selain nika, wenten malah minap niki kacang-kacangan jagung kentan di malam hari nika bu lo.
2: Kacang-kacang yang demen sekarang kacang kedelai ini kok gue nggak gede-gede ini kok kacang napi ada nih kok.
0: Oh aduh kok tiba-tiba gue nggak lali nih napi jawastane nih kok nggak edan mami
2: ini kejang ini kok ampun enak nih kok daging uyar mantep aja
0: nge pangten hambar kenten nge dagingin uyar biasanya nih kok setiap pagi dikonsumsi atau wenten jadwal tertentu nih atau tergantung mantan yendot wow ngarianin kenten bu lo
2: yang tiang dot awu tiang umas gue nggak lalap tiang ke mantan nak jagung tiang ten ngidang kan
0: dados kenten
2: ngidang anu tiang jagung makin ampun terlihat.
0: Oke, okay, tapi kan bisa dikepik-kepik nih ke isi jagungnya bu lo.
2: Kepik-kepik ampun yang ngunyah dan ngidang nak pangkal
0: kenten nge, yang penting gue ntar rebusan sana lianan kenten nge
2: mami, tapi kedelai ni gede-gede ni ke ngidang nanti yang jagung kan ngidang dia.
0: Oke, enten inge. Yang minuman direbusan ni ke ten wenten minap ni ke air hangat isi jahe direbus ten wenten ni ke bu lo.
2: Enten diki gongge. Kadang tiang semangat ni. Yang tiang nar ya jahe cak kebus ngawak ngawak tiang gongge.
0: Oh, kenten.
2: Yang petang ni cak dot kan ya jahe cak kebus ngawak tiang. Sepuluh yang pagi
0: ni. Sepuluh mata-mata puluh.
2: Tidak sepuluh cak kebus ngawak kenten ngawak dan cocok tapi yang ya jahe nengko.
0: Iya jahe kenten. Biasanya yang tenggorokan tidak enak kenten nge dot minum sana herbal-herbal. Ngariannya ni kepun air hangat dagingin jahe nge.
2: Tolong pun donasinya balik sakit kolong tiang balik awak tiang kebus kan?
0: Ya, ton cocok berarti ni kan? Gini kepun, inge lanturang nae dumun memasak-masak udang bu lo.
2: Yu, sukamong lu nggak sih?
0: Suk semua li bu lo.
2: Ada pantun ni, jaja pantun dia mas, mepantun.
0: Mepantun. Oh, nian gongnya, wow mepantunnya ni kepas bu lo, pirang bu lo ha?
2: Pirang. Ya
0: pas-pasin gue pas-pasin mantan.
2: Walaupun bulan 4 jak pas sama
0: mantan. Jak pas mantan Kang Giang pantun dua baris soalnya cawis pantun deh Pak Dodi Kang Giang bu lo.
2: Semua Pak Dodi. Ganti asik pantun Pak Dodi.
0: Pantun sani merayu.
2: Kali ini Bu Jerman, Bu Pak Pandu, Nini Ita tarar kak mantu. Si semua gongge rahajang yang ratu pak wanita benyang dan mogi rahayu sarang sami gongge.
0: Inge rahayu mewali.
2: Inge rahayu dan mogi rahayu. Rahajang tu kan gongge tiang pamit. Tapi tan pantun Kang Yang.
0: Inge tan kenapi aman bu lo.
2: Rajang tugas om.
0: Inge rajang wali bu lo. Termenten ton sasi pantun. Nak nikah tergantung menten. Yandot, durus, gongge mirengang. Kang Yang gongge nyawis pantun dua baris kadi Pak Dodi kenten nge. Rekalan terakhir gongge sofa sangra dumun. Nike semeton sana sampun nyarengin. Ring WhatsApp per 4 wenten Nini Ayuna. Rahajang mewali Nini. Semoga sarang sami stata kena ngembargi yang sodarma. Cuaca driki rem-rem gongge. Gongge rajang tugas nge. Yening driki rem-rem. Sana makin ngangin-ngangin dumun dan pasar. Hayam wuruk niki cerah sekali niki nge. Rahajang mewali talur wenten ka Angga. Widangan pekambingan api kesesetan niki ka Angga nge. Rahayu. Mogi-mogi nyelanang sodarma makin ka Angga stata dilancarkan nge. Bulu sekar talur sampai nyaringin wau. Mewali nyaringin ring WhatsApp pro 4 nge. Atu kakyang Dewa Karuna Wijaya. Rahajang mewali Wali gongge semang sampun mengingat kembali kakeng layar tancap misbar nge nonton berdesa-desaan padahal lapangan masih lowong gongge pasti tahu ceritanya saja itu zaman kakeng SMP SMA dan tidak terulang zamannya lagi nge ini ingin rebusan ritat kala semang nikah sekadi sayur hijauan buah utawi daun-daun biji-bijian cukup dengan sambal ringan sedikit cabainya dengan kidi ajengan anget sampun cukup betul ya di akhir pekan sekadi atuh kakeng kembali niki bernostalgia sampun pernah pengalaman berarti ke layar tancap layar lebar kenten nge. Uning minap niki atuh kakeang menceritakan nike makanya gongge bisa mengatakan akhir pekan bisa direkomendasikan untuk mengulang kembali momen layar tancap atau layar lebar nike nge. Jadi kerubus-rubusan atuh kakeang niki ternyata sampun mengkonsumsi utawi ngiyun niki nge ritat kala semangka dimangkin sekali wentan sayur hijauan buah-buahan buah napi mantan nike atuh kakeang nge utawi daun-daun biji-bijian nge cukup dengan sambal om daging sambal ternyata taniking ya. Status sehat atau kakiang mogi-mogi tetap konsisten niki semeton sami untuk mengkonsumsi rebus-rebusan ya. Wenten talar ibu janura widangan bangli rahajeng mewali ibu. Suk semua niki status komen indek gongge Sintia cantik simpatik ramah. Indek makanan puniki pagi pengiring susu keladi wenten nge. Wenten taler pengiring susune pisang berarti dua nih nge keladi lan pisang sebelum sarapan luar biasa nge pengisi perut atau penangkal perut sekali bu lo sekar wow nge wenten taler niki sirup nih kesana nyarengin gongge Sintia nge. Oh Pak Ian Arya Tegalalang ya Pak Ian nge sapu napi Tegalalang mungkin Pak Ian ngedang gongge durus ngedang napi nih kange. Ijen dumun Pak Dodi 1000. Sampun mepantun 100 nabi 1000 niki nge. Pinjam dulu 100 Pak Yan. Sekadi tembang wentan nge. Sok semua niki Pak Yan Arya mali jebos gongge lantrang mali ring lain telepon sane mangkin mesanakan dumun.
3: Tradisi memunjung. Pocong merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan membawa persembahan ke setra atau kuburan tempat sanak saudara yang masih dikubur. Memunjung biasanya dilakukan pada hari Raya Galungan, Kuningan maupun Pagarwesi. Namun, tradisi memunjung untuk Hari Raya Pagarwesi biasanya dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Umat Hindu percaya, ketika seseorang meninggal dunia dan masih dikubur di desa adat setempat, maka rohnya masih dalam kekuasaan Sang Hyang Prajapati. Dengan kata lain, rohnya masih berada di sekitar tempat dikubur. Karena itulah, umat Hindu di Bali menjalankan tradisi memunjung dengan membawakan sejumlah persembahan berupa makanan dan diletakkan di atas kuburan keluarga yang telah meninggal. Uniknya, persembahan yang dibawa berupa makanan maupun minuman kesukaan orang yang telah meninggal tersebut. Tradisi memunjung dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang sudah meninggal. Selain itu, memunjung juga menjadi ajang silaturahmi keluarga selama hari raya.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tips tanggap bencana. Tes siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang

isi tas Siaga Bencana, antara lain uang cash secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum, pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan dan sebagainya.

0: Selamat pagi, Raklan Rai, Gongnya Cynthia, Mewali nyaringin sematan suami, Ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz. Ya. Semangka dimangkan kantor yang acara Rahajang Bali, topik budaya konsumsi rebus-rebusan di pagi hari saat perut kosong. Ya. Nah, selain Niki, alasan dibalik mengapa rebusan di masyarakat modern Niki dicari-cari, kentan ya. Nah, wenten Niki Male beberapa rekomendasi baik nggih. Rakelantre bisa coba dari sisi makanan dan juga minuman rebus yang ideal sekali dikonsumsi saat perut kosong di pagi hari. Pastinya yang hangat, rendah asam dan mudah dicerna untuk mencegah lonjakan asam lambung ya. Wenten makanan rebusan dumun wenten telur rebus, ubi jalar atau kentang rebus, wenten sup bening ya. Dan juga minuman rebusan, iki wenten air putih hangat, air rebusan jahe hangat, air rebusan serai, sari kacang hijau direbus. Nge, tergantung niki cocok napitan ya. Ini sekadi ibu lo sekar satung, gongnya metakan wau, cocok napi wastane ngarianin tan air rebusan jahe hangat ngarianin, tapi nenten cocok, kantan nge panas, tiba-tiba kuala, kantan nge cuma-cuma, jadi nge semeton nge banding terbalik berarti nge yen go gak cocok dan iki angen atau konsumsi rebusan jahe hangat yen kondisi go gak tidak enak napi malih di nenggorokan guys kadi dibi niki batuk go gak cocok sekali angen rebusan jahe hangat bungka tur wenten buah pir yang direbus nge. Yen ing rakelantre sabun napi cocoknya ne dikonsumsi saat perut kosong makanan minuman rebusan sanicen iki nge mewali nyarengin dumon. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu Rahayang Semang.
0: Inggi Om Swastiastu Rahayang Mawali Kak Angku.
1: Nggih. Ikan mong suara.
0: Nggih, astungkare sampun iki berkat Kak Angku merekomendasikan bungka ten kanten Kak Angku.
1: Nggih. Sampun lagi nggulo batu nggih.
0: Gula batu durung mau bungka kemanten kanjeng.
1: Benjang semengah. Masih durung ngajeng itu dagingnya. Amun gambir bungkul kan ke?
0: Iya.
1: Don ais kat si jo, ni kat jo saja belum. Tukang pangkatinya ke?
0: Okey, entan. Nggih, gong dicoba. Nggih, siap gong dicoba dumun iki nggih.
1: Bisa ibi besene anu gaputri besene ketemunya nikahine kemudian gak kesang.
0: Okey, entan pantes mak putri nikah dibi kentan. Wenten titip pepesan iki sareng Kak Angku katane bungka angen gong gak kentan mak putri dibi nikah. Nggih, sukses mak Kak Angku. Nggih.
1: Mudah-mudahan iki dasa tok tau nangon. Kok kon sing tetep ngon keto ge.
0: Nggih, siap Kak Angku. Nah, dengan topik mangke dumun Kak Angku. Kak Angku biasanya ngiyun utawi ngajeng rebusan api manten pagi-pagi niki ya.
1: Iya semengan Kak Toyo hangat teto.
0: Oh iya.
1: Daging jahe. Pada ada seri.
0: Daging jahe lan seri kentan nge. Pun api asane tenggorokan yang sampun minum nika Kak Angku.
1: Masuk aja hangat ya.
0: Hangat nge plong kentan Kak Angku nge. Yen ajeng-ajengan ten wenten makanan-makanan yang direbus minap niki ubi kentan angin pagi-pagi.
1: Yen mungkin ten wenten ibi wau ya ge.
0: Oh dibi kentan.
1: Keladi lanjang tu ge.
0: Keladi aranjang kentan.
1: Keladi lanjang ada.
0: Oh keladi lanjang kalian nak keladi aranjang kalian nak mau kadek nung mbak sih.
1: Keladi lanjang ada. Tios keladi biasa.
0: Oh dados ya napi metiosan nih kau.
1: Nak jauh-jauh umi nih ge.
0: Oke, enten. Warna napi nih kak Angku?
1: Hah?
0: Warnanya napi nih kak?
1: Putih masih.
0: Oh, putih.
1: Ada wenten macam kali. Wenten keunguan, wenten. Lebih kadang nih kita legit deh.
0: Oh, legit, kenten. Berarti kak Angku waunnya putih menten nyoba, kenten.
1: Iya, ini kita nak makan manggih yang ini di anu ngelah aja di luar pohon, ya.
0: Oh, di luar pohonnya napi nih, ke?
1: Tapi tadi kita cuma kelemang sebelah ali, kelemang-kelemang kanti, anu duang langkat, ambil dawan, ya.
0: Nih, ke? Telasnya kuda nih, ke?
1: Apa yang liu, ya, besit itu kan sebuah wadih, ya.
0: Oh, kenten, ya ampun cukup lah kenten angin penangkal seduk. Napi?
1: Nah, gede dawo.
0: Oh, agang-agang.
1: Kadang-kadang ke silo nge. Silo keso nge silo aloe kayu. Apa itu tau? Sawi ini kayaknya. Uning.
0: Enton uning gong. Eh, sela. Tapi sela sawi kan, Ton?
1: Iya.
0: Sela sawi. Durong nanin gong. Gak nyoba gitu.
1: Jangan dados. Jangan.
0: Jangan dados. Direbus dados langsung.
1: Itu jangan ulat-ulat jangan beceleng.
0: Ulat-ulat jangan beceleng?
1: Iya.
0: Oh, kenten.
1: Ini singkong. Ini aku yang bisa madap. Bisa sawi kayaknya.
0: Oh, nggih, heeh. Tapi Kangko selain nikah ten wenten minap niki jagung kacang-kacangan nika Kangko.
1: Yang kacang, yang mah yang ngidang kaksing, ngidang subometik.
0: Subometik. Aduh. Oh, biung nggih.
1: Kan saben anu ngajeng nggih.
0: Dados ya kenten. Bes bes akehan.
1: Bom kelon rasa di sereng biung. Di apa namanya biuk lembang nak gede-gede kayak.
0: Oh, yen bes nasa ten nya luwung merebus nika ka anggo napi pun api.
1: Bes labas les.
0: Oh bes jelek nge benyek dados nge. Nge.
1: Yang ngon godoh ya goreng kan bahasa nih belek tuh. Nge. Si baka bagi duo na. Luwung masih jangan nasi tadi.
0: Oh jangan nasi napi jasa nih ka anggo.
1: Manis nge.
0: Oh kenten.
1: Ini kan ada demon biu jangan nasi.
0: Oh kenten ya gongnya tenanin pun kenten ka angku kangnya gongnya ulam-ulamane biasa gen.
1: Lagi coba elung biu udak rajon boleh maning.
0: Nge minap niki wentan nge ring jero coba nge siap kangku salam naik majaring bangku suksesnya niki demon nge.
1: Sampun makin kini nge.
0: Sampun nge.
1: Kini nge bubuh ha.
0: Ngai bubuh angin benjang pasti kenge.
1: Ini sih mal jebot kan kelamun itu sampun teko ngabo bantan ge.
0: Oh kentan nge. Mang de gelis-gelis dumun pragatin pekarian ring pekubo.
1: Yang petang sampun kepuro.
0: Kepuro.
1: Bantan.
0: Oh kentan nge lantrang mali benjang ngayah haturaya ka angku. Suksema ka angku sampun jarengin. Dati yang benjang. Benjang siaran jam 3 sanjo nih kak Angko.
1: Oh sanjo.
0: Iya sanjo benjang.
1: Oh yang semangat aja nunas lagu kok.
0: Oh nunas lagu. Yang semangat tan persidangan nunas tembang kanggiang kak Angko.
1: Widi-widiano.
0: Widi-widi. Wow kan sampun Widi-widiano.
1: Widi-widiano jaga ulit.
0: Oke tan ge minap.
1: Wanti warso.
0: Oh iya benjang niki.
1: 23 Mei
0: Mi Ratu pas ditumpak bubuh rahayu nih ke Kak Angku lantang Yusuf nggih.
1: Salam ngaji ya ibu ke nggih.
0: Nggih pasti ke kantun niki salam wali niki nikah ngaji ibu sarang Kak Angku mahangku.
1: Nggih. Oke, boleh KBB boleh main nyambung ya.
0: Nggih. Nggih, astongkara.
1: Eh, galah wali angkat.
0: Nggih.
1: Anak pandodi nih.
0: Nggih, pun api.
1: Kak mekemik ke puluh panci.
0: Oke, okay. Nih.
1: Kak mepamit ungkapan untuk pramosan.
0: Iya.
1: Om santi.
0: Engge, Kak Angku siap ketularan Pak Dodi niki nih disebut-sebut niki pesengan Pak Dodi sarang Kak Angku ternyata Kak Angku rajane mepantun ternyata niki nggih. Tidak hanya Kak Angku sudani niki Pak Cika Malisiki aduh pun api niki wenten acara mepantun mungkin. Om Swastiastu gak Sintia tiap Pak Cika statenya rengin cuaca rem-rem niki reng belatungan. Waduh desa pengiangan niki gongge bukan payangan desa Pak Dodi. Oh iya ya pengiangan payangan nggih. Pak Cika minap niki Pak Dodi saru-saru. Wonten siki gongge manuduk lipstick di bypass sarang tabia gongge cantik raja tugas dari studio. Nyambung ya nyambung-nyambungkan saja deh. Bale siki meli arit anggo ngebet selo batis yang sakit lung singi dan kijo-kijo bada ulapin dados yang ngulapin dados nge yang ulung nge ring margi ngulapin ten kenten yang ampun sakit kesleo dagingin minyak dumo niki lengis kenten nge suksema niki Pak Cika bukluh taler wih sampun lebang niki ternyata ulam udang bukluh nasi anget kenten nge mali jebos gue nyarengin mawali bu juru kukuh nyarengin taler niki suksema wenten Mbah Ode Malisiki di yang batu suksema sampun nyarengin nge mali jebos ringgala jam kota selintang mawali gue nyarengin sapa sanggara ring Facebook tetap uniki ring programa budaya RRI Denpasar.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi Rakaden Rai, wilayah Bali dan Nusa Tenggara diprediksi mulai memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengingatkan potensi suhu panas meningkat meski sejumlah daerah masih berpeluang diguyur hujan dalam beberapa pekan ke depan. Berdasarkan prediksi musim kemarau 2026 BMKG, sebanyak 61,4% wilayah Indonesia atau 429 zona musim diperkirakan mengalami puncak kemarau pada Agustus 2026. Wilayah yang masuk kategori tersebut meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, Jawa bagian tengah hingga timur, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua. Sebelumnya, BMKG menyebut musim kemarau tahun ini datang lebih cepat dibandingkan biasanya. Pada Mei 2026, sebanyak 184 zon atau sekitar 26,3% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Jumlah tersebut diprediksi bertambah pada Juni dengan 163 zon dan berlanjut pada Juli sebanyak 63 zon lainnya. Rakyat dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini.